0: हदागियां उड़ियां हां मारा से रूतिया सेंगो हदागियां आराम से थी हमारा से रू बया दले हनुग बाली हलांपो मनुग तिया आमोगा सी लोले लीदा बे हलांपो आहिया तिहारा से बया बरु तिया हबू दे लाउ गा सी बउग दी लोले लीदा बे हलांपो कई सी ते लदारा सरो अदारी अबला दबू दगुंग हागो सुंगु बे अब हरुमुगु केबरे लोगो अमी दियारी बो लेगा लगांबुनि वगु अरगुनि अनी ते अदारी फुरी हु मेरे सी बिरे अब हासारों सुन उरिया निबुरी गी हगिया अब हागु में सरो आराम से है हलांपो अब हानिया गुहा मारां से रूं बन्या, हों हा आरां से बन्या, रूं ममुरूं सुलिदने के हिगासी वों, लदुग लेंगे गुचा वालांपो, अब हानिया गुहा आरां से बन्या हों, सियाति, लदुग लोगो बे वों, लोगो में हों, हे बागु बे लेंगे लुबे ललूग रहोवा, अगाई हा होमामुग होंगो, दांते, अन्यांगरा ला हा मारां से रूं बन्या, अगाई हा गासी, लिगे लियाबीं अदारी, हाते आरां से बन्या, अब हे बेलुरु लुम लीदों मरीये, अब लदोरुन वबेन, लारी गिये लिगे हशिलो नो हिब्रि उनिया निबुरे गिया हगिया अब हरिया गो वबुरे में दराबे बेना वबा अब लरिया गो हों निनारं हाओ इबिदियो तुनो
1: अब ती लरिया गो हेसुस हों
0: अगा गो दुवन यो होमा लदगे इबिदियो ती हों काबला वे यो निकाबला और नगिर बुदा अवले वगुरी गरो वर्गते उबो वको इतरा लिया अरुवे हनी लेलानी न सियलो के अब वगुरी le dan le be la ran se han lo la dugu we ya suli do amo fulaso aba la gu ro hon lu musu ni aba li shi guni li sensu la bu gion hari ya ha roti kei buri sengu milu fiadre lo aba ha da gien kei buri bia milu lo aba kei buri milu lo aba la fare hani hon kei ha bafu lo ha wadi go maridu ni aba te li din lo agon lu we ya son le musu le resi biru bai sengu milu fiadre aba lo wadi go maridu ni अब लगाइरुनि सेंग मिलु फियाद लिगि बोगु इतर मेमे ले रेसि बिरुबे बिया मिलु गाइ ति बिया मिलु लाउ आइ ते ले रेसि बिरुबे मिलु अब लिदि अब लशिगि अब हुयु अब लरामु दिनि ले सेंसु लियु बुदिरि न्याइ सरागु दन लारि गे अब लगिरि बुदु इयु बुदिरि अब लगु मेसरो आरान से हाम लगु सेंसु फुरुमि अब लियाबि ले रेसि बिरुबे सेंग मिलु फियाद अब लेदेरे गुरुनी लुन लियु बुदिरे लाउ सेंग मिलु ले लगाय रुबे लिगे बुगो अब लरिया गुलु नियु बुदिरे सेंग ये मिलु फियाद्र बीच गुनो अनि हा सेंग मिलु नगाय रु लिगे बुगो अब लरिया गु इयु बुदिरे लो बुइति अब मुसु बुइति अनि उवर वाति बुगोये के उवर गो बुबे ले दान ले मुरुस रुगोते निचि गागि बेति माति लाबु गियो बरिया हा के मोंगुंदा बुगे मे उवर नोमा लारिगे अब लिया बिलेरे सि बिरुबे बिया मिलु फियाद्र अबालारिया गुलु नियु बुदिरे बियां ये मिलु फियाद्र बीच गुनो अने हा बियां मिलु नगाये रो लिगी बोगो अबालारिया गुन लियु बुदिरे लो बुईति अब मुसु बुईति अने गुंफली ते बुगोये के गुंफली बुबे ली दा ले मुरुसु रुगोते निचि कागी बेति लाबु गे बरिया हा के मों गुंदा बा ओवर नोमा लिगे लिया बि ले रेसि बि रुबे मिलु फियाद्र अबालारिया गुन लो लियु बुदिरे नियु बुदिरे सुबुति गुबे नु मुति लागु गुगुरे बा हेरे गुते Aluba haba lenyi lumuti mabuna guba, abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tadumbe, aba nidi aramu deibi sensu labu giyemua. Aniha aluba iti le bani. Aba larinya gu iyubu dirilu, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubei binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna, abuta hau lenyi lubei mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubei yebe hamuga bichi guni ni sensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalariya gu honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay luay, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bay, lichugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagida ruwa ba luay, musu ti mouni ti le, Fui huma ilidon luburi galel bogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uguri gare uwergati ubo wagon. Ni abi ba kei uruwe ige yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luagu nala lau uwe iri gu ni lu na guse rago dunia sun gurigi. Aba me haunda rago gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari waguwa kei la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nariyanga me honha loege banya nowere. Igogo, uge le binila le bin nuguchi, recibi humai arui hani le aranse lalu bi huba lume ge le dugu ni bungi ubo. Le dga dale na lama chubai, ruto egini no, dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibu ganya hanu bai keichi ludu guti, ruto muna no. Dagati madagra goni nuago, ruto dago no. Dale na sandi rubai, nyutu tu arihana. Dale na dagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richago ati hagiya no. Wapure me, ida buka giya wariha bulau ilama, aba vichi ngwa igini bon. Ida buka giya wariha bulau magrabo, aba vichi ngwa dona bon. Ida buka giya wariha bu kaichi ludu guti, aba vichi ngwa mona bon. O madora kunga, aba vichi ngwa dago bon. Ida buka giya wariha bulau sandi o furisirgo, aba odin ariha bo. Aba meti narinya go hon, ni naru hao, furime gwarga kate leha dugbe, lun aba hada gena mule no. Kala luna bumbay, no ginye hadugay. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugye le lumbay ha sufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale na lama chubay, mi chuntun egini no. Dale na magra gu nubay, mi chuntun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti mi chuntun muna no. Megeti na dago mi chuntun no. Sangiti na, Dawa au miditon arihana aba meharinya go uribati hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilau mo o magrabu kechiludu guti o madora guga o low sandi o furisiru gun lumidere go wamani bu nanya go mehon ni naru hau lago furumi wari gila kate ile madugun hubay hon gurigia kala luna bubay madugun humuti ginya no aba meti haudi ha mafio gati lunha sufiru nye lun sundan Ameti rishago ba nilegi buge bungiyo, aba mehoudi sielun lun hagundaro nyen lun sunda.
2: San Mateo, capítulo 27.
3: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirigu hama wugiriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni darandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugurie wairi gutia aba larinya gu hon
4: afigo hadini la umetere gu aba uguri maduru ti lulonwe
3: aba harinya gu lon
5: kamye gele wama buge lubarihi lao lira
3: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
5: Fianti vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
3: Aba haware du, lu lagayen hon lufula so aba wugiri le adigi bai kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulaso ligia chile luma udan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
6: Baruga gutidarandi mrusu fulata ligia. Ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagai hani lufula su aba bugir le adagu bikati lau timua lau. Inariya nuni nabuhe menu.
3: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha ga hon.
7: Buguya saharu e tabai horiyo.
3: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Buguya guanari gu arinha gubali.
3: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugurinha wairi gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
7: Magabu bumuti sa le harinha gu bebuago.
3: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri du laniga gumadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Furume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pelato larinya gahon.
7: Kahabusa erube nigra gudunhu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
3: Liri du bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tona ha luma riaria galu.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. La diga gavena du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, la diga grigia le.
3: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama u grigia weirigutia, hadu grigia lu hamuri ha lu lafri du barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon su grigia hagia, aba laria gu hon.
7: Kahata ge biang be hakusar bilo nigira gudu hu.
3: Aba haria gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
3: Aba laria gu pilato hon.
7: Kabatin na diga lao Jesus leo be laria gu a Cristo.
3: Aba hon agu sungu be, aba haria gu.
10: Dago be lo agu guru.
11: Aha! Dago be! Dago be lo agu!
12: Dago be!
3: Aba laria gu pilato hon.
7: Kati uri batila digi be.
3: Aba ti ma hagua ragu, arienga.
10: Dago be lo agu guru.
11: Aha! Dago be la! Dago be la lo guru! Dago be!
3: Dale larihi bali pilato luago sian lan la dege ni kata luwe dige chagago aba lamure haduna aba la chibuni luhobu agibu ge gridia ariye vena
7: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tine huku ya lu harihi lau
3: aba harinya gusu gridia
13: wagi hama warahi wanegubo frumi ya ruguari guduru wa wugu luago longwe
3: aba ligire guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadini ya sunsudar gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibugu. Aba heher halau, aba haria golu.
14: Kabaga ila harua ite huri.
3: Aba gie hasu ere goni. Ani gie he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie heher halau itera, aba haraga chunu degu funatu lue, aba hadere nu ladere golu agu. Aba hanigani lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houchari gulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale hanu la dere guhadago. Itere lia la gunfli rulemhe la buriha bai profeta.
15: Aku reda tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi ere de la tau na dere.
3: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loudia lichigu ne nyei lubai larienga kala liduru bai. Itere lia aburihoni ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyo.
3: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
16: Dugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salba goba bungwa, ahen lirubu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
3: Itera lia gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telau. Aba ha haria gu hama gua.
17: Salva ti yamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe Israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu galuagu. Ula li lafinyo luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
3: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Aba ti laburi gadu sunfulasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariega.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
3: Mini la lira, nubungute, nubungute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubibwe agambuti, aba hariyago.
13: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
3: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen la didire geduni, tau diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
11: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias salbare.
9: Wariha ahinyumbi.
3: Aba ya la digi Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilonwe, lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida bian muruso, inyugian lo unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bouha dubu, aba lahure chagun umuha, agu ya guati estaragu hadagi afinye te luagu bungi, hameha hilagwa yabaya. Aba hafuri duga lida ge hamuha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudarago, hama sudarago, ha onigrubali Jesusu, da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dago sarago, aba harinago.
5: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
3: Yen yenu sarago urian ariye guadisegia, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gien idara guhamwe, nyenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye dena lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba tilidi luma Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinya gu Pilato lo lichuguni walun. Aba lanigu ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubaru waluago dubu. Larige la dauru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
5: Wabuti, arita gu omuti lwagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wave yulidage oveni, ona haguba iba achoro rei umuohu, darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplu gu aryebu, iweru hilugubu, aba meharinya gu hongrigia, lagu sara lila, wedi timaha limeti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
3: Aba laringo Pilato hon.
7: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
3: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28.
3: Dale lasa gribe, luwe yure mera agoni, ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladegrago, ma lanari metiharu, dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilagwany, aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
15: Anufude da buma, subu se titun lau ala yena kesusule, aga lau gubi lau guruwa, uwa tiya, sarali te lariago ni. Igo umarihi flasu legini nubei lichugu. Aba mehidi mfuese. Aba mehariengu huo lana disiklugu. Lagu sarali la. Lagu anigira la hubaku wa Galileo. Nyei wa tarifi. Ani haa buga ugadu le nubei lichugu niku.
3: Aba haudi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. aba hodi eba goina arinya gain hodi discipulo sunti anyaha la luago uma dige la rufu dagu Jesus lungu hon aba labusuru hon aba ti hayara fadulu aba hahudrogulu aba hoguru ni lugudi aba larinya gu hon
0: manuhu de huma eba wisaranya nani gulu hodi gale leon lagunye bala harihana
3: dale hodi lubai urinya Ligi haudi hada ye sudara ha onigiru balinya, aba haudi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirinye wairigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sengsu hon sudara, aba hariyangu hon.
13: Hariyange me luagu dan la le unha la arumuga ariebu, Abala haya bilani Jesus discípulo, aba hibero hani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure habalu maluagu hufule isi lu madugu lani kata hau.
3: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itarelinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu discípulo, Galileon luagu wubu lemehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu haudi. Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinyan luwago ligye lan, aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
0: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku, heba lubay ti habuguri grige halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu, badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luagu anahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
5: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Anihaa ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, buruanyu linya tidan liliru profeta Isaías.
15: Nona ganye nona gile bubaragi, lularanse gani uma luba biyago. Agambuo tiago umala lilinda fulasu magenda bati larinya da. Aranse uma uma luba baburebe. Darako ma uma suruti luba.
7: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri chia hong grigia, lun hasakri ha, lu ferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, agambu I la puri chia. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba he la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
12: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabad serang. Ahi legia labad seribadun lau sifri sandu.
7: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bui limuha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba larinhi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larinye gun aba umalali cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veyu nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea Apuri chiha uga nubuiti lumage buingiyo. Aba lariyangu.
0: Siluha lidan, jarafa li laruwe ha buingiyo. Asakri ga huma, afin de romper logo au gano le lanina à salbaroni.
7: Logo abanvejo, ebuga na linha Jesus, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani luboi buga awadigu mariboi. Haguru nyati ora ligi. Aba larinya gu hon.
0: Igogo, falahumana. Aba menadugun lu hadia hagurigi ya no.
7: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramadahun haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
18: Kame sabe mestero wamo, Jesusu Nazaretu, bia bia san luba giri shuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
7: Aba la denga Jesus lun sifiri uriba tiligia larinya galun.
0: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
7: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
17: Kata isan le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le? Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
7: Aba lagambo honi walogo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiante limien di Simon tabiru hanyo. Aba harinya gulun Jesus logo sandinyong lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wasun sanditia, ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben arida guagdati Jesusu saragu sanditinya halau tinya amunye guen rigu lugu yeri sandi sagaligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia laduga subudi hamani katinyi la luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
19: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
7: Aba larinyegu hon.
0: Keimo lidun buri fulasu le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nyeny. Ladega lun lira niyabi ubowagun.
7: Itara linya luboiti, ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hena lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunflas asaga hena ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigia sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
17: Gayarati varido guagidna ahabu busen.
7: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Busentina arida guaba.
7: kai larinya gu itara aba larai da gu sanditi ligi aba ti launa hani Jesus nyingi lari ginye gua arinya gaina lu
0: mabahu da gu baiti ni kaun nyudur gu baru da gu bungwa lu hafadri huriyo aba me bichi gu ni badagara gu dun lu gu baruma do kai si larinya gu nu liluru do Moises itara lu bahari ni guri gu lu gu ari da gua ti bula
7: aba rugu lidi aba la bahu da guni sun le asu sere dubai lu hon sun grigi ligi ale bubai la sinru la lere derun Jesus furango lida ni aba flash aba lere derun le nyi lumuti u hama grigi la sun lira nyimbu meme tinya lida ge sun flasu arihe
2: San Marcos capítulo 2
7: Atiri veyu larigi aba ya lagiri budun Jesus uburugu kafar naumu aba hagambu grigye luagu giribu halila aba hondaragu saragu grigya darilu mabaranya la ni benab aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu Kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigye. Aba hagidaru murusun loegen tablugumuna. Louginye lenyi lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye. Aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
7: Nyenye nu hada gen arufu da hatinya liliru du Moisesi. Ha nyu banya nye aba hasaminaru.
16: Kasa wagu la dimre he itara. La nabu guenga le bungyo. La diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidi ge bungyo.
7: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boy aba larinya gun hon.
0: Kasa wagu hasaminare itara. Kate ti masa mene gubi larinya wagunwa lu sanditi le. Ferudu na wali bifigon. Olarinya wagunlu saraba budabum bubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwaruguti luferut na nafigo
7: aba larinya gulu sandit
0: saraba budabum bubarari baiba bubion
7: aba lasaru sanditi lida oura ligia aba labudunu lubarari aba lafri dunyengi ariya gusun hanyi banyalu Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili.
16: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaili.
7: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
0: Falabana.
7: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu da hatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
17: Idalinya sa legin bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
7: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
7: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu harinya galun.
16: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luha gumfuliru luma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
7: Aba launa bunia Jesus.
0: Kayera tifunage hayuna ro amisro hutin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ro luti haygin. La chiluru bada lula nugunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ro. Mafada hutu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toy seri girubon Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon la weri da timaba bahirit. Meseron wa tuginye diwen to iseri giru lidon aba aga I weru le binadu hali, la diga tabo sha gubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligi lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
7: Logo aba lue yure mera aguni, eibu gina linye Jesusu, Au lani discípulo go labad na gonade aba hatun ha lani discípulo go tirigo dan le hasgri aba harinha go fariseu go lun Jesus
20: Ariha ba hombani go kasa wagu hadga wadagi mandule mon lumuti la dgun walida loye remera guni
7: aba larinha go hon
0: Malai hagi dun lwagu leme la dgbe David lwagu abadan dale lalama chumbei Ligi ya hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dan le avi atare lan fadiri we le inyu timabwe. Aba leigi nu fein to sagro bon, to maha wabon heigi no amu gurigi hawedigi ya fadiri go, segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
7: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu be luwe yu ligi ya. Ligia, gapafuti neginye aule uguri gara uwarugati luagu luwe yuri emeraguni.
2: San Marcos, capítulo 3.
7: Aba yelebeluru Jesusu ti don aban haligili sihuriyo. Nyenye ti aban uguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun, aba larinya gu Jesusu, lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
7: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
0: Kalumbi ladugun walina luwire mera guni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
7: Sun hagia aba hamanichun, aba atir larinya gunia Jesusu, Lau iganyu luma iruni, ladiga tidere hanigi, aba larinyegun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
7: Aba latuleruni, aba lariidagu. Aba tihafridun fariseugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, Haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idumea gine, lobo afuru gu gine duna hordan. Tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia larinya gu boi Jesusu hon lani disipulu gu. Lun aran senyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye luba ilari dagwa gudun, sun sanditinya aba hagura gun hongu wa luagu, lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguribatinya aba hahudura gun ligibu ginye, aba haguara gun sifiri guhada ginye, Harinya.
18: Liro bungi buguya.
7: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagin lun luma banya lan suandan. Luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. aniha ahiri du su wugiri hagi. Simon, Leon be lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, Lao Juan le lamule, ha le ranhun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, boaner hesi, minilan lira le ranhun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago le liro, Alifeu, Tadeu, Simon, abameha wugiri le afaguati lun hawanse rukuriyo. Luma Judas Iscariote le aluguru balin Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesus kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni. Laduga hariye go giri ge logo lulu halila lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achiluru banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
1: Wugiri le, anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
7: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu, fulmi aguari garuhi hanile afani raguti luma, Again the Guhamagua, Laguni Chagoba. And the Sinya begin Hadunaru Iduhenu, Case Iduhenu, Ahaya Faninago, Ahi Hamugati, Afaninagua Mafia, Lagenda Wame Lumagua, Sinyabe Ladurano, Lagumu Chaguago Le Rugubi Leader. Uatinia Balule Bellun Lubi Abba Uguri Le Heretilun, Lanuguni Lilago, Ahi Maguragun La Uguri Le Heretiligia Furumi, Iter Arguin Gayara La Libero Hani Lilago. Ninaru How. La ugayana la ferut no wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lago si firisando. Sinyabi ferut no wala fiko lira. Lere deruba haduno lun sunda.
7: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu si firisando le li dambay. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herederun bauguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
21: Anu hati abugu shuha uba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
7: Aba larinya gun on.
0: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
7: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anya ha nugu shun hama na mule nu. Laduga furume wariga hadugu ti lugunda abongi yo. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
2: San Marcos capítulo 4.
7: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grigi elenye lubay. Ke gibe nye lubay grigi enye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye imbo dunaru. Aba lanyurun tida aba herederun sun grigi elaru duna. Aba ati larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur ha lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labo chumfurese laduka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasurun keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labun halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinad ligia. Anihin tilita agien, abur hatilidun mua buiti. Aba labochun, aba lawe na mudun ma lubuidun aluba hou tilita agien. Anihin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
7: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
7: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudunii kala lilabai hempulu le, aba larinye gun hon.
0: Huguya, subudigu da lali bungi yukate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu la inye wagu wakati iluagu tilaruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi elamu go hon kala la nichi kupi kate ile harihu bwe. dame hagambo ualam ga guvuna da hama lu lasia no hagir but no lu bungiu lu ferud no wala hafigon
4: aba larinha gun hom
0: uoti sa guvuna da hama ni le idel bati guvuna da hama ni libri hempulo le abu no gubali lila nadu itra linha ke le apurcha bali le neru bungiu aya ngrigia Itar hanya kelela nadle abur habu lidun uma aba hagambuni lereru bungiu, larige hagambuni aba leabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya ke ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagambuni lereru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon ke malagle lubai medere buguntia, Nati le hocha waguni wa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi di runi hafie. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumo, ueri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habu seru gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, Hada gurigi hagia. Gamalumo, anyahegia gurigia, itar hanya kailule abu nube lida mua buiti, abahagabu ni lereru bungiu, abaharesi biruni, alubaho tikati buiti hada gien, kailila nadule ichigu beidarandi agu luago aba ilo, uuru wa wen osa.
4: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichigunu watabu gien aba gafu watabu gien lagabana. Uwa, Lagu dabu la lichi guwa lungu laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
4: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lungu le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura hamo, lau baginye hamisura hoa. Ruwara ya ligia me muruso lao. Italalinya lubaiti, Legamati, lichiku ba laun lun, ahinti le mamati, ibi ni muruso le lumabay lagidaru ba loy.
4: Ariya gatiginye Jesus.
0: Itara linya laruwen habungiyo, ke le Jesus ardubay lun aba wugire le abu nubay lila nadu lida muwa. Ligia meme lun aruma gunyun laan, o agago duanyun laan, ariya bulaye be, o weywe guyebe. Ba un meme ti nadu ani weyri ligia, gama lumo, ibidinye ti lun abu naguti ida linya laan la susaradun. Mua guanargu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labunchu ilawe lau ilaw. Dati le funale lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani laluba hon.
4: Ariya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be laruwa habungi, o kaha muga himplu gayara be wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuru ti mabai ubogo. Gamalumo, dale labu no, aba la weri dun, ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
4: Itara liyaha, larufu dhan Jesusu logu laru in hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon luago laruwe habuengi yu mayusuruga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
4: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwara hama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulun.
6: Maisturu, meberese kutu pusala watipira kuala.
4: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
0: Maniba, derega da guaba.
4: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ti larinya gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. kansa wagu mafinye hubai.
4: Aba herederu lao onwe buanufude, aba halgidagun hamagu.
19: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
2: San Marcos capítulo 5.
4: Aba hachilir loubafu rugun lagunu, lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia, kawagu te aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia, kapu santu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa, ani uati ni aba ngayarati laguraguni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nyaha hama lila lugudi luma luhabu, lau gringri, suanda latu muraguni. Uwati niya bangayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugu aryabu vejuagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba agwei na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba laibagu lubaru. Aba lahuduragu ligibugi. Aba laguaragu lung.
18: Kosa wagu bemetera wamo. Jesusu lirau bungyu lenyu timabe.
4: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu, lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
0: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
4: Aba lali gudini Jesusu.
0: Kabiri.
4: Aba lona bun larinya ga.
18: Lehiu ninya, ladiga kipetiu.
4: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mauna halani ya bau gudin luwa iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi luagu wibu, aba hayumura gunsifiri guribati ya hagia lun, harinyaga lun.
18: Unabawa hadon buiruhu hara, ruba umamu luwe beliru hadon.
4: Aba tilitu gu Jesusu umahon, aba hafuridun luwa igirigia ligia, aba hebeluru hadon buiru. Nyanyanu hawara ambia milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegin wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyaratagu. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru hagia. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubai uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachiliru mboi le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun, grigye lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tiburi hu, on. Aba ati hayumuragu luha susu, lun, lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni, aba layumuragu uguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lung lidi lung mahati Jesusu arinya garaguti lung
0: bai babu bi hamon bidu hin aba me baba hu dagu ni sun le la dugu bi babure me bumbi buagu la lugu de me habu bon
4: aba lidi aba lagu me serun aba hu dagu sun le la dugu bi Jesusu logu lida sun fula su de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri bu dugu bi Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa gribu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliabu yaba hada agen tabuti haligili sihuriyo giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
8: Anuhi nirau towe kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga ani gabagiri tuguyame.
4: Aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunti. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tarinya gutungwa rugu.
10: La urugu mehena gurunu la dairagu. La reita guba.
4: Lita ora ligia aba lere de un lesen ahito tuei. Aba tasandira gutungwa logo areido gwaula. Aba ti la sandirun Jesus logo areido gwagu dalila ngrige la ulubafu. Aba lagara ragu hawagu ngrige ha. La naga gien banya. Aba.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Puro virtual, una dura con.

0: नदी रगति पर इच्छुकले सरे आली दागे वो बनी
1: ले में हासुसे रे दुबई और नहाली में हैरो देसे अदरे हुआ अब अलग रगुनी लाओ ग्रीन ग्री फ्रीज रोगों तादुगा एरोडियस उरी तुगुया लानी में हा फेलिपे ले लमुले एरोडेसी वोइडियो अब अलनुगुनु एरोडेसी लुमरी अब में हा लादिया गुहुआ लुं एरोडेसी
0: मोलु मुत्सी बगामरे दुनु लुमरी बमुले
1: अब ले येरे गुदुं हुआ तुं एरोडियसी अब तबुसेरुं ताफरुनी हिलागुबे गामा लुमु सिया तुमुते लादुगा हनुफ दे तुमे है एरोडेसी लुई लादुगा अब लावगुरी रिचागुते आनी सांदुति हुआ आबाते लौनी गिरुनी लाउसुदाला लागांबुनी एरोदेसिले लारियांगुबुन हुआ आबालेरे देरुं इबिदियो गलुं गाबालां लादुग अगांबलुमुति लाउ उगुंधनी आबां तदारिनुनी एरोदेसि तिचांसि ताले लगुफलिरुं बोई एरोदेसि इरुं आबा लादुग फेदु हों कुमादि मतिया हम हाबुति हुसुदरागा हम आमुग्रीगिया वैरुगुति हागालिलेव Aba tebelu runtiro Herodes inyehi lubai fedule. Aba tabina ha. Unda ti Herodes ama sunha nyehi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
0: Amuri habai lebabusa runuma nichukubu.
1: Lulumu tilere runtu luagu nichukubu ilan furumi ya guayu gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tunggu.
2: Kapa sana muri halum.
1: Aba tarinya gun tun.
3: Muri habeli cegu huan lebat seha beluma.
1: Aba tebelunu irahu to furese lenye lubai urui. Aba tarinya gun lum.
2: Busena lu bich uni licu huan lebat seha bay nu lida aba siat guele guele.
1: Aba liru tagun urui saragu. Kamalumu kirula lilubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu mitu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa haurue aba sudara laudimure ilu lanigni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanigni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanungu ni lugubu, aba habununi, italinya longwe huwa. Larige hagiribudun lani Jesus apostoligu lidage hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
4: Igo ugu, keimu wemera walidama fulasu le darangilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia hibiri nyundu hibiri nyumbu darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi aba luboiti houdi tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati kama lumu saragu hanya hada ngeha aribali houdi asugu diriuti aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipulu Dale larairi umbe Jesus tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya la kaimu lun amuni. Aba laguna serun arufu da sarago kate hun. Dale tari hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gun lun.
5: Tari hali tia. Eni uo tia agana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu kodi lido buri nirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu peyi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
4: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
6: Bayara tifnagi wodi agai hafeng hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafeng hon suyu.
1: Larinya ga Jesusu hon.
4: Atrinyonge fen humu. Hei bari hon.
1: Dale harinyi baru, aba harinya gulun.
7: Sengu fen hama bia udru.
1: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gul hon. Aba lanugini Jesusu sengu fen to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihi sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Lari ge, aba lamuru sohnu, lu licu nu hong lani disiplin. ha fare hanu ha dan grigi agi fare ingo hamanya gi nya bia udru hagi ha dan sungu be hauti sun hagi akimule lari gi aba habu inche gdu du su faninye la utife fein luma udru igira gut sengu nya numilu ugrinya aigitinya ba ugudin hawai wurinya hama irahunyu abati ladina gdu nya Jesus ulani disipulu gu Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni hau disiplu. Jesus urugali buga labu wa muaru. Abalarihi logo ere guhali la hong lun hehewa ladiga abaru nye la garabari. Luba laruga aba leading Jesus awagun aibugaina ngibu agutuna. Lasu gura yebe hao. Na le harini bali aibuga ligibu agutuna. Aba harita gun logo ufi yonla. Aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamutu. Aba hanusu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba larinya.
4: Ganiku huma ei. Manude da huma. Aule.
1: Aba ladinu idun uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhani gilao. Adiga uwa gilela gufuranda hamani milagoro le latigu baita ufeni logo gabafu la lusunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu titage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesus la. Aba haiba agolido un sunflasu arinya galogu chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luogu nihi la Jesusu nyehi. Suti flasu nyehi lumuti lebelura uburu yebe liranu yebe flasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luogu taro la dairagu sunti ha aguru banya luago arai daguati.
8: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseo gu ha mahada agi arufu dati en liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agi luago Jesus. Aba harihi luago anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu nga hama ihaha. Falaha motifari seogo hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchago lumaigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni le lani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine maigi banya machibu nga hama ihaha. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kai buri lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama adufu dhati uliluru du Moisesi hagia Jesus harinyaga lungu.
7: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahabu.
1: Aba launa bunia Jesus.
4: Linaru profeta Isaia si talen larinya gubai huwagu lagu biangu ala higibu larinya hare grigi haa hayumaru rugunye hichiga inebese ino ahu tuhaniki tise tunoi. Malati hau duragun no, ladiga leani gunye hakuma di uguri ya harufu daha.
9: Aba larinya gun Jesus.
4: Igre humale luguma di bungi yu, luha falaru ni binadu hakaburi binadu gurigi. La shibunu wa saudi yaru, weru lumakati libe inalira. Maistru gugin ya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yu luha falaru ni binadu hakaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, le anaba gutin laguburi go hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya go amaguriga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere go nibo, latiga son le numa bay, arinya gatina lagu lun la nishiko ni lun pungi. Lagu furumi gwarag la le arinya guti itara, mama le la lun ti lidere go ninya laguburi go. Lau lira, me bege guda huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi, adiga huguya sarago kati libe ina lira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hong grigi ha nyimbanya aba larinya gun hong.
4: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwati ni kata beluru tilidon grigi lulawia da guduni ligibu gen pungi. le afritu peiti dans la nigue grigia li qui avia de gudubali li qui bugia pungi
1: dans le ligro ni Jesus grigia hagia aba le belu rumuna don aba halu guduni lani disciplu go logo himplu le aba la rinya gun hom
4: uati sa kufuran da homa uati sa kufuran da homani luago son la le e belu rubo e bogu di gien li don grigia si ala la via de guduni li qui bugia pungi la diga me belu titi don la nigue Loraga irugun le belura, nyengi abaya lafri don lidangi.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun eigini ligibuge buingiu. Arinya gatiginye.
4: Anati le afri dobe lidaga gurigia, viye daga da lumuti ligibuge buingiu. Ladiga lidagia gurigia, otidagia hanigi lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, Igaduo, Iere Habuni, Iyeni, Maricharagunla Ibagari, Gumugo, Maraso Lugo, Ananguni Ungwo, Libidoniga Au, Sumburi Kate Uribatile, Tidangi Hanige Gurige Liabi, Ligeti Avieta de Gudubali.
1: Abalitu Jesusu, Nyingen Lobo Agun, Tiru Luma Sidon, Abalebelurun Tidon Abba Muna, Animabuse Runti Abelun, La Subduruni, Ni Abba, Gamalumu Sinyati, La Ramudagu. Frese frese, abatagambu, abanguri luogu, tugu chun abairahu, gawagu to abansifiri uribat. Abatiabuin, abatahu dragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Abatamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuei tirag. Abalariangu Jesus utun.
4: Nuti nedaragunia no muti ha huri furumia, ma buidutin, lutagidarunu of fein hawaii isanigo, lutisiguno hang only.
1: Aba ton na buni tarinya
10: Ah na bureme Gama lumo ibini only Ha labu ke banya dabula gayara tigine Hai gitti da geti fe fento Ha guho bon isaniko
1: Aba tilarinya gun Jesus utun
4: Adimore hadi bubuidu, kayara halibidi, kureha sifiri uriba titi dagia birag.
1: Ta le tachini rumbai munada, abatadari runu irahu gabanaru, furiha li sifiri uriba titi dagi. Abalafri do Jesus lobo ginye tiru, abalasigrun sidon ginye, luma lidange buri flasu lanina decapolis, abalachirunu luagun lagunu galile. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyuru Jesusu nyei gien lau hawaii grigi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arire. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
4: Efata.
1: Mini lan lira daraba. Aba ladara run larigari gu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye nun ladimu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
11: Adiga lumuti sumkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimu regida lanya marinya gaditinya.
8: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
4: Gudeme tinya grigia hanu, ladiga uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladiga anyahi hata agien, lise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
7: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
1: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
4: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gulun.
5: Sed.
1: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugun ete ingiruni hawagu. Aba lafari nragudu ni. Hauti ya sun hagi ya kimule, bungi da hagi ya sedu faniye tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadri milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutido nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifariseugu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni, aba hamuri ha lunu larufutu aba milagru hon, siyelu. Aba lawara gu Jesusu weiri aba lariyegu.
4: Kasa uwagu hamuri ha gulugi ya lani ya danle milagru. Ninaren hau, lagu marufutu baila milagru hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutido uguni, aba lidi lobafuru gungu lagunu. Bule hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
4: Gouni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
1: Aba harinya gung disiplugu adangwa.
6: Ladate manugu omafeng larinya gubayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu haritagu aba larinya gung hon.
4: Kawago harinya galwagu manugu hamafeng. Ua gali gufuna da huma, me fe huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magamu tun san lau hariga iruko. Marita gom hama lisa, dale na fari habaro un sengu fe in hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fe in habudu.
1: Aba harinha gu.
7: Duhus.
4: Agi dale na fari habaro un sedu fe in hada gadero milu. Atri yengi a faninha bu in habudu.
1: Aba harinha gu.
7: Sed.
1: Aba larinha gun hon.
4: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari ginye, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumma regulun lulagurun luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyengu.
7: Ariha no mute ugari, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba elitu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi eligia, lau, koniki. Aba larihi dagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, ariyengu inalumu.
4: Ebelu rabati uburu mo, mariyengu bei meluni abanyi.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu lito mbuyu nirohi inflasu le geyegubu lao uburugu Cesarea ne Filipugu. Umada, aba laligudu ninyo lani disiplugu larinye gahon.
4: Kata nasa harinye gugurige?
1: Aba haunabu harinye gahalu.
7: Anyahe ngarinye gutinye luago kuwa nlale abadi sayhabai buguye. Hibi diarinye galuago profeta ban Eliasi. Anyahe ginyarinye gutinye luago amula profeta buguye.
1: Aba larinya gun hon.
4: Anti huguya, katana tilida harita gun.
1: Aba larinya gun fedru lun.
5: Buguya Kristu bay.
1: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
4: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uarigute. Weiri bay hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itera lubagi ya hauseru ni na habuti kufadiri kuhama arufu tahatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bayi. Gama lumo, nasa arubalida gen owe ni lagu luru wa weyu.
1: Furangu tilarinya gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesusu nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagun lani disipulugu. Aba lebechu ni feduru, aba larinya gunlungu.
4: Disse bano in mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi. Basami na runkei ugari.
1: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadun lu aba larinya gu hon.
4: Lebusenti la fala runina, bulia ile kate nila, barule iluguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai ainti le eferi di uteli bagari ya ubo gun noige luman loige ugano lani na salbaruni la salbarubai gagie hula lun grige la ganyiro ni sumu bau le feri di rome luani uote ni kata lani na ubo le le gayara ti lichi guni grige luago tesefron luani le anego ti busiga na nuago luma luago nereno hakibu gen grige muara tia anika figo tia ha na nego baginya busiga no lao au le ugori garo wergete dame le nia bisielo gen lao luweiri go nuguchi hao angeli go hasandu banya.
8: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesús su hon.
4: Ninaran hao, la guanyahe la hata ge haya banya wento, maungi banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi lao ubafo.
1: Sisi we yulari ginye, aba lanugu ni Jesús su Pedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti, aba lamu ya dago lari hinye agibuki, aba tamiri dun la dairagun, Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo gayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
5: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Anibidia tilu Pedro kala larinya gubai. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
12: Alihani lule isi ye boine. Aduga humuine nuboi bine.
1: Lida ora ligia da le harihin bai geyegu unye marihin hanya amu unye loidige Jesus. Da le arayre ina hama loigen wibu. Aba lere dun Jesus hawagulun. Mabahu dagun hamani le harihibai ni ka un darime sara lili dange uweni. Ligi ele wuguri garahu wuguti. Ligi haraidu bali kata ile hadangwa. Alugu daguro gutinya hamagwa kata inlafuna asa arubai lidage uweni. Abati halugu duni Jesusu harinya galun.
7: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi lagu lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi liabi le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
4: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furume anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubileneru bungyo nuagu aule uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubala la susero dunlo.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya, larinya ga hon.
4: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lonabun, aba hada gien hanyiba, aba larinya gu.
13: Maestro, mihan nero na nugu bu, ani haba sifri uri bat luago, mereru gudala. Nye lumut lari gudu sifri uri bat ligia, lahu churu ni muaru gu, aba lafri ha hakoto limu lugu gini, aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri bat leluai, siya hamut.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
4: Gurigi mafiyara ditin, atri bai sada lu nerederu ni huma, Ida me lagu macam mafia ni leh ida bay, baru mai rah lagi nyaho.
1: Aba hanugun ni lu, dale larihi bali sifri uri bati lagi Yesusu. Aba lowe hagduni irah lagi. Aba leikwa tu mu arugu, aba lagara bah, aba lafri ha akuto lidi mulugi. Aba lalu gduni Yesusu luguci, aba larinya gulu.
4: Ati ritan lau iter.
1: Aba larinya gun luguci.
13: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uripat lige watu rugun o duno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate. Udeme wama bun idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Ka wago barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinyo bay.
1: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
13: Afinyo tina. Idra go bana lutman lagon du na finye.
1: Dale larihi be Jesus u logo fresa ti mahalila hakibe du grigia aba leden halu sifri uri batiligia aba larinya gu.
4: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati na bulu bafridon igre be rahile anime belo radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. sara ko hanya ria ko tien logo hilala aba lari ko duni Jesus lo igen lupa bu aba liñuro ko ni aba lararam aba ti lebelu ro Jesus muna don aba hali ko duni lani disciple ko dan le habo goro ganya luma aba hariña ko lu
9: kasa wago sinya wabali sifri uri batelgiya sagara
1: aba lariña gun on
4: lugundo libe sifri le Lauro gni furi egi loma yundaro ni lubungyo ga yara la furito.
1: Dale houdi nyingi aba hasguru galilegi.
9: Mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de la hon lani discipulugo. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugo vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lurua veio.
1: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilurun uburugun kafarna umu munada aba laligudaniya Jesus.
4: Kasabuga uago hadimure hadaibuga inahuma.
1: Aba herederun maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hadage wirigutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
4: Le abusen eno tiligia lan furumi yeti, lunti agomu hon ni lan hadan songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba larinya gu hon.
4: Gurugia le resibiru ti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamaruginye au le resibiru. Recibe lo muti gin nugu chile o na habalin.
1: Aba larinya gun huan lun.
7: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuri batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
4: Meberi dira humay. Ladugu watini aba le digiti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagan Wama gienye, ni naru hau, lagu furumi gwarga na le ishi guti ama verduna hon lida niri la diga lani guhuma Kristo, le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi gwarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nya lida hafinya nuago, buiti mati hamuga lun la gurunu wabarana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu la figo guta buha bu guanargu, Buiti mati hamuga lun bibu guni, la diga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu, sigul lau hamuga badarun lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawe hama hewere haigi balin hagubu hilanya, menye gushadiligi ya watu. Ahabu gine la figo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, la diga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigul lau badarun mafi yogati lau biyangu bai bugudi. La nyelubai mawe hama hewere, Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye la figo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badarun mafio wati lau biangu bi bago, lenye lubai mowin hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika, hausua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahile ferigira lubaswa kabagi ya huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humogu.
8: San Marcos capítulo 10
1: Aba lafridu Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya leñin lube, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ange fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lubo ilun iligira gungugiri tuma lumar. Aba alariña gu Jesusu hon.
4: Kameha gi alariña gu bai Moisesi hon.
1: Aba alariña gu lun.
6: Ariña gati Moisesi logu gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tuumari.
1: Aba alariña gu Jesusu hon.
4: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kai aba anegugurigia. Mama anya lubai ti biyama, aba areganya. Lagi amau lupa lafani ragun ni wujud le laun dorobai pungi.
1: Dalam muna dah hama, abah yang halu tu ni disiplu gulo katile. Abah larinya gu Yesus hong.
4: Le igri tu lumari, abah lagamari doamu, lagabarahanyo. Ahingi tigi rawuri tu mari, abah takamari doamu, takabarahanyengiye.
1: Abah hana hagri geirahnyo lu Yesus, lu lagunu hawagu. Abah aku mesirun disiplu gu adeng hong, ha ana habaling. Dan le lari ini Yesus magunda tilau, abah larinya gu hong.
4: Igre huma lunha yabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladega haitara manya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaroen habungiyo. Ninaran hao, luago lela marufu nuti abba igaburi unabuguti keisi abba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroen habungiyo.
1: Abba lanugunia larunarugu, abba labinirunia lau lichuguni luha buhawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu lueyesu, abba liabi abba wuguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu drogun ligibuge aba lalug duni larinya galun
0: maestro buit kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magum chadit
1: aba larinya gun Jesus ulun
4: kawagu barinya gano buit aba rinya buit ungi subudi tigumati bon magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni aba meyeda banya gurigia inebe hama bagubri bon
1: Aba larinya gu wuguri ligi.
0: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lum.
4: Aba kati mege bay lumba dugani. Baiba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabime, aba me bafalarunina.
1: Na le lagambu bali wuguri ligi kati ile, aba liru damu. Aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi. Aba larini Jesusu hawagun sungu bwe, aba larinya gun hon lani disipulu.
4: La narime san lene gun hebelu nun risi te lidon la ruwen habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gun lao le larinya gun bwe, aba ye larinya gun hon.
4: Nirahin, lene gun san lebelu run wa lidon la ruwen habongiyo. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu nun aba risiti lidon la ruin habongi.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
6: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
4: Sinyati ha salva rungurigi hongo. Ahin bongiyo, gaera ti la salva runia ladega uwati ni kata lasin rubongiyo.
1: Aba tilarinya gun Pedro.
5: Babureme, wakia igra wa malte sun meha levama bailu wa falarunibu.
1: Aba larinya gun Jesus.
4: Ninarun hau, lagu furme warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o lugusin, o lugusho, o liranginyo, o lufula sun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya uguen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi yetinya.
1: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba lani disiplu gu. Lau yanu tueri anigi. Ani hibiri grigi ha falaru balinya. Lau yanu anufudu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu gu awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbo ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
4: Ke lau bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rugutia. Hon habute go hafadir kuriyo luma hon aruda tinha leluru do Moisés. Haluba en hacia dormina lun nome. Aba meheter garunina hon ha mama banho kuriyo lun hehera han nao. Apoi chubadina, aswera gubadina, aba me hafaron in hilago bay. Lago me luru aveyu, aba me nasaron lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinya gulun Jesus.
7: Maestro, Busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba tilarinya gun hon.
4: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
7: lun dame la barueja lausun bueirigun, lun bañura gudoniva aba luegue bombere, aba luegue bubona.
1: Aba la niegu Jesús hon.
4: Evite ti hon kalan hamuri habe. Gayera be funa gehatuni uni engivitere lube natuni, o ti habati se iron lau badise len lube nibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
7: Gayara wabai.
1: Aba larinya gun hon.
4: Lon ti hatuni uni engivite len lube natuni, badise wahugie me lau badise len lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya, laransare bongeo.
1: La lehagambo bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon.
4: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu waka maha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hita agi le abunsa ya ruti lunligi ya bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kai mama la niyabi ya au le wuguri garo wari gu te, luna servi duni wa, niyabi ya luna servi dun luma lun nishigu ni nibagari le begi me hasalbarun saragu gurigi ya.
1: Aba ati hachilurun heriko, dan le afri deina la Jesusu lida age flasu ligi ya hao, lani disipulu gu ama saragu gurigi ya, Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru ima amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariyak.
14: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudemi nabu.
1: Saragu hanya adainha tiya lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
14: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagu.
4: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinyagu lun.
6: Rage bagurasu, saraba, laguan hayabu.
1: Aba lachirun ulidu, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
4: Kaba busarube inadugun bun.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
14: Maisturu, agi yogwagi da bai narihin no.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
4: Gayara tibidin, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda oura ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidin larigi Jesus.
8: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le una bubai libidi wibu olivu. Aba lariyangu Jesusu hon bia hadange lani disipulugu.
4: Iba li dan lirere agdu le wagibu ginye bai, tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi ile, Hari yang kami lagu busen lani Yesus, lagu juga dua belan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi buri geligi ageranyu luba doa bampen, bau gudi luai aba hafara gaduni. Aba hari yang gun, ada ke hanya ibanya darugu hong.
7: Ka hadig bay, kami hafara gadai buri gule.
1: Aba hau nabunia kai lari yang gun Yesus hong. Aba higi runi alu haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadagu umadarugu. Hibiri, aba hachwa hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasiguru Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serum aguara.
14: Uwairigu ni lubungiu, biniwati wagiri le nyumbi bili daliri wabule mebungiu, Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri guni lubungiu li dalinyo age isielu.
1: Lari gine, aba le belurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hao duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo Betanie gine, aba la lama chung Jesus. Dice ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gin tubay. Kama lumon, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesus utun titibu igu liyi.
4: Maginda digi aba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Namba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus templu rugun. Aba labuka gume ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia, luma hala ha alugu habanya unu. Migi nuti halun hasi gurun grigia templu rugunye lao anugu. Aba larinya gun lida larufu na hahong.
4: Larinya hare bungi uti dan leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, abalasa dun Jesus uhama du sulani disipulu gu, lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu saka la luma gie tilagri. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
5: Maestro, ariha bantu titibu igu to bine lagu bugu nyari, saka.
1: Aba larinya gu Jesus uhon sungu boi.
4: Afinya huma logu bungi, ninaren hau, Lago furume warga la le arinya gu te lun wubu le gidaba yaginya dabuba barana hon. Ahi uwa lube li loguan afia nitida la nigi ani afia ligia lago lagunfli ruba la le larinya gu bay itara loba. Ligia narinya gu bay hon lago son la le hamuri haluma bungio ahi afia hu bay lago resibi humali la itara loba. Tame le hafuri ye dunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon Ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chibungi le sielu bai. Ahi uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chibungi le sielu bai hifigong.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadiri gu arufu datine liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
5: Ka ubafu badagu isun le. Okaichu kwe ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
4: Nala gudanda ginye abakate, aha na hauna ba, nenego behun kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
5: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, Larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga, lagu hauna hala wuginia, fugia bugu wagi.
1: Luhamuga, hauna bungitara, hanufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gulun Jesus.
5: Ibidi ya tiwon.
1: Aba ati ginye, larinya gu Jesus hon.
4: Marinya gu nubai ginye hon kala au gupafu na duga ikata ile.
8: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumesa un Jesús, adimre ha hon grigia hañe baña, lao himpulo, abalariña gun hon.
4: Nyeñe me ha aba uguri abu negutitidi bu bebe ili chari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa gun tira bebe lidon tuma aba muna lo onigi heti. Aba laha yahani li chari hona dagmi tinya, aba lidiga woyason. Dale la chilo rubi dalon alubahani, abalona ha abalumuson amuri he lufara hamagiye natagi mitiye. Abarga harigdini musu ligiya, abahabole seroni, abahona ha nilarigon michutiye ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamuro gon dubu luago, bogo hamai lichigo anaba hamai. Aba yelona ha laburi me ichari abaya, abahafaru ni hilagubay. Larigin abalona ha sarago ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay ani watibuga abalona hane abalira hinsete lon lagomo hon ora abalona hane abalarita kon lago inebe bela hon ladiga lirala Aba harinya guna dag meitinya hama kuwa, ani halai lube libih ni alaga, wafara lihi lagu bay, wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lidag ya fulasu ligie.
1: Aba tilalag daha, Jesus.
4: Kaba tiladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara guniya na dag meitinya hilagu bay, aba me lichi guni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarinho belereno bungio. Dubuleme a auboi, me beresen hama abu na gutinha, legia li dubule tima timati. Abure me adegubali katele, ani weiritu wanigilau.
1: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, la dega hasubudiru ni luogu hawagula la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Larigie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lunharinya gu guduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lumo.
15: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun, ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula fae hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
1: Subudi ilmute Jesusu logo binya wala hagipa, aba larinya gunhon.
4: Kame sahicha hasadara no ba, baruka maaba lida ke sensu ligia no ariha namo ke.
1: Aba hanugu ni lun, taan le larihi ni, aba laligu du ninyo.
4: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gun lun.
15: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gun on.
4: Ruhu meitilani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
7: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye numeha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyega. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyega. Ligie meme asusera da luma le horua. Maria itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon oura, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange, sedu ibiri guha, larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
4: Le watun ladiga libidye tawuti lerenu bungi hon, ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari do haba, michu kwa hamanya me hasani gulo marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari don, malinga humagi lusan liluru don Moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu muti, larinha ere lun, au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo, animama habungi te hilagu anyabungi yu, habungi te mima aginye, italania lubaiti huguya weiriti habuli idagun.
1: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu baline hadimureha. Kaiti subudi lani logo auna balani Jesusu buidu, aba liabuin lubarun aba laligduni larinya ga lun.
6: Kate zalida ge liluru do bogi weiri gutimabai?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelinu, wabure mebungiu ligeri ginyin abure mei. Hinsi la lubaiti babure mele bubungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weirigu timabe, ani le libia malida weirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke binsi kwa bungu. Uwa ti amu kumadi weirigu ti lue biyama le.
1: Aba larinya gun arufu da hati ligia lun.
6: Buit barinya guni, maestro. Binari luagu aba rikunye la bungi. Lagu uwa la amu, ani luti hisi ya la bungi umo tausumu wa nigi, lausumu wa samina, tausumu wa wani, lausumu were, Luginha hinse hama wabiri gumon, keisi winse gwawongo. Gebegi tisun lira ligibuge bungiu, sugilau sung wadagaragudun, lu, luma sung kateile agudubai luagu latar.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au, aba larinya gulu.
4: Madise dibului lila na ba larue ha bungiu.
1: Aba maniki hanyala lu halugudaha. Larufu dahanya ti Jesus u templo go larinya.
4: Italia sa harinya go bayaru ta tinya li luru do Moises e luago la dugo wa la David Cristo. David guanare go la lu bafu sifiri sando arinya gati iter. Larinya hare bungi lu na bureme. Nyuro ba luege no were dari nichi go nya baga ni la bugyo bugode. Italo bati la dugo wa la David Cristo ahe wa lu bali David guanare go Cristo na bureme.
1: Aba haga ba ni Biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
4: Kuhuni gihimati ya hawa ya rufuda hatinya li luru do Moisesi. Hinsi ya tihon lo haibu wa tau dawu wa dururu tu. Luma lo labusa roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halau le hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu. Luma lubuidu waga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadaga bai.
1: Loga ba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariya gu hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu isensu. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
4: Ninaren hao, lago gibe ti mala tichu gu wuri to suga hao sun ha ichu gu banya sensu ti don gafu to. La duga sun ha gaya, lida gen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye betavi madon.
8: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gen, aba larinya gu, aba hada agelani disipulu gulun.
7: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubule auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
4: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merida biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba tihoudi, logu wubule giriboy olivu le tigibu genboy templu. Tanti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gulun hagi guarugu.
5: Busien ti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seni luagu chilu halila danu la gufri ru sumbri kateile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti an harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manude dagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Laganda guba aba fulaso luma aba, awuribu haligie me aba agairo luma amu. Nyembi haraba ganali lida saragu fulaso, ilamo chakagwa anisome burikati le, lagume se harigugi lime le lube la sufri runwa. Goningi wa huma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirono tida aburi haligili sinhuriyo. Anagu balun hakusa ragutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimile hanuwagu hagibu gine. Lubana gila gomu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni honsu nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuwa wa hon lurdu go, magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nara gubai humai. Aniya ga humai le larinya gubai bungi hon lida aura ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimurehe. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hila gubai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba gubai sani go hawagun hagubri go aba me hafara guniya hila gubai. Iyere guduba lun sun ubo nuwegi. Le hafa agotidari lumo lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligye le nye lubai mou la lu nye la le alija bay kufuna dala hamet yahudea banya lunti meti hanura haluagu wubu grige ha bogu di banya mebelu rahamati amuna don asagara ni kata ha arabu banya magirbu dahama agu yuni anugu hadagrugu fugi abugu me wuri ha dagaina teli don wei ligiya ha mahagara hinyutiya ha goragi amuri ha huma luma.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Dasunle,

0: Pelura, aba mejarinha con nota bure memuna. Darin hare maestro, aga un negeru mutolu bunye la leigi eigine lani na luweyuri esefurni haulani discipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wamuna to aranse nyutinha. Aba mete haranseroni eigine waba nye.
1: Aba hafuri don discipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bai kaye larinha go Jesus hon. Aba haranseroni eigine lani na Lue yiru esefuru ni nyen. Dale lagunye dube, aba la chilunu Jesusu hao du su disipulu. Dante le, lua guyenu lubay dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, lua gula lunguru badina la aba hida agye, aba le eigi bay noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alig dague, aba harinyang.
2: Au funa san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagin du sugubai. Le edero tu leiga fein numa lida asiedo. Nidin lubaiti, au le uguri garo urguti, lau le teinha kubilere rubungi no au. Gama lumon, fugiabu te lea lugrutina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagubai la.
1: Na le anyaha lubaiga, aba lanugu no Jesusu fein luhaburugu, aba le teingiru ni buingi utuago. Lari igien, Laguba chagunu aba lichu gunu hon arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Larige aba lanuga aba weru tau diwen, luhaburu. Larige leteri guni buingi utuago aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Legen awiruwa bui hawago sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin ha bungi yu sielo.
1: La surun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba, igira humana me arye bule, la digatariya harelerenu bungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederon mudun chagago. Larigie me nasaron lidage oveni, nidiba Galilea hubaragi.
1: Aba ti larinya gu fedurulun.
2: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari bumeme le, lubarage la yugur hagayu pian wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
2: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri te lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijerudu larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa ihuma.
1: Aba tilidin Jesusu, lubaru ugung memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara lubwe, masufuri irun lani le lumbwe la susere dolun lida oreligi. Aba larinya gulida la furi edu.
0: Ungi baba, gayera bumuti sun kate, sefu bano lwe uni ingifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwenyo. Aga gutuwa nyuhuma, afuri itahuguye meloi heiguwa don lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugupo, debi liti.
1: Aba ya lidi afuri itahubu ingiyo, ariyanga inameme le itimure le larinya kubayifurumi, na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu, ibidi ya tihon gaba la au nabagle lung, aba lidi, liru mawai yasu aba larinya gu hon.
0: Harumu gunye memesa emera wahuguya. Buidirigali, shilhali aura luna deregerunwa aule wugur gara wargati aha burgun kafi gunti sarahuma kemon anitele le lube le deregerunina
1: nyengile hesi swadi muriha ligela chilru huda sile aba hada gen dus discipulu go nebu iha usaragu grigia tau efin luma veve auna ha habuti ufadri go arugu datin liluru do moisese hama amu wugur en weiri gutia lida hafunye huri Arinya gali tibuga huda sifon ita.
3: Le ugiri le na churu ligia. Awa mehari gu dunia aba mehanidini.
1: Ita la linya lubayiti dan le la chini rubayi aba la yara fadun huda silu hususu aba la rinya gulu.
3: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari gu dunia hususu aba hanigini adoyla. Kama lumu aba lalu gu aba hada agen anyeibe elefente Aba libuni aba lariga y lumusu fadri le inu kumabe. Aba tilarinha ku Jesus hon grigia hagi.
0: Ka wau hiabi tau efen luma webe lunha nugunin adora kama hamuga hiverutin. Sabi nha weyu huma na templo rubarufu da hahon, madar hamutina, kama lumo, la sucerdupe le luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiruni sun discipulu ku Jesus labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aban sidi, aba harugudini. Gamalumu, aba lesefurun hawoi, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu dhatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugriyan haa wairigutiyan lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni Feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiritu nyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura dutiyan laule harinyagubi. Nyenye nuje etinyo asa rutinya arinyaga.
3: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo templu to, toha digumo ugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iruwa weyo, to mama hadiga ugari.
1: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago pe. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
4: Muna butibusa ni ikata, idali asa len harinyago ibuago.
1: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga nikata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
4: Bugi esa Kristu bile lirubungiu, lelubu ila salbaru niya grigia lida age hafigo?
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha, au. Ani huguya, arihubadna aule wuguri garu waruguti, nyuluwege longwene sunti kabafu, ariha humime niyabi lida dueri siyalu ginyi.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyu, aba larinyagu.
4: Kamu wabuse rubai, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe, atoguragu alau ligibu, abule serei, harinyagati.
5: Harinyaga baige kala gayo haboibu ago.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wagun. Nyenye Feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali, abacharago wa larugurugu watu, aba tariye guni. Aba tariye gulun.
6: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
1: Aba leye edagun Feduru lariye.
2: Ibidi ya tigrigia ligeno. Ibidi ya ngubayiti no kalawagu badimerha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye, la bachara walun, la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gun on a nye imbanyo.
6: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagun, murusu onra lari gen, aba ya harinya gun a nye imbanyo lun Feduru.
7: Inarini, duwe aba hada gen. Ladiga gali lena la buguya. Itara linya badimure hake hagia.
1: Aba lagume serun Feduru, inyaragua luma afinyura.
2: Ibidi antigirige la wago beha dimure hanu.
1: Lida oura ligia, Aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba tilarita ku Feduro logo le larinya ku boibuga Jesus lu.
0: Lo baragin la yuguru hagayo bia weyaso. Beye de gubana urwa weyas.
2: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, abajón darago, habuti gufatri guhama arufutatin liluru do Moisés. Hama amu uguri ha wairi gutian lida hafinya hurio, lumasun ibiri limwa liluru do. Ariha gabala hadiga lun hasia de runi Jesus. Aba hanuguni, girago, aba hetere garuni lun pilato. Aba laligudini pilato Jesus, larinya galun.
9: Ubuya saharu etabai hurio.
1: Aba launa bun Jesus, larinya.
0: Uye kwana rugarinya kubali.
1: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusara gun liduru. Aba itilali gudini pilatu, aba larinya gun lun.
9: Mona bu tipu sanikata. Riha bati nila biduru ichu guti.
1: Mona bu memete Jesus unikata, aba tawairi dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sepuruni. Le hamuri hagri de hadage adoruti. Yini tia bata uruti giri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
9: Usea tisa lu nigira gudu ni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadri. Kuriga ta hamanya habuti kufadiri kugirigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba tilarinya gon pilato
9: pati habu serube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri
1: aba hagua ragu
7: tawa be lagu guru
10: tawa be lagu guru tawa be lagu guru tawa be
1: aba larinya gon pilato hon
9: pati huri patu ladugu
1: aba ya hagua ragu Da guru. Aba hadugu na bariki lao kibili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguwa rahalu harinya.
7: Gapagari la haru ite huriyu.
1: Aba hakayo ha labulu gun lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari ikiye hehe rahalao itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru gun luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanuguti Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lu. Kama lumu, matun lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guen Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
9: Haruwe ite huriyu.
1: Dago tiengi ya bia hiveru tia logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, abara luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
11: Bugele harinya gubwe logu fui bongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa veyu, sefu guba bongwa, rariba loige guruwa.
1: Aba ginye heher han habu tikufadri guhama arufu gadunu liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
12: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina. Luegye guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagi.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amitirugu, aba laburi ga dun subo dari la daru uru rabon weyu ligie la guara con Jesus la riña
0: Eloi Eloi lama sabatani
1: mini la lira nubugiute kasa wogu bigira nyenye no hada agi ha nyenye banya agambuti aba harinya ku
12: agamba huma la gua helu profeta Elias
1: aba leiba agun aba hada agi aba mudusi tau diwe darugut aba lichugumi luagu aba wewe aba lichugumu lun Jesusu lula churunu darinya gati
7: igira uwama ingweto waria ahi nyubi Eliasi areire gudei
1: aba tila dugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwi aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu Talagambu bali habuti suda ra Roma na le rara bu indigibu ke Jesusu la guaragu. Ariha le italia la longwe aba lariam.
13: Inare ni luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya gutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tumba Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere guamuti tameha le Galilea lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesus. Lubara gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utau sunlaniki. Lila na fulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweyi rulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufute ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bae logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubaye logo hilala. Dan le larinya gubaye lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubaye labo nuwa Jesusu.
8: San Marcos Capítulo 16.
1: Dan le las grube luye mera guni. Aba hagañe ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu di maso, lafna de la ruga aba houdi logo lumu. Aba ti harinya gu ama gua.
6: Kaba sangi dre dubu le ke luben ri mu.
1: Da harinya be u alila ume bu dubu ligia lita lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri ni burengili. Nyunye ilwei ginye lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun. Aba larinye gun hon.
9: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia. Sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Harinye gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi. Hari hube nye kei larinya guni hun.
1: Aba houdi burinya hagia aiba kwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni dimasu binafu. Aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa eibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta kwa Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, ha hibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigubali lari gie lasarun lida ge oweni. aba larinha gu on.
0: Rei Bali na son ubau apuriti rei uganu logo tia salbaroni hon son gurigia. Rafinha ni tinha logo, batisse e ragia me a salbaruba. A mafinha tinha a cia de ruba. Aniha sei ni len lube harufut niha afinha banha nuago. A saca raba se firugu guriba tinha hawe gurigia lida niri. Hadimba raba amu de mure e lue genero. Ahanya arg de heve hahaburugo o ahanya la atacate peisi niti, madugu bei uriba ti hon. Lawon son lira, ishiku be hahabu hawagon sandi tinha, aba me harei degon.
1: Lari ge la dimure hon, aba linyuru no Jesus o cielo, aba linyuru lue gen longe ne buingiu. Aba hafri dun discípulo go, aba hapuri chihani uga no logo ti asalbaruni lida sun flaso. Jesus meme idera gualumutinha ani chorugu da lei uganu le apui chihaboi lau milagro lebure adugubai.
2: Uganu buiti le laburi haboi Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le weirigubai. Gibenha grike ocho tinha haburi hakate lebri ladugubai bungi uaganagua. Afagua tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali burikate iligia. Lumagela gume seru, apurichi ha hagia luago, au alaga da hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gufuli tiyan luma, adiga humai sunle lubaybe, lugumadi abureme. Masani gutinya, la duga sinyan la tagarudu isaveli, ani derebu guganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha gerigia bongu di afuri idalu bungiu, abatila salirogo aba lani wabure me angeli lu sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakaria si angeli ligia, abata weiri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagu angeli ligia lun.
14: Manufu de taba sakaria si, ladiga agamba lali kwenji bayumarugu. Tagari de ba kumari aba iraha, aba nabichu kuhuwa lirime. Tabwinchu babanigi lau unda ni wago, ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu ahu. Ladiga weire kube birawe ligibu ye bwenju, matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lagu ahu. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata ge Israel na luhabunyu te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gudu ni agudu ni uhama isana ni. Lu gine kifune delu ha mabuchi habanya lukagama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni habore.
2: Abalarinya gu sakaria si lu angeli ligia.
3: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
2: Abalarinya gu angeli ligia lu.
14: Gabriele au lubuin buiyu. Ligeun habole na adimura habungu lu nichu gu yugano kuitilebu. Kuento, ima finiru kukwe wago lea nariye guibungu. Bereda ra mereluza, darime lagu rahu birewe, lagufle bakate lea lidane dana.
2: Sundan le, hanya hati buka girike bongu di agura bahi sakaria si, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri dubwe, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la daga marinya gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribidun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganye du isaveli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga titungu rugu.
6: La diginye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
2: Sisi hati larige, aba lohu nahani bungi u angeli, Gabrieli, li don aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La degawagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai abalarinya gutun.
14: Flasi watibu Maria, anehi abore mebu.
2: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi lau lelarinya gubai, abatalugu dagu tungwa, kalawagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
14: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagara du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunda, ani magumo chati bai larue ha.
2: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubai ala susare dukate le. Mama rigi dinagu?
2: Abatilaria gu angeli ligia tun.
14: Ya di pasifiri santo kuagu. Aba me lubura guni bulpapa kuingu le inyo utmabe. Ligia santo bai lubai irahle lubai pagadu kuni. Nira kuingu lupa laguaru. Ya di bitu heto isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go hariaga wago sinyala tagari kuni. Ani hei sisi haki tagai le tuagu, laduga uot nikata lasa rubungi.
2: Abati tariengu Maria.
6: Lidamu nabure mebungi unugui, aduga leile baniengu beinau.
2: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wabiburi wubu hudea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutireu turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
15: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidamboi. Kata inyadina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
2: Abati tarinya gu Maria.
6: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ya guwele, harinya guba sungri igi luagu fulesi iwadi nala. Nadigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga li onwe buburi kata ilau lubafu. Aduga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage haweirigu. Abala dugu ni ha unabugu banya lu weirigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idara galumuti ya Israeli na halu buingu. Ularufu duni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun laduga wagu lusundan.
2: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamatiduhanyun, luagu lubuidu kate ile laduga baybongi yutun. Abahagundaragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariengu luguchun.
6: Uwa abaleri.
2: Aba lariengu tun.
16: Kagie wagu, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
2: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu, la ukate ile, aba labahu da gukate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, harinyaga,
16: Kata ibe funasa irahule, la diga rufu dalu mutu bungi lu bafu lida.
17: Aba la buin chusakari asi, le lugu chi irahu ligia lausi firisando, aba la gume seru ariyaga.
3: Alawa wamei wabureme le habungi te israelina, la diga nyubi heliwong, wagie le lanigo, ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwong hadage la diga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungiu, hadage laniku profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo, luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralea, gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei, luago mabuli edagun la, lue lidara dole sandu bai. Anihale meha, larinya gubai, lu waguchi Abraham. Luago le sefuru badi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidunu manufuten. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio, ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
17: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida flasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
17: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Ligie la furidubai Jose Nazaretu gien, lobo wagugien Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei na nyon. Dan le anyaha la nyin Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru hutida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga hou onigiria halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angheli sielu gien hon, aba la rungo gadagudun loirigu bongi uhau, aba hanufu de dagun, aba lariengu angheli ligia hon.
18: Manufu tata huwa, ladiga anihe yoganu buiti na nugu hum, lepo na basarabu muda ni humu su grigi. Luago agro huwa lila aba salba la gule humu unye, la deida Dawidi, Kristu le hapureme. Kailisei ni le laria ngwe hum, atari rubairahu ligia ubu rogotida lage, romu lida haika gile ibia ni.
17: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, Aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
19: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiana. Darangi lukumaruhu hata kriki ha ibihi bali ukulesi.
17: Dantile hagiri budubai angeligu harigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
7: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai. Le wagubi la subudira gudda wa burme bongiu von.
17: Aba hodi fresha gwaina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubai hon lubugari. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugari, aba tihagiri budu honiri mudun, Aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagusun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagulividu veyu, abalere sibiru ni seini tuagu loustarun. aba lichu gun Jesus luago iri memele liri du bai angeli tu Maria lubare geta daga inadun. Dan le lagufu li rubai li dani haruma du lagubri gu Jesusu segun li luru du Moisesi aba hanugani irahu ligia uburu gu Jerusalem luhanua diru ni lu bongiu. Hadaga bali lira la daga larinya hanyane tida li liru du bongiu.
18: Sun wugiri irahu le igira man lanua diru ba lua duareme.
17: Aba lubai ti hodi adagara gadei le wagu bai larinya ga li liru du bongiu biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wugiri Jerusalem giri ti semeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu dalali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon. Aba lichu gwa tenkiru ni lubungiu, arinye gina ligia.
11: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
17: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lengu bai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba lariengu tu Maria tolugu chu Jesusu.
11: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israelina. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbai gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate le bukei aba efento asho urutu tuagu buani.
17: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gonflirun lau sun le larinya gubai liluru du bongiu, abata giri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu muti bongiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumu chu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
6: Kame sabaduge kate inlewong nirag. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
17: Abati larinye gu Jesusu hon.
20: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kate le lani nuguji.
17: Wati gumfaranda hamani le larinye gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu ke hagibge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
17: De dali kensi lirimu dere laguma dihan tiveriu, ponsi pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, lumatera konitide, lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati li daha finye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan le lire Sakariasi, li da flasu magaira wati. Aba leibugu ni Juan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hongirigia, luagu lunti la hasakria li dage hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikate le itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
4: Agambu wati aba umalari, agura halida fulasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gure me, tarako ma uma suruti lubaba. Labu incha wagiduba, son fulasu wayate. Sun rubu larari da vagutuba, uma brile segebe, lasu da vagutuba, uma brile muara guti, luara waguagutuba, larigi bai sunu boa salva runi, le lona habai bungi won.
17: Dan le hayabi serago grigi luhuan lu labadi serunia, abaha larinya gunhon.
21: Arasan hebe huguyele, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun roe, laner me bai chuni le yara fali bai, igira humai bina di gabri. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi. Maria ga huma hidna gwa la diga gwa abra wagi. La diga ni narin hau logo gayara la la diga buingiu la diga gwa abra mu lida ge buri dibule. Aran serugi harawa lu tachu guni ti dibu wewe lu magi li lagul. Su idi bule ma buidu tili la chuguba. Aba me la gudu.
17: Aba ti harinya gu grigi hagi lu.
12: Kata iti lumbe wadigni.
17: Aba larinya gu huan hon.
21: Le biyan bai simisi, luti lichu gu aba lun le uabu niya ba lum. Le gayi bai, luti lafare ya gu ni luma le maigi bai.
17: Nyimbiti ya ginyan agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinya gu lun.
22: Maestro, kate lube wadigani?
17: Larinya gu huan hon.
21: Magubur ha huma, loge le lun bai hagubur ha ni.
17: Arinya gu tinya ginyan fiu sudara gu lun.
7: Agi ya wagi ya. Kagi lube wadigni
17: laniya gahon
21: magidara huma ni kata ni kawoi ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaye irwaha
17: anya hati grigia medera guagduha aito goluma alug dago hongwa ahin huan lubei kristu bai abalaniya gu huan hon
21: au lau duna nabadi serau gamalumu anite boyaba le lumbe labadi serunu Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu be. Gabafu tumati nwe. Dari luma dina na ni luna na faraga duni taguruga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tido unlagi. Aba ame lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
17: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri, luma luagu amubri kate uribati le ladug bai, lubarage ladug Herodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladaru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladaru nuwa huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Danti le anya lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
4: Ukuya nirade, le hisie vainu, le auwe nagundana.
17: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
17: Buinyu Jesusu laulu bafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye du na Jordan. Abalanangani sifirisandu lidon fulasu mageira wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
5: Ahindirigu bai bongiyu, saligwa gdabai debu le feyme.
17: Lariga Jesusu lun.
16: Tarin hare lerenu bungiyu, mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari du baginya lau hagunfliru ni dumure le lariengu bai bungiyu.
17: Larigi abala nangani mafia Jesusu, luagaba vubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu bawa gubai lun lida aban. Abalariengu lun.
5: Nichu bai sun ubafu luma sun uwerigu ni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichu guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogwa ni gibugin, bani bai sungu bai.
17: Abalariengu Jesusu lun.
16: Dise ba noi mafia. La dega tarinha hare lenero bungio, lunugo ba bungio le babure me bahu drogua, ani lunugo ba ginha peseri vita.
17: Larigen aba la nangani mafia uburugu Jerusalém, aba la waire gudani tablugu templu aba larinha gulun.
5: Ahin lirugo ba bungio, chugo ba bungo yage lunguna bu. La dega tarinha lerero bungio, luna ba bungio lani yangen ligu, lunhuni girune. Anugo ba tipu haha burugu, Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
17: Abalarinha gu Jesus ulun.
16: Tarinha hareginha lerenu bungiu. Moucha gu abai abure mei lebu bungiu te.
17: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bun lau lubafu sifiri sandu. Abati la dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu di da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyen lubai la werida abalabelu rutidun haligili si huriu di da lueyur emera aguni keili gaburi abalararamu lula liha ti da lerenu bungiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladariru lenyen lubai larienga itara.
16: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hauseruwa bunyo uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
17: Aba ladoru nu Jesusu liburu, aba lichugu nulule ida habai templu rugu. Aba la nyuru, kei tiha sigiru sunha nyibanya ariye gwe, aba la gumeseru adimureha lariyaga.
16: Gumfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
17: Adimure hetiyati sungu bai buidu luagu Jesusu, weri tiha nigi luagu lubuidu buri dumuri le lariyagu bai, halu gudagu buri tiha magwa.
3: Mama sale lire Jose le.
17: Aba lariyagu Jesusu hon.
16: Subuse timnu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa ba bonguwa. Harinha gu baginha nu, agamba di olago buri katele dika balu bai kafari na umu. Adika baiginha ya bagaira.
17: Abala sigiru adimure a larinha ga.
16: Nenaren hau, logo wala niaba profeta eresi birua ti buidu la gaira. Shoro numuti, logo anyahin lameha sarago urinha ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu yu la huya logo uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasurugo. Ani mouna halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada age urinya hilagwa nye umarigo hagia haga nobo nye Israelu. Lono hii tumo aba toaga nobo nsarepta, jarafa lono uburugu sidom.
0: Nyenye nomehe ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet niyaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
17: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, abahaganyi du sarago, abahinyura guluha sagaw ni Jesusu bongu di loy fulasu, abahanugani laru rugu fulasu le inyi tumabay luha chururu ni nyiginye, abalasigiri Jesusu hagana goginye, abalidi. Abati lidi Jesusu kafara na umu, abafulasu le lida bay Galilea, abalarufu da ahon grigia nyi lida luwe yuremera guni, Weriti hanigi lau ligabri larufu daha ladiga lau la ubafu ladimoreha. Nyenti aba wagere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
9: Igira bawa, tamesa bemehtera wamo, Jesusu Nazaretna, niyabesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirawi pungyu lesandu bay.
17: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
10: Maniba! Furibali dagia ugurile.
17: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugurile ligia muwarugun hagebuge sungubay. Abalafuridu lidagia mabule serugalei. Abata wairidu hanigi sungubay abaharinya gunhamu ago.
3: Kabris adimurele. Adimuret ugurile lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia abahafuridu.
17: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuridu Jesusu tidage haligili sihuriyu. Abalidi lubion Simon, sandi yonti lime di Simon, tabiru hanya, abahayumano gulu Jesusu lu larida guagadunu, abalelu muchu Jesusu tuagu, abaladenha lu abiru, abalagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habien, abahanuguni lu Jesusu danle lali duveyu lu larida guagadunya, abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagien, Abalareida gufurume gwari gisandi leha waguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar uwa sifiri uribatinya, ababari haguwa ragun itara.
9: Buguya lirabu ibungi.
17: Abaladenha Jesusu hon sifiri uribatinya hagaya, migirulu mutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bay. Dan lelaruga du bay, abalafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidong abafulasu mageira wati. Abahalu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubayi, busete be herederuni luwe lidi, aba larinya guhon.
0: Kasu gine nishiguni uganu le lagu tilaruwe habungi hon lila na libiri fulasu, ladiga lon lira nona hawa.
17: Italalinya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
17: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bay Genesaretu, Abati hayabi saragu gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dagen. Hachiba hayon eseni, abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abati lanyunu Jesusu tida uguni abalagumeseru arufu danhon gerigia nyingi. Dale lasu rubei ladimureha Abalarinya gulu Simon.
0: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyen.
17: Larinya ga Simon lu.
2: Maestro, nadaga me hadi wa sunari ebu, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu unke buguye lubeya riengu balin, wagura.
17: Aba haguru, dan lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha digu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bay ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
2: Dise banway, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiyaw.
17: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyungu nile hadigabay. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Abalarinya gu Jesusu lu Simon.
0: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
17: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, abalahu dragun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
22: Nabureme. Gayara ti barei da guagit na ahabu busen.
17: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulung.
10: Busentina, arei da guaba.
17: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wugiri ligia, abatilarinya gu Jesusu lung, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galung.
10: Nyuduri guaba aruta guabung gualun fadiri, rubai me idewe se le wagu beilarinya galiluru do Moisés y luago barumadun.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Ahora, baña Luma, la usun fadri gurguña no laye belum baña hegi tita gen feintu guya.
1: Arien gatigin en hon.
0: Gabafutina, aule uguri garo warguti, ibini luago luweyuri emeragoni.
1: Lidan yaba veyu, le emeraguagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba uguri hilali luha bule lonveren. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, di daluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
0: Saraba, rara maba wagibu ginya.
1: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
0: Nal gudadun luago abakate, kagayara biladugun li da luwe yure emera guni, buiti odi uribati, la salbarunu ibagari odi lagidarun.
1: Abati lariye guniye Jesus sunha geegu boenlahu, abalariye gu luvu giri ligia.
0: Tulebay buhab.
1: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alig dago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesus logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha uma yan lagora apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lire Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbi tien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye. Alugatien sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
0: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladega hani hale laruwe habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, ladega hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, ladega hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profeta gu. Hugiabu gu hugi ele risi bay. Ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihi ni. Hugiabu gu hugi hakimule banya. Ladiga halama chuba. Hugiabu gu hugi haeher habanya gwento. Ladiga hayahu haba lau iru ni. Hugiabu gu hugi adale hadimur ha sung gurige buidu huwago. Itra liyame ha hadimuri ha gucha gu buidu ha wagu profeta gu jieti. Aniha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, adiga hama buiti hon ha yere hebuba ni hon. Bini humanya ha inyare gutun. Afrida hugi ame ha wagu anabu gutun. Ahi nyagayu ha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba igine le abma loba lon. Le anugitu babite buwe, ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boy luma. Lekate le babuse rubi la dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubayi, insi ha bubanya hon, insi ya da hon, ka buiti hadugu bi lau lira, la duga ibi ni gafigo utiyan, itra linyagin hadugu. O ahun la aduga buiti hon rugu ha adugu banya buiti hon, ka buiti hadugu bi lau lira, la duga itra linyagin hadugu gafigo utiyan. Ahun afuretihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hamagin, ka buiti hadugu bi lau lira, afuretihe tinya ginya gafigo utiyan hamagwa, Agora banyu hagi ya heresi biru murusun roo ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afurite ha huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yu. Mijiga huma hadunro amu. Michugun ala muga ginye hiduro. Masia diha huma. Masia diruwa huma muga ginye. Ferudna huma. ferudu na wahumamoga rohuma rulamoga ginye hon lichi ku babungi sarago hon la deko bahon kai ku berigo hadoga hon amo
1: rulumuti jesus u hempulu le hon
0: gayara tifunage la tunte haba marihinti aba marihinti lilati ma hegua du babiango bai lidon aba meme huyo uwa teni aba disipulu weiri guti loi lu maestro ibini ahin lagumu cha la turi ha itara rugu bai kai lu maestro Italinha gaiara buban le lerara e file lida bai lago bibria riha ani masandi gumuti durusu le lida bai bago Italinha gaiara lubai barinha con lo bibri sagane lerara e file bago rugu bai ani masandi gumuti durusu le bago rugu bai biango tigui bu hugi le sagabai durusu le bago rugu bai furumi gaiara lamu gabari ni lerara e file lago rugu bai bibri bui du lo basagarone Uwa titidi buwewe buiti lunguri balanlin Uwa tiginya tidi buwewe uribati lubuidu lalin. Sun tidi buwewe subudi wati lwagu lin. Matu houtu igu luegen hiyu ni baybay tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bay kate buiti larinya gubay laduga kate ila buiti titamay lanigi. Gurigi le uriba bay kate uribati larinya gubay laduga kate ila uribati titamay lanigi. Laduga lwagu legi bebe titamba nigi layanu habiyumu. Kasa wago harinya ga lwago au la habure mebe ani madugu humuti lenu baybay. Narinya ga lihon ida linya la le nyubu yubay nuo ani adiga li lenu baybay. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ito wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga lwago nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya kayaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le li nyuro bai duna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa dun aba tagoni chagun song sui na gubai.
2: San Lucas, capítulo 7
1: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ufisi roma na nyei, lao aba lumusu, Weiri tilisi lun, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dan el gambu bai ufisi ligia luago Jesusu, abalona hafiu hada ge wugurinya weiri gutinya, idan hafinye huriyu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausun hanigi harinya galun.
3: Gadana ti lu bidaraguni ufisi le, ladaga hinsiye ti walun, ane ligia guanarugu abuna guagde barun waligilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, aba lona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
4: Napureme, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Ruugu bay dimurei, aba me larei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hadage lu lidi nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu la dugu furume gwer katei aduga lumutsi.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali, aba lariya guhon.
0: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti kei la finye ugiri le.
1: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, Nyindu bany ogei Jesusu lari gong lubion ofisi arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubay jarafa lulu benari uburu guligia, aba lari hin hodi abu naha, aba hilali le ligier guti tirau luguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu naha tuma, Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
0: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugi bali, aba larinya gulun hilali.
0: Irahu, bu narinya ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, Aba hagume seru ichiga uweri guni lubungi yu aliye gina.
5: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
1: Aliye gatinye ginye.
6: Nyumbi hebungi yu idara guawo. Wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile. Ladugubi Jesusu lida sunghudea luma geyegu olow. agamba ti Juan lagu sun kate ile abagda go humuti lani gulun abati lagu waru hon biyama hadagien abalona hania alig de wabure me Jesusu ahin ligie lubay Kristu bay le lubay liabi o ahin la hagura bahaba lubay amu dan le hachili lubay le nyin lubay Jesusu abahayara fadu abaharinya gulun
7: lona he diwa Juan le abadi sehabe alig de bu ahin bugie lubay Kristu bay le lubay liabi o ahin lulubay wagura buamu.
1: Lidna meme ora ligia, areida guagda ti Jesusu sarago grigia, lida geha sandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye sarago marihitia, aba lubay ti lania gu hon.
0: Heiba, hania ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang, abahu ta wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutia, arida guan ya la lautia lepura, agamba ya la, amagambo nya habanya agu jukwa ya la hilanya loma lwagu lichigun ugano lwagu tia salbaru ni hongu demeti uleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu
1: larige houdi habu galuna habanya huan abalagume seru Jesusu adimureha lwagu huan hongirigi ya lariega
0: kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati abasa maburu le lahi inha garabali ahi mama lubay itaralinya kati hindi bayariha abang uguri tau dau wa wenda guto Subuti humunti luago hala wende gubanya adoro kon, agana wahagi e buido, tida yano la haba uruwego. Lidna linaro kate, kahidi beariha, aban san profeta, aha, inaro ni, ani aba wirigo tisugu lao profeta. Juan, igie ona gale ile wau beitarinha gale reno bungi yo, nona hanyo nona gale bubara gine, lo laransi ani uma buba. Ka inarinha go ni hon, uwa gile profeta wirigo ti luai Juan hada son gurige, ani lao son lira, Wiri gutimati le una butima baili dan la ruwe habungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kate ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, laulariyagun liyumu luge huan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigi hagia, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, Lula badi serunia huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi ula dugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
0: Italiansa hagabiri gurigi halani na tanle, kansa ale negabai, itrahanya kei irahinyo ha nyuruba nyo parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fitu hon, mabina hatan, eremu hati wa uremu hiritu hon, ani mayahu wa hatan. Ladga nyumbi iti huan lea badi se habai, lea meha meigi bai feng, Matun ligia divain, ariaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gien, aba niabi au le uguri garo uergati. Le egi bay anigura ligia, ariaga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hamada la gafiku tinya hama akupe hatinya lisensi nogumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela dugu pi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge farise ugu Jesusu, Lulidi eiga lubien, abalidi Jesusu lubien fariseu ligia, abalanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uguru ligia, dan letagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, abatidi, lo abalage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abatadadir gudini lugudi lautaguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lautiduburi. Anuha achuhi lugudi abateseruni ibinyi luagu dan le larihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu orugu.
8: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la uguri le la subudri ni hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu luagu aba la gafigot.
1: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu lania gu nipon.
1: Lania ga fariseu.
8: Aria ga bainu maistoru.
1: Lania ga Jesusu lun.
0: Nyanya no bian wagunia, doe tinha sen su lua bafuri dehati. Aba hata ginha doe ti senga san denario, le aba dimisa. Kei ti sinya lubei hafayiru ni, aba ferud na lani afuri dehati ligia hatuwe ha biangu bai. Ania ga baiti no, kaba gia hata ginha hinsi ha buti malua afuri dehati ligia.
1: Lania ga Simon lun.
8: Lida narita gun, le gibe ti mabai la doe ha.
1: Lania ga Jesusu lun.
0: Rishati le barinya gu bai.
1: Aba larihin Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
0: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, Michu ti buduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu wagda tumuti nugudi lau taguira, aba tamabay da gudun ni lau tidibiri. Mashubu muti na, ahon tu uya, lumagene belurun, meredegi li tashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu. Ahon tu uya, tugu tu ibinyi hemeti luagun nugudi. Ligan narinya gubay buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na walan tribeti figon. Ahinti gurigale mi beti ferud na walan, mi beti insi ni larufu don.
1: Abati larinya gu Jesus tuwuri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisiro houti ya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
9: Kata isan wugari le, ibini lubay figo ferud nati.
1: Abalarinya gu Jesus tuwuri tuguya.
0: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
2: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyende ti Jesus ulidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyende ti adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubayan handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimure ha Jesusu hou lauhempulu laniye gahon.
0: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu. Dale afur hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugra gunin asigritin. Aba hegi ni dunuro. Libiri aba labur han labad nagon dubu. Dante le labouchon aba lasagrun laduga lumabay fulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu. Aba lafaro ni hiyu le ahuchu bay uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay gin ligia. Buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
1: Lari gien, lariye gu ni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Aba ti hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
0: Uguya, subuti guda lali bungi yu kata iramu da guati le luagu ti bai laruwe ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereron. Lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gurigi hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagida runitida gen hanigi luma finru hama, masalba run hagia me. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malagle te hada buidu. Afinya tiyan luago murunsunda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidun hiyu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsun aba abule idena hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubaule. Sinyati ti laluba hon hada gien, Ainti lila nadile abur habay lidon mua buiti, hagia gurige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buitu. Adig hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudugu, aluba huwa ti kate buiti hadangin.
1: Aba laniya go Jesusu.
0: Uwa ti gurige ebedu ti lampo, aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyo lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnube ila. Uwa ni kata laibidia wati luma chulube ila dan lula subudirunu wa luma lula ufura angudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagida ruwa baluwe.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun ladiga hibe girigie. Aba larinya wagu lun.
7: Anu hati bugu chuhama bamule nubogu di, anibu sente harihi nibu.
1: Aba larinya gu hon.
0: Hagambu balin lerenu bungiyo, aniyadiga hamai lelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
1: Logaba veju, abaladi nun Jesus utidun aba ugunin haulani discípulo gun abalarinye guhon
0: kemo lo bafuru gun laguno
1: aba hodi dale anyaha luboy ahinro gua abalarumu gu Jesusu abalafuru aba garabali here pihau laguno lugo abalagume seruduna ebelu hatidun agune jarafa luha dibirugo abati hodi agagu de Jesusu abaharinye gulun
3: maestro maestro wadibiragua
1: abati Lázaro Jesusu abaladen halu garabali lumalulugu di barana abalagal mugadun abadarangi lulasunkate abati larinya gohon disipulu gun
0: habe sahafinye
1: abahal gadagu hamagwa lau anufude lumatuoini anigi harinyaga
10: kati funasa vugirile gumadi lubalin garabali lumaduna eniagamba hamei
1: abahachiliru lobo ugu gerasa le lobafuru guboi lagunu le gibuge galilea dan le larani ruboi Jesusu abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadu luho li wuguri ligia au sifiri guburi batinya madalti dagu magana uligia tidamuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu abalahu duragun ligibuge abalagua ragu lariaga
11: kawagu bametera nomo Jesus lira o bungu da inyo gutimaboy. E yung maragwati na po lo masufrira gudulbanina.
1: Larinya guboy itara, ladaga laguma drinyoy la Jesus u sifiri ligia, lulafri du li dagi. Sarago haway yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lao giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maraguni, abala nura hagadani sifiri lidong flasu magayrawati, aba larinya gu Jesus ulung.
0: Kabir.
1: Aba larinya gu.
11: Lehiyo, liribay.
1: Larinya gu bay luagu ligye la liribay. Ladaga gibe hama sifiri gu uribat yang ha ebelu bayan lidong. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung lulona hani ya hadong bayruhu hagi. Aba lanharu Jesusu abati hafri du sifiri uribat yang hagaya luibu giri ligia. Aba hebelu ruhadon buiruhu, abati haguragu buiruhu hagiya hongwa, luegi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Abati hodigo gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugirile ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu areida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi balin, aba habau daguni luagu tilareida gu wugirile gawagu bay sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wugirile ida gebe hafri da sifiri gu lun lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun lulerederun larinya galun
0: giribu babobion aba me babah daguni sonle ladugu bay bungi yubon
1: aba lidi aba labag daguni ladugu bay Jesusu lun lida sun fulasun ligi tane lagiri budu bay Jesusu lo bafurugun laguna aba heresi biruni grigia laugundani ladaga sun haguya agora banyu hanyali aba tiliabi aba wagiri giri tihairo aba hadage tabuti guhaligili sihuriyu aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu aba la yumro gulun lulidi lubie ledeg aba regun dire kebri dusu irumutau tonwe dan leliabi boy Jesusu aba hafalaru ni saragu grigia darelun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dusu irumutau laulesen hahita tidagi vesitali sun tisensu hawagu suru siegun siahamutu areida guagda aba tayara fadulun Jesusu la nagagin, abata guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abatareidagun, abatilariengu Jesusu.
0: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu la luagun, abalariengu Fedru hama libirigun.
10: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
1: Abalariengu Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sanditina lafridun ubafu nidanginye.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abati abi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abata gufeserulun hagi buge sungirigia kala lebu na baita gonu luago ani abala tareida gulida meme oraligia abalaria gu Jesus utun
0: nirao arida guadi buladuga bafinyero nuago bai badarangilani
1: nyingili Jesus adimuriha ligela chiliru aba lubia ge hairo abalaria gu lu hairo
3: hila bira mabere digi balu maistu
1: dan le lagambu bali Jesus ulen abalaria gu lu
0: manufu de daba afinyeri guba aba metarida gumbira
1: dan le lachiliru boi Jesus ulubi un hairo migiru tilu hebeluru amu lumu loidige Federu Santiago luma huwa hama taguburigu irahutuguya hayahu nyasun hanyimbanya tarigi abalaria gu Jesus hon
0: mayahu wahuma momentu tarumu garugunya
1: aba hehere halau la diga subudi hamani lagu ilata aba larga duni Jesus tuhubu aba larinya gu lau umalali hereti
0: irahu saraba
1: aba tagu yugun aba tasaru lida meme ora ligia aba larinya gu Jesus lunhichu gu egini tun weriti hanigi tagubrigu aba larinya gu Jesus hon lumabahu dagu hamani lesus erduboi nikaun
2: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Runia Jesús, la nidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, luago tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayesan, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por mi aguare como no toñejo lumuti hachilura, rey de huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igir huma nya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri du disipulu gu hagaya, aba haibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luaguti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu sun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinya nuariengu tinha luagu sara la huan lida age oveni, hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinya gatinya luagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lidage oveni. Aba larinya gun erodesi.
4: Au gonarugu au naha baya dure ili shugu huwa. Kati funati le wagu bay naga aba labaha da wagu saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nuganiya lidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida, dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume seruba atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lun.
10: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga aluga habara luhe menagu. Alua hagia me, egi ni lida buri lirahin odu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon.
0: Ruhu ma egi ni hon.
1: Harinyaga lun.
3: Sengirigyo fein wama, hama bia udru. Hawa gubarigi jida gayin ha egi ni hon sungirigya ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Aba hadigi ni itara, aba hanyuru sungu bai, aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubachagu no feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugu, luha faren ha hada grige. Hau tinye sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, buingida tinye dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuridin albui Jesusu, labugua, Nyinya nulani disipulu gu, diseru luwe, abalarinya gu hon.
0: Italinya san harita gongorugia nuawu, katana san segon hagia.
1: Abaharinya gu lun.
6: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinya ga Elias. anya hengiye ariye gutya logo abala hadage binadu profeta go asaruti lidage oweni buguye
1: abati laniye go hon
0: age huguye katana ge lida harita go
1: laniye go fedurulun
10: kristu lelona habibungi lun la salvaruniya girigia buguya
1: abalaniye go jesusu hon lau eregu lumaniye go hamani kate leni kaun abalaniye go hon
0: na sufri rubasarago aule uguri garo wergote hanugo ben no uguri ya weri gote lita hafie huriyo haputi ku fadri go amaru ta tin liluru do moisesi kai ni kata na faru bo hilago bai aba menasaron lidange owe ni lwago luru wa weyo
1: larige abalarie go hon sungu bai
0: le busente la falaru ni na bulele kate ni la barule luguru wa falalana la de gale abuse rute le sefru ni libagari le feri di rubai ahi le feri di rute libagari noigie le sefru bai kage hula lungu rige lagairo ni sungu bau ahi e feri dira o laguni chengu la lungu le anigo ti busiga no nuago luma luago nerero au le uguri garo wergote ni busiga ribadina ginya lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunungu chi hama angheli go hasandu bai ni naru hau luago anyahi la hata ge hayabo nyo kwento mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bongi
1: kibri vidu veyu larige larinya guni jesusu kate ile Aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu. Baru lu muti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri eida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la daurago, aba tamiridu. Aba ti hasali rogu muisesi, lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguniya ha lumabayin. Dale adise deinanya, biyan wuguniya hagia loy Jesusu, abalariengo Fedru lun.
10: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalumo isesi, tumabalu Elias.
1: Gama lumu, ibidi eti meha lu Fedru, kalalariengo bayi. Sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirigu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duwiri ligia.
12: Anihani lalu, lehisi ya bainu, agamba humei lelu bainu.
1: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, Aba herederu maninyu mariyegu hamuti kati le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tiyan lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariyega.
13: Maestro, flesa hiabubano, arihabay nireu le ligi erguinye bay, anin aba sifiri uribati luago, dan le lariguduni aba laguara guaguduni. Abaloeha, Afriha ligia hakuto liumuluginya. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati leluai siahamuti.
1: Abaloona bu Jesusu laniega.
0: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uribati. Atribaisa dana nederu huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero nyaho.
1: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifiri uribati mungarugun. Aba lowe hagaduni, aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagaduni irahu. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubay lau luwenigu bungiu. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegubay Jesusu. Aba laniyegu hon lani disipulugu.
0: Agamba humoy kate leboidu. Nadere geru aba, aule uguri garo wergote, aha burugun nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelaniya gubay, ladiga darunyo linya hasamina, lukate ile, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani, lelaniya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, lwagukala wairi gutimabay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu, Lubadun, abalariye guhon.
0: Le recibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibiru tina, recibi lumuti gine leuna habalina. Le lubay ti unu bugutima bay hida, digi awiri gutima bay.
1: Abati larinye guhuan lu Jesusu.
9: Maestro, ariha tiwa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Meveri dira humay. Ladiga le mama bay wagani wama gienyayin.
1: Dan le la yara fa du bay, dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigin, lula digani luwa Yesu Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun aba la den ha hon.
0: Mama niyabia awle wuguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinyagu aba wuguri lu Jesusu.
10: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Tariti nyaga siga muhuyi lun haga nao nyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wuguri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Lariyega ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Lariyega lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me na falaru nibu.
1: Aba lariyegu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhapongiyo.
1: Aba yati lariyegu aba lun.
14: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bay.
1: Lariyega Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha pulago wa wawo hugulay. Lari gen aba larihin lari gong. Mabuyi dunti lun lila na me laruwe ha bongiyo.
2: San Lucas, Capítulo 10.
1: Lariye kate le, aba lanua diru Jesusu uru aven dusu hadage lanigu. Aba launa hanian lubaron bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbay lidinyin. Larinye ga hon.
0: Inarini, gibetu nadu le lumbay la luba honiwa. Ani logwa tiyan na dagmi tiyan. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tiyan ha gana guon. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha don anima lugu ganyi tiyan. Manegu huma saga huma guwa. Ni senso, ni gaidi, meredera gong huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba muna. Usuhu mafurumi, ariyaga me, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigia hinsi ya buti ya lu darangila tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ha huma muna. Damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Hou humay le ishi kuti hon. Arida guwaga da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Aniyaga me hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bongi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aniyaga me. Ibi ni likali ki hagayre le lwagu bay wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humay lwago yarafa li la laruwe ha bungi yu hong. Nani hane hong, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabay habay chunu wa lila na fulasu ligia, sigalaw habay chun lila na uburu gule Sodoma. Ugyabu huwiya lila na Korasin, ugyabu huwiya lila na Betsaida, laduga lunhamoga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le laduguwa bi lida na huburu gute, binaru hamoga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habay chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, harita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: abalarinya gu Jesus hun urwo wendu su discipulu gu halo na habanya apurishe lagu laru iha bungi yu.
0: Le agambu tun, agambu lumutine. Le mahati lagambu no, mahati ginye lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginye lagambu ninugu chile au na habalina.
1: Abahagiri budu, urwo wendu su discipulu gu hagia, lidage hakoye su lau ugundani, ariye gina hagia.
3: Wapure me! Ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ineli dabiri.
1: Lariega Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun heve, agro, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu no sifiri guri batia, gunda huma lagu anihin lahiri buru wanyu sielu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani abalariengu.
0: Ruti na uweiri guni bunu gushin, bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, ladiga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchi. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kata nye la nuguchi nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali kata le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunsera unti ya yabe meha harihini le harihubi gweto. Gama lumo marihin hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento. Ani magambu hamuti.
1: Nyeyen aba arufu dati liluru du Muisesi. Abuse ruti lochogu ni Jesusu. Aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchaditi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Muisesi. Italinyagi ya baliha nyeyen.
1: Aba louna bu larinya ga.
3: Hisi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Abati laniya gu Jesusu lun.
0: Buiti baunabun, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalugu dahan, aba laniya gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati louna buni Jesusu lariye galun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlu uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala dauragun. Ulesi hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gyen meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada gyen ladiga wagun levin nyengyen. Tan gien le larihi bali, aba gien legeye dun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Tan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun bitiburi le luagu bai lau garabba tuma diwen. Aba laguragun ni. Aba lawari ragaduni luagun le lugu burigu. Aba lanugun ni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, tan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chungu biyan sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Gouni gibay wuguri le. Aha buagastara amu loy le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen urwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe biliwer ho walidan barita gun.
1: Larinya galun.
3: Le gudem he bubaylu.
1: Larinya gayati Jesusu lun.
0: Bayba. Ani ligia memela badiga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luweyesun. Abala chiliru lidon aba liriru fulasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta. Weriti teteniru lutubere segun. Aba tariengu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun lu tida ragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumon, apar giyen kate mege watima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubay magida rubay latway.
2: San Lucas, capítulo 12.
1: Abahondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, abalagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwati ni kata darugwa til lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu diruwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubay labu gen luburiga, lagam buwa ba lida la rugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu gu ginyamuna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanu de dun hawai grigi ha gabafu ben lu hafaru no hilagu bay. Lari gen lira sian ha dugu amu kate hao. Nania gali hon kala wai lu bay hanu de dun. Hanu de huma lui le gabafu bay lu lona hanu huani mafio gati lari gen lagidaru ne hibagari. Lui la hanu de dun. Ma lu grua tia sengu du nuru lagu bia gawan. Lau son lira, ma buli duti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu bay abahu de la li bungi yu aba aba. Manu deda huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunuru. Nariya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti ha gibuga guriga lagu nani gu hama, nariya gubaginya lagu nani gu hama ha gibuga lani bungi yo angeligu. Aha ya harinya gubaya ha gibuga guriga lagu mama hama nani gu, nariya gubaginya ha gibuga lani bungi yo angeligu lagu mama hama nani gu. Furumi aguari gale harinya gu tikati uribati nuago aule uguriga rewarigati, gayara ti ferud no wala, aha ile anaba gu tisifi risando, Sinyati ferud na wala. Dame le hanu igun ligibu giyon lulu du lun hagoseron. O hagibu giyon la tabu te gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le la chiruno oura lun hadimura ha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringa gu ni hon.
1: Aba la ringa gu. Aba handa ge grigi hagiya lu hensusu.
14: Maestur. Aringa ba lu nibu ganya. Lu lichu gu ni nifana nu lida ge alaga.
1: La ringa Jesus ulun.
0: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: A ringa tigien itara.
0: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa la duka mama loygen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichu gu hempulu le hon la ringa.
0: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba honi buiti. Abati la ringa gu risiti le lungu rugu, kaba safuna na duga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba la ringa subudi nale kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti naringa gu nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kate areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houb. Gurab. Gunda guaba. Gama luma la ringa bungi lun. Uguri ibidia watau. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kapa sa on le redere. Itara linya la susere don lo giriga le ondara wagu diti, irisi ni luni wagwa. Gama lumo, gudeme ti ligibu gya bongi.
1: Aba la ringa gu Jesus hon lani disipulu.
0: A ringa gatina lo baiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugwa. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia heigi, lauson lira, ou da lumutia bungio, me begiti mato funagia sugu haudu nur, uati ni aba hidagia gayara atilishiko ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da luago buri libiri kate. Ari huma ida liya la lahu chumfulua, mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurekon, Ani lauson lira, ke inariye gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lauson luwende gu, me wende tunti ke aba lida gine. Ahen ti itara linya lubay, la daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunye arabo, ani haruga lagu dunya, huguya digame samadora kwagu dun la, logu watafinye huguya le. Madihiri da huma lubay ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubo le, lari gina nuburi kate ile, Ahin huguya, ani aba hugu chin le subuti ha bubay lun sun le he megi rubay. Alwa ha umay lubay ti ha laruay ha bungi yufurumi e, aba me lichi guni sun le he megi rubay hon. Manufu de da huma lubay ti nirahinye, lausumi be huma gunda te bungi lon lichi uni laro ha hon alugra humi le huma te hisi ke mele begi hongu demeti laulira adugi on lagai sensu toma oya datitu luma irisini magumu chaditi jagta sielo lenyo lubi sinyala he belo no hibero tia uwa hage ha muti rinye lu haigini nariya gubali le hon la duga le nye lu muti hirisi nye bongi nye hanigi aransi nye huma durungu hilampo lubana giribu dun sielo gen itra huma kei musu ha gura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge apa mariye lu hadaru ni bena luba le ora laguaro ulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agago duwenyu dan le la chiluro ni nari hau iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehere gohon ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga ahia ladari ragagu duwenyu ulesi wabanya musu hagye subudi humai luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha agagu duwenyu liya hamuga mikino ti hamuga luta daron luba luliver hon lumege huguya aranse nyu huma ginye ladiga lida me magara da huma ligia me nagir budu ubawago awle wukuri karo warugati
1: abati lalga dini fedru Jesus ulaniye galun
10: nabure me wone gunye bichi ge hemplu le o di hon sungu bay
1: laniye ga wabure me Jesus ulun
0: no furme aguare ga oni gerte konflete ufana da ligia le ligru beli yub dirilun larihi hautila na luba lulega gudun yali dan Ulese wabi musu le la dari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluro. Ninaru hau, luago lichi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba melichi guni lueri yage ya bai chuni luago. La siya direi melu la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ya bubai lun ka la la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugu kati leburi lunti la bai chun luai gien. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibabai aluguti luma gien. Le gibeti igiruti labu gien lariyan ha gibeti mabai aluguti luma gien. Niabia aduna kwagita watu ubowogo. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigunu luigi aba onwebu ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi ka darangi la ubowogo. Manugu tina darangi la fari nguwa unanugubi. Lumagia kwento, sengi kwa tida aba muna afani naguba uruwa hawei biyama. Biyama hawei uruwa nuwaigi. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tuguchu, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
1: Ariyenga tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dale harihi laburi gadun sielo, abahariyengu lagu lahu ya lahu ya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu lagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangu wa tigibu hugu ya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidi ya lubai luagu tiligabri dan le gata balu hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agarigia buwago, aba bidi ya luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransera gubungwa luma luagu uma lubarege hachiluru. Manika lamu gabu ligibu giyon agusera guduti, loiledere gerunibu agusera guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisu rugon. Narinya hanya bon, lagu mafri dumba di bola nyegi dari bafayiru ni lagu mohon bikawan.
2: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi gerigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebi hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, Narinya ne hon lagu ahon la masakri ha ho igu bagin ya son huwe.
1: Aba la ba dogu ni Jesus ejemplo le hon la niega.
0: Nyenye aba wogere ganadriti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahingin tubai. Madari ti ni katatuago. Aba te la niego lule onigiru bali lichari. Ariha basa uruwali irumuga bugri waniyabi alwa igu tuago idibu to madari tina. Chao bon, kaba uwago teredene nye luago ni kata.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abalariego,

0: Enyego hum fariseu gum.
1: Furume guari gishi tangia. An eigo de lilugo bagasu. O lilugo la burig lidon aba fusu lidan luiri emeraguni. La saga rube nyengia furese.
0: Aba hasi enogu hongua luhona boni. Dan le larihi bai Jesusu, hanuo daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya. Aba laniego hum.
1: Tamen le ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu ha boi lubidon agai ubaru. Nyubu in lien aba ya misro houti weiri gutimati boy. Aba me liabi le misr habalu, la ringa game bon. Ruba i bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu a nyura lidan luna buaga i ubaru. Tamele ba misro hon, lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga i ubaru. Lu dame la liabi le, a misr habalibu, la ringa game bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabul. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
0: Ariye gatiginye lugu girile amisura habali.
1: Tamele bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladaga hamisura habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misur ha banya ha gudeme banya, a sinyako banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati ha fayiru nibu, bibi ubeiti ba fayiru waha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
0: Dalele gambu bali aba hadage, ha nyumba ya lagu dabula katele, aba larie gulu Jesusu.
2: Fulese wa banya grige ha, egi banya lidan laruwe ha bungiu.
0: Abati lariya go Jesus lu.
1: Nyinyi aba wuguri ichi guti aba onwe bu adineruni, aba lona ha amisra ha sarago girigi. Dale shiluhali ore lu adineruni, aba lona ha nilumuso ariya ka ho amisra ho otia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, aba hariya go lago sinyala houdin, lariya ka furumi yeti, son liya naganye ha aba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Lariya ka aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, Neibu ka ouchenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinye gaya aba, sunliye na mari idun, ligia sinyalu bay nidi. Dale lagiru budube musu, aba labahu dagu ni sunkati ile lun li yubu diri. Aba dila ganyi dun li yubu diri, aba larinye gu lun musu, baiba lida sun uma le uburu gubay. Banunga nyame haa gudeme banya, ha sinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladigu ni, aba larinye gu musu lun li yubu diri. Nabure me, adiga nali le bubwe beino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilarinye gu iyubu diri lu musu ligia, buiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. Luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari no lu hayabi lidon nufedun, buintamu ganuba. Ladiga narinye hane hun, lagua baila ni aba hata geha na misir habanya egiti lida nadinere gudun.
0: Saraguhanya gerige afalaruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinye gu hon.
1: Sinyati nani gu baila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama lamulenu, o litunu, o libagari wanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba lafalarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, Atre bai la lagasteron lo larihe ahin kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahin lisi ga ebu, lari gien me lasinere I wadagima na gumucha. Eher hapa ha arihu balin lau. Haniye game, gumese te wuguri le ama wadagima no, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gien nyuruti furumi elon la saminaron, ahin gayara bai lubai lagendewo hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, damele disegili le aba uruwe, aba melona ha arinyaga lun, luma uribo ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itara linye lubaiti, furumi gwara hitagin, le mignuti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidun halime nilu labu na wagun nadu lidan, Nelo la buidi regudoni muwa lumbu nagwo. Fuiwa regali me. Hagarige riguba nye luha gambo. Agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye gatigin Jesusu hon lani disipulugu.
1: nyenye me haba eyug diri risite, nyenye gien aba luniri lumegen, aba hayabi anye galon luagu la shagaru nye lan onigru te ligi yali risin, aba ti lagu anu li yug diri lon, aba larinye golon. Idalinya sa kati le anye wago bayinu buwago, anye ga bayinu idalinya la leibu gom buwadigmari, ladiga masigi hadibu onigire lumegen, aba ti le redaron onigri te ligi ya asaminara, larinye galon gwarugu, kabati nadiga gwenye to larinye gidan la lan yug diri wadagman noy, Mereti na luna wadiga marimua, ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadiga marihadina. Aba lona ha hawagu hadoe rubali li yubudiri luha yabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyati, larinya galon. Atri nyemba doe runini yubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiruti ligie lun, anuhabi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalagudun aba, larinya galon, agia buguya, atrinya baduweha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anuhabi garada, adiga ba aba luagurugu gadiruwein. Aba la subdiruni iyubudiri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
0: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
1: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboaguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisini lun nyen hama eresibiriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lidan le mi bebe, gunflube ginye lidan le gibebe. Le marichara kube lidan le mi bebe, marichara kube ginye lidan le gibebe. Ahon lube ti ma gunflirun lau buri irisini le mama be ti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago, lun le deregeron irisini le ti mati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti ma gunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani gwana rugu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iyubudirugo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don walu bungiyo luma lun irisini.
0: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hun. Aba ti larinye gu Jesusu hun.
1: Hugi arugu dagu manye hongwa kei buiti in hagibu ga grige. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu begrige ke kate weriti linsi hong, iere guti lumbungiyo. Lumagyan li lurudu Moisesi, luma harufuda ha profeta go dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiyo. Ani sungurigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubow, lubara gyan magunfiliru la, aban letera lidagyan li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigaw le giri bay agabarahani. Le gien agamari dutu aba uri to igira gwaru, ladugi nya gien agabarahani.
0: Ariye gati gien Jesusu.
1: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sag haweyu ladinira gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gien aba gudemeti giri ti lasaro, sun lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe kudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagia lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afulasu lenyeha behi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, oun habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulaw duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abramo lun, niragu, harita kwa ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, kwento buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Anihi aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lu nyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abramo, lo bona hani lasaro lubia nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lo ladumre hahon miyabi hamamu gagia lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo, anihi le laburha bai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Aba luna bun risiti larinyaga, binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri hanya hamuga, larinya gabramulu, ahim maha habai hadu kaso laule larinya gubai Moises hama profeta go, mafinya banyaginya ni ahim asara aba hadage hilanya lo lidi adimure hahon.
3: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalarinya gu Jesus hon lani discípulo gu.
1: Sumada anih bela burikati afigo guduti gurigi, gamalumon, fugiabu gurigale afigo guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hadagin, nyu buriginya banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyan uribani bun, ueri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uribani bun sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asuliyabi aringa bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Abahariengu apostologu lu Jesusu,
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Abatilariengu wabureme Jesusu hon.
1: Nuhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyurara ila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengu tun titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha baranaha, ani lasusara dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ariengu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, lariga lawoha oloni gironiye ibinya nigo, Beluba nyuruba eiga, uwa, ainya garikubi lu, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lu, uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwa ubi larinya gabungi hun lu hadugu ni, lunti harinya gu, musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lubay wadugu ni wadugu.
0: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu oragun lun itara.
5: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dan lelarehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
1: Heiba ayuhuda guahon guahon fadirigo.
0: Dan lehoudinye lubai, Aba haraidago, yinti aba hadage, dan lelarihi bilagu araidago ala, aba lagiri budu lenyin lubay Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala liherati, aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun, anisamari na uguri ligie, aba tilariengu Jesusu.
1: Madisi nya no araidago tinya, aganya ge hahibiri nefu, aniha gubayirigu lubay terenchele agiri budu etengiri bungiu.
0: Abatilaniya gulu wugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
0: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalariye gu hon.
1: Damele lagumesero larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Abatilaniya gu hon lani disipulu gu.
1: La chiliru badan, Lumemeni halilame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o aningi ta yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara kilari hii aba labiri haniga luigen aba luba sielu, lu luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garawarigati, ani luti na sufrirun saragu furumi, Mebene se hagia megurigi halani na dan le nao. Kemi ha lasusera dun lida li dani noe, itar olubagi ha lasusera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garu warguti. Dame ha ligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungubay, itar olubaginye ke lasusera dun lida li dani lotu. Heredere gurigi eiga, Ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dumbe iloto, uburu gugine Sodoma, abalaburha watu kemeti luma sufru sielu gine. Abalafara gugine sungube. Itera luba dame le niyabi au le waguri karuwarigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu dibe ito iluba, ahi anihi lube ilumege muna da mebelu rala sagare. Le gurige le arabu belida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu le feridi rubai. le ferdiri li bagari jau ubogo nuwegi li bihuba I bagari magumu chaditi. Na nihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba. Nyimba nyabia uria amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba.
0: Dan le hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
6: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
0: La rinye gahon.
1: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labau da gu Jesusu aba hempulu hon, do larufu da ahon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan. Me feidi rahamamu gay hagura asun la niya gahon.
1: Nyenye meha aba agusara guduti lidaba fulasu. Minebe linyo bungi yolon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwa yutidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton. Larigia, aba la niya gun lungu warugu, lausun minebe la bungi yolon. Minebe hagi agarigi eno, kaya nuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tirichaton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurason.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani guhon, hayumura gutinye lo ariye buweyogu, lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya harehon, lagu lichi kubai la haricha hon, ani badara sehabai. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lago richago uhamale gibge bongiu, anaganya amu garigi kei nikata, lariega.
1: Aba hodin bia uguri ya templu rugo afuri da lubongiu, aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu, rara linya la furi idun, lariega. Bungiu, seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi, hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei aguber hati lisensu na gomadi le, ayunara tina bia uwea su lida di maso luna gunfli rumbuma, runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritu nu bon, ahinti aguber hati lisensu na gomadi, aba le redero disi, ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu, abohari gulela nigua gulau igarigo, Lariega, bungiu, gudeme na bon, aulega figuti. Narinya harehun, luagu giribula agubrati ligia lubion, recibi nyulei bungiu, mama fariseu ligia. Ladegalea nagu ti lungua weiri, unabu baila nugun, ahile unabu baila nagu lungua, weiri baila nugun.
0: Anahowa tingegine irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gugate le, abahadeinha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananhaya irahin lun, aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma luhayabi irahin yu numo, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahin yu, hagi elilinda banya laruin habungi yu. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruin habungi yu kei aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalige duni aba hadage abuti gu Jesusu, larinye galun.
7: Maestro buit. Ka lumbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
0: Lariyaga Jesusu lung.
1: Ka wagu bariyaga no buiti, abariguni mbuiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Lariyaga wugiri ligie lung.
7: Gunfulitina lao sunle lumage nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariyaga lung.
1: Mege gili aba kati ilo badugani. Alugura bai sonle buma bai. Aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
0: Dale lagambu bali wuguri le kate ile. Aba liru dagun. Ladiga gibeti lirisi. Dale larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariyegun.
1: Hene gutilu hebelu nun risi tiya lidon laruwe habongiyo. Mene gutima atilu lasigri aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigulau lebelurun aba risiti lidon laruwe habongiyo.
0: Aba hariyego ha agambu bali.
7: Kati tigayara bila salbaro.
0: Lariyega Jesusu hon.
1: Lehasin rubay gurigi adiga. gayara lumuti bungio.
0: La rinye gafé durulun.
4: Wabure me, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipo.
0: Aba la rinye gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luago furume warga lan le igiru tuluba, o la guburigo, o libu ganyano, o la muleno, o lumari, o liranginyi, luago la ruwe ha bungio, libihu batima saragu weya su logi en lidan ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielu.
0: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinye gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfirira, son le haburha bai profeta gu nuagu aule wuguri garu wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, hehera abanao anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigine abame hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagari don.
0: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile larinye gubai hon. Danle achilri nali Jesusu uburugu heriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, abalali gudaha kala suserebai. Abaharinye gulun. Laguania la Jesusu le Nazaretna asgrenige. Abati la gura ha la riega.
8: Jesusu, la tuka wa gudavidi, gudeme nabu.
0: Haluba luba banya, abahadein halun, lulama nichu, ligietuma la gura ha.
8: La tuka wa gudavidi, gudeme nabu.
0: Abati la raramagu Jesusu, abalona ha anuge, dan le jarafa lilun, abalarinye gulun.
1: Kapa buse rube na dugun bun.
0: Aba larinye gulun.
8: Nabure me, buseti na narihi.
0: Larinye ga Jesusu lun.
1: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
0: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigo ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyen abawaguri, disiti giriti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subu diruni, siyati larihini, la deganyuru til lugub, anigibeti agrige, luti ganyara la larihini, abalaibagun, lula wanseru haba, Abala wariru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinye gulu Sakeu.
1: Sakeu, rariba furese, ladiga nuti nerede rububi ugunye.
0: Abatila rariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dantile harihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimureha, Lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu Sakeu, aba lariegu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichiga lamida le nuwabwe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigur lau lun.
0: Lariega Jesusu lun.
1: Siluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu bukuye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle waguri garu warguti. Luna lohania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinye gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, abati larinye gu hon.
1: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luruwe te melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luhaninye gulun le lubi lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe me. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachuni rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna lasubu diruni atri nye la la ganye no kala aba. Aba le abin le furumiyate, aba larinye gon. Na bure me, ganye inti na diisi wei ya soligi bagun bisenso. Larinye goro wei lon, buiti, aba mousu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, ni chika debu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya le abin habiya ma, aba larinye gon, na bure me, ganye inti na sengu wei ya soligi bagun bisenso. Aba ginye larinye gon lon, bagoma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liabi aba, aba larinye gon, na bure me, ani habi senso. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nufu de boy. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi ti bulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya lenye lu muti mabu na gumba. Aba ti larinye gon uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenru na gusere gudabu. Kistu buti bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michi gububali ni sensu banku rugun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
0: Aba larinye gu honha nyimbanya.
1: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
0: Aba harinye gu lun.
1: Wabure me, anihi hali disi luma.
0: Aba larinye gu uruwe.
1: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba lawun lun, le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba nye lun uruwe ina, baruhu manya nyahu, afara kwa humanya hilagu bayi nigibu ginye.
0: Larige lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bayi olivu, abala rinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
1: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bayi. Damele hachilu runye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
0: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halu gudu niya laburinya hariega hon.
2: Ka wago hafara gadei burigu le?
0: Aba hona buniya, hariega hon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
0: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadaure gu lanaga wagu burigu, aba hawaire gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaure gu umadaru guluba. Dan le yarafanya, lularari rububu le olivu, aba hagume serusun ha afala rubali, aguwara ha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le haribe, hariaga,
11: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli da liri wapureme. Ni atarani ilo sielu luma uweri guli li da liri wage.
0: Aba ti hariengu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lun.
3: Maistru, hariengu bahombani gulu hama nichu.
0: Lariengu Jesus hon.
1: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguwa rahaba laburi dubu nuago.
0: Dan le layara fadubo lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyaga.
1: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo huu, buiti hamuga, kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati huu, hadiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agani chakubai fulasu son soi na kubai. Migrun banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
0: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
1: Lariye hare tida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
0: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, Dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chiheina huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien leluru du muisesi, hama wagani ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulung.
12: Aringa be won kala o ubafu badige kate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti laninya gu Jesusu hon.
1: Nalagda diginya aba kate, ouna bahuman. Kauna habali huang abadi sehe, lona habungi o di houna hawagani.
0: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
12: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lo agu lona hala bungiyo, lariyo agu oba won kala wago mafiyano wabailun. Awa ariyaga lo agu houna hala wuguriya, hachamura guba dibu wawago, la diga choru hamuti lo agu profeta lame ya huang.
0: Aba ti hariyagu, lo agu ibidi ya la hon, kala meha ouna habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
1: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
0: Abala gumeseru Jesusu adimuri hon grigia, abala baudago aba hempulu legibe bailanichi guhon, ania hempulu ligia.
1: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya, aba lidi lido amu fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba ya tilona ha aba ya musu, aba gen hanabuni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gen habulesi iruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linirag lehinsi ya timaba inu, hafuga inebebe hon, aba lona hani. Dale harini bali, aba hariengu hamagua, anihale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba ti hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba ti laliga daha Jesusu lariyaga.
1: Kaba ti ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichi guni ishari haungamu.
0: Dan lehagambu bali kate ile, aba hariyagun.
13: Masusere de lamuga itar.
0: Aba lariyo gunia Jesusu, aba lariyagu hon.
1: Kati lila bile buruwa nyubaiti na lereru bungiyo, lenye lubai lariyaga. Dibu le me au bai mebere sen hama abu na gutinya, ligi al dibu le timati mati. Purumi uwarig le chogari guti lagu dibu ligia, lanyori daguba. Leti uwaguti laburha, labure chagubai.
0: Dida meme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datin liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la diga hasubu diruni lagu, Hawagu ti lan hempulu le lariyan gubay. Gamalumum, madugu hamuti la duga hanufu de hawai grigia. Aba ti hagura baha amu dan. Aba ti houna hafiu grigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kate ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hal gudubali haria galun.
3: Maestro, Subudi wa muti logo inaru ni la le bariengu bai luma le barufu da habai. La diga masuwe si hati bu kaba la un bariengu inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun aba lariengu hon.
1: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ge sensu ligia no. Kagi ya iyawa luma iri le burinyu bai luago.
0: Harinya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati lariye guhon.
1: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
0: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri lariye gubai, hagibu ge grigie, weri guti hanigi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
10: Maestro, larinya hane Moisesi won tida li liburun. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligiru nu lumari marahunyiga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le ove bai. Nyenye nu meha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginyen lowe marahiniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilu lumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahu nyigatau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin marie ita hama sedu guboy.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
1: Lidan ubole, marie ti uguri hama urinya. Ahin lida me dale lubi liabi. Uwa bay amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asaro ni lidage oweni. Lumbalun hebelu no sielo agana wanyi lun sunda. Mamari idu banyanyi. Micha ha hamanya me harahin yelun marie. Laduga, mawe digi ayame gurigi ya sielo. Itra nyame keyangheligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Aruda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu ha bay libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi luago vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te ha vima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
0: Abati hariengu aruda tien liluru du Moisesi.
3: Buiti bariengu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
1: Izalinya sa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiribu salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani arinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
0: Nye nusalago garige agamba Jesusu. Aba hagambu lariengu hon lani disipulugu.
1: Gonigi gwa huma hongo wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tak daugwa ududuru tu. Busen hagi ya lula busru hong lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le ha bara wirigu tinya templu rugo. Luma lubidu aga ubaru lida adinaru ni. Gidaha mutuginye haba uriye ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Aba hadango furiye gi migina guburiti. Wiri ti mabu ya bai chun luago sun le hadago bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
0: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidi yoga hon grigia, la dega hanufu de hawai, abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu hafadiri guhuriyu hama habutigu tisudarani gu templu luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun abaharinye gu luhudasi luago hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama abalagumeseru aluha ida lubala ganyala laledere giruni hon damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu le ida beitengu feng maganotulebini nyilubai ginye La dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abalariengu Jesusu lufeduru lumahua.
1: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenira waranseruni.
0: Lariega hon.
1: Tamele hebelunu uburugun, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu titon muno tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure me muna. Larinya hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefru ni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugi nye guwa mona, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
0: Aba hodi, aba hadare nun sunkatei ke larinya gu Jesusu hon, aba haranse ro ni egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinya gu hon.
1: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. Ladaga narinya hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida laruwe habungi.
0: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letegiru ni bungiu lariyega.
1: Baruhu meile, faring wahumei hidangwa. Narinya hane hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi laruwe habungi.
0: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
1: nugu bule le nube le derege run huago luma gen gueto adiga humile rite huago le menuago
0: itara meme ginye larige hegi abala nugu ni veru tau diven abalariego
1: aniha nita le lubi labiron lida gen nugu bu huago lu lagun flirun iseri darado aniha ugure le lubi le derege runina wama ya luago dabula luago hadina lubeite uma le ranseru walibe nuba aule ugure garo wargati Gamalumon, ugia buti ugure le lube la lugrunina.
0: Abati hagumeseru, alugu dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Abahasigene ha lanigu, lagu kaba la hadagye, werigutuma, abalariegu hesusu hon.
1: Lidan aruihani lani na ubole, agumati hatinya habri lurui tukufulaso, kamaha muga labure mehagie. Habri labuti kufulaso, aniya wagua tihawagu, Lagu wuguri ya hama haga duga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Leaguma dihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyurubai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafunege leanyurubai luagu dabula, ani au, itara niye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banyanuma lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luha ruweha kai lichi kuni na nuguchi ilu na ruweha. Hegiba, gura huguya meluagu nidabu na jaga tasielu lida na ruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubailani Israelu turibu.
0: Ariyega tiginye wabure mehesusu.
1: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera baila loucha guno kai leweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadu na buwagu lumbungio Lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dugu dagwa hombibirigu.
0: Lariega Simon Lung.
4: Nabureme, aransa tina Lung nidi buma furisurungu, o lulanome buma.
0: Lariega Jesusu Lung.
1: Fedro, ugunye meme, beyeda gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidia nabon.
0: Abati lariega Jesusu hon.
1: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba lariegun.
10: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
0: Aba ti lariegun hon.
1: Ahinti weto, lega sagu tati, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Nariha ne hon, lagu lagunfliru bala le tariegu belerenu bungio nuago. Abahu duwa ti hadan uribatinya. Son le buru wanyu bai nuagu lagun flurinya gwen to.
0: Aba ti harinya gwen.
4: Wabure me, nuha biya efein ya.
0: Aba larinya gwen hon.
1: Bui durugale.
0: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubai lida flasu ligia, aba larinya gwen hon.
1: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
0: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
1: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi unien gifiti le, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
0: Aba ti liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun, dan letima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede de hati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugun. Dale lasa ruba ilidage la furidun, abaladari runye disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati lariye guhon.
1: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaria gu Jesusu lun.
1: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wuguri garoburgutin.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, aba harinya gulun.
4: Mabureme, afra guamanya sato efein.
0: Aba libuguni, aba hada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyutumati, lelonvene, aba larinya gu Jesusu.
1: Igre humanya. Buidirugal.
0: Abati la guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalariye guhon, habuti gufadiri guhon. Honvuguni ya weiri gutinya, di dahafin yang huriu, lumahon habu tigu tisu darah ningu tempulu, hanya bi banyak anegai.
1: Hayabi esan nuagu tau efein luma webe kama hamuga hibertina. Dalam meh huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunta nau, aura le lun laguma dihale labure me bay luburiga.
0: Abati harga duni Yesusu, abah nugu ni lumiun fadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni Pedro disegi. Aba hafuru guwatu nyi la minda go bururu, aba hanyuru geye gulao. Aba gen la nyuru Pedro hada, kititarihini aba musu, nyu la rugiru guwatu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
14: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba la yeda gu Pedro la riyaga.
4: Ibidi antibu girili giyano.
0: Maluti loige, aba ye la rihini aba, aba la riyagu.
4: Hani gu ginye bugui.
0: Aba la riyagu Pedro.
4: Mama hani kuau.
0: Kibri aba ora larigi, aba ya larinya gu aba.
13: Inarani lagu lumanya hanya ila wugrile laduga galilea nagi.
0: Aba ti larinya gu Pedro.
4: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aniyo gu la Pedro adimreha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu ariha lagu Pedro. Aba larito gu Pedro lagu lebu galarinya gu bi Jesusu lun.
1: Lubara gen la yugru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Pedro, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamay. Aba hagura guni lagu, aba hagayu aha ligibogun, ariyenge inahagaya.
13: Kei buge la Kristu boy, le profeta, ariyenge boy ge kalagayo hoboy buogu.
0: Aba barihanabuni, la uhaniyegu sarago amukate. Dan lelaruga duboy, aba hondera gu wugiri ya wairi gutinya, lida hafinya huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datinya liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
3: Arinya gabaywon, bugu ya sa Kristu be.
0: Aba larinya gu hon.
1: Aha narinya gu hon lwago au la, mafinya badono, aha nalugu daguwa, monu bu hubadna migra gudun humaname, narinya ga aba kate hon. Lumang yang kau itu, nanyura awalnya wugur keru wargati, luang ke longwele bungi ulle sunti kabafu.
0: Abati halu ke duni sungu bay,
3: bugi lubai tilirai bay bungi.
0: Abalarinya gu Jesusu hon,
1: hugu ya gu narugu arinya gu humali lagu awla.
0: Abati harinya gu,
3: mabu seruha doge fe hama amu won, wagi gu narugu agambo humali liumu lugugi.
15: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bay, abahanugni Jesusu ligibu gion Pilato, abahagome seru ichi galidunu harinyaga.
3: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la luwa fai hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu bay le lanua dirubay bungi uru la salbarunia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
0: Abati larinyagu Pilato lun,
9: buguya saan harue tabay huriyu,
0: larinyaga Jesusu lun,
1: Buguya kwa narigu arinya gubali.
0: Abati larinya gupilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
9: Madari tina duru logu wagirile.
0: Abati maharinya guhere.
3: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligaburi la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahon.
0: Dale lagambu bali pilatu kata ile, abalaliga daha ahi galilea na lubai wagiriligia. Danti leharinya gubilu galilea na la, Aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milaguru. Aba lalaga duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati lau seruni Herodesi, hau lisudara nigu ke inikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni tau dongu wendagutu ke iladaura gu uruwe. Aba yelau nahani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma Pilatu, ladaga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Abati londeruni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hon.
9: Kukuya nukbali wakirilenu, harinya ka logo chaka wakadalaani ya agrigi. Alakata guwa nali higibu gen, Ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luago lita gele harinya gubai luago. Madari tiginye eroda si li duru giribu gita la mong. Ariha humali luago madugi la ni kata le luti la faru hilago bai luaigi. Na baicha gudali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagabu di tiha pilatu, lunga ligira gudu aba da riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
16: Afara bai le,
17: afara bai barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yala dimure ha hon, ligia tuma haguwa ragun.
18: I will be a guru.
0: Abati ligira gudini ugiri leha buse rubai, le adai rubai loige inyora guni luma afara hani, abati ladera geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon, li abin arabu gen, abahanuka guduni guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, Hama saragu uriya hada ayahu heina aguara heina lao iruni luagu abaladikira gu Jesusu hawagu abalaniya gu hon
19: uriya Jerusalena mayahu humanuagu ayahu huogu luma hawagu hirangu laduga liabi bawe yudame lelariya wagu fulese watinya asinyabu hagaru hama ginye ha barahin hanyabu hama ha mata gu tahabanya Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute, abu haba wawagun. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa ba wawu. Ladiga, aniga diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu gili, kabage madiga hama, lau le mabwe hale.
0: Bariti yeginye, biyan gafara hatiya, lu hafarun uwara lumu Jesusu. Dan le hachili rubai, didon filasu le giribai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, Hama ginye biyan gafara hati nye hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
19: Nogu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lau harinyaga.
3: Salva ti amo, salva golagin e lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva roni e grigie.
0: E here hati e ginie su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gaburi lun.
9: Ai harue te bubai horiu, salva go babungu.
0: Nye ti aba, aburu honi loige lichigu, larinya harenye.
7: Aniha, harue te huri.
0: Abala nabuni aba hadage. Gafare hati yang hadau guben lagu guruwa Jesusu lariaga.
5: Ahen buge lubai Kristu bai. Salba gua ba bungwa, salba bawa me.
0: Abala denha leaba lu loba lariaga lu.
20: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu ge bai apa me me sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lu wa sufuri ru. Ladiga wa fai haya lagu lewa digi bai. Ahen ti ugeri le. Madugu ti ni kata uribate.
0: Abati lariya gun.
20: Jesus, hari tugu bati nu agu, damele lagu meseru baru waya.
0: Lariya ga Jesus ulun.
19: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
0: Ami dirugu, abalaburi ga dusungu bau, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagua. Abati laguo ragu Jesusu.
19: Nugu che, derega numoto, nuani, buha purugu.
0: Ke larinye gu itara, abalome. Dan le larinhi bali, abuti suda ragu romana, le Jesuser dubai, abalichugu uwerigu ni lubongiu larinye gu.
21: Inarani, maduron te boga ugari le.
0: Sungirigi ha, nyibanya, ha arihi balile susir dubai aba ho dinigi a fara haina hamai hani gogo aha ya sun luma dagu hesusu hamagi wuri ha nyibi banya uwara luma galilege aba here de rudise arihi burikate ile nyi aba buguri giri ti hose didageti fulasu le giri be arimatea le hafula suhuriu.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gebungiu,

0: 14.
1: Madihere de Huma, afin Huma logo bungio, afin Hubia menuago. Anihi sarago ubaro tida luba nuguchi, nebua lubeti aranseha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniega nali hamuga hung, larigieme nidi aranse neme ubaro ligia, aba menagir buduya, luna nugu no numago. Lunyain badun lagi ele meme nyino muti, ani subuti humuti uma lidon fulaso le nyain badina lubai.
2: Lariega Tomasi lu,
3: labureme, ibidi tivon hali umbadi bula, ida lubati wasubudiruni uma.
2: Lariega Jesus lu,
1: au uma boy, au inaruni, au ibagari, ani uwati achilu riti lumo bungi uguchili, ahi mama lubai nuegi, ahi subuti hubalina, asubuti rubegi enuguchi. Ani subudi humale lumagi con esto, la diga ariha humale.
2: La niega ti Felipe lu.
4: Nabureme, arufu da bay ugu chili won, bui durigali me won.
2: La niega Jesus lu.
1: Felipe, luha di na huma bid niya gidi na bon. Le arihiti na, la rihi yengi ya bungi ugu chili. Kati wagu barienga no lu narufu dini bungi ugu chili hun. Mafinya ti bonsa lagwa nahi la lida bungi ugu chili, anihi lagi ya bungi ugu chili nida. Lebri kate le narinya go benhon, mama lan lao nani nungwa narinya gai. Bungi ugu chilele aga no benida, ligia tiku balin luadig mari wanarga. Afinya humano luago anahin la lida bungi ugu chile. Ani anihin lagi e bungi ugu chile nida. Ibine luago rugu kate lebri na tiku bai. Inaru hao, laulela afinya tinuago, la tiku bai la kate lebri na tiku bai. Ani la tiku baburi kate wena otumati. La tiku au, neibu ka lenyihin lubay nungu chi. Sunle hamuri halida nir na dugu bay, arvu da namu ge loeri ko nuguchi, na dugu ba furume ko arga katile hamuri halida nir. Ahi hinsi nu bay hun, gunfli humalaule nu bay bay, aba men na yumro ko lo nuguchi, lo lona ha amu amale hati hun, lo huma bay lan sifiri lani na inari ni lo sunwa da, alani ko baule sinyati heresi biruni sifiri sanduligie, la dega sinyala harihini ni hasubdiruni. Ahi huguya, subudi humale, la diga nihi huma ani lereda rubahida. Migru nubadu habugu, nagiribu da yabalu humana. Malukadina ahana marihi hamagurigi, ahi huguya, harihubadna, ani gabagari badu la diga gabagari tinala. Larigieme liabi sifiri sandu, luhumala lunsunda, asubdi rubay lagu anahi la lida nuguchi, huguya nida au ginyahida. Asubuti ya butinya lunu gumadi ani uwara wa hagia luma, arufu da hamuti luago hinsi ya na hon le tima ati mati. Ani hinsi ya bube nungu chi hon ha hinsi ya buti ya no, hinsi ya banyagi ya no, arufu da wa aume nungu wa hon.
2: Aba lariye guhuda si, mama tiye leis kariyote.
5: Apureme, tasa wago barufu da gubalubay bungu wa mo, mama hon grige ha lani guba ule.
2: Lariye ga Jesus lu,
1: Ahinsin ya butinya no, adega niya kaso lao le nubay bay, anahinsin ya dubay lo nuguchi, abame wayabi au luma nuguchi agana wahama. Amisin ya butinya no, madega niya kaso lao le nubay bay, anitimure le nariyago bay, mama nani, lani nuguchi leo na habalina. Nariyago yensun le hon, lao anaha wala huma, sifri sandu le lubay lo nani nuguchi lida niri lulitara gunu, larufu ta haba hon, Larita kwagu tu patungi ya luagu sunle ariya ganali bin hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mitana ti nichigu ni keisi le lichigu bay ubo. Madihere da huma, manu da da huguye me. Agamba humale nariya gu luagu naibu ga la. Ani nagiri bu da yabala, lun huma na. Luhamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubu diruni lagu naibu ga la lumu nuguchi. Ladega ligia inyu kutimabu inwe. Ligi aringa kakia no bali hun, no dame la susra don afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma, la diga nita lile gumati abelidna ubau le. La sumabafu la nuagu, lunti itara luba la lula supu diruni ubau, la uhinsi la nuguchi no, ania diga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
0: San Juan, capítulo 15.
2: La niega Jesusu,
1: Au tidi bubay bay bay le tima ati mati bay. Nugu si ti abu nubaru nadu. Chanlu muti son limu le miti. Gamalumon atiru moha lumuti le gin bay. Haruma gada le lunti ma la gindu. Uguya haruma adon lari ge naruhu da hahon. le da meme huma aba numa ke li dan yedina la aba huma. Sinyati la gini don aba limo ahi mama yin lubay luagu idibo. Itra hinyagi, sinyati ha gini don ahi mama lubay badula nyo hiyo nuagu. Au idibo bay, huwiye limo. Ha badula nyo tiyo nuagu, badunya luagu hawago agini du bagibe. Ladiga sinyati ha dugu ni kata ahi dire nyo hiyo lubay noe. Ha merete tiyo badula nyo nuagu, ha gruba baugu din, aba me hamaba idu keiburi limo le abuda hobe lu lagu dunio. Ahan asigra badula nyo nuagu, mabwili idu humeme le naruhuta ha bay, gayara bay hamuri hani le habunse ron ani hibihu bay. Ibiha ti nugu jin uairigu ni dale gibe lahi, ani lau lira, aruhuta humuti lagu nani gu huma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nugu jin, itara meme huma lubay ti lida nisi habu. Ahan nyudu lau le nubay bay, Hinsi meme badu nu, itra kei nidi laule lubaybe nuguchi, aba hinsi meme nalu. Nadibre habi hun itra, luhagunda runuma, dayaro lamuga hugunda. Aniha nuguma dimbay, lu hinsi kwa huma hungu wa kei hinsi no. Luiri aga hinsi nile gayara be gani lani gurigia, lu lichi guni libagari hawago lumadagu. Numadagu huguya, ahi hadiga le nubaybe. Manugu nadu kei ubuigu. Ladiga ibidia tile ladiga be liyugu diri uwoyin lo. Na nungu nungu kai no madago. Ladiga subuti gu danali son le lariyangu be nungu chini nungu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruha tina di umuri hon lunga gindu gibe. Lungi ladura no hi. Itara luba lichigu ni nungu chini son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubeti nunguma di hon. Lunghinsia kwa huma hongwa. Ahu iere gu dalon ubou. Subuti humai lagu iere go hatin dala lo hubargi. Lo hamuga lani go huma ubo. Hinsia tun hamuga hongri ki halani go ubo ke hinsia hani go hong. Anua da hanumut hata ke halani go ubo. Ligi iere go be lo ubo ladiga mama dun la ubo wagun. Harita go huma lagu le nei go be hong. Uwa ti musu inye go ti loi liu go diri. Ahen eba ha mani na lubai. Eba ha badu ginye. Ahen ginye ti gagamba di ha be lo narufu da ha. Kagamba di banyagi ya hon. Adugu bai sun le hon noegi ya. Ladiga ibidi ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na adimura ya hon. Madunu tiya hamuga lau hafigon. Ahingu weto gaduru ya lau hafigon. Hayere habuba ya nu. Iyere gutigi ya nuguchi hon. Maduru banyaya be. Luhamuga madiga na ni kate le uwa gile adugu ti hagana guwa. Weto. Ariya hamali burikati ligia ane lau sun lira. Iyere gugidi na hon. Iyere guginye nungu chihon. Kamalumo, la suse na dobe le, la diga lunti la lagun flirun timuli le buruwa yube lida halurudu. Aba niyere gudun hon meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube lida ragunu. Sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobat na nungu chih. Ligia ba diumere lagu nufule se. Uguya ha diumere baginye lagu nufule se. La diga numa ya dun la luma genfurumia titan.
0: San Juan Capítulo 16.
1: Nariye guñun burikati lehun lumowe la hafinya nuago. Habuga gubadun tida agin haligilisi. Uriba bay da hon. Darime lun ahon la lafara gwa furume gwarg grigya hilagu bay. Laritta gubaluago le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadugu bay lira la duga ibidya gili la nugu chin hon. Ibidya nuguya hon. Nariye guñun lehun lundame la la chiluru dan ligiya lun haritta gong lagu ariyaga nali lame ha hon. Maria ko numuti meha le hon lumagi binaru ladika meha humanya dinala. Ahiti ko eto, nebu alumu leuna habalina, ani malugu du lumuti na niaba hita agi halion badi nala. Hiru rugu ton lagu nane ko nikate leburi hon. Inaru ni nane ko bihon. Buiti mati hon lu nidi, ladika hana midi, miami baisi firisando humo lu lidara gunu. Ani ahana nyudu, nona habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon banya. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La ruhu tu bai hon lagu gafigon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu bai hon, lagu maduru hama. La ruhu duni hon, lagu nidi bala le nyihin lubai nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagusa ragudu bungi. La diga siyadi wali la mafia, le agumati abai lida uba ule. Gibe gili luti nariyegu ni hon gama lumo, hansiye rubai kufona da gweto. Kamalumo dame liabi sifiri sando le lani na inarini. La ruta habai son inarini hon. La diga madimu ni habai luago lani lungua. le la campo bay ligia balariga la sombra de rago do bay kati lebre lumbi la susara don hon lichi ko boweri ko ni no la de galesi birubalita gele nani abe me la sombra de rago de ni hon son le luma bay nuguchi nani guia ligia nani go bay luago le resi birubala si firisando lida gele nani abe me la sombra de rago de ni hon munusu da lari gele marin humadi na me munusu ya me da lari ge aba ya me harini na la diga neibu ga lenyi hin lubai nugusi
2: aba ti hal ge dagu hada ge lani Jesus disciple gu hamagwa aba harinya gu
6: kasa mini lanle la ularinya gu von murusu da lari ge le mari hin humadi na me murusu ya me da lari ge aba ya me harihin la diga neibu ga le nyehin lubai nugusi ka mini lan lau murusu da lari ge le uoti gu faranda wa manin kala wagula dimre
2: aba la subdiruni Jesus logo busema halgu daguni aba lania go hon
1: ayenget na hon logo muruso la dan lari ngi le mari humadi na me muruso ya la me dan lari ngi aba ya la me hari hinina ligale wagu be halgu dagu ho magwa ne naru ha rau ha yahu ha bala hiru wa hugi me aha ya tigri gi ha lani na ubole agunda ruba lausun lira ibini hiru huma La sansira ko bahiro lu ugonda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chilu hala torate. Lari gen lagra hon irah, marita gon haro lagu gariti, la duga ugonda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irah ubowu. Itra linha gen, ugu ya hiru tu weto, nariha ya badan, aba meta buincho hanigi lau ugonda ni. Aba ugonda ni le ubi gayara ti lagidaro ni huwei. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kume la nugu chin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui ha mamu ga lau ugundani. Aniye ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me na dimre ha furango hun lwagu bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri habalida niri. Baniya gu tina lwagu na yumra gu bala lun nuguchi huwagu. La diga ligia gu anari gu hinsia ton lon. Hinsia ton lon la diga hinsia na hun. Afinya dungen lwagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya ubowa gu. Weto, nigra li ubole, neboa ya lumu nuguchi.
2: Aba haria gulani disipulu gu.
6: Anati nguento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi la sunkata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, la diga subudi bani harita gongirigia. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
2: Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Afinya dunti nguento, anite le ora ani nguento nguento, dame leha chagara gonsun huguye. Kala aba luege loubadina, aba mehigiru nina nabuguwa, lausun mama la nabuguwa nyadina, la diga nihin nugu chinoma. Tania go bali isun le hon, lohadari ron darangilo lida hafiya ron nuago. Hasufri rubo ubawogo, kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
0: San Juan, capítulo 17.
2: Larige laniego ni Jesus usun kate ile, aba larige cielo, aba laniego.
1: Nuguchi, siluha nidani, rubo weirigu ni lubirau, rulamu kaginya birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichigu ibagari magumucha diti honha bichigu banyalun. Anihalebu nabai ibagari le magumucha diti, luha subdiruni bubugia le bungi amariguti, le inari uniti, luma luha subdirunina au Jesu Kristo le bona habai. Ruhati na uwirigu ni bu ya ubowogu. Gumuna ginye le wagu bibona hana. Wetoti nuguchi. Rube uwirigu ni le meme meha nani bibuma lupare ge meha nyi la ubowu. Subuti kuta nali honha basagoro banya. Lita ge ubowu lupichigu ni anu katabula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tia la ule bubaybay. Weto. Subudi hamali lagu son la le bichu bainu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichu bainu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lagu inari ni la lagu bumagin la niabi. afinya nyaginya luago bubia la au na habalene. Ayumra wat na bun hawago, ma yumra guti na hawago lanigu ubau, na yumra gun hawago habichi ubanyano, la diga bani hama. Son le nani, bani, le bani, nani. Aniari huwati noiri gun hadan, au merede di na ubauago, ahin hagiya herede roba. Au neibuga bumon, nugu chin sanduti, goni gibanya habichi ubanyano lau bubafu. Lulida hama aba leti mati mati kei au buma. Dame hale hama na ubowa go. Kouni gunumuti ya mea habichi ubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luedi ga leme haferi di halibay. Lulagunfuli nule buruwa nyubayti da bereru. Weto, neibu ga liyehi mbubay. Lua wanaha wala ubowa go arinya gunumuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereru hon. Aba hayere gunulu ubou. Ladega mama hama lanigu ubou itera keisi mama na lanigu ubou. Mamuri hati na bumba nuba saga runia ubou guginia. Namuri habumba lubou nigirunia loi uribania. Itera kei mama na lani ubou le, mama ginia lani ubou hagia. Derege kwa guta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nibai. Kei bouna hanina hadon lanigu ubou lau uganu wa lani na asalba runia. Itera ginye nona hani hadon lanigu ubau. Ani derege gwati na nungu wabun hawagu. Lungi hedere garagun hongu wabun le tima timati. Mamari gwenye hawagu na muri habuma. Amuri atinagi hawagu ha lumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hamagia. Amuri atinabuma lulida hama aba sun hagia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lon la fin yaron ubou luago bona hana. Rona li uweri unileme me biju bay no hon. Lon aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lon hayabi lon aba meme banya la buidu buidu, subudi lamuge ubou luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenet na lon numa banya la, le nye inumote. Lon harihi ni uweri unile biju bay no. La dega hinsi ya kubanya di nabuan lubara gen la degunu ubau. Nugu jinyo rishagu wati. Ibinya tiba hon lila na ubau. Kamalumu, subudi tibu nu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu diraguda meme badibu. Lunye la hinsi ya ni le buagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
0: San Juan, capítulo 18.
2: Larga la niña con Jesús, cate y le, abalafri du haulani discípulo gulun houdin, lo bafru guduna le, cedron. Nyen yaba flasu lebu ni nyen lubei, titibu olivu. Nyen lubei lebelu Jesús, haulani discípulo gu. Subudi lumuti guine, judas y le, aluguru bani Jesús, flasu ligue. La duga onda raguanya hali Jesús uña y hama lani discípulo. Abalubei de la chilu no judas y nyen, ausaragu sudaragu. Hona habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari nagie lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
1: Kahalo habay.
2: Aba hania gu lu.
5: Walu hayin Jesus le nasaretna.
2: Lania ga Jesus hon.
1: Au Jesus le halo habay.
2: Nyenye ti judasi le etere girubani ham. Da lania gu be Jesus hon. Lau ligia la le halo habay, abajo di hari gong, abajay guadu. Abay lania gong Jesus hong.
1: Ka halo habay?
2: Abajaria gong lu.
5: Walu hayin Jesus le Nazaret na.
2: Abati lania gong Jesus hong.
1: Ania gadinati yehun, luago aula, ahin aulubay halo habay, igir humanya halo haudi.
2: Jesus teredu bay lira, lulagun fule lule lania gong bay Jesus guanal.
7: Me fey liru tini ama.
2: Aba di la saga no Simón Pedro le feinte. Aba ligu le rige yama lumusun fadri le iyo tima abe giri di maluk. Aba la niego Jesús lo Pedro.
1: Da bom be feinte tarigon. Ahen rula le lube nubuchi uni en gifite le nu. Mo le muti funagi anatuni.
2: Aba di hanugan Jesú darago. Gumada hama Jesú darani guhuriu. Jesús wadar. Aba hari gudani, lari gien aba hanugun ni lubion anasi. Anasi ligia ha leme damuru gaifas. Fadri le inyo ti ma bai lida irumu ligi. Gai fas ligi a le meme meha. Ariya gu bai hong huri yu luagu. Bui ti ma la hong lu. Lo me aba ugeri hawa gu sungeri gi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyo ti ma bai disipulu ligi a. Aba le belu nu luma Jesus. Ido tiburi luma Fadri. Aiti Fedru. Aba lerederu bogu di lubadu ben. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimune hatuma. To undi girubani ben na lun debela guduni fedu. Aba di tal guduni undi girutu ben na fedu.
8: Ma buguya aba hada gen lani girigi ele disipulu gu.
2: Laringa fedu.
6: Mamau.
2: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nye abachara gua. Nyenye ge Fedru hama abachara gwa larigiri guwati. Aba lagume suru Fadri, le inyo timabe ya aligida guwe Jesusu, kata ya lani gubo ya disipulu. Kata ya lagie larufu da habai, larinye ge Jesusu lo.
1: Bau kutina dumre haligibu ge songu bau. Songa da narufu da hatida ligili si luma templu rugo, le inye lubei hondara gwa song huri. Madigun gitna lubei tini kata aramu da gwarig, ka wago au lubei baligida. Alik da bain ha kampu balina agia larinya ke le wau be na dumre hon subuti hamuti le nariya ku be hon
2: da lariya ku bali Jesus ka dele abalia bi aba hada ke su dara guha tani na templo aba lagai o ha ligi bogu aba lariya ku lo
4: itra liya sa bonu buni fadri le nyu tuma bui
2: lariya ga Jesus lo
1: ahi ariya ga no bai uri bate ariya ga bai halia ni la luriba ahi ti bui tu lo bai le nariya ku bai ka ge wagu bagai o hanuago.
2: Aba di luna ni nasi gragu lu gaifas. Fadri le inyo ti mabai di na irumu ligi. Suti dale aniego buka Fedru abachara kwa larigiri guwatu. Aba haniego lu.
9: Masa buge aba hada ge lani girigi ele disipulu gu.
2: Aba la yeda ku Fedru aba laniego.
6: Mama au.
2: Aba di lali guduni aba hada ge lumusu ni Fadri le inyo ti mabai. Aba liduhe le libu gubi Fedru warigai.
4: Mafu nge aria numuti buluma lidan flasu le burinye lubai tidi bolivu.
2: Aba ya leye dago Fedru, lida ora ligia aba la yuguru hagayu. Aba tehanungi ni Jesusu lubege gaifasi lulubi yon kumada. Aruka dina liati, mebelu te huri upalasi rugu uloi haviyetu. Sinyali me gada lani ya adine ni le lani na weyire sefuru. Ligia, lafri dube ipilaku lo la dimone ha hamu. Aba laniye gu hon.
6: Tasa le duro begriga le humo.
2: Aba haria gollo.
6: Luhamuga madugu la uribani. Medere geru wamuti amuga bun.
2: Aba tilania go pilatu ho.
6: Baruhumu. Aku sada go huma e kai lania go ni hilulu du kwanaru.
2: Haria ga huri ullo.
10: Wagia huri yu. Maricha ti wallo wasia di lunia ba grigia lun longwe.
2: Italia la gufliru. Le laria go be Jesus lo ida lubala longwe. Aba le belo no pilatu palasi ugo. Aba lagua no lu Jesus. Aba lariya go lu.
6: Pukuya sa haru eta bai huriu.
2: Aba lariya go Jesus lu.
1: Luagu bani bungu wa balu gita haluwa gu lira. O di ladiga haniya go ni amu bunu wago.
2: Lariya ga pilatu lu.
6: Huri ufunagi au. Binasi ugu hama habuti gu Fadri gu. Hagi ya dara gira bali bunu. Kage biduru bai.
2: Aba di lariya go Jesus lu.
1: Mama lani na ubole na ruwi ha. Lu hamuga itra niya la. Agente ngonya hamuga nani gulu medere geruni wana hon lurdu kuhuriyo. Mama jana na ruwe ha.
2: Aba di lariye gu pilatu lu.
6: Uruwe ilu baiti buguya.
2: Lariye ga Jesusu lu.
1: Buguya ariye gu bilwagu uruwe na. Lule nagar ho. Lule niyabi lidon ubole. Lu nariye gu nile inaru nibe. Zonhaga gamba dibanya lu inaru ni agamba hamuti le nariye gu.
2: Lariye ga pilatu lu.
6: Kati itinaru nibe.
2: Lariye ladig ni pilatu alu kudahani le. Aba elafri do dimre hama huri. Aba laniye go hon.
6: Madarit na ni morosu duru logo wagiri le. Kei hechu huma lu nigira gadu aba adan riti hon. Lida fedu le luwe iru ya sefru ni. Kusente lu nigira gadu ni hasusu le haruwe ta huriyu.
2: Aba ya haguara go son hagi.
3: Migira gada bai le. Barawasi la bigira gada.
2: Barawasi ligia. Aba hiberit.
0: San Juan. Capítulo 19.
2: Abati lanuga ni pilatu Jesusu abalona ha abai chagde abahichu gusuda ra abaridi lauti hiyo lablu Jesus aba hadere guagde ni tawa ba dogu color guch da meme jera fanya lubago ariye gaina
11: ui tabagari la haru ite huri
2: aba hagayo haligi bogo aba eti lafri no pilato aba laniye go hon huri
11: nasagara liyahu luha sub droni logo madare na duro luago
2: aba lafri de jesus lauri di lauti hiyo lablu taud la dogre go color guch aba ti laniye go pilato hon
11: Aniha wagiri ligia.
2: Da hariba ni haputi kufadri gu hau su su darago. Aba hagu meseru wa guwara.
12: Dagu wa belu aguru. Dagu wa belu aguru. Dagu wa mei.
2: Lariye ga pilatu hon.
11: Baruhi meiti, dagu wa humai logo guruwa. Ladiga au, madarit na ni murusu duru luagu.
2: Aba hariye gu huri ulu.
13: Wagie galuru dutiwa, anisegun waluru dulu tilome. Ladiga lariye gu luogu wa logulire ula bungi.
2: Da lagambu bani pilatu le aba timala nofududu aba elebelu no palasi rugu aba lania gu no hesusu
11: halia na sabuguya
2: mona bu hesusu nikat aba lania gu pilatu no
11: mona bu bumut na sa bida sabun logo gabafu na lu nigira gudu nibu gabafu au lu nadara gwa gudu logo guruwa
2: lania ga hesusu lu
14: uoti hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon Ligia weri ti malubi li figon le edere ge rubali na bun sugu bau.
2: Numa ge ora ligia, aba lalu ko pilatu ida lubala ligira gudu ni Jesus. Aba hagu ware go huri ulu.
10: Ahin bigira gudu, mama bugu ya lumada uruwa i romana. Furumi ya gwari gile aninya guti luo go lagu uruwa ila, laga ni uruwa i romana.
2: Ta lagabu bali pilatu lira, aba lona asaga ni Jesus. Aba lanyuru lagu halu le, hagu sere gile. Ubaru ele ube harinya ga dubu. Gabata ali da herenu huri da midi ali le abave lubalu e resefuruni aba lania go pilatu hon huri
11: anha huru waita
2: aba hagora go
12: ilala aha ilala da go bela u huru
15: da go bela da go bela da go bela
2: lania go pilatu hon
11: usia tufu na ge nada la go ni huru waita logo guru
2: aria ga habu ti go fadri go no
10: maru waita tio amu lua yuru e romana
2: laulira Aba ledere geruni pilatu hon nu ladra wagun log guru aba hanugun aba di lafri de susu barin le luguru walu lidi lidon flasu le ubai ani ga lu flasu lab ugubu golu go tali da herenu huri ye hadra goi log guru da go hage bia ugun ye uralum aba loge ka lo aba lo na pilatu ichi ga guda Aba abur hon ni luago guruwa dariye ganye
11: Jesus Nazaret na aruite huri
2: sarag hoye ha da ge huri wali hati abur hon ni ligi ladiga flasu le ni lubai adar go Jesus luago guruwa madisi tuburu ani lida hebreo grie go lu malati abur du ligi hariye go bai habti go fadini huri lu pilato
10: mabur da banye aruite huri buruba Learia go blago harua itela huri.
2: Aba learia go pilatu hon.
11: Le bruna li bai, bruna li.
2: Lari ge hadra go ni sudara go Jesus log guruwa. Aba handu go la doura go. Aba handu go gadir fani ti tau. Aba fani ti nu kada sudara. Aba ge handu go no lisimisi. Ke macha wa go tubai. Aba argu yo fiesu. I ge no unabu. Aba haria go sudara go hamago.
11: Mahari itago wa mo, aure wa ma tuogo, aria wa ma muga gabala aganyi iru.
2: Itarania la gufli nule tania gubelene nubungi.
7: Fari wa hafuku na dawele gukana, akure rehadu ya tuwaku nisimisi gabala aganyi.
2: Itarania nubo iti hadugu ni sudari. Nyenyo lugu chesusu ya rafa lugurua tumatamuleli. Maria to lumari kleofasi, tuma Maria Magdalene. Na larini baru Jesusu lugu churara lubadu disipulu le, Hisi abe ilu usaragu, aba lariye gu tun nuguchu.
1: Nuguchu. Aniha. Birawe.
2: Aba lariye gu nun disipulu.
1: Anuha. Uguchu.
2: Namage ora ligia, aba lariye sibiru nun disipulu ligia lugu. Lari ye sunkate ile. Ke subudi lani Jesusu lagu. Gumfule nila. Sunle nubu iladugni. Bagu wasalbanu. Aba lariye gu. Lu lagu peliru, letarinya gue bayi lerenu punya.
1: Magar buhadin,
2: yang ia bawa foto tahu di mana garuk itu. Abah hati terkejut dengan abah mudah situ dah di mana itu gua. Abah hiccu guni luar gua abah wewe. Abah hiccu ni luar guni om. Abah latu nu Yesus di mana garuk itu tu gua. Abah lari aku.
1: Gun fulia, song, kate.
2: Abah labu lu cakup, abah longe. Wei lagi ya, abah wei lupa wei resepron. Mampu saya rute dihuri ulu, lelai dengan hago bukiri geluagu guru alida wei rume raguni. Lada ga wei itu wei lagi. Lagi hamun ya haba luma pilatu, lulu naha ahalahi hayadah dawa goni banyak, lagu guruwa, lugi yang lagi dengu hago bunyi. Abah dihodi suda ragu, abah halacun ilia dafuru meti bukiri hadangi ha, dawa goni banyak lagu guruwa, uara luma Yesus. Lari ye, abah halacun ilia dale abah. Dale hayara fatu bayi, nu Yesusu, abah hari ini lagu hilal lila, lagi mahalacu hamali lubai liat. Abah lihat abah saudara, abah limirunni Yesus lobo agun tau abah efeng, abah lafri tu hita luma du nanyengi. Lehari hubalin le, lagi abah dagu bani, ani aniya galumuti inarun, subuh di lumuti lagu aniya galani inarun lugi ye hafinya. Laduga, Yesus terdu bayi burikate le. Lu lagu fulen oleh tanya ku belerain ubungi.
7: Mahalah cuma bayi ni apa abu wala.
2: Aniya katikin tidak belerain ubungi u.
7: Hari ku bayi leh kini lagu bayi.
2: Lari Yesus kata ille, nyanyi apa ugeri hari metya na, ini tihose. Falal mudi meh ugeri ligi Yesus. Lalu suaramu daguar gilna ladugai, laduga lalu fudehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus luma pilatu. Aba lichi gunilu. Aba lanungu ni hose lugu bu Yesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bayi. Ayanu haluma Yesus kunyo. Aba leabi lau saragu ibinye. Aba tihanungu ni hose luma Nicodemo. Lugu bu Yesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligie. Segu hagaburi huriyo luba habu naha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu lenye lubayi. Hadara gue Yesus luagu guruwa. Lida tifulasu ligia, nyenye aba umuohu iseri le maisurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Yesus. Naduga jarafa la umuohu ligia, naduga ginye lagume serala buga lue yuri amera aguni.
0: San Juan, capítulo 20.
2: Beyu dimasu, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuohu. Data chili ribai nyi, wali dubu le li dhu umuohu nyi. Abati dei bagwena, le nyi wabai, au numa Simon Feduru. Abatania gumo.
9: Bari hama Yesus li dage lumua. Hali ufunasa hichi gai.
2: Abati wafridu, abawodi luagun umuohu. Uwara wodi biyangwe wagia ai bagwena. Foreset na lui Feduru, abanachili rafurume luagun umuohu. Abanele mchuari hanyehi. Gami sergunyo nari hanyi, mebelutini. Lari gini abala chilunu Simon Feduru, abala lebelunu lido umuha. Gami sato aubon, lagira waguwa Yesusu, tuge ergunyo gini lari hanyi. Gami sati to aubon lobro waguwa lichigu Yesusu, mama lida yon aba tumaburi to aubon lagira waguwa. Hobro gutinya tabugu. Aba geti nebelunu, aba nari hini le asusere dubai. Aba nafinya rulagu sarali la Yesusu lida geoweni. Ligi aliti gufuna danani le taninya gubelene rubungi ulagu lasa rubala Yesusu lida geoweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede rubogu de Yahwa, lubadu rumuha. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lida umuha. Aba tarihi bia angeligu harutu hadagragu. Nyu lenye lubai buga lugu bu Yesus. Aba lichigu gie, aba lugu digie. Aba haria gu angeli gu hagie tu.
7: Kawagu ba Yahua.
2: Tania gahon.
9: Baru hama naburema. Bide tinu hale la hichigu.
2: Kei tania gu itara, aba tadigiragu, aba tarihi ni Yesusu wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligie la. Aba tilaria gu Yesusu tu.
1: Kawagu ba Yahua. Kabalu habai.
2: Sunti tania gulu agu lela oni girubali fuluri aga edimure habaitu. Aba tania gulu.
16: Ahi banaga lubai. Anya ga bai nu hala labi chiga. Baru namu ga.
2: Aba dilania ku Jesus tu.
14: Maria.
2: Aba tagara ragu. Aba tania ku lu lida herenu huriyu.
16: Rabuni.
2: Mini lalira maestro. Lania ga Jesus tu.
14: Magura ba nu agu. Ladega mamuda irugi dina lenye lubai nugu chi. Baiba, banya ga meho nani disipulu ku lagu neibu ga la lenye lubai nugu chi. Legiye hugu chi. Nubungi yete, legiye hubungi yete.
2: Aba titidi Maria Magdalena avisara ya disipulu ku lagu aria tali la Jesus. Ani aria galani burikate ile tu lu tania guni hon. Veime meligia guño, ondra guhaya disipulu. Gelin yule ati bena hao la duga hanufu de hawi huri. Ligie lebelu nun Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusu nun hon itara.
14: Nye la darangilu hita.
2: Larige la nyegu nilira. Aba larufu du niluhabu luma loba hon. Aba hagunda aragu disipulu gulau harihi ni Jesus. Aba ila nyegu Jesus hon.
14: Nye la darangilu hita. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagia nona hana.
2: Aba tilafu nun hawagu. Aba la niña gunhon.
14: Recibi humay si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
2: Tomasi abahada ge dusu disipulugu leon bay haniya gamado. Uwa tihama dan le liabi bay Jesus. Lari gen abahaniya gunha hibiri disipulugu lun.
10: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Laniya ga Tomasi hon.
3: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Dani me nifinga lidon huyu le lari gurabu. Danu hobu lidon luba siambi na finyeru.
2: Vidwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida haba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu lien labe na hau. Aba lebelu no Jesus. Aba larana muhamida agua. Aba labusu no hon itan.
14: Nye la darangilo hita.
2: Aba laria gulun Tomasi.
14: Tabi bifiga nyaho. Ariha bai me nuhabu. Tabi bai me buhabu lido nauba. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
2: Aba ti lania go Tomasi.
3: Nabure me. Nubungi yute.
2: Lania ga Jesus ulo.
14: Tomasi. Afinya di buweto. Dadiga ariha bati na la. Fulaisi ya watinya hafinya ruba ya marihi ga hagia.
2: Adiga yati Jesusu. Amu sarago milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bai buru nyeti da liburu to. La burdu bai burile lu hafiru log Jesus la Kristu be le lira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafiru.
0: San Juan capítulo 21.
2: Larige abaya la rufu dago Jesus lu wa ho lani disipulu gularu duna le giri be Tiberias. Aniha ligaburi la dugne. Lida eno aba Simon Pedro, Tomasi leu be hania gamado, Natanaeli le lila na kana le lani Galilea. Nirahi yu sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lania gu Simon Pedro hon.
17: Neibu ga eseni ha.
2: Aba haria gu lu.
10: Weibu ga ginye bumu.
2: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia ni kata. Dale aruga dene lubai, aba hari ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibide tiebe hon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba lania gu hon.
14: Numata gu, manyugu gitu sa.
2: Haria galu.
10: Ua.
2: Aba ti lania gu Jesus hon.
14: Sigo maluei gen ton ere ugune. Hanyugu bo.
2: Aba haguna. Lari gen. Siaye beha chawaru nu. Seni dunar gugin. Lehi be udaru tida. Aba ti lania gu. Au huan lu Pedro.
10: Jesus u tia le.
2: Ke ilagambu Simon Pedro. Luago Jesus la. Aba la deuru nu la deuru gu. Aba la chubaru dunar gu. Hahibiri disipulu gu abahudi larun beya taugune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke abarugun yin la sa metru hadisa lui beya. Dale harari nu bui muarugu abahadari nu watu gemet. Lau enyegura. Lau abahudre ligibu gu tumafein. Abalaria gu Jesus hon.
14: Baruhu mafiyu hata ye udre ha hadigi banyo.
2: Abaladi nu Simon Pedro tido ugune. Aba la durgu dunu seni larun beya bui hau udre wainu miti. Sa dimi sa agiru wain. Lausun hibe maheiri dogutu seni. Aba tilaria gu Jesus hon.
14: Higo gu hata bachati.
2: uat niya bahada ng disipulo ko alig dagut kate ila. Nadaga subudi hamane luago Jesus ula. Abaliabi, abalani ko nufeng luha bulugo, abalichu ko nuhon. Ligi me meladaga lau udur. Ligi lirua larufu dagu Jesus ulu guahon lani disipulo ko lari gan lasaro lida gawen. Lari gan hatu bachati. Abalari ko Jesus ulu Simon Pedro.
14: Simon, lirau Juan. Hinsa tina sa abon suga lau nisya honha.
2: Lari ka Pedro lo.
6: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
2: Lari ka Jesus lo.
14: Goni ki banya tinani.
2: Aba elal gudni lagu libia mawayas.
14: Simon, lira Juan. Hinsa tina sa abon le tima tima ti.
2: Lari ka Pedro lo.
6: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
2: Lari ka lo.
14: Goni ki banya tinani.
2: Aba elal gudni lagu liru mawayas.
14: Simon, lira Juan. Hinsa tina sa abon.
2: Aba liru dago Pedro ladega lal gudni Jesus lagu liru mawayas ahin. Hinsa lubay lo. Aba lania gulo.
6: Nambure me. Subudi tisun kate ibu. Subuse tibu lagu hisi ebano.
2: Aba lania gu Jesus lo.
14: Goni ki banya tinani gu. Ninaro bao. Lao na lame ha nibure ngidu bu. Sansi guati bu apa bidi lengi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya dibu, inyura rugu bali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
2: Laulariya kuni Jesus ukata ile, la subu diragu dinye ida lubala ligaburi lome Pedro. Lulichugu uweiri kuni lubungi ulao. Larige, aba lariya gulu.
14: Falabana.
2: Da, la digira gumba ifeduru, aba larihi lagu anita la disipulu le hisi atimaba ilu Jesusu harigi harigi. Le meme anyuru bay loba ge Jesus lida adineru le gie alg dubali Jesus kabala wada ge edere ta lari bali Pedro abalari go lu Jesus luago
6: nabure me asan le kapasa su serdalu
2: lari ge Jesus lu
14: ana busne la bagari do darime nagir budu kame ge bumu buguya falaban
2: abati le bagu dimure Ada hibri lani ku Jesus luago mowe bailani ke disipul ligi. Maria ku te Jesus luago mowe baila. Aria gergeti.
14: Aha na busne la bagari don dari lumo nagir budo. Kame gya buma.
2: Ligi me me disipul ligi le choru bani buri kata ile. Abur ha barugi e gara dato. To hali ha mungu e to. Ani subudi wati luago inari nila le lariya guba. Ani hegi e saragu kata ile daga Jesus. Ain hamuga buru hawa aba aba afia wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
18: Hawade gimari apostolugu kapitulu aba
19: luntiofulu aburu hati na bun tida furume tu nigara dalwago sunle la digubai Jesusu lumale la rufu dahabai lumage lagume seha luade gimari. Dari lumo weyo le lamu de rube cielo. Lubara gebe lidi cielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo hame halanua di rubayo. Lida bian wen weyo le lobe ubowago larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame hale hama gele lube apostologo Jesusu, Arinya gati meha hon lo mafri do hama lida ge uburu gu Jerusalem. Larinya ga hon.
20: Aburu ba huma lagu firu furama se lelishi ubi nungu si hon. Le wago bin arinya ga hon. Subuti humuti lo agu badise gita la huan lau duna. Gama lumo, na subu di rang di hon, wago malu hadun la gine ahu badise wa lau sifi isana.
19: Dati le ondara gu yuhaya la apostolo gu luma Jesuso, aba hal gudani.
21: Wabure me. Ani hasa dale lumbe bichugu ni ya Israeli lun laruwe ha?
19: Lariega Jesusu hon.
20: Sinyati Jesusu duro ni kala meyo o kala dala lua dirube nungu chin lau lupafo lula dugu ni kata ile. Kamalumo, tamelele adi sisi lisandu wago, tibiko kwa bafo nunge fehu manu wago tantu Jerusale ki lobo ugudea, Samaria, chirunungu lidisi agi fulasu kubogo.
19: Lariege lariegu ni Jesusu kata ile, Sun ayahan lan ariyagwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenye nu aria gwa sielo suma mude reina la Jesuso. Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadagragu. Aba haria guhon.
5: Wugiri ya gali mehali. Kawago herete aria gwa sielo. Jesus meme lea mude rupa yi sielo humani. Liabi ya ba itra meme kai harihi li lidi.
19: Abati hagiribu do apostolo guloige wubule giribu olio ulu uburugu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Dale hachilirubai uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabai adamurini le giribai kanonisite. Luma Judas ile lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugusu Jesusu hama lamule enu. Luago aba weyo lida adan ligia, aba laramu Fedro hagibu ge sun afinyati ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba larinya guhon.
8: Idu guanyu, un tipu galagufiru le larinya gubisifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu bungi, Lida le la dumre habu ilago Judasi. Le adunde habali ya ha anigbalin Jesusu adaira. Aba meha hada giewani gu Judasi. Eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu le afai irube ilu luago uribani le la digube. Aba labur ha inyugie, aba la fonche, aba lafri du sumi sasa. Taliha gambu balingirige ha ganoba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de italuba maluga. Ua hama ganoti ya tida. Aringa tigia nyen. Lua la lubara lu amu. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisunda le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale Juan Jesusu, dari lumo dale la mude rube cielo, lule megu ala kudasi, luka nyara baila lichugun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
19: Abati hiri du biyama hadaja, ose lememe gire bai barusuwasi, lememe gie gire bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
21: Wabureme. Bugu yele subudi habu bai tunha nigi sungrigia. Arufu da bai wa unkala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judasi. La diga feridi la li Judasi lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
19: Abati hadigu ubunu runi aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia. Aba halila hada ge apostologo.
0: Hechos capítulo 2.
19: Da la chileribu eliweyuru fedu le pentecostesi, onda regunhanya sun lanigu Jesusu lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sun mune tonyei habayi. Aba la salira gu watu gemeki kama hamuga inyeye louge hachige. Afare inhuwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifiri sandu. Aba hagume seru adimrehe lida buri amu liyeri inyeye luwei hereru segun la dumre gedun ya sifiri sandu. Lida buri dan ligia, yei buri yanu huri u Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sunfu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi hehon kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida hereno guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama guwa.
22: Mafu megia gali lea na haa adimure habanyi. Ida nieti wagambu bali ya adimure halida lereno kada aba wadagi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, le jagiru meme boilo isirena. Anyini gini Roma na, agano utia ya. Anyini hada gini huriyo, laduga huriyo, ama hadubriyo. Ibiri, Ariga malili gaburi hafini huriyo. Anyihi dinye grigia kureta na hama arabiana. Sunwagia agamba wa mutinya adimuri halogu luwari gumbungi ulidna vereru ngwanari.
19: Weri tihanigi sugubai. Ibidi ya hon kabala hasamina. Aba buriti haligu da guhamo ya.
21: Taswa mini la sunle?
19: Hibiri, aba hihera ha hon lani gu hesusu. Aba hariyago.
10: Bacharu wa nyamiru guhanyo.
19: Aba ti laraya mu federo hama ha hibri unso apostologo. Aba laria gu lo umala lihere ki.
8: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube nariye guni hon buidu. Subudi humamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachar wati ya mugiri ya hake haritagun. Ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le lariya gubai. Lidon burime lagum hon veju linya lariya gubungyu. Nona ha bai nani sifiri havagu sungirigia. Hadimere ha bahisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya nyamutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidon burime veju ligia. Nona ha beginye nani sifiri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba, ome buburi kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu dubaginya hita, watu gemeti, luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju, lafu na dubahati ke hita, dubarge la chiliru lueri wabure me veju weriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu, ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania guni. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vuguri le anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le la dere gerua bin hun. Aba hafaru ne hilagu bai, lau ke dere geru ne hon vuguri nya gafigo utia. Luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani le larita gubai bungi ulumagi e frumi etida. Aba la sefru ne bungi ulidage lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hadage hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larian hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luagi e lomere, Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagir dubasun nukubu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugubu bubuen le sandu bai. Barufu dubai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi dubadina lau binyua. Niduhenyu. Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilui luma uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi ulu. La uafi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti David luagu lasana Kristu lida ge oveni, luagu ginye merete bu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo luagu lira. Larige lanyura guduni bungi luegie lomere, lau sarago ueri guni, aba leresi biruni si frisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, Aba ti lona hani sifirisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibay, luma le agamba humalibay gueto. Mama David amude irubay sielu. Arienga ti David iguanarg. Larian harebungyu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga niyu labugyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile. Ligia me ginye mabureme.
19: Da hagambu bali kate le. Aba lebeluru igairu gutido hanigi. aba harinya golu Pedro luma hon hibre apostolo go
22: wadu enyu no kapasa waduk
19: aba lerinya go Pedro hon
8: asakrika kuma badise huguye me cada aba lida liri Jesucristo ferudu no alamu gahifigon rulamu gibungi si frisando hun.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Guiñe sífilis ando.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bubanya lumbungi, wagia grigia ha umbanya, louna hoa uganu le luagu tiwa salbaragule, ha meha grigia ha ganoubanya Jerusalém, hausun habutigu, ibidinha tiebe con kala Jesusube. Ua legia gun faranda hamani hererun profetago. Lausun ali houa la hererun tida ha templu sagu lueyuri emeraguni. Hagia guanarigti gun flihamuti le buruan yubei lau hasia diruni Jesusu lun lowe. Lausun madari hamali durun Jesusun lugayara la hafaruni hilagubei. Amuri hatinya luma pilatu lun lafaraguduni hilagubei. Danti le adiga hamali sun le taniagubei lerenu bungi luago. Aba haraira guduni luegne guruba. Aba hichugu ni lidon lumuaha. Gamalumun saragda lumuti bungyu lidage oveni. Arufu daguati Jesusu lungu wa vivanyo saragu weyasu honha. Nyumbi banya luma luagu luweyesu Galilea ginya lung Jerusalem. Hagia ti gefen banya luagu hon grigi ya guento. Wichugu nye lubai ti ugano lehun luagu daradu le meha la digubai bungyu hama waguchago. Gunfuli lali won. Wagia leha digawagun. Lau lasara guduni Jesusu kei taniaguni. Lidan libia masalumu, nirou buguya, ugunye buguchi hadina. Arinyaga lali meha bungyu luagu, lasara gdubay la Jesusu lidage oveni, lumanyala dun la lugubu. Dan larinya gutida liburu tolererun, nagun flirubay framase sanduti, ani inaru niti le nadugubay lun Davidi. Larinyaga ginye Davidi lida abaya salumu, miginu badibu lun lanyala dun lugubu bubuen le sandubay. Davidi seribiti meha honha lanina lidani kei larinya guni bungyu lun. Larigin aba lonwe, aba labunu lenyin lubai habunua lagubrigu, aba lanyala du lugubu. Ahin ti Jesusu saragda lumuti bungyu lidage onweni, manyala du ti lugubu. Niduhanyu, lunti lubai ti hasubu diruni, luagu lidage la Jesusu ferudna wala wafigon. Ligia uganu wanugubai hun. Sinyati meha haricharagun lidage figouburi ligia lauliluru du Moises. Gamalumun sunle afinyati richagu ati lidange Jesusu. Gounigi humalubaiti lue laburi haligani bungyu huagun keisi harinyagu ni profetagu dan le harinyagu bai. Ariga huma, huguja le adagu bai bula. Uedita hanigi, ani gumugwa huma. Ladiga nadigu bakate wena muburiti kate ilelumbai mafinye humani ahen abahda wagua hun.
2: Dale lafuri dubai pabulu hama lanigu templu rugugia. Aba hamure ya hama luye hadimure ha hon luagu brikate ile lida ya le aba luweyuri emeragoni. Da lagumuchu hadamure dagu tempu drogo, saragu hadage hurio hama buri ha igiru bali binadu hafinye lu hafalaruni hafinye hurio, aba hafalaruni pabulu luma beru na we. Aba hadimure ha pabulu luma beru na we hama. Aba harinya guhon lu hasigiru emenigi da luagu lareini bungyo, lida ati luweyuri emeragoni. Aba hondara go hibe aga lila na fulaso lo hagambo ni lerero bungyo. Lo harihi ni hurio sarago grigia agamba lerero bungyo. Aba hameidi ha. Aba hagumester wa sige nerei pabulo anaba hame liri Jesuso. Aba ti hadimur ha pabulo lumo beru na uwe manufudega. Aba harinya go.
1: Lunti yebe wichugu ni ugano luma gieti bungyo lo agwa salbara gule honfurumi. Huguya le hurio. Gama lumo nkei mabusa iruhuma hiresi biru ni ugano ligia. Lau lira harufu dunyen luagu madina hamani ibagari le magumcha diti. Waibuga agubaiti ya purichi ya hunha maaba inhuriyu. Ladiga itara linya larinya guwabure mewon. Nichugu nyadibu kai larugunga hunha mama banya huriyu. Lumba niguni nesefuha dari lumun lagumu humfulasu ubo wagu.
2: Da hagambu bali ha mama banya huriyu katele. Aba hagunda ragun. Aba hagumesteru arinyaga luagu buidu la luganu tebungyo. Aba hafieru sunha luma banya. Hafinyeru luagu Jesu Kristu. Halunti ya banya ibagari le magumu shaditi. Itare linya lapurichi hon lereru bungyo lida sunfulasu ligia. Aba hadumire ha hurio hama uwerinya gunfulitia. Inebe wa hagia luma hama uwerinya weri utia nyei uburuwa. Aba hincha hania luhaiba hani pablo luma beru na we. Dari lun habuga gunia lida age fulasu ligia. Aba ti hafuru duni kaliki loege hagudi. Arufu de luago mabuidu la hauseru lila na fulasu ligia. Aba haudi uburugu ikonio.

0: ugunye lwegya finye na lwagu hasa rubala hilanya lidagin owini.
1: Kaisu budi lubai lwagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu lwagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge inaligia.
2: Nagusara gudube ugurile, damele la chili nugu madi lisiasi.
1: Aba tilarinya gufelisi, luhabu tisudar, lun la sigiru pabulu danwanyu, gama lumon, lufurangu lan, Lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba la tiliri felisi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburu gusesaria, aba la gura gudun luago pabulu lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulu lun luago ibagari leri chabai, luma luago agadaguni ungo, Luma luwagu tiweyo le lumbay lagusara gudunia bungyo sungrigia. Aba la nufu de dago felisi, aba la ringo lun.
2: Baybayeb, damele gadani na naguare babuwagu.
1: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubay wahali luwagu lulayanu haluma. Sigiti biya irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felisi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi leredaru buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulu danwanyo.
3: Hechos, capítulo 25.
1: Aba ti la tiliru fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwewe yu larga, aba lamude iru sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun louna ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai, luye behafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba louna bufesitu luagu sesaria lala danruwa pabulu ani harito kwa la lidi nyehen madise. Aba laria guhon,
4: Ligi alunut lubai hodi hawerigu timabanya hida ge sasare uwara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba la giribudu uburugu sasaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem ge lo. Aba hichi gustarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufudu ni luagu inari ni nale herinya gubay. Aba ti larinya gu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
0: Madunga giri na ni murusu duru ni lung halurudun huriyu, ni tun templu, ni lung uruway sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba larinya gu lu pabulu.
4: Busien tibusa bidi Jerusalem lung nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu lariaga.
0: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu, madigun gidi na duru hon huriyu, ahinyadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine, mebere segunti na nowe, ahin uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le deregeru nina hon huriyu, Amuri atina lung uruwe iguana rigu la agusera gudana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala duga, lo pabulu, aba larinya gulun.
4: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe la agusera gudabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Caesarea arihe fesi tu. Kei reide iha bai fiu weyu nyei, Aba labahu daguni fesu ti luagu ti lagusa ru pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
4: Anihi aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru nigibugi. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba narinya gu hon logo magaburi lani luru duromana lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubai liduru ligibugi. Lu ganyara la ladimurha luwe gie guwa. Ligia, lida lubai hayabi ya uwa ranuma mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. lebre kate le harinha gube logo logo mora do la hama le da lega bre hafinhe luma logo aba o giri giri te Jesus le owe bai lao solira adinha gate Pablo logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugudni Pablo ahe businhe lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba nariya gu lu la sigiru dawe yu darime gayara la nona hani lu agosto sasara
1: Aba tilarego Agripa lo festito.
5: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba larego festito lo.
4: Bagambu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenice. Aba hebeluru lo onwe bu uwerigo ni muna don. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigo tiyanyen uburugo. Aba launa ha festito lo ago pabolo. Aba larego.
4: Uruwe ya Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu. Dando Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwarinya ganu lao saragu eregu luagu luti la lome. Gama lumu lagano unu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luigi. Ani kei tiligia guandara gila amuri ya habai lu uruwe bala augutu sesara agusara gidei. Nauna halilu. Kei tiwala ni kata lut na biruha ni lu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyo. Bigibuginyo ti mauroi Agripa. Lu baligu daguni nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adun ruti maria guga au kala lidunube.
3: Hechos, capítulo 26.
1: Aba tilaria gu Agripa lu Pablo.
5: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni Pablo luho buluha gamboni, aba lagumestero adumre ha lariyaga.
0: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate lariyaga hamali bai huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara te hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu kai meha larinya guni hon waguchagu du sugubai duhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel aguda batinya harigini lagumfliru dimurile ligia hahu duragumbai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum urue Agripa kasa wagu mafinye habai luagu gajara la Lasara gudu ninya bungyu hilanya? Augu anaregu, harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na saragu hada ange lanigu bungyu furisu nugun, lau ubafu lehichu gubai habutigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan, Sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lao larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanya numa. Danti waburu ha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreu, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lao bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba larinya gunu Jesusu au le meme baiba habai saraba rarama ba ladiga narufu da gumbai nungwa bun lum beseri bidun nu luge femba luagu le ariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriu, ha un banya nona habu gueto. Nona hanya dibu hamu lu, befege chagaduni hagu, lu hebe la haibugun lida luburigo. Lu haibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hong, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigo, ibihi hamamuga alagan, hadan lani gubungiu ha sandubany. Itara linya lubaiti uruwe Agripa, abana digni le larinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ahon ha Damasku banya, aninya gatina hon lunha sakari ha lida ge hafigo, lunha giri budun lubungiu, lunha digun katei buiti, ari huwa lamga lagwa sakari hadun la. Lariginya, abana purji hani katei meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu, lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariniga Moisesi, hama profetago, luago la susere dubala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumi eti asaru tihada ge hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichu gubaila larugonga lagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimur ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
4: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha uruwe Agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri ha ligibu ginye, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinyagu Agripa lum.
5: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itara ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamari gubuago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
1: Lari ye larinye guni pabu lukate ele aba lasaro uruwe. Sara ginye gumadi mati uwaratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadimu runyengia lu hadimu reha luago kate ele. Haringa tihamo guwa.
5: Gugiri le, madigin tini kata le lunti lafarun hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba laringa gu Agripa lu fesutu.
5: Lunha muga, mamuri ya hala gugiri le lun lagusara gudini Augustu Cesar gayara tihamuga ligira vagudin.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adorutia labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe Augusto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbuito adoramitiogia lo asion. Yenye ingine Aristarku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia watiliru Sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu Sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu Chipre. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giribe mire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa ye hatua hamaru luago sarago weyo, lo lene guga watilira ligibu ge uburugo le giribe ginidu. Keiti wabaru meme gili lubai garabali, aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. wasigira lou meme lere guga laru laru aba watilre lido aba uburu giriti potu buiti. Yarafa lu uburu gu lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yehani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariega hon.
0: Arihan muti lagu dencha ba ila weyasule, ani weferi di rubon ugune, fei di mesuntila, gayara ba iginye weferi di runi wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariego be pabolo, aba lidi lawle lubay be tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay lo agu buidu timalanya be lun wafuri dunyenge. Lo warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyaso. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege no odiesi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage du wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei luboi mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu waguru du tabu ge ugune nu aguru nu, derebu gutamu. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune nu lanaha nu garabali. Laruga kai here meme gili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluri badale, feridi wamali suwe menige luago wesefiru bala. Kaiti sigura diwa lubei sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago.
0: Bugirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu ari ebuto. Launa ha bungu le naburemi le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufu de daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba le sefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwagu wachilire ina wanya lan luwagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu, aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu kwa samina raluhe sefura guhongwa, loo hanura hatida ge ugune. Aba hagumesteru arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, laringa hong.
0: Ahanya merede hatida ugune, sinyaba iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubal laruga, aba larinya gu pabulu hon sungu bay, lu heigi, larinya ga hon.
0: Diyan dimasi gweto luma ge marumu gu huma buidu, maigi buidu, ladiga idige ri lehu wagu bay. Ayumura guati na hon lu heigi, lichu guba ere hun lu esefuru. Choru numuti hun luagu uwa bay la ni aba eferi diruti libagari.
1: Larige larinya gu ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichu gwe tenkiru nilu bungi uhagibu gesungu bai. aba te laguba chaguno, aba legi, aba harig de ha hibiri guraso, aba gen hegi, bian sanya dewa urwa wain disi grigeti da ogune, dante le hoho en kimule hagia, aba ha chagaro en trigu baranaho, luti ma tawale dun ogune. Dale la ruga dubai, ibidi eti fulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malo dugu, aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule esteriwi dubai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugububira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyen lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha guatiunage, lelere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafaraguni adenrite hilagubai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadiguni sudara gu le haritagubai. Aba tilariyagu, lunla hachubara gu ha gafuli hadibaya, barana hofrumia lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, Haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune. Itere len hachiliru sungu boi mua rugo sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
1: Danle sefu hadi wa sun wagia laru beya. Ligia wa subudiruni lo agu malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu keidi liga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia lo wabacharagun. Aba tilabuda hapabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu loagu luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu loagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
0: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu duluhobu, o laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luagu aba la bungi u pabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba uguri le weriti mabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rong lianti luguchu pubuli lo sandi, abiru wa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri idu lubungi luwago, aba lichugu ni luhobu luwago. Aba lareidagu, lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halidaba ya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien, Dala tiliru bai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun. Aba hichigu ni sun lewe megeru bai wong lun wawoye sun. Larige iru wa hati wawu luagu bohu ligia. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Aliha nduriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburu gu sirakusu. Aba werederu uruwa weyo nyen. Yengi ya wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lagu libia maweyo, aba watilere lido liruru udele giri bai posuole. Yengi wadarire atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lagu awangure lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregarune habuti sudargo adenruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun, Labugwa lo aba sudara onigre. Uruwa weyu larige la chiliru pabulu, aba launa ha hawagu huriu weirigutia ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya guhon,
0: ni duhanyu lausun madig na nikata uribati hon huriyu nilun le wagu bay hechuda waguchagu dawatina nyengi abane deregeru hon romana uburu go jerusalem larige halg dagunina aluga tiyaje behigira gudunina ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi kamalumu mahati huriyu lun nigira wagudun aba namuri halun uruwe bala cesar agusera gudana lausun maduru hama ninasi unu ligia lubaiti nauna agudu bai huagu lun narihinu luma lun nadimore hahun ladiga luegin kate le uagu bai wemeni gida wagia israel na anaha lubai girago lau gringiri le
1: aba haria gulun
6: wagia meresi biru gidi wani aba gara da buagu hudia gia Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wahamuga wagambu ni kala barita gube. Kadiga subudi wamuti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi lula fiera gudunia luago Jesusu la asalbara galeibai lau la yusuru ni luduru do Moises luma le haburha bai profeta bu. Hibiri afiate luago le larinha go bai Pablo, hibiri mafiate. Kaiti mura du hama hama go lida halita gu, aba hagume staro nyudu gu, aba te larinha go Pablo hon.
0: Lige larinha go bai sifri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinha ga mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bai hun kalalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme wasalbara gulu bai honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gubai Pablo itera, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reida iti Pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, nabura nyo gara da to hon hugu ya lani gubungyo ha aga nauban ya uburu Roma. Aba eseri bitu tilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidange wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidange oweni. Fulese ilumuti na bungio lidange Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adega hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbai laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubai uburi gu Roma, ha hinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbai hasubudirun, Luago luenri netengiru ni nubungyo te lidage Jesu Kristu huago, sun huguya, lugundu adimure hoati luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag, gefeinti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, Lun nafaneha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, busetina hasubudiruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu. gama lumu sinyagil nidi. Alu gadina nidi, lu nidirago nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiu. Keisi, narihi ni hawansiru hibiri afinyatinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidirago ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia gotao, luegin lubaiti nobadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luaguti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungu lida lun la salabaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagudu ninya bungu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumagia lagumeseha, lumun lebeha, itara linya taniyagu nilerenu bungu.
8: Lerichagwa bai lau lafinya ru labagari duba.
0: Ariha muti luagu abriha la lanarime ligani bungyu sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungyu, la diga hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu dirunu o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da lali hon. Le marihi be luagu bungyu, gayarati la subu dirunu wa, la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubou, luagu bungyu la ligia. La uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama luagu chunla hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le wairigubai, le moweda dibai, hahu duraguarega, hon hayawa grigia ha goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadambalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adiguba li kate ligi hahu duragua. Lega dunabe inebesei lun suwada, itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adago atinya wugirinya kate buri nibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogua. Keisi timabuse irun hanya la hichugu nililuga rubungyu lun, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lau sun luwujeri marichu, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu, ibidia guati hau, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalarinya gubai bungyu buidu buidu, subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi, lausun lira, adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
3: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bay le meme la diga bay basia diagunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyu. Dale la siye diruninya ha adigiba liburikate ile. Buguya tile ichugubai hadurun ha adigiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai. Harito gotibu sa luagu besefuru bala luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laulare ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu lare ni bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho. dame le la faye runi kadaba segun le la digbe lichu gubai bagari magumza di honha alu habali ueri guni inebese lumakate leburi magumza di tijagata sielu lau hadigni le buidubai sun wada ja ubogo ahaya sun grigia ha magamba di banya lubungyu ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu hafalare maricho la baitu banya bungyu lau ligani nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigbali le buribabai hon huriyu furumi luma ginya hon ha ma bai huriyu ai ti hon sun ha adigbali le buidubai lichu babungi uairi guni inebese luma darangilo huriyu furumi luma ginya hon ha ma bai huriyu lugundu aba la la negni ya bungi sun girigi sun ha figon ha banya ibidi ya ugaliluru du Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe luru du ligia Hati ya figo habanya lao sun subudi hamani lurudu Moisesi, lao meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu aricha ragubanya ligibunye bungyo, anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo, lao rugu lariyangu ni harita gunguana rugu hon. Lao hagabari, arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwenyu tida hanigi, Ani lariya gubai harita guhon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lumba salbarun, luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu, Ani arufu da hati lilurudu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu da hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya puri cha bubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anya ariya ga bubai lwagu mon lumuti la diguni wa agabara hani, kame ge badige? Anya yere gu habai guwari wa bun, kame ge biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tariya gubai.
8: Kita kiyati ya dimere habe ha maombe ya huri uri balogu kwenye.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahim bagunfli ya lurudu gama lumu ahim baha la chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunfli ya le meresi binubali sei ni lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu houstanu, ani magunfli ruhamuti le renu bungyu. Lau sun hun la, laburiduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lao, mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3
0: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
8: Wabaga duba krisi rishati lida labaria ubi. Ani buidu bai bafru kun dame le babosera wadudu.
0: Aba ya algedahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wa la bungyu. Kaba ge warinyega, marichati la bungyu dan le labaychuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lu hamuga maricha la bungyo ida linya hamuga gie lagusera gdininya grigi ahenginya seribi lubai wayeni lu weri gutima la linaru bungyo kati wagu lania wagu wagu la ugafigon wama lunti lubai hamuga la degun uribani lun lari hini wale buidbai ani hen kate le harinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai grigi ha aninya gubali itara lunti hamuga hasia dironiwa Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyo sugu hau grigi ya hamawa ya huriyo, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyo keisi mama huriyo labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyo.
9: Uot niaba grigi ya rishagwati, ni ibini abala. Uot niaba ahwati lugu furandalama. Uot niaba alwa hati bungyo. Turikwa ya sungu bay, nyidu ya lido feriti. Uot niaba adugit le buitu bay ni ibini aba. Itara linya hapiler buke aba umuho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya kapaisi ni hewe hayumulu. Ui linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa ti hapudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bay hemeri. Ani ibidia ti imalani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu linebe wa bungyo.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungyo. Hon la ha labu nge banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay, ani abri hahagia me sun, girigi ya labu lagusera gudu bungyo. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyo, loegi nirigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lunrugu la subudi runuwa lurudu won, lagu gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din loe lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guwagu duniwa ani gayarati warihi ni lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibu ge bungi u. Ani yaba la ladigi ni bungi ulira hon sungirigia, ladiga figo hanya sungirigia ani disenya loe lueirigu bungi u. Gama lomo lau larini bungi u, richagu wa diwa, Mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida age wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi la rufu duni won ida linya la lalichara guagu duniwa la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti ani busenti buga la rufu duni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la Richagu wa gudalumuti wa ginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa mali lubai tibuidu lagu richagu wa gudalaninya bungi ugrigia lagu hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu de balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini, tuago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni, luago Kristu, lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto, uwa, lubaragia lida warufudu ninyo luago buidu meme la lurudu ligia.
3: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangi lo luma bungyo, lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueirigu bungyo. Ani mama regine lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai ilu wasalbaragun. Won gwalida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai ilu lonwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun lonwe, luagaba grigia le richaguati. lausun anihen la grigia gayara tihamuga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen tibungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawago. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawago. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagon gafigon tiye lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sun suina gubahi. Lau gabagari la lirag. Animama ruginye le gunda tiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bay warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubuagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bailan le lumba iliabi. Gama lumun mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lanna oveni. Gama lumun ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adan. Gama lumun weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sungrigia lun richagu abanya la ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavondu figo gama lumu dambe lagavondu figo abati malawai du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
3: Romanos capítulo 7.
0: Ni duhanyo, huguya le subudi abubai lulurudu, subudi humali luagu, dan riguni la vinwa gili aba grigia, ligi labu yin la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha rului lurudu le, ichugu barun labu gia laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahen owe tumari, gidaru labu ginya ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wagari. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginya ginya laguma diha li luru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamari dun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara baylaa, eseri bidun lung bungyu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lung lagagu du niluriba aritagu ni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labu nge lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
10: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lanna figole nida bai sun luyeri luriba ajumahani nida lugundu luhamuga uwala lurudu larumugu yebe lubafu figo anihe meha abada na bagari du sin lurudu gamalumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dum figole nida bai aba nonwe itara linya lurudu lehamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu baririgu lumutu na lidon oweni Lugundu largudun igaburi lanna figo le nidabai luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabai. Aba la nigunna lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidabai. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nigu balina lidon oveni. Mamalinya. Ni figo afaru balina lau le buidubai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figou. Uati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubain nadigu ligie nadiga, Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kai kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai, igabri lana figo le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida kaisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digani le buidubai, sinyano muti adiga. Madigu numuti kate buiti le na buserumbai na digan, na sigida diga adigai uribati le mabuseru nubai na digan. Ainti le lubai mabuseru nubai na digan ligi na diga lida linari kate mama awa digu balin figo le nidabe ligia digun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le busena na digani le buidubai uriba ti rigunye la na diga. Lida nisamina hinsi ya ti li lurudu bongi yonu gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu againda guati luma nisamina kate ligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefuna na lida gei gabri lana figo le nidabai? Lea negu balina lidon oveni? Bungyu gubairig lida gei wabure me Jesu Kristu. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungua. Uouga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma lilurudu bungyu. Gamalumu, sinyanu muti ladiga I gabri lana figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
3: Romanos capítulo 9.
0: Inarne ni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarne la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihe la gari titida nanigi. Buseen gubai tina hamuga lunginye labu giena inyera waguni, disenyu lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
10: Lida gergi ba isaku gadiga wagun ba.
0: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichegu bai bungyu lun Abrahamu.
10: Niebi ba dame na chilire da ligia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madilin ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
10: Lidamu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le arinye wagubi tida lerenu bungyu.
11: hisati meha hakogu nun, ahi yasawu yere gudinu.
0: Itala linya gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati wariniaga, wariniaga bafunage luagu muara la bungi, uwa, lugundu lalinya hare lun Moises.
11: Gudeme habubadina luleut nabus.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rigia, kagi gallara beladun kata ibongu diti lo ilugunda bongi. Well, kata bunyadibu gia lun basigene haluma bongi. Laning bufunage soudi rulun lea digu bali.
2: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bai soudi rulun la digni le la buseru la ulubunye soudiru. Gayara ti la digun aba soudiru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawa ugrigia, aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won, hibiri hadange huriyu. Hibri hadangi hama bain huriyu, keisi lariya gubungi utidan lilibur oseasi.
2: Hameha mama bain numutunia, nariya gubahon numutunia. Grige meha ha misiye bayanu, nariya gubahon misiye kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lbay lariya wagua hon.
2: Mama nani guhubuya, nyimba lariya wagua hon, lirahi gubungi ulaye miwa bain.
1: Ainti hawagu Israelina, hameme huriyu lariya har Isaías.
2: Lausu gibe hama ladika wagu Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salbara. Lugundu lagufu lirubay buinyo lararu ligibu wagu sumu bo lau lufuresa.
1: Kaisi meha lania gu meme Isaías.
2: Luhamuga meha migiru la sute gabafu hada ya wadika wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galwagu hala mama ba inkuriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le achugira guagle. Lariya haritida lerenu bungiyo.
2: Rutina aba dubu lea chugere guagale isiyon. Aba dubu lea abre gudu tigrigi. Lea finye rutiluagu masakri hade.
3: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wagu wa inayumuna kwa lu bungiyo hawagu Israelina, lunga salibaru bala. Aniye gatina luagu hafulesei, luago anihi la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia. Lau igabiri le habuse irumbay haluwa ha harichara gu. Madingu ga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Ainadiga ti lung harichara gu sunha afinya banya luago. Luago harichara gu lau hagunfuli runi lurdu. Lariya hare Moises.
2: Grige ha agufuli zatinya luru du sun sun na gubay habaga ndaba luago.
1: Lagu ti harichara gong grige ya luago hafinye lariya hare.
2: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ya selu. Kaisi gubayri baleri kitinye la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye.
2: Kapa arari ra lenyehi habay hilanya.
1: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluwago. Kata iti lariye gubay bungiyo?
2: Yarafa ti ugano lani nasalbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma ti dabanigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habay. Aha buwariye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya ti dabanigi luago saragi dalani bungi lidage oweni basalbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungiyo kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma basalbara. Tariha lerero bungiyo?
2: Le finye rutilogu Jesu Kristu masakri haba ilari igi.
1: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bay, anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei lariya waguntida lerero bungiyo.
2: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguwa runi ilun la salbaru nini.

0: Ya ahi mafinya lugunya lubai luago. Ida luba ginyeti gajara laha finya luago. Ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gajara laha gambu luago. Ahi uwa habai ya pulichi ha tiugano hong. Ida lubati ginye gajara laha pulichi ha grigia hong. Ahi uwa kabala au nahanya pulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
1: Ma lupi du hachilere ha anunga bali ugano buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
1: Wakurene, kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu leo wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyara, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
1: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba nariyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudu badun hatuga aba necha ni hamama nani. Na kainda gudu badun hatuga aba necha ni hama hatinya gufuranda hama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
1: Dari humatina ha malu wa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon ha malu wa haba inu haba.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Ani gat nati gueto mahali funasa bungi hong lumutu niya mamalinya. Au guanari gu Israelina au hada ginyetnya lirasa Abramu hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israelina keisi lanigu Lumage binari. Gueto, mamaha tijon. Magambu hamuti le tarinya guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichu guniduru hawago Israelina, lida la furi idun lubungi lariñaga.
1: Nabure me, afara guahama profeta. Gri guahami guri ibani latari. Aure gali eredera hata gibani guri. Ani busia tiyagi hafaru na hilabu.
0: Aba lariñaga bungi lum.
1: Anu dirata na sete nuidu guri anubaru wago.
0: Itara memeginye, lida mburiweyu le, reide ihanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dariha muti. Ha hibiri deregi da waru hanigi. Kaisi tarinya gulerero bungyu.
1: Adiga lumuti ya bungyu rudereta hanigi. Ruti ya gule manihu tihun. Adiga li gule magamba. Itra liyati chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
1: Taraba gulamu wa hatine rurusata. Lung haku ya hakidu lung hasufu. Darulamu wa haku marihi hamama la. Sifuku wa lalamu ikinye hanaga lusunda.
0: Nalige da hati gueto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya. Lubare gen lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lun habihu bai la asalba runi, lun hameidi gidninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanigubai hachugira guhong ha mama bain huriyu buiti mambai lubai ti lelumbai lanigni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le nania gubai hun huguja le mama bain huriyu ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bain huriyu wairi ti linsi ya nuadig marinu busetna lu hemeidi da gudninya nirasa luginye hasalbanu. Ahin ladiga lubai la maharu bungu hong huriyu hayabi ha mama bain huriyu lun haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege wa tubai furume tufain to adugutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege wa tugine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginebu tiabi fain tuguya. Ahengine derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wa nyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichu gun lida lufula sun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabin lu gabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. marito go humati lwagu buidu ti ma huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arito go lwagu buidu ti ma huma, harito go huma lwagu mama lahu guya agda habani ilagile, lwagu ilagile la agda habanu. Hafu ga harinya guba.
2: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gu, lewenye guwa me lwagu olivu.
0: Hinaru lwagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumi yetinya limu, uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga huma lubai ti luenri larei nibungi, gama lumo deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara, hachuguba ginye. Aya nyumbi huri luha finye lwagu Kristu hichugua ya balidon habara lwagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu busenti na lun hasubu diruni kate le lwagu ti laransi ya bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma lwagu chula hau. Lwagu deregi da la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba meha salba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
1: Lebi ba asalba rabili sionu aba mele ida rumuriba ni hata ye lani muhakobu. Nihaba nidara tahama, dame lea nagida rune hafifu.
0: Lwagu gano le lwagu tia salba runi, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lwagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu, luma lichulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate ilu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungu wa ginye ladigai. Weirigu ni ilu bungi yu lun sunda, itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gira guhungwa sun suina gubai ilu bungi yu, keisi adagara gudini viwati. Sanduti anile auti lagundara bungi. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbe hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bo le. Lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina. Sansi lamga ginye ligabri habagari du. Itara luba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun. Le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nu. Aninya gatina hun sun huguya. Lun uwa la niyaba hidange arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubara ge lira, lun ti lasubu diragun kada aba lungwa segun afiye ni le rula libai bungyo lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwenari gubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Aya ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimu ni hawayumulu uginye lun ti wadigu ni segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digu da go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigu ni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yunlu. Leabu ti bai lunti laguma diha lau saragu gounigi. Leidera guti amu lunti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insia ni le inaru niti. yere gula vuriba ni hu falahu mi le buidubai lu tihise go huma huma gua keisi iduhenyu hime gua huma hungua inebe gua huguya me huni wagua mama gua ligu huma lida luwati gimari wabude me seribi huma itausun hanigi abagari da huma gundanyo lao emeni ni le huagubai gagura su huma dan leha sufrirun furie huma etengire ibungyu sumada idera go huma nya finyatnya lida hemegeirun resibi huma nya gawaya sutinya lao ugundani Bini huma yaha auseritun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubai hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungubay. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma yu vuribani igira huma yu bungyu la afaya yuguda luago. Tariha lerenu bungyu.
1: Au lu bay yu afaya yuguda negrige logu hariba ginya burime.
0: Arinya gati ginya bungyu.
1: Ahi lama habay bagadun ruba igini hum. Ahi maga abu habay ruba dunahum. Yitara luba badudun nulaika agunia busidani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaregen lira ganyi be vuribani lao buiri.
3: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Aniha awugri houtinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigubali le buidubai, anahon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseribi dunya lubungyu luago bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufode ba, ladiga mama la luago nikata gabafula lurudu. Ki leseribi dunya la lubungyu lun lafaira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma lelurudun wageira. Mama ligu lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi lugundu heseribi dunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libeina lira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guya me inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ya guarigu huma huma gua le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sun le lubai bai lelurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
1: Magamba di taba grigia maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba iye ni rogu ni yaba.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma le rudnu bungyu le arinya gubai.
1: Hisse la birige bila di bungu kesi hisse ya gua bungu.
0: Le hinsia bubai madigun ti buriba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa maali sun li rudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalita lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidange idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigu lauda meha le wafinyenu bai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digu bai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labugi bai larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu. Nilida salufri luma ibije, nilida gagani gu luma gimugo, lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humai maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorunla. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate. Anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egiti furume guadu ikate, mon lumuti una bula la negni le megni balin legni mahabo legni firme gari kate mon lumuti gni lichugun lidurun le egi balin lugundu recibi la libungi grigi legi kata bunya dibugi lu bichugun lidurun lubun am ai eredera buidu uriba la bure me lumbo la rihi la ulira ani leredera buidu lugundu gabafuti bungi lu leredera gdani buidu ani ha ya ba hempulu anyahi grigi ya weiri guti hanegni aba weju le am weju anyahi hibiri afinya tin lagu aba la labu sun weju kada aba lunti la cho ni le wagu be larita gua le reidu be somu weju la degi en lu lichu gu inebe se lu bungyu legi be furme guaru kate legi ni lu lichu gu inebe se lu bungyu lugundu ruti ya tengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia le megi be ui lun lichu gu inebe se lu bungyu la degi ruti gu ya tengi ni lu bungyu lagu kate lega yara be legi segun la finya Nani agubali lira lugundu uwala niyaba wadangi abagari duti lungu wanariga. Uwaligia niyaba oweti lungu wanariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wawwe wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wimanyu wagia yebe hilanyu yebe ahen buguya ka wagu bichiga lidunu bibiri. Kawagu banuge keini kata bungi rigunye lun lagusera gdun ani sun wagia waranu baligi bugi lun waguseru ke historia golderenu bungi
1: fiyut na lo ke baga ye la ye gogori luago hagu drogu bala sun ke ni gibi ye ani gufe se te ne sun ye ni bungi
0: kada lubai tiaba wadage laguseru baluogo luma bungi Ligia mon lubai wichu gun hadunu wibirigu Lubarege lira, derebu gula haritagun lumadigun huma ni kata lega yarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legi bai grigia lun la vie da gudani ani choro numuti lira au keisi afinyati lau Jesu Kristu lau sun lira ain haritago lubai aba grigia lago vie la aba kate vie te lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigi bai Moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegine bailon ve Kristu, la diga rigu baigini itaga kate. Michiga huma lubaiti lugar u ladimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinia tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larueha bungiu. Luagu ti richaguo darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere biduti lu Kristu lida I Gabri le gunda ti bungyu lau ani inebe ti gine hon grigia itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate lu gajara la videra gun wongu wa lun vedere bugudun lida wafinye magni cha gobei lu adigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divein, madigu ni kata le achugira guagudu ti biduhe, o labiri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la finye. A finye ni le buagu bai, lunti buagu guana rigu la, ligibuge bungyu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau a finye ni, sun le wadigu bai, Ahin wadiga lau mafinyani figo won.
3: Romanos capítulo 15
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago lebuidu bai hon. Mama rigu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gunti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru haubei ti dalerenu bungyu lun.
1: Nugusu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagu.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungyu, lumage binaru, lun larufu da hon won labiru hauwa. Biruwa ti meha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bungyu. Bungi le ichu gubei gurasu, luma digidago, Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le lugu chi wabude me Jesu Kristu. Esipi kwa huma lubai tihuni wa kwa kei ginye le resi biruni wa Kristu, lun linyuruni wa liri bongiu. Le nariya gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun le seri bidun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigi gubai hon wa guchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bongiu lereru. Le ayu bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bongiu luagu lugude mehabu, kei taniya guni lereru bongiu.
1: Legia nichi kwa lupai uwele kwenye bumu hakana kwa nasha liku. Nare mwabakinye luwagu uwele.
0: Tariha negia lere nubungyo.
1: Gunda kuma nasha liku huwa rahama lumutu na bwenyo.
0: Tariha negia.
1: Sun nasha liku sun furasu alawa hahumwe na bwere uwele.
0: Lariha negia isa iya tida lere nubungyo.
1: Lepipa apa lakutu wa buhese le lube ilu lakumu dirunia nasha liku. Ani emene gini bolwaba.
0: Bungyu, le ichu kumbali emene gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluago. Lung bunyo huma lao emene gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buing hinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lao lufunago tita garada to lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seri bidun lun Jesu Kristu hagana kwa hama bai huriyu. E seri bidun ile nadigi bai, napulichi ani uganu luma gieti bungi u lagu wa salbara gule. Luna nadigi bai nyala hama bai huriyu lun bungi. Lune resi biru ninya keisi deve se ile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu natigunda na lida neseri bidun lu bungi. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guanarigu nidangie na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung na nigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangie Kristu luma giherusa lengie dari lobu agun iliria. Itara lenya afa agwad na la lung na pulichi ani uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu ni lereru bungyu.
1: Ha magambu ni haji yebaya luwago hagamba luwago ufura nda hagie me luwago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumula li la nuwadigime luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagu nuweyasu. Ahin gwe to, neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luwegin Jesu Kristu nye. Lugundu waduhen ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha mao bain huriyu, luntigine tihida iraguni afinyatinya ha mao bain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichuku bai darangi le itara la.
3: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, wa duhe luegi nye Kristu to e seribi dubon wama ti da ligilis to sen kreabo hun. Dame le ta childen humo resibi humo buidu lida lidi wa bureme ke isi lun ti la la digun hada i duhe nyo lida afiyemi. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hen ti deragun iderago taad nagini. Mabui ganina tun purisika luma lun akila ni duhe nyo lida ne seribi dun lun Jesu Kristu hagia. Ruha muti habagari guanarig lida lene guga luka salbaru nini bagari. Ten kinia lubai tikon animamarig au sungiye waduhan yu hatila na haligilisi hamaba in huriyu. Ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhan yu ha ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu le hisi eba inu le furumie bin afinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi min harubu saragu huagu. Huguya Romana, mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu iga ninyan lun apelesi le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa non erodion luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme luma ginyan tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu iga ninyan lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon wadugun yu ha hamabanya. Mabu iga ninyan ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma hon sun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya lan ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia achugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarig heseri bida. Heeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, lebure baru gara da to, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu iga linya gai hun, naganonya tida luba, togien lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungiu, lega yarabe iladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu daguati meha alaransi abungiu lagu ti wa salva urun lumagien lubaragien lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu lebimabay lun sun da, subudig dawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, wala dina bungyu lau lugunda, lun aba badina la lani Jesu Kristu apostolu, na burhenyo garda to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya hatila na banya lil iglesia bungyu to uburugu bo Korinto. Halida hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Hausun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huagu. Luago abini runi le rula libai hun lau la reimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lidanyadin la aba luma Kristu. Ruha libungi sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lidangi la lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahai weju le lumbai lagiribudun. Wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lag da abadun, dereg da gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu uala ni aba ichuguti hidurun, lagun ni kata dame leliabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubei, ani ligia agua rubei hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guat na hun, lida liri wabure me Jesu Kristu, lun huaradun, Lun uala faringu hida, abagari da huma lida uara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhenyu, lugundu arinya ganya ha hada agnyebanyo liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muara ni haganagua. Amunya gwenye regulanege kate ilarinya gukala aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya au lanigu Pablo au, hibiri arinya ga au lanigu Apollos au, Hibri yarinyega au lanigu Cephas au. Hibri yarinyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu? Da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odilida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niaba lun larinyegu luagu lida la niri labadi seira lun nanigu la. Narita kunyengwe to lagu badise gdanani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gdanubai amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu tilonwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au honha. Lumba yang heferidun. Ahin won, wagi ele lumba yang wasalabano lubafu bungyu. Larinya hari tidak lerenu bungyu.
5: Nagri cikgu boleh liju hawa cikgu nyawa. Nagri cikgu boleh kafran yang kafran di dia luni kata.
0: Kati un hula le cikgu boleh aw. Oleh arufa dah boleh lelur dun Moisesi. Oleh la gasik ne hadi balin buri kata lelan na bole. Adik lali bungyu le cikgu la ubo lelun libidio niga me aw. Lugundu linda le cikgu la bungyu. Migirun lumuti nye grigi ye lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubaregi lira, aba laranse ni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha maabanyi huriyu. Ainti hon ha lagua rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu. Lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lausun mibe hama hidage chuti hao segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha kabafu banya anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala Hani kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Onda lado um bungu iguana rigo hugu ya finya tinha lida aban luma Jesus Cristo, adiga liginha lu Cristo lá lichu wau. Lun ligia lá guinha waricha, lun direnho wama lun, lun guinha ligia lá vesefura gule. Itara linha lubaiti, adiga wama ikei tania guni lereno bungu.
5: Lebusinha tila nangu lungu, padugo la lungu logo le latigo de Cristo.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Mi duño da meja le nidi bailuna dimule jajun lo agulinario bungio adiga numuti mayusno ga dimure inyu gubriti dan le meja huma nubai malugun tina meja na pulichi lo aguamu kate lo idige lo agu Jesucristo le adara wa gubi lo guruwa aba narufu da gunnun gua higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti adada garei na lao anufude da meja le nadimure habai hun aba na pulichi ni lerenu bungio hun malo hati na naganyi runu lao buri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao Lubare gelira, lauro guluba fulani bungu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungiu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wa wei igu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
5: Kata ile marihi wanyagiri. Ni le makambu wa nyakili, lebo limepelu gilititu unaniki grigia, likiebu nilalase ya poi bungiu, onhajise ya poko nyalumu.
0: Aba la subu diragudani bungiu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli agei larita gu bungiu. Kahadange grigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida abai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungiu sifiri, Asubu direi sun kate le lida mbai bungyo. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyo, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyo won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyo lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungiu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
5: Kaa gufranda hamali wa ilisandu na bungyo. Kaa gayara abu ilarufu tahalo bungyo.
0: Gama lumu wagia finya tinya, anihi ilisami na Kristo wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya seribidu tinya lu Kristo. Ha ichugubanya lumu harufu tahani linaru bungyo le meharamu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidu lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa nadigi sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseribidu lun, o ahin imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lung madunu badin na lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wabule me Jesus Cristo bowagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai. Lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi kuma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. lungine uwa lani aba anangu ti lungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu haweha hibiri, kakate bumo bay le mama bay lichugu bungi bung, ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadung, ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun abambadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao lwege weseri bidun lo Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule, afagadiwa ilamo, magrabu, luma madagra guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinye luluagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Nireo hinsinye tinu. Legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi na bagari dun keisi hafinye tu luagu Kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lwago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habayi barugu watungu hagi adiga. Mama rigi le gayara habayi alinyaga. Lugundu mama lauti dimure laruwe habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubayi, lunabayi chunodame le nachuliru odi lu nidi ariho lau insiyani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lago inihi la aba hidangi, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebo ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyi hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digu bali figole, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyenba dina huma lida sifiri, nyenba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lwago le hadigubai. Ibide sa hun resi gdalanu murusun levi ni sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbai lani na wesefuru. Dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaruni, leitera bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri, leitera bai kei fein gagana tu binadu lebini. Aniaga tina meha hun tida to aba nigarada, lwagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lun hadisedun sun suinagu bai hawaisun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, ohala igadu wabanya, o hiwe rutinya o ahu duraguti nya honsandu lugundu lunhamuga itarala gasu hamuga hafridu oboa guginya lena busa iruba inarinya guhun lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu anigama liti mamari iduga o igaduati o uduguati honguariwa o marasu luguti pacharuati o hiberuti mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati kaba gewagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luai Kristu mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6
0: dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidangeliri amul luagu kage wagu hidi hamu agusera gedutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidi hamu ha sandubanya odibidi ya tihun lagu hagusera giduba ila lani gubungi ubou ainti hagusera gidubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera ibide sa hun lagu wagusera gidubanya laginye angeligu gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lani naibagari le ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le kama igi haluwa ha agusera gidutinya ha mama tila na ligilisi naniya gunya le lung hanegu busigan uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu laurugu hawuri buha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira buiti mati luha wandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luege buiti mati lung higiru lung liberu hon huay ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricho banyan lida larui ha bungyu meye da guagda huma hungu ni ha agamari dubanya mamari itunga ni ha ahudura gubanya honguariu ni ha agabara hatinya hamarigu ni magusi ni ha agamari dutinya wuginya haledigu ni hiverutinya ni igadu watinya ni bacharu watinya ni hanigubali hala guamu lao ibibuni sunha adagu banya libe buri uriba ni le sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu anyahi hidange itara hinya meha ahin gueto chibaba li hifigo haruma gudawa adun richagu adun ladiga le ladigubi wabure me Jesusu huagu luma sun le ladigubi ilani bungyu sifi aniyewa guwati gayara tinadigu nile nabusa irun inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu gayara tinadigu nile nabusa irun gamalumu mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata lun gine egini uraga irugu gamalumu lagumu chaguagudu baibungi ubiangu baikate le ainti wagubu madigu nti lun ahoruhani ladigu wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itara kei lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide ya tihon lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
5: Ayabu ibambiyangu bainu itara hama kei aba lukigrigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigi. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugu bai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya me bai aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
3: 1 Corintios capítulo 7
0: weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habungu inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. gama lumu ke inihen lubai saragu ahoru hani buiti mati lumu giri lun la gamaridun lun ginye ta gamaridun wuri sunwa da lau amari iduni lun ti lagunfili lubu giri tuma lumari keisi umari lun ti ge ta gunfili lubuuri luma tumari keisi umari mama wuri labure me bai tugubu guanarigu tumari labure me bai mama ginye wugiri labure me bai lugubu guanarigu lumari labure me bai mama hada huma huni wagwa ahon gubayirigu adiga daradu lun mayusura gun huma hungwa lwagu atiri dan lun hija gun hungwa lundugu hafuri idun larigien lira lun tiya hayusura gun hungwa luay lasinyaru hagda gun hungwa afigongu dalinyalun mafia mama nariyengu yon lwagu lun tila hamari idun gama lumu gayarati hadigini ahon buse au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa lun magamari du hama kay au gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu Rukali bungu ya amu ya gwenye rigubafu lunu kala aba. Aba luwiye li hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari. Aninya gatina hon luwago buidu la hamuga lunu herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marie hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahanya ha marie hanya banya aninya gatina hon lunu migiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lida, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aban lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ainginye mafinya lubai tumari aba wuri to afinya tulagu Kristu ani gunda atilun la siginu agana watuma mol muti tigiruni. Wugiri le mafinya bai bariwa tikei sandu luegnye taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu bariwa tukei sandu luegnye laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ain ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinyebo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari durkada aba kei lituguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi ulun, lun lani gulan. Itara linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Ahinginye aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nseini tuagu loustanu lumo meresibi nulani. Lebuse wabwe lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigi ya lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguma rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguma rubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adigabai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguna rubai lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribidun luwa budeme Jesu Kristu itera meme ginye le meha mama bai damu ni lun aba grigi obuwagu dan le laguna rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme aganyi haladun bungyu lwagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu itera linya lubai te niduhanyu Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gine ti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lunti le rede no grigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. ahenginye amari da aba ni bunetu mama ginye figo lausun lira nyembe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira nidugenyu ani hale na buserube inariago murusur gali dan waba loma ge lubaiti gueto ha maria ibanya lunti hesari bitulu bungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahubanya kama hamuga mayahua hatinya ha gunda.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: hafuga manugu habad na hibi di kaisi apostolu, ahinti huguya gasu hanugu ni na kaisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Aniha nona maglewe honha achura gubalina, marichati wafunage lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon, lumu waigi luma lumu watu ni kaisi wafai ruaha, lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunage lumu wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu, Lungine wanugu nuwama kwa lawa oye sunkei la digu ni feduru hama hahibili apostolugu, hama gine halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auru gine la luma Bernabe maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la titangi. Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu alinya ga lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
1: Michi ka huma akusabi logu liyumu kulu baga sotanale mwadu maridu ina lefere honu alila nadi.
0: Mama laria gunya bungi ulira hawaguru gubaga su. Laria gunya ginya keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Kaisi le efere habalin lila nadu, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Kaisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga omali sun lewe megi lubai luei Lehere du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bay hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bay lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hainwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani, Na gunfli rarugunya la wadagima no le lichigubay bongyo no. Kati na fayiru ahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga ney niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wahadamu mesungubay, lunaganyi irun sarago girigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi irun ninya lo Kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu nagani iru ninya lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu nagani iru ninya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausu labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha lugwa banya finye apa nadigin kai hagia lugajara la nagani iru ninya Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigni sunle luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aransi habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abay lasinyara gduni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungyu nun sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
0: niduhanyo mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchago labugi aba duweri ani hinyugu wa hamani barana funati ani badisa iwatinya ginye uwa luma Moisesi lida duweri luma lida barana hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichugu baibungu yuhon siyalugi guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yumaha wama burikate uribati, keimea hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage, keisi tania goni lerenu bungyu.
1: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagume se runga daha guwa maricha raguni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba lona hani bungyu lani angele lun lafaragunia hilagubay. Susere te sun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagumuhon danle. Lelubay ti haritago bay lagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila aburu hadig linyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gine bungi hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya, samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangubai hun, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Danle weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein. Ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
2: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage egini. Leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubay hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagia luei? Inare nile arinyo wagubay, gayara tinadiga nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayara tinadiga nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubay wongwa, lunti waloha ni le buidubay hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya, nye ilamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Houhuma le ichuguti hun. Malagi dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ayin aninye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humay, reha digi damichi lunle aninye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara luboi nitu weteni di luni lubuingi ulogo le neji boi. Kaba gie uwagu hatimure hanuangu uloige neji ni le uwagu we nitu kasereme.
0: ahon lubai tiyaiga owata oha digun furume gwaru ikatei adiga huma isungu bai lu hichugu uwerigu ni lu bungyu michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lanigu bungyu au hauchati na lu nagunda araguagu du ninya sungu bai lida sun katei mama riginye nuoguwa naritagua haritagua tina ginye hawago hibiri lu gayara bai la hayabi lu hafinye ruluagu Jesu Kristu lu ha salbaru.
3: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyu gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunuago lumo luago falahu mani arufu dani le nichu gubaihun gueto ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani luago Kristu la lichigudina bai kada wugari wugari tichigudina lumari itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu nibusi garidina tilun la doura gun aba wugari lau lichigu dan le la furiedu o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi la diga lau lira lichugunya minebese lun le wairi gubai hada sun grigi nibusi garidina tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le ta furiedu e tengire bungyu lida hadamuri afinyatinya o dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga la salun tidiburi kei wugari ahon madoura gun aba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichigu lida hadamri afinyatinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digun bali bungyu wugiri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti katai le, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lida gela wugiri tadigu wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aubi ladiga i bungyu sun kate. Arufu dhaati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile. Lun tila subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu. Ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondara gun uribati hun lubare gen hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu haigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichu gubai inebesei lun. Lugundu dan le la children aura lun haigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagunda arun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la ari bu le la lugurun bai wabure me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nugubule. lenetere kero kwe luagu kufulese. Adika memi humoi katile, arita kwa kule menuagu.
0: Itara ginye, lari gin hegi ni ufein, aba lanegu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri li dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adika humoi lumarita kunuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagu, sagu me hegi ni fein, Gurahu guya me divein to harita guagle luagu Jesusu. Harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarigle egi tu fein tu guya. Guralo divein to lani wabure me Jesu Kristu. Maduna mouga. La dignya figo lau lichugu minebe se lun lugu bu luma lita wabure me. Itara linya lubaiti. Kada aba lunti la subu diragun lungu wa lubarege leigu nu fein luma latinu divein. Lugundu le egi ti. Ani gurali gia marita gunga luago la ninci gu lugubu wabureme. Houlu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sandi tinya, debili tinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragu wa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme. Ma baichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme la dignye lira lun wa furende irun luai meme wa feri dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu. Dale honda ragun lu haigin. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye. Mabai chulamu ganye bungi ulagu luriba ligabri honda ragun. Naranse lubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo. Buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa iru bai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimureha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesusu wabure mebei.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janho. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihi nsaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu gurile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigubali sunkate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lao ubafu lelichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahe resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yuhayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatinya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia wirimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lunhamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Moustanu ti hamuga ugubu. Lausun gibela lumegegun ugubu. Abarigini ugubu. Sinyati larinyagu agun lun uhabu.
5: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginyan larinyagu ichigulun ugudi.
5: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumegegun ugubu le arihubay kama debiliti. Ligiyati maburi megewabay. Leburi lumegegun ugubu le wanigubay keimi kata. Ligeti ma wadoura wagudubay lau saragu gounigi. Le buriti libiri lumegegun wagubu le maria wasebay. Ligeti ma wadoura gubay lau duari. Ain buriti libiri lumegegun wagubu le garia wasebay. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le la buri libiri umegeguni le anagubay keini kata. Ligeti ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lidan le. Luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gounigi honi wagua. Ainga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu. Sufuri tiginye buri le libiri. Ain ginye auserua aba lidangi buidu. Aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya. Anika aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumiye tinya apostolugu. Habia ma profetagu, horuwa arufu da hatinya lwagu kata lwagu tibungiyo, larigi haa daagu banya milagru, larigi haa reida wagudu banya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolugu funagye sungubay, profetagu funagye sungubay, arufu da hatinya sungubay, odi sunhagia adagu atia milagru, gabafu tinya funagye sungubay lun areida wagudu sandi tinya, Adimuri hatinya sungu bay dimure buri terencha. Kayara hamuti funagi sungu bay lila buri dimure ligi arinyaga. Uwa, afa agwa huma lubay ti lun ibihini lubuidu agay buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
3: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afa agwa huma lubay ti lun hisi habu huma. Hocha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidange sifiri sandu hun. Le timalana la dimure ha bungyu hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu la dimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun faranda ti li la dimure le la dimure ha bay. Le larinya gu bay, lidange sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginya bay la dimure ha bungyu. Adimure ha ti lau hererun. Ha gambu balin, lun lawanse ragudu ninya lida kate lani na bungyu. Lun lichugun dugu dago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun gwari gunyen le seribida. Ahinti le iyumul guginyebe la dimure ha bungyu, awanse gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la dimure ha bungyu iyumul guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lungayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyo, ahana nyandu bisidon na dimure hame hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu lumaginyati bongyo o arufudahani la. Ruwamei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya goina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahin miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu kala waniya gubay, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubay gunfaranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubay habuseirun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubay sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, ibihini ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubayti le adimuri hati dimure iterencha, lun tila muri ha luma bungyo lun lichugu ubafu lun lun lafuna guagodin le larinya gube lida di murei ligia. Aha na furia ida lida di murei terencha, inarni luagun na furia idunya la lida nani sifil, gamalumon ibidi eti lila le narinya gube inu. Kata iti lumba i wadigani, lida adamurini gayarati wa furia idun lida di murei terencha, gamalumon lunti ginye wa furia idun lida di murei le gunfura andawati, gayarati veremuka lida di murei terencha, gamalumon lunti ginye veremuka lida di murei gunfara andawati. Ahen ba dimore hanya lubai lida dimore terencha lubungio, luago luwe irigun, grigi ya unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbunga, lugundu uwati gumfaranda kamani le barinya gubai. Gayara ti abala etengiruni buiti le bichu gubai lubungio lida dimore terencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigi ya laulira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimore ha dimore terencha sigu hausun huguya, Gamalumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondera guntila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni abag. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Ita rahuguya mekeisi wainna muhanya lida ligaburi hasamine ru. Larinya haretida li liburun lurudu.
1: Nadimre ba paulira na fulasule lida amulu ye dimure no ma hayumu lugu ye terenge ani ni itera ne bere se banya nawo linya la linya mu abure mi bungi
0: seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ye gwen na lugu dimure sei ni me honha ma finya banya mama honha a finya banya ainti la dimure ha bungi hayumu lugu ye gerigye seribiti sei ni me hon a finya tinya luago Jesucristo mama honha ma finya banya Dan lubai ti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu hali la hau. Gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu luguginya. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungiu. Aninya galegiyo me lago inihen ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubu diragudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tigine anihin la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagoda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu yu hayumulugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungu le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu uginya bai ladimuri habungu gayara bai hadimuri ha aba lun hafurende iru sungu bai dragu huguya megurasu. Ha iyumlu uginya banya ladimuri habungu lun ti hagda guhungu. Lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri khan urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lereru mbungi. Ani mama yugugidu nginye huguya eresi bire. le harito go boi lagu gabafu la lung la dimu leha bungi li yumu luku ginye, o harito go lan lagu ru la si filisandu amu ubafu lung. Lunti la subu diru ni lagu aban la luguma di wabune me Jesu Kristu kate le naburi ha boi hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio ni galahu. Itara linya luboiti ni duhanyu, afa go huma luga yara la dimu leha bungi li yumu luku ginye. Mamahara huma lula dimure hon lida dimure terencha. Adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
3: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo. Busent na lu harita gun lagu ganu lemeha apurci anali behun. Luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye uganu le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wago be na purcia hun, ain ginye lau lubei hinari hafinyela, ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salbara gele hun, lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungio, luago lunti lala so seredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungio, luago le lumbe la so seredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufo da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chilulumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye la rufo da gun lungua nun. Lausun itera niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostolugu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itera nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani merede ti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bein. Bungi le numa bei lau lareini. Ligia nadagi men bein nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyaha ya lubai hitagye alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungi yu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lidagidu hifigon. Ani ahi itera linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lun tinegu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilani. Itara ke hovegu sungu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larigen me oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaru kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagu, ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri arue hani, ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni arue hani lubungi ugusili. Ladega larue haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate labu gion lubafu Kristu, dan letanie gulereru bungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame tille reide hali sun kate labugen lubafu Kristu. Aba melleredenu Kristu le liro bungiu labugen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ain magu yugu habai hilanya. Kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu weiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malung wongwe, inare niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gure mhesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya waihon, kage naganya rubai lau lira, Ain hamuga inairo ni lubai luago uo bai la ibagari larigin oweni richati nye hamuga ha arinya kubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma arinya waguwati.
1: Feri dikida hamuti hagubwe humadago lubuidu ndabu.
0: Inairo ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong nariya gunye le lung hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Ite lubasa ligabri hasa aru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nung aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumya lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumya gwarugu luwe ribay. Larigin labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubule labu senrumbe luago ilo ligia aba lichuguni ugubule lumbe kada ilo mama aba labu sun ugubu amu luhuyeri hagubu grigia amu hagubu anima lugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru aniye nginye bulikate isieluna keisi weju hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubuwaguna Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubogunu. Amu laruni veju lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guenarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaru hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti. Lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagalida ya ubowagu. Lasarame aba ugubule lumbe idambala wabagalida ya gutasielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhan lefrile tibuduri. Aba meha uduri ilima.
0: Ahinti Kristu le ginye giribay lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba mevibihini ibagari le lalina sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubay lau muha. Ubuwaguna meha. Libiema ugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungirige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lanina ubo. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyu lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogu na lidon laruiha bungiu sielu. Lugundu kate le Gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subu diruni kate ile meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida muluzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa run lanigu Kristu ha ilanya banya lun mowe digia anya la. Aba mehasan sirabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu. Lasan siraguba lidun aba luguye li lesinyabe lanyaladu. wagubu le gomida dibai la sansi raguba lidon le mowida dibai dame le sansi guali wagubu le gomida dibai lidon le mowida dibai aba meti la gunflerun le buruan betida de renun bongio
1: ulula la yemi ruban fowe owe ni agegi buba fulu baganyeri agegi didira gu
0: figo limira gule bai owe ni ani lurudu lubafu bai figo tenki wanya lo bongio luago La gani ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wa bodeme Jesu Kristo lige lubaiti ni duhenyo hisnya tinya nu itara meme kuma dereg da gulida hafinye merede ragunga ligi ya huwadi gimari sunwa da gawon guwai na regulida luwadi gimari wa bodeme lugundu subudi humuti lagu mama la lagu nikata hadigai wadagi manule hadigi bai lida aba luma wa bodeme Jesu Kristo.
3: Primera Corintios Capítulo 16.
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago deme pañayagta Jerusalén. Adiga humay que narufu dahani tida sun ligilisi lobo vago galasie. Sago di masu lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidange le lagañe rubay. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragu a censo. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha Hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliruba lubay ti uburugu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida nuweyesun leme nyihi lumuti nidi larigen nebeluha humo. Mabusa erunti na chulugu erigina arihan busent na neredera gun fiudan huma ahen busen waboreme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu Hocha huma lu gunda la haganagua, lu gundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Manega huma ikei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, Lun lidi hama hibiri wadugenyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, Furumine banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Buseti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai, Sun huguya ichiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungyu hawagu gurigya itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha Jarafa banya hun, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gun bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, auna hanumuti misi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Corinto na, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesus Cristo apóstolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, na buru hanyo gara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uburu gubo Corinto. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesus Cristo. Alawa ho wala bungio, le lugu chibai wabureme Jesus Cristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, ani aran senyo linya lun lichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, lung ginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Cristo, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Heresi biruba ginye digdago luma gine bungiyo. Niduhanyo, Busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufri rubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lagu wawe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafu bai lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani lesefura meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefura meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechugu tinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburu habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangua lidameweyu yule lagiri budagile Jesus Cristo ubogun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha, luma uwa. Ladiga Jesus Cristo lelirau bungiu, le meme wapurichi ya baihun, au silubano luma Timoteo, mama aha luma uwa, larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Cristo lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesus Cristo. Bungiu ya digu bai lun, direg dago wama lida wafinya lagu Jesus Cristo. Ligia nua dirubaliwa lun, beseri bidun lun, sungua luago. Rula li lumakun wawago, rula isifiri sando tida waningi, heisi ya choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Corinto arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungiu lagu lira, ahi mama lubai linya, aranse tina lun, naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigutiwa widera gunun l'ultima lagamon du cugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasa agundara guagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena buriha baihun itara, ludame lamuga na chilunu, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagundara guagudunina, ladiga choru nani luago gunda humaginye, dan le gunda na. Da meha le na buriha barun garda tuguya hun, Wedite meha ni diheri huago dari lun na yahun lidale na buriha baru. Mama meha lun niru da guagudunu na buriha hun itara. Na buriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligin nu litiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri lun maweri la Na wairi da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichugubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gueto ti, Le unti ferudna huma furumi eguaru kate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childu nubai uburugu, turoadu, lun napulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihi aba onwe buchansi nyei, Lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi, ladega waweginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa, Ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahi hong haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bei lung, la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa, Asanzi ragobali lereru bungiu, lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apuriche atiwa lau inaruni, keisi launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
3: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wariniagu nikate ile, genege tifunagi hun luagu bichu guinala uweiri guni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya garada to arufu dubani lubuidi wa gabri humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garada to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu hagana guwa. Aba garada to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi ya asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garada to laburiha Kristu guanarigu. Aba garada tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Waniagu bali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidange wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa. Sule wayara bayadiga lumage bungyu liabi. Le meme ichugu iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwari guti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha hariyagu nigirigia hagia ligibogu. Lugundu weriti lamiridun ligibu. ainti laulu bai sarago uweri guni liabi lurdu le asia diha bai lung oweni. Weri ti maati luweri gun uganu lela nag bai sifiri sandu won luago wasal baragule. Ain weri lubai luweri gun meha lurdu le eseri bidu bai lung larufu duni wadurun ligibu ge bungi won. Weri ti maati luweri gun uganu luago wasal baragule.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La diga Cristo rugunye la, la guitarunu, belu tuguye. Chilulu mondanle, danle jalija no libro burito, la burja bon moisesi, darugua tuaba belu, la hojasamina, leigun faranda jama. Ainti danle le recibir ni aba grigia Cristo, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Cristo, ligue sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani hen esefuruni nyen. Ligue sun lubay wagia, Gidawa rubelu loi wagibu arufu dainei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gubungyu wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
1: Mabir halal lubuiti waruna. Lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongri gunye ha lung banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau, harihi, luma hasamina lumarihi hamani, lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lwagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Ananiaga wa muti lwagu weseri bidari gunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungyu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runiwa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibalin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungyu le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihiniwa luagu lumagin la bungyu li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa ma sun luweiri lene guga. Madaru tibena wawai, anihen da, weri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wawogu wa sunwa da. Lunginye larihiniwa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibuhi. Itaralia lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari davi tida lerenu bungi.
3: Afinyati, nije ladinu lehama.
1: Itaraginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanigniwa uwara huma ligibu ginyon. Lwagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresibiru balin lareini bungyu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungyu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri de inawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiriguni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
1: Itaralinha wagu buke aba munato, muaruguna kei hamuga aba kiamputo, mamatu lung lutidan. Subudi wamuti lagu ahun la aganichagwa kiamputuguya, lagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba munato ladegun wugiri, aba munato luntu tadura lung suwada.

0: Linaru abakate, busenti wa hamuga, tadoura wa guagu duniwa, wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagri da la ugubu le wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lumverederu kai uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagu bule gagum chadibai furese furese lidon wagu bule magum chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranse rubaliwa lugabagari wa maa le magum chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu. Gayara arigiti wa finyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumu wigiru ni ugubu le ja ubogogo luwodi agana wa lumu wabure mehesu Kristo sielu. Ligi wafa agube lumu wadigini lugunda wabure mesunwa da. Ja wagia jebe ubogogo, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristo lumu laguse ragidaniwa lumu leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe da meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninya sungirigia. Subudi lali bungyo kata wala. Aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Wichu gunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyo wawo. Lugajara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa. Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wawu, luagu lufulesen ibungyo. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lunle owe bai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Luma ge lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni yalirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sun kate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sun kate le, gaga ni guati wa meha luma bungyo ladiga wa figon. Aba luna ni Kristu lun lachibu ni wa figon. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragidu ninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyo ha figon grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragidu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha luna ha banya Kristu. Keisi gubairi hamuga. La yumura gubungi guana rigu hun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegi logwa dina Kristu. Arandara huma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figo. Gama lumu rulumuti bungi kei kafigonti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungi lidagi.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungi. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guarege. Larihane bungyu tina lereru.
2: Chilu tita lo narufu kini nareini mungu, aba nonu mungu. Chilu ti lue yiru esefu ni, aba nitere guni.
0: Chiliha lilidani bungyu, lun larufu dini lareini, aniha lue yuri esefu ni. Michu ti wa lebu na, lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate, luagu eseri bidutinya la lun bungyo wagia. La luweni wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseri bidutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabwe. Lau winsi habu le timati. Lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungiu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaru. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidine watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren houseru niwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahini, lun hisi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara ti funasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati, kage ida tuara dagua li tempo lubungi hama guariu, ani li tempo lubungi levima abai wagia, kei larinya gubungi guanarigi.
2: Nakana ubu hagana gua, ibu gaume hagana gua, au gua habu yute hageme mutini.
0: Furihu malubai ti hagana gua ginye hama finye banya.
2: Disi huma hawe yenya habure, magure huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Ugunye beneramu yu, denya larinya gumo habure misufi kabafa.
1: Segunda Corintios Capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisi etinyanu, ani haburi forama se le la digu bai bungi won, lige lunti lubai wachibu ni sun, luwuyeri iwiye wawariwa, dandu loi wagu bukei tuwe wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, Mariba dagadun wagiya niyaba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina gwa sun le nasufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu baigurasu hon ha, magura sumbanya, aba lichugu ngurasu won lau lachilino titu. Ani mama rigu lau lachilino, lagu ginye gurasu le, leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse erun harihiniwa, Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na luagu, gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubudiruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiuda, gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humoti iru niligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madiguntiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubongi lun layusu ni iru nile wawagubai lun wasakari ha. Barulumutiwa lidon asalbaroni. Ani mariba ti iru niligia won, ahin ti iru nile lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto lida ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigida lumutun ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuseirun harihinina, aba hemeidiha nau, ani aba habeichu nile gadunu bai. Lauti sun le hadigu bai, aruvu da humuti, madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le, naburha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga, nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya ga wamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu dagun hun luagu larei ni bungi hon tila nasun ligilisi burito laubo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederu bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigye ligye. Mamuri ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihin bei hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bungyu.
2: Migi ya gotu luma le kibe bo yabudu, malongu atuguya luma le nibe bo yabudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagu bai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevese. Wadigunye wadagi manule le lanina idehani lun wichugun uerigun ni lubungi luginye warufud ni lagu busen hama afinya tinya lun hida laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubei. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhenyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le algidahati libugiri tito, anyega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya algidaha habugiri bia iduhanyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya, anyega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harihi ni ugiri nya hagia luago inaru ni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugiri nya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londa runi wa idebe sei hon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia. La ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyendu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lun ginye hideragunun ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tarinha relerenu bungyu.
2: Edebe hede sarago hun buteme tina, arayi da tibu sumana.
0: Bungi le ichuguba li ilo, lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedebe ha sarago hun gudeme tina. Keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da guduni bungi umurusun fulese le hadigubai hun, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba omebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honahani hon wama. Weyi bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo laulira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. hichugu bagine uwairi guni lung bungyu luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luwairi lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyu luago ruhali la aba onwebu ideve say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lung wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeidi tina hao lau aba emeidi ni le lumagnyati Kristu, luei hamuga higiru ni bungyu, ladiga icha hanadun lun aba anrik umari, lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei te yedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubay wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humalibay. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humalibay. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyati na luago munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati na diga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata, unabugwagu danungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baya Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara ladega funasa hinsi nyenu subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una abalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugu balin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lana ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. ladega wagun Abraham hagia ausun eseri bidutinya lo Kristu hagia segeti mati na hau lausun na dimuri hanyala keisi aban lulu tau dan le narinya guni na dagi minghad na segu hau baywa dina segu hau dawa dina segu hau sarago haliwaya su jarafa na lunowe sengu haliwaya su habaitu ni na huriyo laudaran dinefu baiti uruwa waya su hicha agun roma na wewe nwagu aba waya su hachamu na gunghuriyo dubu nwagu uruwa waya su tabulu chungugune ito idhabu na diga waya su nao aba waya su sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune inao awaya su hadi na sarago luwagu luwadig mari wabureme ani luwagu buri waya su ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu hada hivertinya hada nupaisanu luma hada terencha darigu adina nungu walida dencho uburugu arabu luma baranaha luma lida dencho hada grigia aninya gutinya luwagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni Derete nuwadigi maridun lau sarago lere guga. Redi hadina maromugunga sarago weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu. Ayumra guadina sarago. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate. Sago weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ahen abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ahen lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buricata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe, Aretasi, ouni girutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunedere lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimari habuidu luogua. Lausun lira, nabaga da guahun gueto, lago buricata ile meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon luruwa cielo, au le afinyabai, lago Kristu. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lago baruwa na lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyein sielu, le meme girbi para isu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigatina wairi sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunu sielu, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu, lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabi kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
3: Anani guma lau nisi hapa. Anukuiti witi lira lomba watu nisum asufri runi. Witi mati lari hino bafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun la rufu ni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda aruba ilau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Anihuguya adiga gudu balinu, lugundu huwia yebe lumbe hadimule habuidu nwagu, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadag manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duati lau seini luma milagru weiri tele na digubai luagu aban la apostolu timati mati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai la ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lausun genege lani luagu lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon? Auna hau aba iduhe iluma? Yegua lumutu funagi titu? Ma aba lau wosenu wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luagu wamuri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya? Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali bai niduhanyo, hisi nya tinya nu, warinyaga nyo lungu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina loi dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebe chuni le lumbai nituguni huagu. Nidihe ritina loi nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hiduhinyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuriha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagagu. Nidihe ritina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyu te busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luguyeri uribani, le umbai derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi, wakuti habai ahi, anyahi lubai biyama o urua gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, Veri di numuti ya meha haa adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya honsun haa asigiru banya adago wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nida agien. Ani medebili niti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungua ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungua ibide disa hun. Luago anihi la Kristu hida, ahen gubairigu uriba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabai wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungyu lun madigun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabai wauchagun wongua. Busenirigu tiwa lun hadigubai la le buidubai lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati. Lidin won lidan bai wauchagun wongu. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Loidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. ani wafuri da memeba lun hiyabi lun habui durun sun sui na gubai na buru hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun lun lida lame nidi humu lun merede baila nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu gwetoti nidu hanyo gunda huma aluga huma lun habui durun sun sui na gubai lida higabari raguhuma digdagu abagari da kuma lida uwarani luma darangilu itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hun resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, apóstolo le mama hanua de novo guerinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchile, le asara gudubalin hadange hilanya, anua de rubalina. Ao hamasun waduhanyo luegi en Jesu Cristo, ha numa banya. Waburhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangile, Luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubau le. Keisi labusa iruni waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu. Uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia, adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia, hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini, ahe nyundu aba wadagi, o aba la angeli, sielu ginyeti, apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu, luwele apulichia wa maalibai, inyera waguala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi kumalibe, reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya nerede nubuidu hagibu nge grigie, busentina nerede nubuidu ligibu nge bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibu nge grigie, lunha muga ligie la nabusa irumbay, mama adina hamuga aba eseri bidoti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lun. Nagumu chagwaga dunia. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diralad na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni hongha mama bayin huriyo. Ani malig dahanti na nika uma, midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, Ligiyati nasubu diruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo loigin Kristu, hatidambaya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligiye. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri leme he eiba habaliwa. La prishinye uganu lani na afiyani leme ha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungiyo nu lwagulunti la nidi. Aba nadamri dagu nyei hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabany kuriyu lwe lerederun nafagu keimi kata. Ani ni titu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini lwagulugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahin ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusenti ya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lunlurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lwaguti ya salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya kuriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hadan kuriyu. Ligia meme laginye na dagime ibei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya. Lwagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lwagu ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira ha mabai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wa malun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le no chubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bai Fedru uburugu Antiochia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, hoti meha hama finyatinya ha mabai huriyu. Ainti larigi hachildina grigia lonha Santiago aba lagumeslerun Fedru adiseta Hawaii hama bain huriyu aba megi halila hama ladiga lanufu de loe leka yara bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu aba huwaradun luma Fedru lao biangwa la ligibu aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai lwagu maibugu hama uwara luma inaru nile larufu daha boy uganu lwagu tia salbaruni. Aba nariyagu lu Fedru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bany huriyu. Ida linyati babusa irumba iba fosu ninya ha mama bany huriyu lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu. Ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti lwagu uo bailani aba arichara guti lwagu ladigu nile lubai bai lurudu. Lauru gubai lafinyeru lwagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru lwagu Jesu Kristu. Lunga yana baila warichara gun lidangi afinyani le. Mama lidangi wadigu nile lubai bai lurudu. Lugundu uo bai niaba arichara guti lwagu rugu ladigu nile lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin lwagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. mama dina lubaiti au meme ya bagalida, Kristu khali ya bagalida nida. I bagalida na bagalida wa ilida nugubu na bagalida nye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nye habubai nu. Aba le delegera gulungwa lunlongwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lunlareini bungyu lugundu lunhamuga gajara la laricara gungrigia lau lagunfliru loma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi yagotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wahun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumeset nu eibuga lau lubafu sifirisandu, gueto buset nu eibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sasun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibe. Harita gua huma luago Abrahamu.
6: Afinya ti lubu ingiu, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Lige lubu iti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hadiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timati. Keisubudi lani bungiu, lubara megiwa, luago nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buru wanyula tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
6: Inyara wakua tinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwa la ni aba, aricharagu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relerenu bungiu.
6: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga larinya hari.
6: Le agunfliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyaragun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo ugun, bewenye guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarinha relerenu bungiu.
6: Inyara wagua tisun le adara wagua bai luagu guruwa.
0: La suze redu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungiyo lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungiyo. Niduhanyo, nichiga aba kempulu hun lidagieti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, Uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Maniya gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naniya gubai. Adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadiri saa darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha, ladigu baibungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadiri saa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, Agunfuru ni luma lilurudu Moisesi le framase lubai bungiu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungiu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga framase la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligia lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungi lilurudu kong angeligu, Lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abari gunyin la grigi ani abari gunyin bongi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bongi faramase luma lelur dun Moises. Mama linya, luha muga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigi a lun haricara gun lau hagun flirni le luboibe luru du ligia. Gama lumo kesi larinya gu bongi utida lererun.
6: Sun grigi a labu genyanu luba fufigo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhunye, dari liyabi Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti ke chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun yubongi usun huguya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ain lani gu hubai Kristu la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbai nariyagun. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu liru, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei huriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bei itara lun la saga runiwa labu ginye ginye luru doligia. Lun le resi biruniwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani liru sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
7: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, liru hadibu bungiu. Ain ti liru bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la haritagun lunya hichagun hungu kei sidamu ni labu gyun lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu serebe ilun ugunda ni le meha hasandi rubainu agu, gayara ti hamuga anarinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha, gama lumo mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunya, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. busenti na hamuga lung anahin la huma gweto lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidine tinu kaba la narita gwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gyon lurudu aninyaga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hija,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Salen bei cuento la diga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni ahinti Jerusalén le cieluna mama idamuni ligia ani lirahnyu wagia tarinya harilerenu bungiu
2: gunda goba uri maru ritu to maru wago bala ugundani bugele bidi boyagari duni bu lugundu gibe timaba yatirahnyu to mebere senwabu ngao siguta uri to gama ibu
1: niduhanyu Itarahinya kei Isaac, huguya irahani ha furama se lubanya bungiu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi eguarigu, agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, lasusere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungiu, tarinya hare.
2: Bogabo idamu ni lau suntiru. Lugundu sinyeti gafara la tiro idamuni lida alaga aluma tiro to mama bo idamuni.
1: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
3: Galatas, capítulo 5.
1: Se fula diwa Kristu lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniyanga tina hon luagu ahan la ichagwa hungwa labu gion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hon. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga wuguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lumti la lagunfliru ni lurudu sunsui na gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu igira humali Kristu. Dise den lui la reini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufuduni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyu, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiru hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugundani burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insinye la agrige bila dibun kaisi visinye guwa bungu.
1: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubai hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse rubai jebe hadigun. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin ya lau hasalufuri, hudu guatin honguariwa, abinyara hagia, anihe iyeri habuni hada, gaga.

0: nigo luma emeidini mene guti hagaidu hawogo riguni harita gosuwa da fane ngwagda hamuti adamurini gimugatinya gafara kadi gatadi waina muhaigi adiga hagi amuburikate lenege burile naninya gunye khun kai naninya gunye lubare megiwa lwagu mebelu no banya la ha adiga balikate le lidon la ruha bungi ainti igabri lejug bai sifiri insi habuni ugundani darangilo gagura suni areiduni lubuidun igaburi uwaraguni unabuguni raguguo unguo uwaraguati buri igaburi le luma furumi yeguari gulurudu halani gubanya kristu daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa itarakei wabagari dun lidage sifiri lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai minyu la wanangu wongwa magriya ha wagiya me gaga nigo nigi mugo waganagu.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun tigye gonigi gwa huma hungwa lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogwa lagu weiri gula ani nikata ligia leye dagunya lungwa. Kadaba grigia lunti lariagun lungwa ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungwa buidunyu gayara ti lanangu lungwa lagu le ladigbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kadaban lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufu da hoa lererun bungiu, lunti lafani hani sun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labuna go bai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba girigia katei le la yumaha ugirigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba girigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lanna ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le lachiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwaina muletara le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigin lun rugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwaigin hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigin hamuti sule larinya gubay lurudu. Busenri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au mabusenrunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
2: Ligara da Paulo hon Efesuna capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge wagu chibungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rua ma wairi guni lu bungyu, lugu chi wabude me Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabude me Jesu Kristu, binila di walau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ba meha ladigani bungyu ubo, anua dira lumuti wa lun, lani gubadi wala lau le lumbo ladigani Kristu wawagu. Lun, sandu badi wala ligibugye, uwa ligeme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun ti lubai wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luwenri larini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri larini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranse ha le meha aramu du nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubai ti le ichugu bali we menigu lagu Kristu furumie, Lun ti wichugun uwerigun ni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwerigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabude me Jesusu. Lumo luagu insi habu ni le huagu bai hon sun ha lani gubanya bungyu. Masu ti netengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolun. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti. Lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda kumani le la subudira gudu bai hun. Lun ginye ha subudiruni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagi mein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le Ligia meme la rufu du bai bungyu lau sarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugu bubon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida awuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti luagu lareini bungyu, saragada lumuti wa ginye bungyu lidange oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufuduni luweini wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagia guana regubai adigubali, bungyu edewe habalin wa salbaru won. Mama lagu kate li hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunwa digu kate yubuiti, kei larita guni lumagia binari. Harita ko huma lubaitu lagu amuda, huguya lemawa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya, lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli, bogi dinyadun meha lui lidara do bongyu hamalanigo, luma frama seile labuginye baidara do ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye gabungi hun. Ahin tigweto ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebe loy bungyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya kuriyu hama ha mama bayi kuriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu hama ha mama bayi kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungiyu. Adiga ina lanya biyangu bayi lung aba rigu hama ugubu. Nyambiti Kristu aba lapuricha ni uganu lwagu tiaranda runi. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lumbungiyo lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiyo, sun huguya, itarahinya kei aba muna, Ani ligibu agunyadun ebu le hichuk bay apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lung ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au le adiru bai luegi en luadi mari Kristu. Lun housera gunhungu a kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itara kei abarig la emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai, ani anihein ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tinyu baru nalanya dai ruti lumago. Aba burili chugu bafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu burile una butima bai ubowagu. Le arari rubai ligi meme ginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligi meme ichugu bai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibi lun profeta gu hama, hibi lu hodin apuriche ugano buitilan asalbaruni. Hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansi ka lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarago iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widera gu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanseru sungube lida waibugun luma Kristo awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le nanien gubaikun lida liri wabureme. Luhebela habagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha bagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Daguwa huma lau iseri igabri. Igabri lila digwa ibungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha. Adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma malida laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida lau arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu, le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Iliyangani hubai bungiu ha hisnya tinyalun, haucha huma hajei hani. Hinsia gua huma huni wagua itara kei winsia dun lun Kristu aba lederegera gu lungua wagu keisi idevesei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundu ladiga burikate uribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, leha digubai ha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu burikate ile hadigubai aramu daguarigu. Gama lumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
3: Aga kutuwa ba bukuye le arumu gubai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga dagudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu huma ikidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma hunibagua, itara luba harufud ni lineben Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bulem Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisin, ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisia ta lumari wugiri lun kei luwendi wisia lun Kristu, wagia lele liglisin, aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun la ruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lererun. Lun la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasei tituagu. Uwa nikata megi tituagu. Lun sandutan ani uwaragwa tuguyame. Itara linya lunti lan tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguanarigu lun. Le hisinya buti tun lumari hisinya guati lungu. Uwa tigrigia me beresenti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu ton liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubo ilubi wuguri lugu chituma lugu chundu la maye di tuma lumari. Aba ngayo ilu itara makai aba ngugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lungye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigu, le lun behadigu ni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la atabun ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubirigu, magani dagida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuenirigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai uwadigi marila ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fayiru bai la wabune mesegun buiti le la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginye hauseru niya hubuengu, masiye dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya, labu genyadun la laguma diha wabune me le sielu bai, ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebeha bai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafie. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumu lubaiti sun daugu lani na asudarahani to lichugu bubungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lau inaru ni keisi lau aba beliti le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lau isuru ni kei lau kate le adouragu bai lau laniguagu sudara. Aransenyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luagu tiwasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara danle la douru no lisabadu. Lougin sun kate, barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugin. Lun harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la douru ni sudara lubunidin lulonigiru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. adiga humay sun le law sarago ayumurago ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da kuma lubungyu suwa da law lubafu sifiri agagu duwanyu kuma gagura su kuma afuri da kuma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da kuma ginye nuwagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha law manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da wati le lwagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le, le uwevinye bay na dagiru wa gweto. Afuri da kuma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma lwagu le na digubay. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. Itarala.
2: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e serbi de tinha wogia lu Jesu Kristu, waburu nyo gara da tohun. Kuguya iduka nyo ha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi kuma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gong huago netengiru ni nubungyo te, sunga da na yumura gulung bungyo huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chagwagu de uganu le lana na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira mee bala adige darime weyu le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huwagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huwago lau luweiri insinye habuni le lichugu bay Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huwago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bay sunwa da lun habagali dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu bay Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le susere bay nu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu na doi runya la, luegnye na purichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga, busen hagia hanigni nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri, hapurichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni, girigi hagia luagu insi ya buni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanari hapulichiha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanari o mama la lau luagu Kristu hadimuriha, anigunda atina luagu lira, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bay la sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubay luma le nagurabubay lun madigu na ni kata lunha muga na negun busiga nuluagu. Gayara arig lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei sunada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duni bainu, aganyi iruni ligi oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. ibidinya linu kabala na nuwadaha, ladiga na chawa honya luege biyangbe obo, lida aba obo, buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lida nu, lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma, lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon, lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu, garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara wala li gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba, ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huay lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu, deregu da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni, Luago Jesucristo keisi wasal baragile. Manufu de dagunga huguya me hawei haganinyo. Le aba baiseini lanna feridigo hon. Gama lumu lanna salbaruni hon. Ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama regulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasufirin luegye. Huguya numa, lida nyadio aba meme afaguni. Arika kumali meha idalinya la nafagu. Gueto agambatun luago ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tiruja le luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, Lau hakano lida uarani luma insi habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougua rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humeginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu, Lausun meha bungi rahu lan ligia, malugunti larga ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladegun kai ubueni lau lagura hon kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladega lagambadi, aba longwe lau guruwa, lausun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungi linyu age uweirigu ni lung, Luma iri le weiri gutimabai lida ge sungubai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabure mebai. Lung luweiri gu bungyo uguchili. Itara linya lubai tiniduhenyo hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da. Dan le meka humanya dina la. Agamba tima humana gueto. Dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugu bali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga huma isun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laamuga duru huwago ni megeiti. Liranganyu huma amuga bungiu. Ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lunti gini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Lugayara abai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lumbuidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origunyi haritagwa. Mama lela buserumbe Kristu Jesusu, ainti Timoteu, subuditi ligabri hun, luma ida linya la, le seribitu numa lida la pulici hun ugano lela na salvaruni, keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nauna hani arihon, lari me na subu diruni kaba la suser denu la usunga finye na luago aniha la lugunda boy bungyu lu nidi arihon nungua madise genege lumuti ginye nu luago lunti la nona ni nibiri epafroditu lari gon humo ke ha subu dirun lige nauba bay lida luadig mari kristu luma lida afa guni lehona bay hugu ya guana rigunu lun leteni ru lun le nemege irubay Weri te lalugun huagu ani gibeti laritagun la dega hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lombe. Gama lumun aba gudeme habula bungi ulun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bay nona ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Recibi humay lau sun ugunda ni keisi idukai luegi wabure me Jesucristo. Ani hisi hagiye mesun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga leseri bidun lun Kristu. Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun. Kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate niduhanyu. Gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali behun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresi birubalin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti wemeni gula ukate ile luaguti ugubu. Lausun gayara lahamuga nemeni gidu luagu. Ainsamina lobo isomu badi, luagu garicha la lun lemeni gidun, luagu burikata iligia, garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu, hada ginyetina harasa israelina, hada ginyetina lani benjamin turibu, evreu au lumage nagura hon, evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Anari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesucristo. Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu. Uo timeha niyaba lun gayara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gayara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gayara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feri di nali sumburi kata ile la diga na subu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu lagu lubuidu na gunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu ge lau na finyeru lagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungyu ani lagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai. Lun, na subu diruni Kristu buidu buidu. Lun na sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma lun na sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama nariagu yon luago chilukat na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digu bai, Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon lu naganye irun la diga ganye iladina Kristu. Niduhanyo, mania gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederubay arigi lu nafa agon lu narigiduni le nigibugnye bay. Lu nachildiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lu le aganye iruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luagu laganinyu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lauburi kate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago rugine mburi kate ubogo na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wa salbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun, litu unisun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duka nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weiri la nalugu, nugunda luma na fairuaha, itara meme kumaa deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi iduka nyulwegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni, uwara luma Clemente, hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida kuma ulago nikata, anyaga digo kuma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun, amuria kuma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun, aba meti lichu ni bungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilwe sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate nidukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiri guni. Falako may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi humali bay numagi. Gunfli huma lao le narinya gubay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungyu te darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me lagu harita guayadun la nuagun, maria gutina lagu buli ikumadina laiebe, madari gohinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu megenya dina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumia guargu igabri ilamu yebe o kimulei, aniha laye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu, lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawon dun le lumbai hibihini lumage bungyu, au resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lumbai neresibiruni. Lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu, aba ideve se ile le resibirubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinubungye te sun le hemege irubai kun kaisi buri lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu, ueirigun ilu waguchi bungyu lun sunda itarala. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigubai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Naburu hanyo garada to hun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu, le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. lidange emenigini le huagubai luagu le arei duanyubai huba sielu. Le meme wagubai hagamba lida uganu le luagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi houbai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungi. Aba hasubudiru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufuda habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi duba la lung kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla libai sifiri hon. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huwagu. Luma wa muri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsi ya bai lun le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihiwa bungi le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungi sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubare gen bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lung mowe digia li lan, lung ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu buri kate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha buri meha huguya lubungiu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigwe to aranda la gudaladu bungiu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun diregida gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salbaru ni le hagambu bai. Lege uganu le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nidiragun lau nugubu guanarigu lung laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha nilerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihi hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu du ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu. Luma hawagu afinya tiya haa laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya haa marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma haa lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi ya habuni. lungun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun dereg dago huma lidan le wagwe hafinira. Gayara lamu gasubu diruni lanansi ha bungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanareg. Le ida bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania guyeburi kata le kun lun meyedun lanu niaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gayara lan hamuga harihinina, anahin huma lidan nani sifi, anigunda atina launarihini luagu lidan yon la dan sun kate huma anidereg daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabureme Jesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luagu, direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayrigu resibi humaa lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigun grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabay. Lau habadi sayrun. Arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugu agida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luagu guruwa. Ganya ilumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganya ilu. Uwala niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini olela lumbo hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimori ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa, luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegagu lida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinye wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la buse iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikata ilelana sielu le nyen lubai Kristu nyun loigien lonvere bungiu. Samina huma luagu burikata ilelana sielu, mama luagu burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meigafana kuma lida luwa irigun. igira humai sun lehi gabri bai le lanina bai ubole uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga madegu huguya mekate ibieti mafalara humai luriba haritagu igira humai me igaduo le meme itara bai kei lanaguniwa irisini kei bungio le inge burikate le

0: masi. Mabu iga niya hon, iduha nyolwege Kristu ha uburugu banya Laodicea. Ruhu maginya mabu iga utun ninfa, luma hon sunga finyatinya ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halika nugare da to humagua, hona hon me, lun halika nutila na ligilis Laodicea, alika humon meginya gare da to achulirubo hon. Aniga huma, lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburha bai hun lau nuha buguanargu, au pavulu, harita go huma luagu na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana, capitulu aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu labu Timoteu, Wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburugu bon Tesalonika halani gubany wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu uguchile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bongiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bongiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun, la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gye lida watu gemeti, hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, ma digu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihin bungi, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Ligie lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, Harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun lichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabune me Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uaguti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la lue yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe banya agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempulu bungiu, Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tiligia, gama lumu laguni chagubai wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigu dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru balau saragu bafu, la degba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luuyari uribani lun leyehani ha lida bain uma lun feri digo, ke imaha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbaron. Lige lichungo balia bungio lidan poliego lun heye duniwa luma lun hafinyan ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinyan ulagu inarani, hinsin erigligia uribani hon. Ainti wagia, waduhanyo hinsie tinyan lun Kristu, sun ada lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anua daha lumutun lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inarani le wagu bai hafinyere. Lige lagun arubai bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti abai, lun gafara abadun la lidan luweiri wabureme Jesu Kristu. Italania lubai tini duhanyo, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luai buri, arufu dahani le rua malibai hun lau dimure luma tau garda. Wabure me guanarigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bai linsin abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumcha jiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebugu dalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidu bai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkata ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye luga jara la wesefurun hawai ugini ya salufuri tinye. Lugundu masu tinye grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu, anilichugu ba ere hun, arei dalong me luai vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lung hadisa dun luai furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihu wai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia ari ebuweyogu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicho ama yebe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniru lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyangu buiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au Pablo, naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngarada to, binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le, niduhenyo, memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir balan veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahinti huguya ni duhanyo ha finya ban lagu Hesu Kristu, mama lida nyadun luburiga lagu kate lagu tibungyo, lun larga dunu lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegago dunyo wama suru anyo wagiame, ha arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharwa dubanya ariabu habacharwa da. Ain wagia leweyu aguna, lunti suru anyo wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaichu ni wabungiu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabudeme Hesu Kristu lanua dirawa. Ilati Hesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagimanu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le humagwa. Aniega tibaginye hun niduhenyo, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridun, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, lun ginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afayiru tiburibani luagu buribani, houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, Anihale labu serba ibungu yu huma gen keisi afinya tiyan lagu Hesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi isandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinyag ba ibungu yu hayumlu ugnye hiduga nyo luegye Hesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lua isun luhuyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu harumanyo luba liabin wabureme Hesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhenyo, afuriye da huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumatin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhenyo luege Hesu Kristu. Binilo wabureme Hesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Hesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Hesu Kristu, le wagu bai wemenigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Hesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Hesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu, lun barinye go hon fiu grigia, luma rufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu, binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Ani mideragun lumutin ya grigia, lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da hani honga finyatin ya hagia, lun hinsi ya guahama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene malati. Busetin ya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugu bai bungyu lun Moisesi. Uwatigun faranda hamani ni le guwana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rugali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai ladigu wa lurudu. Lurudu honti ha uribabanya. Ha magamba dibanya, ha me bere sen banya lau bungyu, ha gafigon banya, ha mineba bay bungyu luma kate lagu ti bungyu hong, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bay, hong sung ha gafar hadi banya, hong ha agamari du banya mamari dunga, o ha agamari du banya wugirin hale digu, hong ha alugura ha banya idamuni, hong ha ye banya, ha maha afinyeru banya luagu iyeni, Hong tigunye sungha adigubanya amukate le muara dunti luma rufudahani harumati. Arufudahani harumati le meme uganu buiti luaguti asalbaruni le wagubay lona hana bungyu le weirigubay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugubay ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu lanigunina keisiaba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana wuriba luagu kei bungyu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudeme dun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala nadigbei. Ligia luweini bei nasandiruni labiniruni na bungyu, uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bei Jesu Kristu. Inarini kate le tima timati, ani lunti hafinyeru sungu bei luagu inarini la. Luago lun la la salbaruninya Jesu Kristu gafigontia liabi ubowagun, ani au furumieti hadagi. Ligen nagudeme dumbay lun bungyu, lugayara bay la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu, au le furumie bay hada gafigontia. Itara linya niabin lun ababadina la hempu lujon ha lun banya hafinyero luago. Lun habihini ibagari magum chaditi. Ligen ruo man lubay uweiriguni luma inebesei lun bungyu le, Waruwe itebay, lunsunda, le moweda dibay, sinyali giya larihiniwa le bungyu le abangriguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lupagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariniaguni bungyu hayumulugu gine profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri dihamuti hafinye ladiga madigu hamagasu, lau le hasubu dirubay luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungyu.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumuraguni ruwa ligie mesereme lu bungyu hawagu sun gerigia, hawagu gumadi matinya, Luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lun bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lau. Le busembe lun hasalbanu sun grigi. Lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbay lungu wa lun longwe lun la faye iruni le begi hasalbanu sun grigia. Aba la subu dirawagudun kate ile lidan lidani. Lun kate ile louna hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufudaha hon hama bain huriyu li bugri inarini le luma afinyeni. Au kei siaba afinyeti luago Kristu inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun wugirian lida sun fulasu, inyurenyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigenehani hada. Ahanya ti urinya busentina lu hadairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha, Derege guanya banya hongua lung bungyu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufuda ha wuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu adan ladigbay bungyu furumie. Larigien ladigon ewa. Mama gine adan leye dubay mafie. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu dahagi ya insi ya buni luma arumani lau igabri buit.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kata ile, ahen abusera aba grigi ya lun alidi hatiba ila, aba wadagi manubuiti la busa irumba ila digu. Lun alidi hatiba ila aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimo rehoni wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba arigoguri, lun ti ginya la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe waligia. Lun ti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubaragi lira lun ti arei da la. Dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagia me, lugundu ahen maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na liligli simbungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara, aba me laburiha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la honha mafinye banya loi ladimure honguriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseribidu banya ligili sirugu lun ti ugini hamaha inebe watinya. Lun ti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lun ti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi won buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lari ginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba ariguguri. Lunti gien laguma diru ninya liranhinyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyungarda tobun aguda bai nanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhinyo bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bai lunsunda. Ligili si bungyu to agda habali linari, to unigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigu la inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi, richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani, afinye wa luagu leda sun ubo, resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu ti larinya gunisifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafianu. Heteni rubalunga rufu dhani hama ginyeti grigia biyangu watigibu, jietinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lau sun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lubungi luagu. Sun kate lela digubi bungi buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lunti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungi luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. me feri dira bai bidani asige ni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagun fulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu, hu timati bahingi chagun bungu wa lida bagun fulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won, lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inairu ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungiu le vima bay. Le kasal baragile sungirigia, hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu nihagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Merede atiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilana ubo ule. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahunyo buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahen yativurinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sunkate adimure akate lemon lumuti. Ligiem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibure iginya banya ha hilanya umarigu, lun garangani hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya, lun hadimori ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri obuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Taninya harilererun bungyu.
5: Michiga huma abusali logo liyuma bulu baga sudan le luwadigu maridu lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angel liguha la nua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwe sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaimi. Ahin arufu da haba grigi ya kate imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahin gaygin wabai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihi sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufariruni. Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguwa rabungi ubun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafala runi Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nuwa dirubai bungiyo. Lagiri buduba Kristu ubowago, bungiyo rugunye wairigo sunti gabafu haruwa ite uruwaigo habureme abureme. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiyo, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigo nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lu manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lu hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vivambay, ani rulei sun kate won gibe lu wagunda arun luagu. Anye gaba hon lu risi hama lida le buidubay, lu buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yung hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
1: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsin bai nun. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chibungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lubungiu wagu saga na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na bunchu la ugundani. Harita guatina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu insinyani, luma raguguo unguo, lichugu bai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu daha bai Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai luwa ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chagoni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumbal nisun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choru numuti lau gabafu la lun launigiruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya luago Kristu, arufu daina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari laan lao na dairunya laan. Lubare gen lira, dan leliabin bai uburigu Roma, meredeti laluwa hanina dari la dairi runina. Dari laamu gei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya laan lidaragu niwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu gurinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesucristo le buiti. Uwati sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, si aben laganyenu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufuli rameme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingene ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibugine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabule mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagda grigia lungua, aba abayweru lani na uweirigu ni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sunha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwa mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu dahati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu daha honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lunkanta nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati. Lubare gemelira, halu habaya rukuda ni le gumfuli bai luma luriba haritagun. aba me halugu saragwa rufu da tinya lunga rufu da ni leri gabu serum bai hagambu hon hichugu bai hanaga lago inaruni aba me hadega ngasu lau sun luwuyeri uraga ahin buguya buidu labisami na sunada awanda bai sufriruni rugo babungwa lumba pulitia ni ugano lelal na salbaruni gumfuli ba buidu lau buadigmani au malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini Yarafali nowe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali erufuda anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, Igira ladna demasi, hinsi nye timati kate le lana ubo le lun, nyenduha ti uburungun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Aunahana tikiku uburungun Efesu. Dame biabi banigome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baribon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu lewa puriti abai. Dan le furumia tinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabain huriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida laname luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduha nyu luege Jesu Kristu. Buma lamu ga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
1: Ligara da Paulu lu Titu, Capitulu Aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ouna ha lumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu Kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen ladigini ubo. Gwe toti, kei chiliha li la dan, subudi gidala liuganu lani na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wasalbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai keisi nirag le tima ti lida afinyini. Welit na busa irun lubibihin areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma bichugun aba alidihati lida kada fulasu keisi nariyaguni bung. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, Uwa lamu ganikata wagu tilereru wa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa haduru. Labu genye laria ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, Uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. lunti aban la vigiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichug, richagwa ligiame. Derege guanyo lungwa lo bungyo, la ubafo lun larga dagun lungwa. Lunti larga dun luago ugano inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digdago hon, amu, la arufu da ni le richabe. Lugin la finira gudininya ha asigene rubali. Lungundwa nyahin sarago, mabucha hatinya, hadan ti maharasa kuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma, la diga chagagwa gudatinya sarago idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenyen bubai gueto, hawago lupai sanu.
4: Grigia kiretan, sunga anda je hama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate honga haruma bain anigi, Ain hong grigi ha ichugu bali hanaga luagu inareni ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon la diga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya luagu subudi la bungi hong gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti luagu ibidinya la hong lugundu misinya habutinya magamba jitinya sinyagu watinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahin buguya titu, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauseru. Inebe wahagieme buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu kristu, buin lau insi habuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya ha weyanya, lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharo wadun hagieme. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, Ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inairu nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubudirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Raguguwa nyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahan la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyute, wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun lasal baruniwa lidage sun guribani, luma lun laruma dagudiniwa le gumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige na gurasu, erere heina lausun ubafu, Michi gaba luga luba nguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha degun furumi ye gwaru kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba luago niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, Lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. wabagali dunya meha lida gimugo, yere gutiwa meha, yere gutinya meha ginye wibiri guwon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa digi nsomu kate ibuiti, la diga wa gude melun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi usifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Laula Richard Aguago de Niwa Bungi.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Nurugo luegi la purichiha luago Jesucristo. Mabu igalinya ginye Marco subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo, itarala.
1: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu weyasu. Luma lida sarago luyer. Hadagien profeta. Quento lidomburi lagumu dan le. Adimure hali won lida ge liro. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule luligi bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru luege longere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubi halilere buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
3: Nire ugugui. Ugunye, buku chihadi.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
3: Aba badina buku chilungu. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
3: Utuku huma, sunani angeli gunu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
3: Adugati, lu itar hama lani angeli gu, kama garabali.
2: Adega ligelu
3: iter hama
2: eseri
3: kama watu
2: gemete.
3: Ahi magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi ya tile buiku buipungu. Yere go ligele ulipa buipungu. Lige niki bubai. Au le buipungu yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sugu hau bibiri.
2: Arinya gati ginye.
3: Buguya aburemi. Lida lagume seha. Adaka kumuti bobo, la ubuka bubadega isiele. Lagumu chubasielu, lumo bobo. Ahi bubuya, berake wadusundana. La waya tukubike idendo, babari chobuboi, keyaba idendo. La sansi luoba, keidendo. Ahi bubuya, aba meme madeku. Magumu chuboi bibahagana.
2: Maria kutibuingi uniaba wayasu, lu niaba angeli.
3: Nyuruma lege nomele. Dari nichugu niye baga ni lamu ni ubudi.
2: Sung aheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lumbu ingi uhagi. Ouna huti nya lumbu, hidera gu niya ha lumbu nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lumbu ti luboiti, veteni runtima lumbu uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugu ubai hada agi angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagi gasu lao abru hatiliganyu bungi hawagu lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu atimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachuru ni un logo inaru nila. Choruku dala liginye buingiyo, uganu ligye won, lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichugu bain won, lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui, le meme wagu boi, wadimure ha, labu hakumati ha angali, lubare gelira, lariye hentida lerero.
5: Kata yanusa ubiye lubasan nirbala hawagu. Kata yang disangkiri gelu beber sebelah hak, atau kamu tiak anda buah hawa yang ahli. Gamalum, dagu atau kamu tiak hawa ini punya luma ini bersih. Rubu mutiak lawu dia sun kate.
2: Dan lubai ti le licu guni bunju sun kate labu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lu le mama bayi lan labu gin. Lau sun lira, hari hawa muti logo mama gili lan sun kate nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gamalumu. Ariho amuti Jesus le adugu boy una bugu hawai angeli dugu lao weri guni luma inebe sei logo owe ni le la sufuri boy lao lueri lisi ha bubungi won aha tilun lo we Kristu hawago sungrigi sunkate ani hi lu bungiu ani lida gieti ginye ani busienti buingi ulu gafara hama sun lira hunyu lida luerigu ligia lunti luboi buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu kaisi aba grigia lun ligia bala aba asalbara gile gumuti ligia dandu luboi le ona haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulu lulaguarunia kai ibirigu ariya gaini
5: na dimu ya papawa ku hundi bi ne remo kola ku kweli ku lina adamu ni
2: ariya gati ginye
5: ne meni kitu kola ku kungi
2: ariya gati ginye
5: anaha ama isani ku halisi ku moyo kungi yuno
2: itara kai aba meme hama hit hasani ku aba idunyo itara liyangi wugri la me hagiye garu wuguti hesusu Lumeha gayara boila longwe gayara lamga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliebi oweni hongregi itralinya gidalu muti Yesu Kristu hanufu de gregia ha meha agano bonya kai idamuni ladiga hanufu de loye oweni miabinti Kristu lun lidere gunia angelibu lun lidere gunia ladiga ogun Abraham liabi lun tilira gasu meha itara lubala kai silibiri Lulebi bala lu aba me la fadri inutimat le guflit la ugudeme habu hongrigi lugi en la chibu ni hafi hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gueto gayarati ginye lidere gunu alida le ocho wagun
4: Hebreos capítulo 4
2: Gueto Lubaiti, kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lu gayara la webeluru, lidong emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kounigi wama. Siyantu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichu hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni wong kaisi kubayrigu, hon waguchaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligie na afinye liboi, dida niganye, luwagu mebelu kwa yalaha, lido mfulasu le emera kwa gali.
2: Lausun, gumulani buingi luwadiki mailuma geveju le lagumu chubali ladiki ni ubou. Kaisi laburi dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun luwadi mari luwagu lisedu nweju.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itar.
5: Mebelu kwenye nido mfulasu le emera kwa gari.
2: Laudimure iburile, subudi wa muti luogo aransi ruwa la mfulasu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligia laransi rubu ibu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lido emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, medara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluwadi gumeri. Lunti luboyi ti wafa agun, luwe ebeluru lidun emera agwa niligia, falati gliyanli aba wadage, hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao, aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguye chilutumu wawani, luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la laramadagun loi larihi buingiyo. Furangu tisun kate lun le lumbi laguse lagudunio. Hesusu le liru buingiyo le beluha libai sielun ligia wafati ebain le tima timat. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Gayara atikudeme hebala Yesu Kristu. Le wafadi ye wun logu wedebili. Lugundu ligie gwana rugu sufriti sun luwe ya ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Ligue lun ti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na la ruin habuingi ule yinse habubi won. Lugude me habula won, idere go lawa me lau la reini lida veme geirun.
4: Hebreos capítulo 5.
2: La duga sun fadirile inyutimabwe anua da houro guti wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibuge buingiu. Lunginye lichuguni ideve se ilu buingiu loa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gudun ilua gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guar gugrigia. Gayera ati gudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani la duga lidebi linguanarigu kai si furumi guar gugrigia. Gasuginye la dagara gudun luogo lifigon guanarigu kai gubarigu luogo hafigon hibiri grigi. Siyati la daragun aba grigia lungo fadiri me leinyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia. Rule ubaru le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaru weiri guti le lun kaibuga larinya guni lun.
3: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru mbuingyo.
3: Fadir uguya, lusundana, itrake melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuriyo ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke kwa inyulinya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chuluti dan lun la rufu duni lagamba di la ulawandu ni asufuriyo ni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubai, laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi yu Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lu nti wariyangu ni hun. Ani heri yangu ti lariyangu wagun furangu. Lugundu sinya langu furande humani. Sugu halisarago dan lumage asalbaru. Lu nti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu. Mege gidu na rufu dahani ya burikata ile tima mene ngubwa itida gelereru mbuingi uhun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdati. Hafinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo uwa gili gufranda hamani lereru mbuingi ubuidu. Gama lumo, haigin ile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru mbuingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uriba bai.
4: Hebreos capítulo 6.
2: Waboru ogon wama lubai tilida wasubu diun tuagu lereru mbuingiu. Igira wama mga arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu mbuingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudunia mbuingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi busiye mbuingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga aba ya weyasu. Hahaucha hamali bai lubafu mbuingiu. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyei ya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun ehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yu bailuagu. Ruligi ya aba alubaha ni buiti honha na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wawu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibwe. Loma isi habuni le arufa da humalibwe, lu lau hidere gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungu wa lubai adiga. Businya tiwa lu itara meme la ka aba hidagen, arufa de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bube. mabuseru tiwalu hamagwalidu busera gutwalu haye hani hagaburi ha meha afinya banyalogo bwingyo awada hamaisu asufuri ni luago aba heresi biruni le frama selubai bwingyo hon dame hale frama selubai bwingyo lu avran logo labini rubaila finyuti luago gwanerugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati loi lu lafinyuru luago aba lariyago
3: nabini rubadi busarago adiga aume lukibe hama baduga wagu
2: agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai bwingi ulu dale hafinyuru grigia loga bale wairi kutimati hawa i hafinyuru ani choru hen ligeti aba kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon lige luboiti la choru bali bwingi ulereru la ufinyu lugundu busien la larufu duni furangu uon wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham luogu lagufu liruba ila lereru masansi ruga ni kata lidangi rula libuingi ulereru uon rule lafi nyuru luogu kayarati wemeni gidun luogu binya kata iligi ladiga sinyala leyen habuingi ani lau kata iligi ya sunha nyubi banya lumbu ingi ulun hasal baru kayarati harigudun kurasu wagele afinya libuingi luogu emeni gini le rula libuingi uon agda halumuti emeni gini le wawani Derek dagu kaisi lagda hanonguru guni ani emenigini ligia hinyuguati jagurung meme tuei belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto a fadri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
4: Hebreos capítulo 7
2: Melkisedek, le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo, lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumia tikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te Salemu. Mini la lira, luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye wa lira buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu, gwana rugule meha wagucha, rulumuti lidisi fare iti lun lidage, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe, lunti hagubura hani lidisi farenti, hama gien grigia lida ge sunkate, lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek, lausun mama lan ladiga wagun lewe, agubura halumuti lidisi farenti luwe Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abraham, le meme buga eresi birubali, furama seluma gien buingiu. Ani siente, la sige neruni ni aban luagu wairi kutima lan le abini ya bai sige lau le abini rubai. Ja wadan, fadiri guha resi rubali ka lidi si fare inti wugurin gowe ditin. Ahen ti logo Melkisedeku, tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidi si fare inti gwento logo faji hamani ginye lu Melkisedeku, lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi runwa fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tiribu Israel na liyabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibu ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la diga wagu huda liyabu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, danle la dimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu tumati dan le liyabu in Hesu Kristu lu la fadri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la idagin adiga wagun liyabu in. liabu ilu lafadiri habai la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda ani ha le lariya ku buingio logo Jesus Cristo
3: aba fadiri buguya lusunga nda itra emelu ki se deko
2: kumugu ati luboi ti binadi gumadi le liluru du Moises la duga debility ani meseri miti mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya griga lidage afigo Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingio ani la aba finyu la chori buingio emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati dale lichugu mboi habara hon ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu walubara lu lari henti dale reru buingio
3: finyu bali buingio le agure mingi Animasansi rebo luboi la litabu aba fadil buya lusumanda
2: ligia Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mati luele frumiet hameha hibiri fadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi howegu siati hasigiru ahiti Jesus kai miwa la lusunda masigiru bai lifisi te kai si fadiri lumungamu ligia gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubuingiu Lida angele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumago lu buingio awago. Jesus lubai ti fadiri bai inyu tima ti le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tima tinya hagasu bai hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logo hafigo nguanarigu lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira, adaga lumuti Jesusu, adaga gaduni, abana guweyas, lusunda, dale licha agubo ilungwa, lulome logu, hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu gubanya, lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu, lire lun, ladiga ni fadri me, le uwa bai mege iti logu, lun suanda.
4: Hebreos capítulo 8
2: Le sudin tima abelida ge sun le warinya kubai. Logani he la ma fadiri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru ha le luwe ge lome re lala na la ruwe ha buingi sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abai. Tida sandu ario tima tima tu to la digbun wabure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe se luma dagara gudini lun buingi. Lige gasu luboi. Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gaduni Jesus Christu lubuingi. Luhamuga nyanyi la Jesus Christu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anye guwa fadiri gu adagara gadutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba iladigunu Moises luba buingi yu, aba larinya gu buingi yu lun.
3: Adega boi dia sunkatai kisi iya moto na rufu kubombo lo agugugu.
2: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigula ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiu ani bui timati ginye furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu lun hamuga meha buidu lan furumi yeti daradu le sun suni na gu bai memege ruti wa hamuga aba anya libia madaradu. Gama lumu Magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu la diga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
3: Laria menyari habule mebungiyo. Lachili goveyo lunadudu iseri daradu amalila na buda luma Israele. Mita abai kei daradu lena dudu wei hama hagichegu leveyo le nare dudubo ni hahabu lunasadaro ni ehitu gie. Magufuli rupamuti meha ni daradu. Ligeti ligi rupani ya kongua ni nyelariyegu abureme.
2: Aniha daradu le lumbo inadiguni hama linasi yung Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lariyegu abureme.
3: Nichi kubo iniluludu litong hasajuna. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungite hagie menana. Memege nuwa boi lularufu da honi wanuago. Maria mboi wakiri lulituhe, ni lulibini, subudi boi bungi le abuleme, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo vya le jiri timaa jibi boi, دریدونه وای دی تیما بی آدای فرودونه نخوی غریب نیله هد کبی ماریتا گوتوگی آدی نامه لواگو هفیگو لوسون داد
2: آدی مره حالی لگی ابوینگی لواگ آب ایسری درادو رور لیرگ لینیا لفرومیتی کی بیند آنی کات ایله بیند هلی بی وای لگیا یارا فالیرگ لینیا لون لونه
4: Hebreos capítulo 10.
2: La duga liluru no Moisés li yawa di irguñe meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanudu ni Cristo on grigi. Ha luboiti ayarfa dubanyo lumbu ingio le dagen hata animalo le adagara wagudu bai lumbu ingio segun liluru no Moisés. Sienti meha uara gohama sun sui na gubai etar. Nuhamunga gayara la la roma da gudunia luru du ludagen hafigun Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gamalumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboe lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kube Kristu lubu ingyo, dale lebelu ruboe ubo wagun.
3: Mapuse rutibu adagaragdu ni idewese, ruru kutibu aba ugugunu. Mabunda tiko lango ni adaka ya kutini yuko dawa ya kutini. Niku ni lango adaka ya kutini yuko wako fiko. Apa tinda niya ku, niyo pika tina upo wako, nunga dhuku ni mbunda mbungi yote. Itara kaisi furu ni niya la mwako tita mbelenu.
2: Furumie, larinya ka lwako mabuse erun la mbungiyo, magunda aligia lao adaka ya kutini ni hao anima alugo ichukuti ya lu, ni adaka ya kutini kudawa ya kutini. Lwako fiko. Lau sun ligye la burikata ile wago bai larinya ka buingyo leida angye Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ka Kristu lari ige.
3: Nyubi hatina lung hadugani bugunda bungir.
2: Mini la lira, nyubi hali lang Kristu bo wagun lung lagumu chagwa gudini igaburi ile lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Ligye lugunda bai buingyo lung larumada gudini wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyo sagweyo hadugni aban meme adagara gudini lau sun sinyan la lagidaruni adagara gudini ligia figo. Ahinti Jesu Kristu abar gunyi weyasun lichagun lungwa logo figo lung sun dan. Abati lagiri budun sielun abal layunru loige lungi buingyo. Ani hinyi ngueto agura bahalichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguboy yasun, aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsui nguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
3: Ani hadara tole nube na gudun ya hama lari kepo imeleyu ligi linya lariyangu wakorewa. Nechu kubay niluru kutito hanigi. Abahe nabirit nilita hasamina.
2: Lari ginye, lari yaga.
3: Marita kutipi adine me logo hafikon, ni logo periwuribat le hadiguri.
2: Dan lubay le ferudi na wali figo lunsunda, memeke ru wali amu adakara gudini logo figo. Ligye lubay tinituhinu, laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebeluru lidon flasu le santu timaboy. Kwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma wong lumu buingyo, aba uma le anugibaliwa lidong ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadri nyeboe inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubae wayarafadun lubu ingyo tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma santiragun wama wongwa lauduru logu figo larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye Masansi ragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama lida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lila nlueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafigo ha, lao wagunda larigen wasubu diruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Ama arugali kate ilu wagura bahani, lumlagusa raguduni wabuingyo lau aba la neri me iganyu luma watu gemeti le lumbwe la grincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye li luru du Moisesi, lo nyeng hama biyama o uru age fiente luago, ariangati li luru du Moisesi, luago lunti lan longwe ingrigye ligi. Waini timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le insi abubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin lidara du buingyo wama, le arumata gudabaliwa ligi bugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariye gubai.
3: Auna lugu ila bai cha biduni ya gerigi. Auna lugu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
2: Ariye gatiginye.
3: Na kusere bitu kwa yanu mutu nye.
2: Fugi abu gerigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule vingu abai. Harita kwa huma logu buriwe ule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito undan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye, anabuwa tinya, ose ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya ose runiwa. Kuteme habutun meha haun ha furisu urgubanyo. Higira kwagda tunhungwa la ugundani lula gidarun le huma boihwe. Subudi nyuhumoi, logo anihi la kate huma sielu le buitimati, le siyamboi la gidarun huwe. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse eru buingyo. Kayara laamu ga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene leneru buingyo logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
3: Mana hali, aha ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tanga. Ahi le nariche wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra anti wa kaigirige haa, agiri budubanya hari wong. Aba heferi dirun, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
4: Hebreos capítulo 11.
2: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladiguwa. Lau lafinye aveli, lichigaba dagara gaduni buitimati sige lau le la dagara gadubai kain lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, anihagua adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanuguwa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarienhe lereru buingiu, logo lubara ke boi la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingiu wau ahin mafinye wa boi luagu. Lugundu lun wa yarafatu lu buingiu gasu wafinye ru luagu anihi la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe na le lawisa rubali buingiu logo ladaga rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili la gura. Aba ladigu ni le lubai bibuingi. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hausun tila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingi ulun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bibuingi. Aba lafidun lagaire gine ibidi ugalun haliyon bayila. Aba lagana un lida iseri fula suligia, lau sun terecha la nyen, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiyampu, ligia meme ginye, ladiga ba isaku, le lire uluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, furama se meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule ladigu bibuingiu. lauginye tafinye sara lausume waya ruta lu tagarudu recibitori lumage buingyu lu tagarudu garudu aba irahu ladiga tafinye rulogo la gufli rubai la buingyu le frama se lubai lausun lubai ti waya lela abrahamu lu garula nyubui ti lu gadiga wagumbui la sarago kai waruguma hasielu banya kai ginye laguburi sagon le larubai beya le sinyabai labahudun Hilagwati ya sungurige haa, meresi birunga hama isunle frama selubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Gurige harita kumanyaita, arufu ta hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la anle nyinge lubai hafuri da hagaira boi, le halu haboi, Gayarati hamuga hagiri buduhari gonyehi aba mbuga agairu bui tumati habuse rubai agairu ile sielubai ligie uo lubai nibuse gari la buingio lu habugi te boila aba laranseru aba uburugu aba dame hale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulu lulafaru nilire ule isaku hila gubailun la dagara guduni lu afinya memeti luagu buingio rugu atiebe lungwa Lule dere geruni lire ule abana guti. Lausu ania galilabuga, puingi ulu luago, saragu mayla la diga wagun lidange isaga. Subudiri gulinyali abramu, logu gabafula buingiu, lun la saragudu ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe la diga ni buingiu la u lichugu ni isaku, lari gu ulu abramu lubaregen yebe lafaruni. La u lafinye isaku, framase lubai abiniruni lun hakogu luma esawu. Lau lafinye hakogu, da mehale lowe la, binilu mutika aba hada ge lirahunyo hose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubarege boi lowe, ariyangati luagu hafri tubala, israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lu hanugu ni labu hamagwa da mele, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri gumoisesi, dale lagunyo hobi, Aba haramu duni logu iru hati. Ladiga harihi logu buitu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Laulafinye moisesi dale wugiri hali mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu niya buingiu lubaregen lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa laula sufri ru unabuguni Luigi Cristo le lumbo iliabu segala ulagano lida sun lirisi Egipto lugundo loga fayerwa le lumbo lichuni bwingi ulun lichiga ilaritagu la ulafinye Moses logo bwingi abaligiru ne Egipto manufu de galua iliganyurui redeti dereka dagulida laritagu kama hamuga ariya gulinya lumbo bwingi ule marihimbe la ulafinye Moses la dege fedu le giribe lueyiru esefroni Aba lona ha, aba hichagwe, tube nerihaba Israelina, lau hito ludame lale lasugru angelile lanin oweni. Mafarun, lamga niaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egipto na lunginye hasugru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logo buingyo, Aba haibugun geyego lao lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu weyu. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye raabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyu. Laduga taramudunia aria hatinya israeli na tubi. Kaba hamuga kati inariyak? Logo beidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe, hafara wagun hilagu baitao efeng. Aba heredun, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu banyala uriburugu, aba haganyi reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, Saragu da watinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagwatinya leda luweri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abayla hagu yugu lido nga baibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Abay chuni agira waguni lau gringri luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tawe feng rede itinya ibu ganyahatugu darugu hauagwa larugu haura mudun luma haura gabara. Gudeme tinya meha nidiheri tinya meha ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganyahatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy ligibuge buingiu. Meresi birun hamuti le meha frama sewali boy laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sun suina gubi.
4: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai lu hebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyo hon. Harita go huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufuri ubanya kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Michiga huma inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichugube buingyu le emege irubai hun. Arinya gali.
3: Naume girubadigu migiru nubadigu.
2: Kayara ati lubaiti warinya gun lau afinya ni.
5: Nabure mabungi litere kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara hama agiriga diganalu.
2: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, hapuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru, italinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agen adakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adagara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanareg. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse rubai buingi wama gi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikate ile auwe lagunda arabu ingiu. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingiu logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadugu mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gun. Kei busien waboi buidu la wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lungayara abai la nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabureme Jesu Kristu. Litange oweni, owniri mudun le weriti mabwe, le achoru rubali lidara dubuingyo lauleta. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristu. Lungayara abayla hadiguni lugunda, weriguni lun Kristu, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guati na lun heresi biruni, dimurele abirhana albe hun tida murusungara dato. Nasubudira gudu nye ginye hun, logu furihalila waduhe Timoteo furisugugi, ahinyubi frese, nanugubi numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabuti guligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye, mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
4: Santiago capítulo 2.
6: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weirigubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluli geginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharinya gulun.
7: Nyurubaya lida obaru buiti.
6: Harinya galule gudeme bay.
7: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
6: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habubanya lu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun. Le umbai, hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
8: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
6: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagumfli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
6: Arinya gatiginya.
1: Mafa rahaba.
6: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti lau le lubai belurudu. Huguya lu ti hadimureha. Agaburi da huguya me kaisi lun ti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafuridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larene gaba hida gelu.
7: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu gueme.
6: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu la lira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
7: Bugu ya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
6: Au warinya gati nalui duhe iligia.
7: Arufuda baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufuda ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
6: Afie tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufude loi. Mahati boba finru ibidio go tau bugele logo hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu dula la ulela digbe resibi lumuti bungi abrahamu le wagusha kaisi richagwa tiligibu ke luagu lela digbe dan le laharu bai luye be lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni ariha bali logo arufu dalani abrahamu lafinye laukate lela digbe aninyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate lela digbe itara lien lagufu liru le borungu njibaitida lereru bungi
8: Afinha timeha Abraham logo bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richaguati.
6: Nyarinha waguati logo Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti logo richagua la bugiri logo buiti lela digbe. Ani mama regulagu la finya. Ligia meme meha asusere dubai tu rabu. To horu lida dan le sguhalbe. Esibi lumutu bungiu keisi richagua tu logo kate leta digbe dan meha leta rufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidi regunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
4: Santiago capítulo 3
6: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusir wagudun. Wagele arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahenihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itera tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranhana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lishu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Ani hichagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. Galu matia arei datia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunaguate ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
4: Santiago capítulo 4
6: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somu kate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somo kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luagu ahi laga madago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Harita kwa tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungiu wada lu. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu gube bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
8: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera kwa lumuti ha unabugu banyo.
6: Rugo huma lubaiti hongwa labu gion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo uteshibahu mwihuhabu. ahi tihuguya biango tigibu harumag dahumong hanigi. Hirugo huma, wago huma, ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lua yahu nime, sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu dahuma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugunu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Le adimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Baby, look.

0: gi lau abai meni gini vimati. Ani la digba, lu wabihi be la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusunda, le siyambi la daseiru, siyaligi la feri druni lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinyo ama luagu. Lu ginyana be la, wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufu duni, lido me lagumu houta. Ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha vaguni luago murusunda. Adiga itare linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ne loucho wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni, luma inebesei, luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lau sun manihin humagi lula. Eni lau sun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honbo guri hahagia le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine larigine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bikadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini dame le la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi.
1: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
0: Aha aguare lubungi keisi huguchi, bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusere guduni ya sun girigia, lunti huwara duluma lau inebesei sunda le lubei habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, bui duluagu mama la lau kate gagumu chaditi, la fai ruaha lebegi asalbaru nile. Kei brigolu o plata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei kei aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne bungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wa salbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lu hafinye lu luagu bungi le asare gudubale in Kristu lida ge oveni, ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, lu hafinye run eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendu, hidu henyu luegi Jesu Kristu hun le timati. lunti lebe tihisi yang gohu mahong go lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
2: Itarahan sun girigia ke hidu. Liabi hawairi ke lufumiri hidu. Dan lelasan hidu abalaburi lufumiri.
0: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
3: Primera Pedro, capítulo 2.
0: Ligie alubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso alugu, itara keihabu seruni, irahinyo figiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habu serun aturi hanun lerenu bungyu buidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humalu beiti lu Kristu dubu vimati le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linha ke aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lubeiti, huguia ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma ke fadirigu, ha sandutinha, ha ichigu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengo bilerenu bungiu.
4: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye li kien loago. Buidu be li hon.
0: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengo bilerenu bungiu.
4: Dubu le augo me berese hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
0: Ariña gatiginye.
4: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungio. Ahinti huguya le finya biluago Kristu. Aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure vihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumuti niya bungiu huguya. Weto, lumuti niya hadun. Uwa tia meha gudemehe butinya hun. Ahin gueto, gudemehe buha li bungi hun. Nidunha yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lu bungiu. Itara luba, lausun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudu. Keisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, keligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha louna habanya lu habaichu niaha salufri banya lumaluhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu luha digine le lubeibe. Luhama ni chagudinia haibide wabanya au habu sembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livrei lunga digini leburiba bei. Ubaragien lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun aduga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runen lira laugurasu. Ahun asufrira luegien hadugin kati buiti, abahawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu ni aba figo, ma yeha ligia ni aba woyasu. Aleha nabuni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri guduni, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lunfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihanyu. Ahengwe to, nyubi hadun lun Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, goni gilou huwani.
3: 1 Pedro capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lun hafinya nulwago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufudeuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara uwa lamuga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagari dhama sun huguya lida uwarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
4: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagine abai bagari lanilun kundun, lunti lumigi lumuginye, wile dimore abribani, maria galigine me ieni. Dice la loi uribani, aduga lele buidibani, alu halei terangilun, abu me la falabani,
5: Datiga gongi rumoti ya wabore me bubi hari cago bani. Agambal lain afori ini dulu. Anganya hadigu bani buri bati. Magunda ti bubi ha.
0: Kapagi kanyana ladigu buri bati hun. Ahun icha go hun gualu hadigu ne bui ti sumada. Gamalumu. Flesi batu ahun ya sufirira ladiga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loy niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai, labu seruni bungi. Segulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu luendi la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula negri va lubungiu. Afarua ti hilagu bai. Gama lumun vima ti lani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu da lani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia, itala linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, Salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto. Ausung angeligu amasung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
3: Primera Pedro capítulo 4.
0: Igia lubeiti. Itara kela sufriru Kristu lida ugubu. Lunti ginye ananse nyo wama luwa sufri nu keiligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luwagu. Lula bagari duning, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisiye beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharudu. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariua. Kwento. Vueli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, hama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusara duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyela saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magulu luhanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoseru ning, Lubuyerigu idebe se le heresi birbei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serebi duhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esseri viduti, adiga lei lausun ere le lichu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai. Adiga humei lida aba I gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gin Jesu Kristu. Le kaduna balin, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Ni dunghe yuhise tianu, ma weri de taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya behas gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun, bara gien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela, habuinchu lau ugondani, tamele la giri du Kristu obo ogu, lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu eloigie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida, ahin asufri raba hida gie, lumama la luigie la farha, o luigie la liberuha, ni luigie la dira aguni libiri lurudu, Ni luege le metere ulido kate le miabi tilu, midi. Ahia ti asufri ramutu luege en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gin aguanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahia ti vama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salvaru ha richagua banya. Halia bagi e hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mo me habani. Luha burugu bungiu le agda ha balinya. Lugundum gunfliti bungiu.
3: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya de huguele abuti gulida hadamuri afinya tinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Kristu ani gafana badina ginye lida ueri gunile lubi liabi goni gu humanya lirahinyu bungi uhalabu gebanya haria ha ke si honi girunya honi ni mudun mudun adiga humei lau uguna ni ke si labuseruni bungi Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama la diga lisi ya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube me feri dunu lube la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
5: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Damarumu idarago lumutu ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu Labu gine luha bubungi leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungi. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyuhuma. Ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu ebuga henyadu gulinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir guag da huma hungu walun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigie me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungi lun uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwa rubai von, lugafara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sunwanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu be kesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu da go lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da gua meme. Huma lida areini ligia. Mabu gahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Kesi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
6: Tibia maligara da Fedoru, capítulo aba.
0: Ao Simon Fedoru. Aba servidut lu Jesu Cristo au. Aba ginha lani apóstolo. Na burra yungara da tohun. Huia le afinha libe que wagia. Lugundum. Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo. Luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne Jesu Cristo. Le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma la reini. Laubricate le la gufri ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri ligia le begi. Lunga nyana la gafana hu malida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue la gubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun. Luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun ederege raguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le tima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya ke aba marihiti o aba la chati tarihi. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lun ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba. Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido ularuhi hawabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Lema gumu cha dibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Aungsu subudi humali la. Ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Ausun lira. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung. Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nu, lagu yarafa li la veyu lu noe. Itaralia lo beiti, na dugu bei nuara te lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sunwa andan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani levichugu bei hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau wagu, Ariha omuti dan le lichigu bai bungiu ugu chili nebesei luma uweirigu ni lun. Aba lariengu lumale li bungiu lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
7: Ariha dirai, lehisi ebeine, leaube ume bulani ugunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hani herenu vuguni hagia. La diga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni hakuya lauhani hongua. Agia, que me havugria habe de rega gotia hongo lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadum rehabei lugundu sifiri sandula adun de habalinha.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guin añahi baña lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inar nibei. Lu lagade irunen hafine. Jeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba baña falaruti en lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Asagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala eni siadi vanya lumagia binaru. Ua tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahe lueiri lagusera guduninya. Ua tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru gynye le purichi ya bai honga figo tien luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalvara. Siadi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tienha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Lewelibe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun luei ochavaguni. Igira laya havuriba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya mebereseni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana goho banya, barugu atinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, lau sungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya hadunu ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itara haya kesi anima lugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon luhargu dunu walu hafaru, adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, loege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadua hama. Kirige iena ugua ya haguya, feridi nyuhanya, laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu, le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunen le vuriba bai. Abati laden haba burigu, maria gatitilun luagu lifigon. Adumre haligia lu lau hamala ligirigia, aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri le lanugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru ne. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le basalba regule. eni sefu hinya lidage ivi yele lani na ubo le. Ahanya aburi ka lido buri kate le, lunya larigu duninya, buribati mabele lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hong, luma subu dirungu bay, hamanin umale suru bay. Sigi lau larigi ya laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bay hon. Havagu laguflira linaru dimurile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
5: Agara boha tubuir huswampru gulari getagu le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu dahani inari nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniya go bay profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalvar gile. Le meha warufu daha bay wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinya go bay. Rutima humay le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho daan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyagu neiluriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa mege be lau furama se iluagu la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme girisun kata ike meha luma giedanle la dugubay ubo. Mabuse ruti ya hasubu dirune iluagu la dugune ila bungi usun kata lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua lego etobei. La reidu yen bungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli irune bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, habagirigi ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sunkate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun nagubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu, adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Dida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubo le furama se lalibe bungiu won. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Tum anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangila ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu laguru baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigia lubala kiributu obowogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihi burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Niduhe yuhise tianu, kei subudi kamali lubei burikate ile lubare megiwa, konigi guwa huma hungwa loi he yedunu girigia buribatinya. Igra gdei arufu dahnile inari miti luagu tibungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
3: Primera Juan, capítulo 2.
8: Nirahunyu, naburhanyu burikateri lehun, lumafikon hahuma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien, wafulesi. Ligibugien wagu shibuingyo, ladiga, ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudun ala, wafigon. Animamarigu wafigon, ferudun watiginye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subu di numuti buingio, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya ti grigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen ti grigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lidanya di wala aban luma. Le arinya kuti logo lidanyi la aba luma buingyo, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga asugrei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi grige le eibugube lida luburi ga. Ibidia ti lung halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na lali buingyo hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Nibure nginya, naburhanya hun lugundu ganyi huma lilan uribu logu mafu. Naburhanyi hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lilan buingyo uguchili. Naburu habai hun agiburigu, lugundu subudi humali lan Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habai hun nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali lan uribu logu mafui. Misi adala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinhisi nye ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi nikata ile harihube, lumapanta logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu honda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua. Furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Haria kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logu buingi uguchili, ni logu buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Ariyangu banyalogu Jesusu la buingi irahu, subudi tiginye bungi ugu chilihon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu iluma gen frumieti tida hanigi. Ahi hadiga itara, herederu baginye lida aba luma bungi irahu luma bungi ugu chili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchadi, kaisi larinya kuni hesusu wong. Naburhanye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ainti huguya, ani sifiri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufuta ha hun, lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sun kate hun, ani inaruni la rufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali bai hun. Itaralinya lubaiti, nirahunyu, Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busika nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu alam Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu awany.
3: Primera Juan, capítulo 3.
8: Aria huma luari visi ya lu buingiu ugu chili. Dari lunga yara la lagua runi wa mwongu lirahunyu buingiu. Ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ejili Yesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahunyu hadi wa buingiu gweto. Ani lausun marufu dugi ili la mwongu kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame la le. Lagiri budu Kristo itra waba la kailigia. Lugundu. Wari huboi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi tisun le afiko huboi dirigwa lumuti liluru du buingio lugundu lo kata ile figo ubai ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lun la lagidaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lida abu yaba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abu yifigo, marihi lagi li Yesu Kristu, ibidi ngili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi tile eibu kubai lida afigo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le liru buingiu asigiru ti lida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukube buingiu lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu liru la buingiu. Subudi wati katanya la lirahunyi banya buingiu, lumu katanya la lirahunyi banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubwe, omisi habu la lu liduhe luwege Yesu Kristo mama lanigu buingiu. Aniha uganu le hagambu wa iluma ge furumi eti da. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikain. Le meha lani gubo imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigubo ikain. Ani buiti le ladigubo ilamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge uwe ni lulidu ibagari. Ani subudi wamuti ilira. Lugundu. Insi ya tia waduhe nyuloige Yesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logu uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu. Vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubudiruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Wari timati buingiu suguta waningi lugundu subudi la sunkata inu. Ahon madari run waningi duru wawago ni duhe inu gayarabe wajabu indigibu kiyon buingiu la uvemeni gin luago. Logulichu kube la sunle wamuri habo iluma wong lugundu gufuli hadiwa la u lugumadi. Ani adiga wamale le awe lagundara. Lugumadi buingiu luwafinye nu logo Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha Larinya kuni Jesus won. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe won.
3: Primera Juan, capítulo 4.
8: Niduhe inu, hinsia tinganu, mafinya rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, mbuingiu la adimur heboi hayumu lugugi. Ocho humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logu miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kata ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, agambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boi lu buingiu, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi. Arufu da lumuti buingi visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wama amaga lidagi. Ani haa isi ya nibi. Mama logu wagia laa. Hinsi habubo ilu buingyo. Luwagu ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lire ule aba naguti ilu longwe. Luun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Luun tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingyo. La usun lira, ahwa hinsi ya gwa wama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na guboi lumbu ingiu. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma abu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama lilire abu ingiu. Arinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hibu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye ruboi logo lira la abu ingiu Jesusu. La bagari dunya lida mbuingi. Ani la bagari dunya ginye mbuingi ulida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insi nye wama lumu mbuingi. Isi ya ni mbuingi. Ani le abagari dunya lida isi ya ni la bagari dunya lida mbuingi. Ani la bagari dunya ginye mbuingi ulida. Itara linya wayabu ilumu insi nye la mbuingi uon le gumuti. Aba me manufu dedu wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jaya tigrigi ya ligi. Lugundu, ahimisi ya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyamba ije hisi ya laa buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumati le wong le hisi ya buti lubuingi lun tiginye hisi ya laa libiri lun.
3: Primera Juan.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Sunha finya banyalo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ubonu le afinya boy logo Jesus la le rebu bungio ligira gunye gayara la ganyiru logo kata ilani na ubo Jesus Kristu lige nyumbu boy lauduna luma hito mama rigu lauduna lauduna luma hito ani sifri sandu gwana rigu gefenti logo kata ile ligi arufu tubalin sun inaru ni won anya hain iru wa gefenti sifri sandu duna luma hito ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi guanarugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubai buingi u logo lirau. Le larinya gubai buingi u, logo ruhali la ibagari magumu cha ditimon. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihin boi lirau buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. Ahin tile, uwa boi lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye boi luago lirau buingi u, lun, hasubu diruni luago gabagari huma le magumu cha diti. Hemeni kitiwa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarigu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri edun, subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni, lunti la furi edun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hin figon lani na oveni. Malati lo la furi edunu alu buingiu logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigu balin buingiu kaisi logo chili. Maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani siyanti ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingiu boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
1: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsi etu nu letima timat, ani mamarugu nu. Hong ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hong sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lumbo wama bayla sun ata. Binilo buingi uguchili lumo wabure me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maime areini agute me habu luma hadarangi lun hun lita inaru niluma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadari run hada gen birahunyun abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi won lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatu nabun lun insi yegwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai luma ge furumi etidan. Mini la isi eni lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anya hain sarago ege hati ya ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima ati liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie le ye bai le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawa.

0: loi heferi diruni le mingui bai hun lida age huwa digmari logu Kristo resibi humai me afaye ruaha da yergu bai furume gorgu le adire ruti ani merede ti lida la rufu da ha Kristo uati buingi uluma ahe ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristo ani hei buingi ugu chili luma buingi irahu ahe ngachili raba ngrige humo mama lau arufu da hani le meresi bira humai ubi mabusuru huguye melu lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi ani hei sarau kate lunti narinya guni hu gama lumu mabuse runti na abiru huguna ni hu agura batina nidi arihu lu na yanwa huma lu lagufuliru wagunda mabu igahanya tirahunyu bamule luabu togi yela no dirubu buingio itarala
1: Turuali garada apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingio lubuidu la lidi sun kate ibu. Nunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gun luma Kristo. Onwe bu nagundaru da le hayabu imbo ihada agen waduhenyo loe igen Jesu Kristo Aria ganu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranhunyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouseru, lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu luigin Jesu Kristo. Hon ti maha lila na amu flasu. Abaguda guatinya ligibugen, adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibidi habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honnua inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidin laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigibwe. Adagwati maraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefeya ti waginye logu kate ile. Ani subudi humuti logu inari ni la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti narinya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
1: Kata ilebri larufu dubai bungiu, lu huan. Capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu dirigadu ni hon lanigu kata ilebri lumbai la susire du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumu lu larufu du ni lu. Ariye galali huan inarini, lausun le larihubai. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
2: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubara gen lagumiseru da. Vima ligia gweto ani... Lelo bai liabi, lumagien hamagien sedu zifirigu, hali gibu ge banya lala na laruha. Luma luma ge Jesu Kristu, ge fenti le gunfuli bay, le furumia bay asaru tilida ge oweni ani gabafuligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruwe gume luma fadiri gume luwe seri yudulu lubungyute. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Anite Kristu duwe rigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gie hafa rubali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
3: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma lomu chagule sungkate. Tinya la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge lahuma selonda. Mima ligi ya kwento ani le nube liami.
2: Au huwa hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina ginye gurasu lumagi. Redi na darua luagu buhu legiribi patmosu. Luegi na puri cheni lenenu bungi yu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba weju dimasu, aba neredenu labu ginye lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga ginye kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
3: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hontila na sedu li gili si talobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
2: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri ha bainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu ya rafalu lanigu. Haruti lidi buri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lidon regi. Reinti lumala li kai li rei leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Dana rihi bali. Aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Kama lumu, aba laguru na lau luhabu le lowen. Aba lariye guno.
3: Manuhu dadagu waba au furumi ya tibai au wabumu honi. Ani le wima bai hilatu na meha. Kama lumu mwento wima atu na lusu da. Ani hiligeli owe ni numa. Luma ligeli fulasu le nyeha bai hilagwanyo. Aburu habai lubai ti le barihu bai. Le gweto bai luma le lumbe la susirado. Anihal, hanichi ubi sedu warugu mahabarihu manyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanude lugolo. Sedu warugu mahagia, sedu tani ligilisi angeliu, sedu ti lebu sanude lu, hagia sedu ligilisi.
4: Apocalipsis, capítulo 2.
3: Boburi halu angeli letina biligilis to efesebo, maniaga mejo, itera lia naniago, aule hau bi sedu warugu malinda anu ule nowene, Leginya eibu gubei labad na wa sedu lebu sanudelu le gol. Subuti muti son le hadir gubei. Subuti muti le dere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti muti luagu sinyala hafa unia hauriba mwe. Subuti muti luagu hausha kwa humanya la haa ania gubei luagu apostolu kuhama. Ani mama apostolu kuhagie. Ani darihu mali luagu ngee hama. Gagura suhagun. Ani supri huwia saragu liu na huwati marilu wago. Mabucha nuga huwago. Lausun lira. Ani ngaba kate hadirga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi ya furumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hii ya la meha ani asakri ya huma, adika humei kati le meha adika bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi bahu wagu fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ya hasanstra higabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere wukati lebu herudu bai Nikolaita buhumu, luma buri kati le hadiru bai, legia iere gubainu.
5: Le garige irigubai lula gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita abe ligilis to esumiru na bong, banya kameho, itra lia narinya gong au lefurumi ya ti lumele gumo honi, leme ya owe bai aniviva anjali, subuti lumuti hasufiri no luma hubudeme, lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye luagu adimre hama haariye gumaya luagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lumbe hasufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi rugun lulocha wagunu hafinya sumfu guye. Ani hasufiru ruba sarago luagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menishi muni ibagri magumu cha titi home, hafai ruahame.
5: Le garika iru gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baniga meho, ita ralinya narinya gu, aule gama baru efrein to gagiri bon. To piango bon amana. Subuti nubuti nye lwagu lida la fulahu la yin lubai lala na larui ha mafia hagano. Ane lau su lida, numa mime nyedu. Migu humangi lehafia nuagu, ni ibi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuagu lida fulahu la yin lubai. Lenge lubai laguma diha mafia. Gamalumo, anibuli kate hadirga magunta tina lau. Lawanyanyi lafu yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, lulafigo gudunia Israel na lau heigi egi nele adagara guduwa ti honguwari. Luma luhabagre ton lida ahoruhani. Anyanyi ginye hamaha banya higiru ni kate leme haloru tabi Nikolaita gugumanyi. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madudu huma iter, nidba huwago madise. Aba menagain da guhama grigi hadiru balibu ni kate ile. Tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
5: Le gariga iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Le aganyi ruti, neyo tutu balida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri isere buru wa nyuluago, le bidye tini ka on lwe dige lono le eresi biobale. Babur haluan helileti na biligi listo tia tirabon, baniga meho, itra lia nariego aule lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Leani luguti kei boronse le ircha waguwal. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau hagura su. Subuti numuti nye lau hadunye la kate buiti guento lue meha kurumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhe sabiri to ariyo gong lagu profeta ta ani mama ni. Lute yedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong wariyo. Ruhat na datu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugo, afara wa nanyi metirami ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagure. Itara luba tasubitiru ni suni girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni luma tebe anigi. Aba nga nafairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya ruhu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara liliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika mame hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra kili nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kesi sauti ya rile lauti muo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hongo.
5: Le gariga iru gubai lula gambu, agamba laile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
4: Apokalipsis capítulo 3.
3: Baburi haluange nile tita meligilisi to saru disipon. Baniya kame hongo, italalia narinya go, aule hao bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha tigubai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lagu song arina ogu ala lagu miba huma. Aga gudua huma, rukuma eri lubri katele anihe gua bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dugu bai ligibu ge nungungiete. Harita gua humai lubai tele arunda ube hum, pala humai asakri ha huguya me. Anho maga gudun, nidba huwa gu kei liabi haba hiwe ritulibidi on ora hum. Lagu song lira, anyen fiyu gurigi hagana gwenye saru disi, amadase yon hamagi ruha taurabu. Hagia, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, adaga gubadagu harutu. Animagida runubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Arudaruga nubanya keisi nani ulinibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gong. Aule sandu bai, legie inare ni bai, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara ti ladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai, Rohat na ba benda da ni hegi bugiye le la se uni aba ador da te la so lo wala here adiga da ga so la no gumati ani gumflit no no na de ba lu haya bi lani bu mafi haje banya hari go banya lo guri mama ani mabaga re dunia kai se lani gumbi aba me na utoro kwa dunia hegi bugiye lu maso bi duruni lo gumi lani muti ni banya isi e no ai da go mali no ruma di lu ga gura so mama I ganarei tu patu no pei, le litani ocho wagun ene no me liabi lo amo su opo, lo ocho wagun no soha opo gobai. Matisa be niabi, agda ha homi le homa pei, walamu ga abai ruti hiridi huei. Agani rutinya, nisi gumanya kei wakabu tita luma no bungite, ani mafru no digi aya men nyigi, abe manaburu tu ni liri no bungite hawago. Loma liri no buru gote no bungite, le iseri Jerusalem le nibi be sielu ge luma ge no bungite. Naburu do bei nye iseri niri hawago.
5: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Babur haluang heli leti da bai ligilis to laodi seabu. Baringa game hon, itra lia narinya gom au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le la dugubi bungi. Subuti numuti son leha dugubai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hubai. Tili gubai hadun hamuga wa su gubai hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madilitun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bintu la tan hon, lagu namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ige nichi gubai dimuri hon lunga gai ha golu le afun hovali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lungi ha gai ha dagu harutu numa, lunga dore gun lagu ha surusu ha. Luma aya ni luhichi uni lido hago luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubei ti seri huma, asate hahubie me. Ana habena bu, naguwa hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, nebelo rubalumo. Aba menegi luma, haulidia menuma. Aganyi rutinya, nichi kububara hon numa guwa luago lala na naruiha. Itra gina ganyiro, aba nanyoro luma nuguchi luago lala.
5: Le gariga irugutilu la gambu, A gamba lele larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 4.
2: Larinha sukata ile, abandarihi aba bena daragu sielo. Le abiti umala lile itere bai kei tumala lifidu, lebuga adimu reha bai nu, aba larinha gunu.
3: Waliba nyahu, nanahu dali kate lebre lube la susre don, lari gine buri lebo.
2: Lida ora ligia, abandarihi labu gelubafu sifiri sandu. Abanarihi yaba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Italinya kamaba dubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetuke yaba dubu le esmeralda geye gulau lala urui iligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani nyenya nuwei gadri wei ayamutu nyu luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala urui iligia. Afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo. Harungu ungati. Lamida wa, giegwa lau lala narui hani. Nyenye unigadri kata ya gabagaritia. Bui lau ago. Dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage itaraliye kei aba liyu. Lehabiyama itar kei aba baga sunguguri. Leheruwa, itra lia ligibu kei hagibu grigi. Leha gadiru, itra linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ngarinu luagu kara aba hada agi. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau aguaraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le viva bei lumage lubarage furubi metidang. Viva ligia weto anile lupe liabi.
2: Sagiti hichu kukata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengi rini lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragun wei gadiri wei ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinyaga.
6: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiri guni inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lupe sunle anihi bai.
4: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abat nari hi aba libur hobure yu mutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugu ya turaga irugugi en luma tigibu agugi. Daru wa tulau sed seyo. Aba nari hi aba angeli gabafuti. Alig dahalau umala li reinti larinyaga.
7: Kakati na boi lula daru no libur luma lula heri tu niti seyo.
2: Uat ni aba garichati lula daru no libur tugu. Ni ibini lu lani hi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saraku. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tuguya. Ni lula lihanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara lala daru no libru. Lu malula heiri dunin sedu tiseyu.
2: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba nani hi aba mutu rara. Kamahamuga afaruali, sedi ligachu, sedi lagu, agu buriligia, lani bungiu sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanugu no liburu tuguya luha burugunye, le nyumbo iluagu lala narui hani. Tale larigutuba no liburu, aba hahu duragun, gadri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume. Lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma di haubawo.
2: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya nu minyo nu angheli gu. Hania ga lau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebese luma tayu ni lumu dule hapa rubu.
2: Agaba numuti ginye harinya gu ni sun kata ilela dugubai bungi usiela. Le muaru gubai, le labuge bai mua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baibu.
10: Luma la tenge bini, nebese ni uwele bini, luma ubafa, lule nyumbo ilogu lala na hawe ni, luma lumu gumu kusunda.
2: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
11: Itara lala.
2: Aba hahu duragu wei gadri wenya ya moto hagia, aba hichu uwele guni lo.
4: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye gu aba hadage katanya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
11: igama
2: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia ma seyu aba na gambu laniye gu hapia ma katanya gabagri tihagia
11: Igama.
2: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichukuna ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagudu. Aba tichukun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
11: Igama.
2: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu lani kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
2: Da la heiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lani kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Higama.
2: Aba nani haba gabayu amari, owe ni liri bai lewarihi bai luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, luma hawa anima lugu handari metia hau buwa gumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara waguma ilwegi hapuri chanile nenu mungi. Luma lagu hagumfu linu luma Yesu Kristu. Labu ginyanu latari. Hariega lagu mala lihereti.
12: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi idagu harutu. abalarinya wagu hon lu hemera agu meme lagu morusu da dari hosteru habri gulida eseri widu nilu kristu ha lu ginya banya hafar wagu nyoko hagu nidale nari hibe abalahei ridni mudu lisisi sei abaladagaru wa baume buhara baganali abalau ridu weyu kei dugu utani na lutu abalafu na du hati kama hitu aba hei godorugu mahasielu baimu warugu kei taburu haigo tuige didi budan lahi kishunu garabali aba lakumu chaku sielu kei aba gara dadale tubura wago aba ladino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara aba haramu doku luru ite gubo hulida huyu luma buri labad na godubu le luago baimudu uwara hama kumadi matia habu di kusuda aragu risi tia gabafu tia idamuni hama mama idamuni harinya katilu wubu luma lu dubu
13: Hei wu mau wabu, ada muda mama walau lari di rumah ibu ibu lala, luma lalu ilangai menikahnya mudung. Tadi kecilu hari luwe ni luwe yuri agani, kapa tiga nyala lamatu ni?
4: Apocalipsis capítulo 8.
2: Da lahei ridu malimudun li sedu seyu le tuaku bay liburu abanye la manigu o cielo, kei buri luagu di miaur. Abanari ne sedu angeligu harara bay ligib gebungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen, aba eliabi aba angeli, aba larana muligibu gen lataru nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lon, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani kubungi uligibogu lataru golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lomutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lun ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenye gura watu lida ge watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasa ro sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiro. Aba liwiri nufurume te angeli lufidu. Aba la sari ragu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu dun liru wa murusu lida ge ubo. Luma liru wa munusu lida giburi tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa munusu lida gibarana hita. Hilagu wati sung udru ha lida maya barana le asali rego bilu hita ime. Giringu watugie sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luruwa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiri bewarugu matugia. Aba lagifi dun luruwa murusu lida ge duna. Aba hove go saragu grigia ladaga ligifi duna ligia. Aba limi nunu lihagadri angeli lifidu. Aba lagini chagu luruwa murusu lida ge libiri wei. Lausung hati hama warugu. Leobo le agini chagu bayi hawagu aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Ariya gane ligia lau umala li heredi.
14: Fungi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
4: Apocalipsis capítulo 9.
2: Aba liviru nuha sengu angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kama lida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gumchagagaru lida gi gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidi buwewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u herebele. Gama luma umbaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidi ge lu hasha ni gurigia luagu saingi hati. Itali liati ligari hasha kai hasha agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gama luma umbadari habai. Busea hagi yebe howe gu gama luma ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grab. italia la muri harina kei tamuri saragu karu to hautu gabayu na le teiba gumuri burugo gali tia kei hali aguru le gagirit nyenye ubafu luagu hali no adunga uriba ni hau grigi ya luagu sengi hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe abdo muliri bai angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichaguti siga frumeti la misel mege gili biyama aba liviri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga ile tari golu le ligibu ge bai bungi aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu
7: farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le eufratas
2: aba hafaraga duni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadange kada uro grige hilagube ladiga araseruwa yiluba aura ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo biya sanya numiyun itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no nyeye aba katei haniku wagufunati likolo dinguti luma amariyo Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulu gugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumulu gugie gabayu hagia aba hadage kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulu gugie gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uriba ni. Hahibiri grigi haa mowe kubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwari wa haa lau tia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
4: Apocalipsis capítulo 11.
2: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi nu
12: seraba amisura mundi templo gubungi luma latar abau da banyame atri enula ahu duro gudini gamalumu mamisura abai kuriru le bon udiboi tibiti templo le degaderege wani hongi betu kumbite halubo nye hagoi chaguni uburu gule sanboi Lagu biya mengi yang hati, aba menona habiya gefetia, tau dogu susu tu, lu hapuri ci ani huganu luma ge bungiu, lagu nidu biya sa, uru wa vembe, biya gefetia hagaya, hagega yawa bali biya tidu bebe to olihu, luma biya lebu sa nude lule ligiu ge bai bungiu, le labure mesumu bo, ahe ying abu seruti, la tidu uriba ti hon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba men hagu dunia, haganiu, Tun sui na gubai, itara ti lobe ba furumi guari gu, lebu seti la dugu uri ba ti hun. Gabafu ti yege feti ya hagia, lu hadolo ni siele, lu mamu yu la huya, tunda anina la bugi u adimure hayu lu gini. Gabafu ti yeginye, lu hadugu ni tu na hitume, lu gini, asukari regudu ni kubo, lau sunu uye ni uri ba ni, sagu habu seru. Dame me kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri duboi lida gefusu le mebe woboi hama aba meheferi denu uribu aba me lafaro ni yehila guboi aba meherede ruruwagu dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem le nyilugoi ladara waguwa Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiku aba mekarie gumie gerigia halida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meyu dimi, animigi rubanya luha bunu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lau hau begu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ladiga sufuri guda hamuti ya meha biya profeta guhagi.
2: Kamalumu, lari ya uru wa meyu dimi iligia, aba lagu yu guagda niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya gubayi.
7: Warihu mayamu.
2: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba uwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebe se ilubungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Segera lebih yang malam ini selu. Madi sebeli apa? Aba limi rinu hasedu angel li fidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi heret sielu ye.
5: Lani halibu ingi uluma Kristu la rueha ubo. Ani harueha ba lu sunda.
2: Aba dihele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi. Arinye gaina.
6: Thank you wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le suntiga bafu. Buguya le wima bailuma gen lubara gen frumia tida. Wima buguya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulum babweha. Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya banyongu wabu. Ama sun hawuye rigugrige ha ichu banya inebe seilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba titadaru li tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi tida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Are inchuni wayuhuru aba haraba ganali lumalabu ha lubara huya derego dile wainamuti.
4: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Abad la sali reguaba ome busei ni cielo. Aba uri darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu ge tugudi. Lumaba ridi hau dusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba ya la sali regu aba sei ni cielo. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada urwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahe le lubai, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daruni wa tira tuwe, aba lanuga ni wa lubungi luagun lala. Aba tanura ha uri tuguya lidon fulasu makairo di le nyei lubai, arase li la bungi ubara ituba, lu toni giruni wa nyei luagun milu biya sa uruwa wei wei. Lari gye, aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bayi lagendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara yala sielu. Aba lubaiti lasaganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giri bayi mafia o satanasi. Le jeha bani sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Abati na gabu lani ya guaba umala li here tisielu ye.
7: Shemilha li asal baruni hon grige ubo wago. Jiliha li larue hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li le ichigu me haduru wadunga nyure ichiga ya hape haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute. Gani hama li lau lita mudu. Luma lau ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti enlu ile feri diruni habagari. Aranse li duti enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu ya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu ya mafe humo ula omwe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti lwa kukurusu rugali lani dani.
2: Dati larihi bai dragon lwa kufui wali la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balbo itonu giruwa lwa gu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunut. Nuyebe la durugu dunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugia. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guahama tirahan yaha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
4: Apocalipsis capítulo 13.
2: Aba narihi la mu deru aba monstru barana hagi. Sedu yen lichig dis ligancho nyenye ridi lau ka ligancho luma iri burile au bai la nabago ibungio luago kada lichug. Mosu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi os. Liabi liuma, kama liuma liu. Aba lichuguni dragon lubafu luma lala lu. Luma sarago bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luago aba lidagen lichug mosu ligi. Wairiti lunye belafaruni hilakubi. Gamalumo aba lareita gun liwun. Wairiti hanegi sungrige lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon. Lago lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniago.
15: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaruni.
2: Igiru wati gen monstru ligi ya. Lu la dimone ha dimone buiti luo ugwa luma lu la nabaguni bungi. Luma lu lagumadi ha. Lago biyame biyan hati. Aba ladugun itara. Adimone hati uribati luago bungi. Anaba lei liri. Lani sanduariyo. Hama ha sieluma. Igiru wati gen lu la gen dagu hama lani gu bungi yo. Dari la ganya inu ni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yo bowa gu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen. Lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
14: Le garige iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa hanagu badairuwa. Haluti hafara wagun tawefeng, hafara wagu tawefeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
2: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gye. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimuneha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haubogu gubaya lumu furumeti monstru. Le larei da guag dubai lidagen chanti le luagu. Adiga tigien onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grigi. Aba le yedu ni haubo gubaya lauburi milagu le onbai. Lichugua ubafu lu ladiga ni linyuar furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani mowe. Aba libihi habia ma monstru ubafu lu lichugua ibagari tu liyawa furume tu monstru lu. Tadimune ha. Lumalu tafaragun ya sunha mahu drogoti yato. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lu lichugun aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginya uwa la ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la luguraha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Busiti te kate le lichuau, le gufura andati. Aturi hale ili numero mostu. Ladiga li numero la uguri. Ani aniha numero ligia sisi saa uruwa wen sisi.
4: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri mi lugu rigi luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti sielu gie kama namuri barana. Kama gine la dirgu daba wayuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia. Aba uremu iseri ligibuge lala uruwei. Luma hagibuge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati ni aba gayara lumuti lanichi guremu ligia. Gufunanda hawaidigia sabiawei gadiri milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia ha madara gumba ya hongwa hama uunia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumutu lidi. Dire watia ani salba wa hagia hada gegerige ha furumi ya tia idewe say lu bungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iye ni lagu hayumaru ladiga haruma tia ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago. Hon sun necha nigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
7: Inebe la bongi uhu. Rubu kuye me weringu ilu. Chinduta tanu la busra gudu. Kutubo huma nule atitu polisiye lu luma ubo. Barana luma lise isi intuna.
2: Abaliabi aba ya angeli larigi. Aba larinye gu.
16: Hei guwa, hei guwa. Babilonia to weringu bong. La diga tabacharo da gudani. Sun necha ni. Lau diven le lanina. Livie ligabili toseno.
2: Abaliabi aba ya haru wa angeli. Abalania gun lau umala li hereti.
17: Le audu raguti lu monstru.
6: luma tun liyaba igira ligieme nu laburu dinu wa lili mostru luagu luhomo o lereberugu latu bai bibein le lanina lanarime liganyi pungiu le leserugui lidun likopo na liganyi aba me la sufriru lau watu luma sufru ligibugen mutun luma hagibugen ahiligu hasandibai lawari ruba lugumu le liwatu le asufri le rudubalia lu sultan uwa bai emera guni ni veiwogu ni ayebu hon ha awuduragu baya lu mostu luma tun liyawa ni hon ha gawagu bali liri
2: nyei balari hiwa hadere bugu lani gubungi ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu genu
3: abur habile Fulese watinya ha owe tiya lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawati mai, aba melidi leha duwe bai uwar hama, liya sifi isanga.
2: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li here tilu le nyeibe li jibo guduwe la niya galo.
17: Dabu mba luba gule, la diga chiliga daan lua luba hani, la diga funali nadi.
2: Aba lasik ragudu no le nyeibe luagu duwe ri la luba gile muwa ragugi, aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli titage li tempulu bungiyo to sielu muntau gine la luba gile hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli li dage latari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
14: Dabu mba luba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi mi bai bai to muwa rugubon ladiga funa.
2: Aba lasu kira gudu no angeli ligia laluba gile muwa rugugi. Aba laluba hanu bai bai to muwa rugubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligahi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelu numo ninyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
4: Apocalipsis, capítulo 15.
2: Aba narihi aba ya ome busei ni sielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige. Ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat lagi kama hamuga aba bara nale bidri lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu bara nale bidri ligia tau aripato lichi gumbungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
6: Weriti ani buiti sunle adiga balibe, wakure mebungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle batudwe, uwara uwa. Bukuyele nuwe te sunle asha. Kaba sama nufude buwe kwa mungu. Kaba sama dimure hapuiti buwaba, bukuyele mire ni usana. Hayabi ba lila na sunfulasu, haba mehahu dora ugu. Ladiga ariwa liwangu kuitu la sunle batudwe.
2: Lari geti sun kate ile, aba narihi ni fulasu le standu tumabai tida le tempulu bungi siyelu. Fulasu le nye inubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Tempulu rugugi, tau yenu hadagragu tau tulinu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagiru gahara nagwa golu chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hadage kate gabakari ti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu Lu kada aba hada ge sedu angeli gwa gie. Bui liya kada kopu lau luweni ligayi bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule li le. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu. Siyati lebelu nu niya aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli gwa gie.
4: Apocalipsis, capítulo 16.
2: Aba tinagabu lariego aba umalali. Here ti hon sedu angeli guhagia tida ge templu.
14: Heiba aturi sedu kopu le lauba ilanari me ligani bungi ubo wagun.
2: Aba lidi furumi ati angeli, aba laturu nilikopu ubo wagun. Aba lasali gugumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Udugu wahagia lo. Abang latur ni habia manghel helikopu barana hong. Abang lasali lagu barana kei hata hilang. Abang hoe gun sung katenha gabagar bayalida. Abang latur ni haru anghel helikopu luagun buri duna luma lise se duna. Abang lasali lagu hitaun. Abang naga bulani lagu anghel hilek gabafu bay luagun duna.
7: Uwara guati bu lau bagus lagu ita. Buingi usandut. Bugu ya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita an mima bugu ya guento. La diga hagia viyugu da hamuti hata profeta bu ama gumutu ni hasandu bu. Bueto ati kurabu da adibu hitun hon eres birunye ile hadina bu.
2: Agamba nagia lania wago loige latari.
8: Aha wabune mebungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blau isuru ni luma richagu.
2: Aba latru ni hagadri anghe lilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausun lira masakri hatia michi buhagia uweri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu anghe lilikopu luangu lala mungu. Aba lelete nunuweri gu labu gen luburi. Aba burihagira gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masa siragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai. Anaba gorugu hamai bungi lesielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasisi angeli likopo luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamabaidu lunyei la uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenyege lubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu iwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itar hanya sifri gu uribati hagia kai uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubowa gu baya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti gabafu.
3: Goni gu humatia, dadaga sornyu bay niyabi kei liabi hiwerti aryo. Ulese wabayle agagu duwa nyubay, anuha ladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gay.
2: Aba ti hondara gunia uruwe gu lida flasu le giri bay arma hedon lida herenu ebreo. Aba ti laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali lida ge lala uruwe tida templu lariyega.
18: Adeguwal.
2: Aba yilaba la piri haniga. Arei chuni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali heret sidi lau sun haraba kanali le dagali bay luma ge nyei ama grike ligibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia du lahu luchagudu ni dime ile lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubogo luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gya wagu gringe. Huru buriti chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigia bungi ulagu. Ladiga, aba la abai chuni hanarimit.
4: Apocalipsis, capítulo 17.
2: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau baya sedu kopu, aba laniye guno.
17: Higabu narufu dalita bai chu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusaragu dunabonu. Agana manye uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lau dimingle lani na tahoruha.
2: Aba naburi halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Biriwa yulinya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
19: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru luma sunu weye liye mbogo.
2: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luige hadimu na luagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile, aba taweiri duna nigi. Aba tilariye gu angeli ligia nu.
17: Kawagu taweiri daba nigi, nasubu diregidali mini tawuri tobun. Lausun mostu ule anugi baru ule sedebe ichivi, disi ligancho. Mostu ule bariru bai gabaga itimeha, gamalumu uento uwali, lausulira la mude rubalida ke fusule mebe habai lubara ke lidi lido lagumu hon lome. Hagano banyo buwa guha uo pehiri buri wanyo tika liburu tolani na ibagere luma ge la dugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni monstru ule meha gabagebe ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chua uluma gufananda. Sedi chikiligia mini la sedi wubule wagupe ni utamuri tubuya. Sedi meme chikiligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guhungali haruweha.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: अबहिचागुं कलिक हाबलु आया हुआ हा असक्रिया आगुआ रहा
1: फुकिया मुबाबिलोंगी लेबे वोइंगे दिसी न्याय बेसुं हा लगुने बेंग वापोर बराना लाउली दिसी अनिलिदर नुमुसु ओरा गुरियों हुआ गुंडा हुमा लाउले सुसेर दुबई दुबाबिलोंगी बुगुये सिर उमा हुगुये अपोस्टल हमा प्रोफेटर हमा सुनानी रुबुंगियों लदेत अदुगा रुबुंगियों इरिचे हुं लाउला सिये दिरुनी
0: अबत लिन्यों अबा आंगेली गबाफुती अबा दुबले इतर बेके अबा अमुली गले अबा लागुरुनी बाराना हो अबा लनियगो
2: इतर लुबा लरारी रगदुनी वा बाबिलोनी उबुरु गुले वेली बे मारी दिगिया वाली ने मगाबु दिगिया वाली ने तमुरी आरुपा फिदु बेमेरियु उवाया में गिये नदाग मेतिये बीदा निका हुये मगाबु वाली ने गिये लमुरी दुबु ले अमुली गले बीदा मधुरा गुहल में लरुगु गल्लां बीदा मगा बुआ दिग्या में अरेंच ने ले लानी ना मरी बीदा लाउसु गबाफुग दबानिया में हबानिगु अलुग रहतिया लिदा सुमु बो एये द गोबानिया सु नेशा ने लाउ बबिया रहा दरी वाली हाता प्रोफेता गु हा महा लानी गु बुंगियु लु महा सु हा आपर वगुबाया उबो दरी वाली हाता सु हगिया लिदा उबुरु गुले में हा बाबिलोनिया
3: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya katele, aba nagambu ni hamala lisara kukurigi, haguwa na haa.
4: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni,
5: weiri kuni na umbaku.
4: Kadiga abusira kutati, lani wa rumi luma isuruni. Siyadi laru uwe buhoto agadu ubali na po ulau kakalu kuri. Hagu ya kitalali, hapara wa mungi lani kutuaku.
0: Aba ya, haguwa na haa.
6: Aleluya!
4: Aleluya! Magumu bela muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri we ya yamutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile mua rugu. Hudugu wate lubungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
1: Itarala! Aleluya!
0: Aba tilaga abu, lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
7: Buku ma uwayi guni lubungiu, sungu guja le ese jidubani, ani inebe la kum, weyanga ni mbrigini.
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguwa raha.
1: Aleluya, gumese li wabure mepuingiu le sunti pekabafu aruwe, gunda guwama, guiwa malau gundani, ruwe kie me uwayi guni lubungiu, La tega chiri halidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tau tadagra gun lino to finu. Haruma ani mini tukuya. Mini ta lino finu tu. Ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
0: Abad lani guang helinu.
8: Baburka. Fulesi batinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na la marie du mudu.
0: Abad lani gunu.
8: Dimuri buri inar miti. Lelaria gubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligib gyanghe le ligia. Aba laria gunu.
8: Madiga baile. Lubu embungi au kei buguya. Hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu. Lu la bungi bahu durangu. Uganu lela nirube Jesusu. Lido ularubunga. Ligia uganu lelichi kwe sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo. Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendagu. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia regunye asubu direi. Fendi watudogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finu tu, harutu, haruma, warinyu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afrietu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma diruni, lau badu, lani naguma dihani le, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beriwa yulia iri le, tuagu lida, Luma lagu liyadi.
9: haruwa ite sun uruwa igu, habure me sun, habure me igu.
0: Aba narihi aba angeli rara li da veju. Le agura gubei, lau ere hon sun dunuru ha, aha mahabaya cielo, lariñega.
10: Higo ugu, ondara ko huma lung ome wala dinara gudu buingi. Ho huma amuga hagaru uruwa igu, kumati matinya, ama bubdunya ganyetinya. Hagaru du gabayu hao sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye ugu girigia, dandu ha idamuni, kai ha amama idamuni. Dandu nyiguri dinya, kai waina muna.
0: Abad nari ni mosturu, hama luruwa ite gubou, hao hanigu ondara guanya lung, agenda gu lumalewarinyo bilau gabayu haruti hama lani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligi buge monstru. Dauburi milagru ligia, e ye dalaya meha profeta ligia ha. Igire guagi da bain hongo walu, laburi du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia, aba hagunu viwa yu lidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efen, to afuri hebon liumulu kukien le warihu bayi lwaku kabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
3: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigen, aba narihi aba angele larayi nun sielu gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larigu duni angele ligia dragon, le binad heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu da. Aba narihi ni hala buriha, ibiuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya, lu monsturu, ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri, hereberugu o luagu la harini. Aba narihi hasa aru, lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha, uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hilaguanya, masa aruti ya lidage oweni, darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai, asa aruni lidage oweni. Kulese watia, suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara gelira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sigali milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lidage la dairuniwa. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu luguribu ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu suda raguhagia lidage sungu bo. Aba hegeye da guni flasu le nyei habai lumutu ni ya bungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya buweyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumbai luaku. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwanya hama nyibirikinya rana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu burikata ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suhawe kubayalida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari abahaguru lino lagunu lauti watu gemeti.
3: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, abanarihi aba iseri cielo, no aba iseri ubo. Gumugu abuga furumieti cielo, luma furumieti ubo. Ani uwa alibuga barani. Au huan, arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalén. Larari no cielo ge, luma gebungi. Arasa yulia, que aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie guaba umala lihere ti cielo ge.
9: Ariha ba, agana wati bungio hada grige gueto, lagana u Bahama, ani hagia ba lumutinia, bungio meme Bahama, luligia la habungite, laraga haba isun haguira, u alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega siga furumiati burikate.
0: Abati larinya gu bungio?
10: Ariha ba, adega lumuti sun kate iserile.
0: Ariha gatigie?
10: Baburiga. La dega inare de ti dimuri brille, ari gañara ti la fie en un oluabo.
0: Larigie, aba larigie gunu.
10: Sunha na dega ni sun kate le, au alfube, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sun kate. Le magura buti, nichu gubalun, lulatu lida gen lise se duna le ichu gubay ibagari, mafaye haga luabo. Ha agai rubali buribani, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahini. Au me habungi te, hagie me nirahini. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru. Le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalaria gunu.
11: Higab narufu daro adari ibu, tolani mutu mwerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigu neluagu aba uubu, weiriti ani inyu ligie. Abalarufu dini, Ome buburu gusandu dile Jerusalén no. Larani no cielo gie luma gie bungio. Amiri eti buburu guligi alau larungo nga bungio. Iterani alamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau du subena gie gu lau uburu guligi. Aba angeli lagu kaya bena. Lumahiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yin lwagu buriben. Uruwa yin bena luege ubo ila yinge lubai la bocha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila yinge lubai lali da weyo. Dusu yin dubu lebu bariye ilunikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwa yin lwagu. Nyenye aba maburu golu luma angeli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uruwa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura agile grigia lela yusuru be angeli ligia. Laudubu le hasupe la diguwa bariru ligia. Uburu guligia lauti golu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bariru ligia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasupe. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasio, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia, lauti golu harungongati kei biduri. marit na niya ba templo lida ang buru guligia. Ladiga wabure me bungiyo, le sunti gabafo luma Jesu Kristu, templo bainye. Memege iruti uburu guligia, lairungunga, luma gie weyo ni luma gie hati. Ladiga le guanarigi, luweni gubungiyo, ruti lairungunga lo. Jesu Kristu ti, ni lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung nechanigu, hasal ba wanyo banya, lida li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luwe itegu bau, hawairi gunyehi, lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo, uwa ba igie ari ebunyehi. Lanigu ba hawairi gunecha ni gunyehi, lausung harisi, mebele ba ini kata viye tinyehi. Nile adigu dikata ile uribati o geye ragwaditi. Hari guba nyaburi wa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to luma ba umudu hagie riguba nyabelu.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abat larufu do ángel iligia abadun harumatinu, leichi gube ibagari. Harugonga ti kei biduri, lida ge lala bungiu, numa lala mudun lafuri. Nyenye iduna ligia, lamida go lemeri uburu guligia. Ani luago biya alo baduna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agii dube dus weyasu, lida hirumi. Saghati lagindu. Leti lubana, seriviti lu lagara ni hon hon nechani. Ualime nika tanyay lu labu gen la lenyara kubungi. Nyeibe lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, haukudurogo lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungi. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime aria bunyi. Haga nauti yenyei, memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga daga duba, wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha, sunda. Lari gie, aba lariye kung angeli ligia nu.
11: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
10: Ariha huma, anatema disa. Kolese watile dugu ba ikasu lau lugano te bungiyo, le buru yubeti da liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angel ile, arufu dumani nu, aba lariye gunu.
11: Madiga pa ile, lupu ibungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sunha adukke banya gasu lau le burimu nyubaiti da liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya gatigie enu.
11: Maramu dapai lugano te bungi le burimu nyubaiti da liburu to la duga garafa li daa lumla gufriru. Igira banya ha uribe banya lunga sigiru adago uribani. Havie banya lunga sigiru lida havie. Anha ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
10: Aha. Madisa liniabi, ani barunu muti afairu waho le lubi lichu gulinu ka aba segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
12: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lung heigi lindagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamu ga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
10: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lunda subtere gudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
13: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
13: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Leichu kutilamu kate ile, lagamu dagudu banya bungiyo, ige iha wagu banya labur howa tida liburu to luago. Legi agidaru ti somkate ilida ge lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagi daru bai gie lufana lida ge li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gu sanduti leburi uagu bai labur howa tida liburu to. Le asubu diragi tiba liburi kate ile aninya gati.
14: Ama, madise li ni abi.
0: Itarala, higabu. Wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu sun huguya itarala.
9: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
15: Aniha hiri bai lagichagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu lumage Abraham lumo Davidi. Abraham lugushi bai Isako. Isako lugushi Hakobo, Akobo lugushi Huda, hola mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu Luguchu Owedi Luguchi Hese Hese Luguchi Uruwe Davidi Ayaha Laguchagu Lumage Davidi Lumo Adenruni Babylonia Uruwe Davidi Tuma Tomehe Lumari Uriasi Hagia Lagubri Gubaya Salamon Salamon Luguchi Bei Roboamu Roboamu Luguchi Awiasi Awiasi Luguchi Asa Asa Luguchi Hosafatu Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosias, Hosias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre waguwa Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adangreni Babylonia, lumo lagri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotorose yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babylonion. Kotorose lumage dan ligia lumo lagri hon wasal baragule. Itara lien ligabri lagri hon Jesu Christu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, abata darira gotungo lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subudirunu wale asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michigu gatidurun. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele, ligia larufu dagu aba lani wabureme bungio ahe li lungu lun lida luenedi, aba larinya gualun.
16: Jose la bunga wagun Davidi, manufu de dabalu beresu birunu Maria kesi gumani. Aduga irahu le lubu itagara juni, lumo ni asifi li sangu liabi. Agari di baba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara lupa liri la duga la salva rupanya la lumutu ni lida ki hafigo.
15: La susare duba isun kate ele, lo lagunfu li ridumure ele la rinya gube wabure me bungi li umu luge profeta.
16: Babagi na duba aba niburu ito toga ni niri. Aba metagari di aba irahu, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
15: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia, aba ladigo ni le lubai bai angeli ligia lun. abalerese birunu Maria keisi lumari. Magamari du galon dari tagri hani furumeti tire, abalichugun Jesus luago.
3: San Mateo capítulo 2.
15: Lida fulasu legiri be Belém, lumuargu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu uguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo lenyengi ya lubei labaucha weyo. Aba haliga daha harinyaga.
17: Hageisa harue te huri ulea agura houbei. Ariha omaru luarugu ma loige obo lenyengi lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
15: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Abati lagua runhong sun habuti gufadiru gulida hafinha hurio, hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia, aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo, aba harinha gulun.
0: Belém, lelumu arguba e judea, ladiga italinha laburidini profeta, buguia Belém, lumu arguna judea, buguia abalida geoburu guerigo timati lida amuale, lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutuni ha Israelina.
15: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinaga hon.
18: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, havisara name. Nyundu namu aginye ahudura gualu.
15: Lari gea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba, dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugurien ha warugu ma, aba hagunda ragu sarago. Danti lehe beluru munadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungi angeli lungu lun Jose lida luenedi, aba larinya gulun.
16: Saraba, warube irahe le tausu luguchu, anula haba hau ehipi. Aba meherega lunyengu, darime nabisa lunyengu, ladiga lalu ahali Herodesi irahe le, lulafaru ni ilakudu.
15: Aba ati lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu luguchu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun le larinyagu bai bungyu liumu luguge profeta.
16: Sagana mutimiru Egipto gini.
15: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sun irahin ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai Belém luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinyagu bai chutou lagri honu wa irahe ligia. Itere lien lagun fuliru le laburhe bai profeta Jeremias.
16: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uome bu igaya. Umala li ligia, umala li rakel, doyahu bu harigi irahe.
15: Lari yelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
16: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abuserube ameha afarni iragu le.
15: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun, lidinyehen.
9: abalarinho agunu alun lida wenedi lu lidi galilinho la tilrenhei abalidi agano walida fulaso le gire ben nazarete le lumu argo bei galilia la susere dubei sun katele lu lagun fuliru le harinho go bei profeta go luago nazarete na la jesuso.
3: San Mateo, capítulo 3.
9: Lida o dan ligia. Aba le abi Juan le abadi se rebei a puritia lida fulaso madeira o atihudia. Aba larinha go lida la puriti ha.
10: Asakuri ha huma. Na diga yarafa le la ruin ha buingi.
9: Juan le ligia le wago be mehe la buriha profeta Isaías itere.
10: Agam uoti, lumala li aba giriria agora halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Arakuma uma suruti lubaba.
9: Lautu lura kameyo ladeira guhuang, liabi lagriga lirana guaguero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei huang lagustarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu itialu habadi seirun. Aba larinha guhon.
10: Arasan hewe huguyele, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumba iliabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma ida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu narihe hun, loo gayara laa, ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranse luharawa, loo lachwa hun titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahitile lumbu iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gudubu itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihel. Aba me laraidu ni tirigu, guda lai me sagadi le mabu iheli, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
9: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tilure luago duna le giri bei horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
10: Au lumbei babadi seiruninu. Bugu ya lubei nyumbu inu lumbu nabadi seiruni.
9: Aba la riengu Jesusu lumbu.
14: Itara luba gwento. Laduga lunti waduga ni le lubei bei bungi.
9: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
14: Aniha nyeru lehinsi ebuinu, le awwe ome bulanu munda.
3: San Mateo, capítulo 4.
9: Aba la nigo ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumeigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadun aba louchagu ni, lari angalun.
19: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gudabai dubu le feime.
9: Aba launa bu Jesusu.
14: Darin hare leneru bungiu, mamaru bai tau fein ha bagre de grigia. Abagre tu baginha lá o santo humor ele larinha com o bumbum.
9: Abati laniga ni mafia Jesusu Jerusalém. O buru gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadani tabulu gu templo. Aba larinha gulun.
19: Ahem virubu bai bumbum. Chuba bai aga luhunabu. Ladega tarinha lereru bumbum. Larinha com o bumbum hon lani angeli gulun honi girunibu. A nega bati bu hahaburu. Luma chugera gula bugudi luagu du.
9: Aba luna buni Jesusu larinha galun.
14: Arenga tugin lenero bungiu, mocha go boi babure me bungiu.
9: Aba laniga ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba larufu du ni sun arua ihani le ubowa go boi luma buri luwairigun. Aba larinha gulun.
19: Nici cu băi, sunt le bun. Aha, boahul dură bun.
15: Abati la rinia cu Hesusul lung.
14: Dice ba noi mafia. La dăga tarin hare le reno bungiu. Lung ruguba babure me bungiu bahu turocua. Lung ruguba ghinie beservida.
15: Abati la dice du mafia lui. Aba hayabi ahelugu esteriwidei. Dale la gambu băi Hesusul lua guanii la huang frisirugu. Aba lidi lari gong Galilion. Meredet in Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le, lu lagunfule ru le la briha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le arinya gubai.
16: La keira Zabulon luma na fetali, lida luma lupadu barana, luegi ulgu le nyegi lubai la bocha veyu libiti kordana, Galilea, de nieri lubei agana vaha mama banya kuburini. Kui hameha lida bibuburiga, ariha di aba ome bularubu. Kukui alemeha lida bai lamunyo unga, lani na ovene, arugo unga guda vali hau.
15: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Hesusu apuri chihanyen, larinya ga?
14: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
15: Ei buga ina linha Jesus o laru laru duna Galilea, ligue larihi biama gamulia nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Pedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri eti, aba larinha gu Jesus o hon.
14: Fala humana, aba me meseni hadun la udra, anaharugado me gurigi anu lunani kume.
15: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugu umemere Hesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni. Aba laguaru Hesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba houdi luma Hesusu. Aba he leibugu ni Hesusi sun Galilea arufu dehena tida aburi haligilisi huriyu to lida abonkada fulasu. Aba halapuriti hani uganu buiti luwagu tilaruwe habungyo. Areida guaga daligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luwagu Hesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugubu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Herusalengia, lobu agogia hudia luma loege obo ilen yenge lubei labocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
15: Dale larihi balinia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo. Aba lagume seru arufu da hon itera.
14: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La dega heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagi alun hadugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik marido banya luago darangi lau. La dega lagua rubanya bungi yu keisi ilirahin. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hau ni luagu hadugu ni lugunda bungi yu. Ladiga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Fulese watinu dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia sun luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. Ladiga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
15: Aba la sigiru Hesusu arinyaga.
14: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasuwa. Kabagia un huula. o ale me hula ni ka un loidi ge lu la guruni aba me hadigre go ni gurigi itra hin ke lampu hon lele no bole aba u buru go le lwagu te aba u bu sinya te la ramu dogo furangu te la rihinu me be dun te gin aba lampu lu li chugo no atabu gin aba gafu lwagu dabu la li chugo wa lu lo rogo ga dagu dun hau sun ha muna da banya itar homa gin durung wagu da homa hi lampu hata gurigi Londa me la harihini buiti le hadigu bai, aba megi in hadimu reha buiti luagu wagu chi bungi u le siyelu bai. Marita kwa kumati ya luagu ni abia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere, ni abia agunflire. Ninara lubaiti hao luagu anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarunga bai ni aba punto, ni aba lectura, Lida gin li luru do Moisesi darime lagun flirun sun katei. Ligi e lelu bei ishigu ti me bere seni luagu furume guarga gu madi lida gin luru do. Ibi ne le la nyura uti mabai lida gin. Arvu da ligi e hon gurigi e lunha dugu ni li be lela dugu bei. Nyura u bei la nugunu wa yaga ta sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bei lau sunburi gu madi lida luara gu. Itara gin e la rufu da ha. Wairi baila nungunu wa yaga ta sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebelbadun lidon laruwe habungi yu sielu. Agamba humali luago rinya waguwa li lame ha hon hagoche go lu mafara ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kama lumo narin hare hon luago furume warga lan lea gainti ti luma gurigi ya lile di lagusera guduwa ba. Leanegu ti lumo gurigi ya lile di bidio wa tau luago inye uma lumo mafio gati. Itara linye lubaiti ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latare ba unyeng ababarita guni luago anihi lan kate li dan furume warga gurigi buba. Igira bai le lumo bai bedebe hani inyeng ligibu gen latare. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun latare ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba gurigi la nugu ni buligibu gion lurudu, beluba lidun uwari ni luma, luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupa di gulay nyingi ya dari bafayeru ni laguma hon gawana. Agamba adun luago arinya waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumi gwarga lan lea wama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti la fuigo gita bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu beferdi luni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afrigo gudupa di bu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu le feridero ni aban lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti meha ginye luago furime guwarga na le igiru tu lumari. Lungu ti lichi gung gara da lani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furime guwarga na uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai la diga takamure dun ligi buwagun, aba tagano luma amu wuguri, adiga gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Legiye, agamari ditu wuri igira wargu la diginye ginye agabara hane. Agamba adna ginye luago, aninya waguwa lame ya hon, hagucha gu lun, hagunfliron lau lel haninya gubai, lau afinyonu ni ligi buginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafiru ni ka uwago. Ni luago sielu la diga ligia lala na bai laruwe habungi. Ni luago muwa la diga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la diga ligia luguru uta bai waruwe ite bungi yu le weiri gubai. Ni luago hichigo la diga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o uwa. Mafiru ga ni ka uwago. La diga furume guwarigu amu kate harinyagu lwe lira lumaginyati mafia. Agamba adun luago warinyo waguwa lame ha. Agu luago ari luago ari au nari hane hon lum mag yugudu huma uribani luago uribani lubara gen lira ahi isi gagiri ge gufu den luago aba logo higibu ruya humi le aba obo lum le alugu til lanugunu ligibu gen luru tu tuwege hisimisi igir humi lungi en lanugunu habita aha la fosra aba gri ge lu hanuga aba nuguni luago aba maile Baru melau biar maile. Furumi aguar gelar muri hati abang kata ihoma. Rohum ilu. Misi kahoma igi hanaga luagun le afure dehati ihoma. Agam batun igi luagu orang agu alameha. Hinsi labu madobu. Liher regudame bagani bu. Aku nari hari hoon. Hinsi ihoma hagani hoon. Bini ihoma yang meha iya regu balun. Adega ihoma buiti hoon ha liher habu bayi hoon. Afuri te hugia me lu bungi yo awago ha anaba gubalu. Ha uri babay au seruno. Itara lu balirahi yi huma hugu chin bungi yo le siyelu bay. Le ona ha bali weyu hon buiti ya hama uri bati. Ona ha le huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahi hari gubanya lu bay hinsi ha bubanya hon hinsi da hon. Kaba kya faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamu tigin ya salufriti ya hagubra habali lisensi na gumadi itar. Ahin honu guyin lubayi hamada gu habusar wa. Kabuyi ti haruftu bay lau lira. Ibi ni ha ibidi habubo yin lu bungi yo adega hamu tigin ya. Uwara gu huma lubayi ti keisi uwara gu la hagu si bungi yo le siya lubayi.
3: San Mateo capítulo 6
9: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongri ge wubu oguginya, larinya ga?
14: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengri ge lunru hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahe hon. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Adik ni lira, luaru ko hadiumar hakuri kia bui tu hawau. Ni naru hau, lagu laula adik ni lira, ibi hamali hafairuah. Dalam hisi ko abah kat ilmu ko demeti, masubu diralei ni besi bumada. Adika humai labu gian libi dianwa. Aku cibung gian leariu balin le, adik ubai labu gian libi dianwa, lisi ko bah hafairuah. Tagi gian le hafuri tu lubungiu. Mitara huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayiru waha. Tale ha furi dun lu bungiyo, bela uma hirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lu hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagushi meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafaye ruwaha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga ha ibidi ha bubanya lun bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubayti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungi yu subudi lali kala habusin rubay. Itara luba lubayti hafuri idun. Wagu si bungyo le siye lubay. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogu ke ladugunu wa siye lu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferud na bay uribati le adiga wamali bay. Ke ferud na wamani ya ha adiga banya uribati uwan. Migira bawa lun wabul ha lidon awucha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Laduga buguya le aruwa habayi. Buguya le sunti bayi gabafu. Buguya le weiri gubayi lun sunda. Itara la. Itara linya lubayi ti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bayi hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubayi. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Oba ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigon.
9: Aba larinya gu Jesusu.
14: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. agi ya hadu ko bali tera lur ko hari ni gri ga lau hayu na nyala ni na ha go lagu lau la hadu ni lira ibi hamali ha fairu wa ai hugu ya dale hayu na ru si ba hu mai higibu aran se gwa hugu ya me hungu me fe ha mamu ka gri ga lau hayu na nyala hugu si ru go ba bungi le mari hi be ge fe lagu hayu na nyala aba meti li chu go ha fairu wa ha Mondra go ma irisi ni ya bo go le nyi lo be ga yara la ha hu chin ha mutire ani ga ga da diligi ya kate le gi nyi hi lo be ga yara la he belo ron hi veru tin lo hi veru ha Mondra go ma irisi ni cielo le nyi lo be sin ya la ha hu chin ha mutire ma ga da diligi ni kata me belo ha gi ya hi veru tin ya hi veru hon nyi la de ga le nyi lo muti irisi nyi nyi ngi ya ha ni Agu le lampo bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai ginya lao sumbugubo. Kamalumu ahi sandi lubai bago. Lida bai luburi ga sumbugubo. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampo le bida bai. Ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gien lun. Liere go dame le aba lun. Uwara kwa bai luma aba hata gie, lisi ke meme beresi ni luagu le aba, siyati le seri idunwa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridu, ni tuagu daugu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini, gebegi ugubu sigo tak daugu. Arihane huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo, Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi, le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti mata, sigu hau dunuro. Kage hida gege yarabe, lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawena mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madug ligi ya gamisa. Nime huruwe salomo lausun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulure. Ahinti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ariaga, kabasna wega o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu si bungi yo sielu le subudi ha bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Latika barulu mutigine haruga li dihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugu bai cada vez yo lumago.
3: San Mateo capítulo 7.
9: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginha.
14: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo gaginha hiduro. La duga keili gabiri hichigo haduro amo. Ita la roba ginha lishigo no hiduro. Le auba iha misraha la uba ginha la misraha bungiyo. Kawago haria ko ilirara ife le lida belago hibiri. Ani masandi humuti durusu le lida bai hagu. O kau wago haniaga lo hibiri, sagane lirara ife ile baguru go bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongongli. Migru humi megine hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, Karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigun hon. Halwa ha, aba me hadari ron. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida ye le ishikuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lishigun aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ahin lubai ti lau lubai son wuriba huma, gichi ga di tun, kate buiti hon hisani go, gubu megi ya lishi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. सों आदा लुबई ते हदग हों आ मोकेले हबू सरुबे लों हदग हों लदग लिगी या लरिया को बेलीलुरु दो मोइसेस ये तो महली ब्रु प्रोफेट को बेलु हो मली दागे बेन ले बुरुर बे लदग बेन लु माउ मले अनुग बे गुरी या लिदों फेरी दिगो तुले बुरी कबारों के लिगी या ने अनिसारा गुहान
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Webele uribati, siñati gen buitu lanli. Sun webele ma buitu tinlin, chanwati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hage ya luagu le hadigubay. Mama son hariyo gitenu, nabureme luhe belur bala li donwaruwe hani le sielubay. Harigubay ya adigubali lugunda nuguchi bungyo le sielubay belur. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni, sarago banyariya gutenu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uribati ya lidan biri, adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti narinye go hong, ebidi ya go boye ya donu, dise go manoy huwe le adago bay uribani. Le agambu tina, adiga le le nubay bay, itara linya kei aba uguri gufuran dati, le adigo bay luban ligibo gudub. Aba liyabi go huya, aba liyuru duna, Fugu wa garabali tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahinti le agambu tina gama lumu madingu lumuti le nubaybe, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu nagube ligibu kusagon, aba linyabi wa huya inyura duna fugu wa garabali tuagu muna tuguya, mala nari me taburiha.
2: Dan lasu rubay la dimureha Jesusu, ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda habay. Ladiga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tiel lurudu Moises.
3: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rubai Jesus loige ubu, saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahu drogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
4: Nabureme, abu busin. Gayarati barei da guagadinina.
2: Abati la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariengue ina ligia.
1: Bosentina, arei da guaba.
2: Kei lariengu itara, aba larei da gu sanditi ligia. Aba lariengu Jesus luon.
1: Maringa baitia nikaun, nyudur gubarufu da guabungu alu fadri. Rubei me idebe se le guagu bilariengu Moisesi. Luharihi nigurigia luagu arei da guadibula.
2: Dale lebelo rubai Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu, aba liabi aba gumada romana lubaro, aba la yumra gulun itara.
1: Nabureme, anihin nubuni ron lau sandi le deregudu, luma sarago gariti luago.
2: Aba laringu Jesus lun,
1: nebuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
1: Nabureme, madinat na lu bebelo runubyo, Ariya gube dimure ya aba me larai da gunubui. Nariya guba lelera ladiga au labuginyat na ginye gumati le inyutimati. Ani anyahe ginye sudara labuginya na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariya gulu aba lu liabi nyibuit. Dale nariya gulu nubui lu ladiga furme gwe kate adiga lumuti.
2: Dale lagambu bali Jesusu le laringu bai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba laringu honha afala rubali.
1: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narihare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma Aburamo, Isaku luma Hakobu. Lida aruwe hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba meha yahuwaha. Aba me lakiri hahari le lueri hagarigu.
2: Aba laringu Jesusu lugumada ligia.
1: Baiba bubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubie Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigia ha gawago te sifirugu uriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifirugu uriba

0: o să robe la unii sensu. O de gimugă tu la dăga nu băidu. Itara linie lu băiti. Sarago hanya ha gomă honi bănyo gueto. Hagia ba furumieti. Sarago hanya ginie ha furumie bănyo gueto. Hagia ba gomă honi. La dăga gibetia agua rutia. Gama lumu mi betia anua di rutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luag uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu discípulo hawai ha hibri grigia ha luago ben uma uorahama. Aba larinha guhon.
0: Ke lubai harihini. Amu derei nawai Jerusalem le nyembe lubai na derege rua au le uguri garu vergoti hon habuti gu ha fadiri negu hurio lum hon arufu da atinya li luru do Moisese. Ha lun ben hasia durunina lun nome. Aba me hedere gorinina hon ha mama bany huri yulu henhera hanau. Afara hamana me, aba me hadara gunina luago gurua, gamalumu nasa rubalidange oveni luago lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bay.
1: Aba tarinya gulun.
2: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba loige bomere, aba loige bubong na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Kayara te san hawandu ni lueri aga igari gule lubay na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
3: Gayara awa bay.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni. Lunti hawando ni igari gule lumbe na wando ni uwaru hugia me numa lida na sufriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumbe nishigu ni. Liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayin du hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba larinya guhon.
0: Kesi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabunsi aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ki hida agia leabunsi aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, Niabi ya luna serbi dun luma lu nishigu ni nibagari lebegi mi hasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia. Sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bay luago Jesusu lan le asigri bay. Aba haguara guhariyaga.
4: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
1: Aba hadeng hagrige hon lu hamani sho. Ligia ti ma hagua rago.
4: Wabure me, ladiga wadu Davidi, gudeme wamabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
5: Wabure me, seti wawarihi.
6: Aha wabure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niyano. Ahi nye adumurati hon luigin hadugini, aba meharinya gulun luagu buselani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nya la.
1: La sustere duba ilira lulagum filiru lemeh larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
8: Ariye gafuma lung uburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba hurigi. Wariu luagu aba lirida hurigi. Ani manu anahati ila.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lausu tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati grigia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubari ubanya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha hariyaga.
9: Uweri guni.
10: Tuga wagu uruwe darit. Bini wati wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
9: Bini watei.
10: Uweri guni ubungi.
9: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyimbanya. Aba hariyagu sarago.
11: Kati sa grigi le.
1: Aba hariyagu grigi ya.
12: Jesus le. Le Nazareno. Fulasu le lida bai Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbayo, aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu, aba larinya guhon.
13: Larinya hare bungio tida lereno, luba na furi duni ligia batiri nuba, ahin huguya, baruhu maru kei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marii tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadirugu hama rufudhe tele lurudu Moises milagurubu ile ladigubay, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempulurugu.
14: Uwairi ginilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyidu, aba hariyangu lu Jesusu.
15: Agambu bunta le hariyangu bai ha?
1: Aba larinyagu Jesusu hon.
16: Aha, agamba numuti. Malinga humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubei larinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesusu uburugu, aba lalamachu. Aba larii aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
16: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu.
17: Ida liasa tasagribi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
16: Ninaru hao, aho afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adugu. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin tabubu barana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama ugurinya abutigu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
15: Harinya gabay won, kala biriche bay lubadag ni kate ile. Kay ichu gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Nal gudan degin aba kate. Ahin hou naba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na dugi burikate ile. Ka un habalin huang abatise, bungiyo o di wugurinya.
1: Aba hagumeser wa dimure en hama gu aba harinya gu.
15: Ah, harinya ga, lagu bungi la ona habali. Larinya gu wong kala wong mafinya bailun. Lagu hong na halawa gurinya, hausar gu wadi wa griga wuriba ladaga afinya tinya sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
15: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hong.
16: Marinya gu nubay ginya ti hong kala au bafo na dugi burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hong.
16: Na bagda gwa aba akate hong. Harinya gu imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani go. Aba larinya go lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya go lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la sainz regularita go aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uchi lirihi le aba. Harinya ga inale ile meme larinya go baibuga lo le furumio ti lo. Aba lona bun le larinya ga. Aha nidi ba kamalumu midi iti. Aniye ko humaiti no kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugchile
1: aba hariye go
18: le frumiet
1: aba tilariye go Jesusu ho
16: ninaru hau lo agu shorti malahe belo no agu ber hatia lisenso na go mati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau La daga nyimbi ti huan le abati se hebe ya rufu ta hon ida lubala li gabri ha bagari ton. Ma finya no ton lon. Ahanya ti ha guber ha banya lisensi na gomadi ha mahoro a finya ti lon. Huguya lao sung ariga humani sung lira ma san siragun ti hi gabri lon ha finya ro lon. Agamba humay aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ili chari riko. Aba la daga baria ro lao. Adega ligia aba aga ilo la biricha wagon tira bebe lidon luma ba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagime tinya aba lidi adega weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani aba lona ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagime tinya. Aba riga harigudu niya na dagime tinya musu haguya ulese hame aba afar hume aba hilagu bay. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ya lona ha labure mechari gibe timati ya sigo hao ha lona ha banya furumie ligia meme hadiga na dagi meitinye hon. Lagumu hon, aba lona ha nilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi meitinye lira, aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire alaga, wafara li hilagu bay, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru nilida gichari, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga.
16: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladaga hau na dagi meitinye hagi.
1: Aba harinya gulu.
18: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi meitinya halu tiya hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
16: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuwago. Dubu lemehe aubi meberesen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lao. Ege nene gube hon luwago lagida ruwa bala la ruwe ha bungi huwei. Hugi ale weiri gube lida hafine huriyo. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungiyo. Ahinti au. Le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseo guhempu li burile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grige, la diga afinya hama grige luago profeta la.
7: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
16: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotiye. Mahati amisra hotiye hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya gu hon, aninya ga kuma hon wa misu rohouti ya luwago wa ransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibuneti ya, aransi ya lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu ntia amisu rohouti ya gasu, aba lidi aba hadaginye lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba. Aba hafara guniye hilagu bay. Aba ti laganyi du uruwe sarago. Aba lona haniya lisudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gu hon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya lon ha misra houniwa. Heba lubay ti luagu burilariga yuma. Aba me ha misra haniya sun hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niya sun hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya. Aba tabui nshumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra hau tiya. Aba larihi aba uguri le masansi raguti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulu, numada. Idali nyagi ya bebelu nube nyaho masansi raguga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lube ila yahu waha. Akuni hamelari.
19: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
16: Gibetinya agu waruti ya luhe belu rulidon la ruwe ha bungiyo. gamalumon mi betia anua dirutin.
1: Aba hodi fariseogo, aba howare do ariya kabala gayara la haduga, lo haniaga gaduni hesusu kate le wagoti gayara la hadari ro liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uare hama hadage lanigo erodesi, ariyaga lu hesusu.
20: Maestro, subudi wamuti lo agu inaru ni la bariengo be. Logo gin arufu da bani lemeri bungi lau inaruni. Manufu de ugani ka wei. La diga ni kata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe roma na odima buiduti.
1: Aria gu lia Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
16: Bian wa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nu lun. Dan larihi balin, aba lali gudunia.
16: Kaya wale lau bai sensu le, luma iri le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulun.
20: Lia waluma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
16: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, harinya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubwa itau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung haruwa, dari lumon hasedu. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Bulei guatan, la diga le bidin etau ti lereno bungi hon ni luago ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gu lu marie, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinya humagili sale larinya gu bai bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi te bai avramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacob, itera linya lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinya guti hamuga bungi luago habungu te la, ladiga mama habungu te hilago anya bungi, habungu te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyenyen aba hada ge le rufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinya gulun.
18: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
16: Hinsi ya la babure mele bu bungiu te bun tau sumba ni, tau sumbu wani, loma lau sumbi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, urumi ya tiginya lida ge sun luguma di bungiu. Anilele bia malida weri guni le nege le, Itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun ke binsin gubungua. Bia gumadi le, ligue ebu belun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseu gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
16: Kasa harita gu be libuguri Cristo le lanua dirubi bungi e lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinha gu lun.
20: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
16: Ida linya ti lagua rubali Davidi kei abure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu ni abaga ni yu labu gu yu bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahin uwa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
1: Uwa ti ni aba, luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia, Manigi tini aba luliabi aligadagwe.
7: San Mateo, capítulo 23.
1: abati larinya gu Jesus hon lani discípulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
16: Gabafu tiyan aruhu tahtiyan li luru don Moises hama fariseo gu luha furan wagoduni lila li luru don Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay meson le harinya gu bain hon. Gama lumo mafala ra humay le hadig bay, ladiga harinya gatiyan abakate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisya nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madag tiyani kata lo hitera guniya gurigia luagu buri anugu ni lani na luru dule hichi gubay hawago. Hadag ni son kata lo harihi ni gurigia. Hinsa ti hon lo hichi gong tirahan yi gafu lao lereru bungi herebero go luma luagu buri haruna. Luma lo hadagra gong dawo to dururutu. Usente haraga dene lupi doaga yubaro le dan egi ni luma halag le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lunha busura gong gurigi ya hong lau sarago yi nebe seyi umada. Lungi ya lagu waruni wa hong maistirugu. Ayin hugu ya, migra huma lu laniya wagun wa hong maistirugu. Ladiga sun hugu ya aban habu, ane abar ginye ginye ha maistirun au le kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi li da ligabri ha guwaruni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugu ya melun laniya waguni wa hong abuti ladiga kristurugu yi habuti. Le seri vidubay hon hibiri ligia weri guti mabe hidan. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna buda wagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya li luru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bay loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya li luru don Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furi ya yule migini guti lugungi. Ligi ya weri ti maba ilubai hasufri no luwe gini. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya li luru don Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu gahu mutu mua afa ya humi barana alu hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai aba hadigu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu hugu ya dunda ya tiya marihi tiya. Ariya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti dimure. Ahi afino tuagu templo mala la lira. Ani ahi la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliron. Ibi de ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai. Golu o di templo to adugu bon lun sagrau bai la golu. Arianga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara guduwa bui luagu lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwa linya hao marihi kagi weri gutimabai kate ili luagu bui lataru odi lataru la adugu bali kate iligia lun sagrau bui la. Le afiron bui luagu lataru mamari ginye luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginye luagu sunle ligibo bui lataru. Legi nye afi nye lobe toagu templo, mamari ginye ginye toagu templo lafira. Lafira nye ginye luagu bungi le aganobe tida. Legi nye afi nye lobe luagu sielo, lafira nye ginye luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyurube luagu halau ligia. Fugiabu gu hugi ya rufu tahtinya li luru don Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi. Ani mebele sinyatun lawa rubu dani le weri kute mabe li dan li luru du bungi yo. Kei buri, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbe hadugu ni, mingi nuka humi me hadugu ni le libiri. Hugi adundu hati ya marihi tiya hugi ya le, asi hatun aba minimini ani hulutu aba kameyo. Hugi abu gu hugu ya rubu da tiya li luru du Moises hama fariseo go biangwa tigibu. Adiga tun lo harita gu gurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu di gine libiti. Ahi muna da gine hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tiya. Haruma gu da humi uweru luma siya do loragiru gu gine furumiye, aba me gine la ruma du bogu di gine libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu da tiya li liru do Moises hama fariseo gu, biangu wa tigibu. Itara hiya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu di gine libiti. Uende ti lari hiya. Ahi luragi rugi buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itara hiya. Bogu di hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gine gurigia. Ahi muna de gine hibiti buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugia bugu huguia rufu tahatinya liluru do mwesesi hama farisogo. Biangwa tigibu. Ruhu mutidubo rita kwago liluago hamua ha profeta go. Wende kuda humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Abati harinya go. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira subudi watu hongwa. Lago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagea. Gumu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagushagu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta go, hama ha chuba ya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lago guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba labur ha duru huwagun luago sun hita le aviru bai hadage sun wuguni ya buiti ya ha afara wagua banya. Lumakia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau berekiasi le meha hafaru bai tabadna kwa templu luma latara. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagun gurike halani na dan le luago buri sun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chegou a rugia dubu hawago halona habanya bunge laugano buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro ni a gaio tiranhi labu gintaruna. Mahatan. Wetote, terederan huba maluga. Ani narinha haren hon luago marinhi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinha gon. Biniwa tila nyibu bei lidan liri wabureme bungio.
7: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinya gu Jesusu.
16: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu luha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti ya habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampu. Keisi te ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kebri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu araguni, ani te adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingin hagia, aba hagume saru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidange higasi uon, laduga lenya gu chawalampu. Aba harinya gu haranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo ame hon. Hei ba gu bai lenyilu bai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maranse rubanya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebeluru luma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gien, ligia hachilu no hibiri uriya nibure inginya hagia, aba harinya gu, wabureme, daraba ibena waba, aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tono.
19: Abati larinya gu Jesusu hon.
16: Aga gu duwa nyu homa. Ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda. Awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri. Le dan lebe ilaranse han lo ladiga weya sulido amu fulaso. Aba laguwa ruhon lumusu ni. Aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lu aba hadagye, kebri bia milu lu aba, kebri milu lu aba. La fari hani hon kei habafu lu hawadiga maridu ni, aba ti lidi luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinti le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu duni lesensun li yubu diri nyayin. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara kwa bubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati labu giyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma.
0: Larigin abalian bilere si birube bian milu fiadre. Abalarin gulu. Ni ubudiri bian yin milu fiadre bichi gulu. Ani ha bian milu naganye ruligi bogon. Abalarin gulu li ubudiri lu. Buiti abamusu buiti ani conflict buguye. Ke conflict bu bay li dan le murusu rugoti. Nichi kagi beti labugin baria ha. Ke mon gunda ba uwaranoma. Ligalia bilere si birube milu fiadre. Abalarin gulu li ubudiri. Ni ubudiri. Subuti kubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabu na guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligi ananufu tadumbai abanidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha lubai tile bani. Abalarinya gun iyubu dirilun. Musu salufuriti mauniti. Subuti kubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabu na guna. Abuta hau lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligi alunti lubai yebe hamuga bichi guni nesensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyi runi. Abalarinya gu honha nyembanya, gidahume sensu le luma bai lwe, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bai, lichuguba lau lun, abame ligi ragun lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa bai lwe, musu ti mauniti le, Fui huma ilidon luburi galel baugi dibai, lenyemba lubai la yahu waha akuni hamelari. Dame nagiri budon, awle uaguri gara uargati ubo wagon. Ni abi bakkei uruwe ige yegu angheli gunaw. Aba mena nyuno luago nala lau uweiri guni lu nagusara gu dunia sun gurigie. Aba me haundara gu gurigie halile na sun fulasu nigibugie. Aba mena fani na guninya hawari uaguwa kei la fani na guninya huniru mudon mudon hata agie gabara. Aba menichi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga mehon ha loege banya nowene. Igo ugu. Uge lebini la lebe nuguchi. Resibi humai arui ha ni learanse lalubi huba lumege ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai ruto eigini no. Dale magra ugu nubai ruto duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati ruto umuna no. Dagati madagra guni nuagu, rutun dargu nu. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya gu richagu watin hagiya nu. Wabure me, ida bugagiya warihabu lau ilama, aba vichin wa igini bu. Ida bugagiya warihabu lau magrabu, aba vichin wa duna bu. Ida bugagiya warihabu kaichiludiguti, aba vichin wa muna bu. O madagra kunga, aba vichin wa dargu bu. Ida buagia warihabu lau sandi o furisirugo aba odin rihabu. Aba meti naniya guhon, ni naru hau, furime guariga kate leha dugubi lun aba hada gye namule no, ka lan luna bumbay, no ginye hadugay. Naniya ga meti hon ha luwege mbaya nubona. Bise huma nwe, ugia le lumbay ha sufri no lun sunda, heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dan le nalama chubay, Michu tu egini no, nale na magra gunu bay michu tu duna no. Ebu gati na kechi ludi guti michu gun tu muna no. Mege tina dawgu michu tu no. Sandi tina dawa au midi tu arihana. Aba me harinya gu uriba tina hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludi guti o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamani bu. Nanyaga me hon, ni nare hau. Lagu furumi warga na kate le madugun hubai hongurigia, kala luna bubai, madugun humuti ginya no, aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufri runye lu sunda, ha meti rishagwa banyi legibu ge bungio, aba me haudi sielu lu ha gunda runye lu sunda.
7: San Mateo, capítulo 27.
1: Dalaruga dubai. Aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama wugiri ya wairi gu te lida hafiya hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigo ni grago, aba hedere geruni lu Poncio Pilato le gu madimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudoni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
2: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba guguri madunu tilu nowe.
1: Aba harinya gu lon.
21: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni Judas sem su ligia tempo durgun, aba lidi ati gregua lungo. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sem su ligia, aba hariago.
15: Fiati vichu gu ni sem su leti don gafu, tolaga ili sem su nabungi. La diga la begi oweni.
1: Aba hawaradu, lo lagayen hon lo fula so aba wugiri le adigibe kate lou ti muwa lou sem su ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lo fula su hita lube liri fula su ligia chile lume udan le. Itere lia lagun fuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
8: Baruga buti darandi muisu fulata ligia. Ebegi legichi fue Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lo fula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
4: Buguya sa haru e tabai horiu.
1: Aba larinha go Jesusulun.
21: Buguya guanarigu arinha gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama wugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go pilato lun.
4: Magabo bumuti sa le harinha gu bebuago.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du laniga gumadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawasi. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pelato larinha gahon.
4: Kahabu serube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leumba larinha magua Cristo.
1: Liri do bali gia Jesusu. La diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hedere gerei. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
22: Ma diga ba ni kata lau grigia uwara guati le. La diga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga la diga grigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugiria weiri gutia hadu gridia lu hamuri ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridia hagia. Aba larinya gu hon.
4: Kahata ge biangu be hapusar gulu nigira gudu hon.
1: Aba harinya gu.
23: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu pilato hon.
4: Kabati na diga lao Jesus leo mbe lari wa guwa Kristo?
1: Aba honda bu sungu bai, aba harinya gu.
24: Dago bai lwa guguruwa.
25: Aha, dago bai, dago bai wa guguruwa.
26: Dago bai!
1: Aba larinya gu pilato hon.
4: Kati uribati na diga bai.
1: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
27: Dago bai lwa guguruwa.
28: Aha, dago bala, dago bala lwa guguruwa.
1: Dale larihi bali pilato luago sian lan la diga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
4: mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
1: aba haria gu sun gridia
29: wagi hama warahi wanegubo frumi erugwari guduru wa wugu luago lowe
1: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba hanigini lisuda rago gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadini ya sun suda rago gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudrogo ligibuge, aba hehera halao, aba haria golo.
30: Kabaga ila haruwa ite huri.
1: Aba gie hasu eregoni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halao itara, aba haraga chunu degu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba wugiri sirenana, giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere lien hachilre lido aba fulasu diriti golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi sinyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocho rigu lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu gurua, aba hahu erusudara ubunuruni lu hafale inhanu la deire guhadago. Itere lien lagunfili rulemehe laburiha bai profeta.
3: Aku redatinya ubunu runi, luhani kaba la hadagi, eredera kau na deire.
1: Aba hanyuru nyei, lo honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni logia lichigu ne nyei lubei larinya ga kala liduru bai. Itere lien aburihoni ligia.
30: Jesusu le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahingichuni hachigu, ariya gina.
30: Bugie le ganyara bi bagulumu templu, aba ya barara magudumu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen li rubu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
1: Itera lia gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
5: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loigie gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lubei luagu hisi elalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwari tia haa daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
21: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
5: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure guduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
6: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
9: wariha hanyuwe
1: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilongwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu templo lida bian murusu inugia lo unabu aba ladagaro aba haraba ganali aba labau handibu aba lahuna chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye teluagu bungiyo hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba hariago.
15: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lubei. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariangu Pilato lulichuguni walu, aba lanuguni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luagu lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba luweri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
15: wabuti. Arita go muti lagu arinyaga la meha ye tilgira. Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu lurwa ve yuli dage oveni. Ona hagubo iba achoro rei umuhu. Darime lurwa ve yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru hei lugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sara lila. Wedi timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo pilatu hon.
4: Baruh mafiu sudara, heba choro humai umuhu le lubui duaga ihuaratsi.
1: Aba ti houdi, aba ha choro ni dubu le luagu bai umuhu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
7: San Mateo, capítulo 28.
1: Dan le lasu gribe, luwe yu remera agoni, ani arugo de ina linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua. Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Tiabi ladagaru, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyu. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
3: Anufude da buma, subuse titu luagu ala uriena kesusulegi, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiya, sarali ke lariangu ni, igo umarihi lasulegi ni, nubai lichugu. Aba mehidi furese, Aba me tariendo ho lana di sikyu, la gustarali la, la guanigira la rubakwa galileo, nyei wa tarifu, aniha abu dogadu le lumbe ni chukunika.
1: Aba hodi wurian hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariengen ho disipulu, sunti anyaha laan luago uma, nige larufu dagu hesusu lungu hon, aba labusuru hon, Aba ti hayara fadulu, aba hahudrogulu, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
21: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulu hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, ligia hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusara dubai hon habuti gufadirugu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurien weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sainsu hon sudara. Aba hariangu hon.
29: Hariange me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe ruhani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimureha baluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
1: Aba ti heresi biruni sudara hagia sainsu. Aba haudi adiga ile wagu bai larinya wagu wa hon. Itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu. Galileon luagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu. Aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagya. Lugwati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu. Aba larinya gu hon.
21: Rulali sun upafu no sielu luma ubowak. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu. Luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon. Luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei. Luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
15: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
4: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Leli rau buingiu. Buri wanyu linya ti dan li liribu profeta Isaías.
3: Nona hanyi nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luga biaga. Agambu oti aba umala linda fulasu magenda bati larinya da. Aranse huma uma luba babureme. Darako huma uma suruti luba.
4: ani itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apuri chi hungrigia, lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagia me. Abatiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, agambui la puri chi ha. Anti halle hagufe seruni hafigom, abahe la badise runinya huan lidan duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la deira gua huan, lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
15: Anite bayaba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lau duna na badisaran. Ahi legia la badisaribadu lau sefrisandu.
4: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bui limuaha Galilea. Aban labati seruni wan lidan duna legiri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aban ladara gun cielo. Aban larin hii lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalali sielugi. Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apuri chi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
16: Siluha lidan, jarafa li larui ha buingiu. Asakri ga huma, afiye huma logo uganu le lanina asalbaruni.
4: Logo aba weju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyagu hon.
16: Higa ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
4: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tilaibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanya nu aba ugunen arama dahon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tu hanigi grigia lau sun le larinye gubwe Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aban wiguri tida ligili stuguya lau aban sifiri uribati, aban lagua ragun larinyang.
9: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazareti, bia bia san luba giri chuguniwa. Subudi numuti katabula luagu buguya la lira pungu le sandubai.
4: Aba la denga Jesus ulun sifiri uribati ligia larinya galun.
16: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
4: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwaina. Sunha nyimbanya aba tawari du hanigi aba halu gudagun hamagu.
5: Kata isale, kata isai seri arufu da hanile, grigi ale, gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
4: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon, Tabiru hanyo. aba harinya gun lun Jesus logo sandinyon la. Aba tilidin tuwa gun, aba larig duni tuhabu. Aba linyura gun. Lida mime oura ligia aba taraida gun. Aba tasaru, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondara gu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida gua.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Halau tiña.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ali, aba harin yegulu.
2: Anya intesara gukiri gyalwa habu.
1: Aba larin yegun hon.
3: Kemo li don buri fulaso le jarafobe. Apurchi hanamu gaginye nye. La daga lu lira niyabi ubowagun.
1: Itara linya lubo iti, ayibu galumuti Jesus susungari lelea. Apurchi hena, li dan buri haligili sinhuriyu. Li dan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guri batin ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun lariñak.
4: Gayarati varei daguagidna ahabu busen.
1: Aba lagu demedagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu aba lariñagun.
3: Busentina, arei daguaba.
1: Kei lariñagu itara, aba larei dagu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinye gaina lun.
3: Mabahu da kwa baiti ya nikaun, nyudurigo baruhu da kwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigia luago arit da kwa hati bulan.
1: Aba regulidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sungrigi. Ligia lebubay la sinyerun lan lerederun Jesusu furango lidan ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lidan gesun flasu arihe.
5: San Marcos capítulo 2.
1: Atiribeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luago giribu halilan. Aba hondarago sarago grigia darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. La daga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablu gumuna, louginye le nyen lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyen ginye tidan lubarari. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandiboy.
3: Ninao, ferud nawali bifigon.
1: Nyenye nun hadagin arufud hatinya liliru dun Moisesi, ha nyumbanya nyen, aba hasaminaru.
6: Kasa wagu la dimure hitara, la nabu guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti feruduna la figo loidige bungio.
1: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinya gun hon.
3: Kasa wagu hasaminaru hitara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, feruduna wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garewari guti luferut na nafigo.
1: Aba larinya gulun sandit.
3: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyon.
1: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo harinya gaili.
7: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
1: Nyenginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumba isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi. Le liru alifeo. Nyu linya le nyen lubaye. Lagubura hoa lisein sugumati aba larinya gulun.
3: Falabana.
1: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenyin nuginyeti saragu agubura hatinya li

0: sen suna gumadi hama amu gafigo tinya nyu luagu dabula uara luma hama lani disipulu laduga saraguhanya afalaroti dale harihi bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipulu
1: idalinya sa legi bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya
0: dale lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu
2: hamasandi banya memege ruti sorosi hasandi banya hagia mege banya sorosi mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati niabia alu hanya haga figo banya
0: logo aba veju dale hayuna runglani guhua hama fariseo gu luhagufu lirun luma bwingiu aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galungu.
3: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma bwingiu ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia.
0: Aba launa bunia Jesusu.
2: Gayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba marie dale anihi la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hamagi, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa dahoutu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le me metife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadini ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwin to iseri girulidon aban aga iweru le binadu hali, la diga tabosha gubei diwen iseri gweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me gweru. Ligia lubei ti luti tese runo diwen iseri lidon gweru iseri.
0: Logo aba lue yuri emera agoni, eibu gina linya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiru. Aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
4: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida luwe yure mera guni.
0: Aba alarinya gu hon.
2: Malei hagidu luwagu leme ha la dugu bi David luwagu aba dan. Dale lalama chumbei, ligi ya hau son libi yugu. Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atari la fadiru wile inyu timabai. Aba leigi nu fein to sagrobon, tomaha wabon heigi no amu gurigi hawedigi ya fadiru gu, segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurige haluma banye.
0: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
2: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligiye. Ligiya gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luwe yuri emera guni.
5: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
0: Aban laligudu ninya hahibiri lariyanga on.
2: Kalumbi la dugun walida luwe emera guni, buiti o di wuribati, lesefruno ibagari o di lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichu, aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni, la duga tidere hanigi, aba lariya gun lun wuguri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni aba lariidagu, aba ti hafridun fari sewugu, aba hagume serun adimure hama gua luma hama lanigu Herodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia Galilean. Danle lagambu boy logo onwe buburi katarile ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Herusalengien, idu meginye lobo afurugu ginye duna hordan tiru ginye luma sidon ginye lun harihini ligia lariyangu boy Jesusu hon lani discípulo go lungaran señu hama aba uguni luba lue hamur daguni saragu grigi agi ladiga kai gibenya lubai lari dagwa gudun sun sanditinya aba hagura gun hongu luagu lurungu haguruni lun lari dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahuduragun ligibugin aba haguaragun sifiri guhadagin harinya
6: lero bungi buguya
0: aba leveri duminya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha ahiri du su wugri hagi simon leumbe lagua ha Jesus u fedru Santiago, lao Juan le la mule, ha le ranjun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, mini la lira le ranjun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago le liro Alifeu, Tadeu, Simón, abameja wiguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu diru bali liduhin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Laduga hariyan go giri ge logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achiluru banya Jerusalem genyi, aba hariyangu
3: wuguri le ani belzebule mafia le habuti sifiri guguribati luma laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati
0: aba ti laguarun Jesusu hon lun hayara fatun lubadun aba lichugun aba hempulu hon aba hariyangu
2: ida luba gayara la la saga runi mafia guanargu fulmi aguar garubi hanile afani raguti lun aginda guhama gua laguni chakupa Ani sinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahan ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda wame luma gua sinya bila durano. Lagumu chakwagu le rugube lira. Uwa tini aba lule beluru lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagura gu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye nga yara la liberu wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira la diga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
6: Anuha tia bugu shuha uba mule nubogu di halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagi anugu shubon hama na mulenu.
0: Aba larinya gun hawagun hanyumba nyege yegu lau, aba larinya gun.
2: Anyaha nugu shun hama na mulenu. Laduga furumi wariga hadugu ti lugunda bongi yu. Agia na mule nubanya nitu nu tuma nuguchu.
5: San Marcos capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubai. Ke gibe nya lubai grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni to nyin bu dunaru. Aba lanyuru tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano. Nyenye aba abu naguti aba lafuri don abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu aba labur ha lida ge luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri Aba labur ha labat na guan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chun furese la duga mahuli li la mua. Dale lasu duwe yu, aba lasu rung keiti malag le lube aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labat na guan hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Ani hinti lita agen, abur hati lidon mua buiti. Aba labou chun, aba laweina mudu ma lubuidu aluba houti lida agien. Anihin lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawen, libri sa.
0: Aba ti larinye gun hon.
2: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama ibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulule. Aba lariye gun hon.
2: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye wagua kati iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba lariye gun hon.
2: Uwati saa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya keile apurisha bali ile neru bungiu. Anyehe ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni lereru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keilo le abu nuwa bai lagana guwadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonua la luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida age hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada agia, kaili la nadu le ichi gubai darandi agu luago aba ilo, o uru wawen osan.
0: Aba lariye gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabugin aba gafu wa tabugin lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi gua lun laru wonga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra haamu, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itara linya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
0: Ariya katiginye Jesus.
2: Itara linya lalui habungiyo, ke le Jesus rube lu aba uugiri le abu nube lila nadu lida amua. Ligiye me me lu aruma gu nyula, o agagu duwa nyula. Ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Bawu meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Muwa gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingye aba legeleweha. Nyingye aba labuncho ilawe lau ilaw. Dati lefunali lila nadu, aba latou honi wala duga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bila ruwa habungiyo. O kaha muga himpulu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itara linya kei aba atila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabu yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
0: Itara linya ha, larufu dhaha Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo la ruin ha buingi umayusru ga hempulu. Aba la fura wagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lanie gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sun grige hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelun ha du natido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu ti yuna ugune balanyu tuogu aba ichugu bari. Aba hakaku tahani aba harinya gulun.
7: Maisturu, meberese gutu pusala uwatipire kuala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
2: Maniba, derega de guaba.
0: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ti larinya gun hon lani disciple.
2: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederun lao onwe bu anufude, aba halgi dagun hamagu.
4: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu baibai?
5: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu ngaba grigia kawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu sanduge lafrid. Ladiga nyin la laganuwa. Ani uwati ni aba ngayarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li lan lugudi luma luhabu. Lau gringri sun andan latu muraguni. Uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Sun andan ha leibugun ariabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwe na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leibagu lubarun. Aba lahuduragun ligibugin. Aba laguaragun lun.
8: Kasa wagu bemetera wamo. Jesusu lira ubungi ulenyu timabe.
0: Ayumra guati nabun luagu liri buingi. Lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
2: Sifri uribat. Igira bai grigia le.
0: Aba lalig duni Jesus.
2: Kabiri.
0: Aba lonabun lariñaga.
8: Lehio niña. Diga kibetio.
0: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin luay flasu ligi. Kaitinyay nyanu lubay saragu buiruhu. Aiga nyay logu wibu. Aba hayumaragun sifri guribat niya hagia lun. Hariñaga lun.
8: Una bawahado buiruhu hara. Rubo mawo luwe beliru hado.
0: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loe grigye ligia. Aba hebelurun hadon buiru. Nye nu hawara biyan milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu wa loe gen wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagun. Aba ti hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru hu hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachiliru mboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu dagu ni le asusere dubai lun grigi ya le buga gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu nun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubwe Jesusu tito uguni. Aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun. Mahati Jesusu harinyanga raguti lun.
2: Bai babubi yung hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun.
0: Aba lidi. Aba lagume serun abahu dagwe sunle la digube Jesusu logu lida sun fulasu deka polisi. Aba tawiri dun hanigi sungube. dan le lagiri budube Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa gribu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru duna aba tilia bu aba hadage tabuti haligili sihuriyo girit hail dan le larihi bali bugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumura gulun lariyaga
9: anu hinira utobe kemo bishiga buha butogo arigito gutamuga ani gabagiri tuguyeme
0: aba leading Jesusu luma saragu hanya grigi afaluruti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesi hajito utidagi sufri haru saragu hamagen surusiego ani vesi tali sunle tumat marei dagunt gaun ungueneru guligi atisandu aba tagambu ladumure hon logo Jesusu aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi aba tagunru nu ladairu ladiga tarinha gutungwarugu
10: lauru gumena guru nu ladairu narei taguba
0: lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito tuei aba tasandira gutungwa logo areido gwaula aba ti la sandiru Jesusu logo areido gwagu dalilan grigi laulu bafu aba lagara ragun hawagu grigi ha la naga gien banya aba lalig da ha larinya
2: kaguru bitago na dora gon
0: aba harinya gun lani disiplu gunu
11: aria gupinha te luki be grigi ya lwagu muru hanya la algu da hagi di kala aguru bi kwa
0: aba laria gun Jesusu ke yegu lao alu akala aguru bi lwagu aba yabu yuri tuguya Adada garena lau anufudi. Subudinyu te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibugin. Aba tarinyaguni sun inaru nilun. Aba larinyagun Jesusu tun.
2: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubiegin wugiri lebuga nyumbu iboi augai. Logo tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguji irahu tuguya.
7: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bai. Aba lariangu lun ugiri ligia.
2: Manufu dedaba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubion ugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigi ha ayahu mwenya aguara. Aba lebelurun aba larihengu on.
2: Kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
0: Aba hehere halao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boe nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahutu matuguchu hama ha nyundu mwenya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larugu dini tuhabu, aba anlarinya guntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi uhuru, du sirumu tau. Aba antawairi du, anigi grigi hanyinbani. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinya guhon, lun hichugun egini tun.
5: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubay lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili sihuriyo. Saragu hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya gun.
6: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan duwe relichua ule luago bay? Ida lia sa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangay galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas si luma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinyo gu Jesusu hong.
2: Gunta antinya sun grigi lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi ya nubo iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichu gunluha buhawago biyan aru sanditi. Abala reyda guagudini. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyuflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duusu lanigu disipulu, lun lagume serun ouna hayan biyan biyan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lun geidi gila hasabadu, luma bia matan hasimisi. Arinya gati genye hon.
2: Namele hebelu ruti don aba muna pusura. Reide humanyin ti da meme muna tuguye dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lue hama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanyin gien. Aba me hafuri duni kaliti lue gien hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilo no luwai rubungi lun lagusi ragu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kai lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ati hafri dun, aba hapuri chinha hongu rigia, lagu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama harai da guagadani. Kaiti agamba huwa li lubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinya guti.
12: Sarai ya huwa le abati sehba ilida ge oweni, lige luweni bai lubafu.
0: Hibiri arinya ga.
6: Elia si leme ha profeta le.
0: Hibiri arinya ga.
13: Aba profeta kei habinatu.
0: Dan le lagambu bali erodisi sun le aban lariyangu.
12: Mwa le meha nadira gudibai chig le saray alida ge oweni.
0: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba lanugunu erodisi lumarime. Aba meha lariyangu huwa luon erodisi.
12: Mulumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richagwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudala lagambu ni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidi ugalun gaba la ladiga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadari luni erodesi tichansi, dale lagufli rumboi erodesi irumu. Aba ladigu fedu honku madi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, weiri kutin hagali lewa. Aba tebelu runti yo erodesi nyehi, luboi fedu le. Aba tabinaha, undati erodesi, ama sunha nyebanya aiga luma, lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
12: Amuri habai leba busa runuma, lichukubu.
0: Rulumu tilereru untun luagu lichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tunguchu.
14: Kabasa namuri ha lum.
0: Aba tariyangu tun.
15: Amuri habai lichukubu huwa leba disi habai luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese lenye luboi uruwe, aba tariyangu lun.
14: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi se habai nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagu uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, Laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahi tuguya. Aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi ha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Igo ugo. kemon wemera walida mafula sole darangilati
0: larinya gobali lira ladiga nyinyinu la saragu grigia hibiri nyundu hibiri nyumbu darilu madani la jesusu hamalani discipulu nilu eigi abaluboiti houdi tida aba ugune lidon aba flasu magairawati kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asubu diruti abati hajabu ingwalida gesun lira hu flasu aibugaina aba hachiluru lubarage lachiluru jesusu haulani discipulu dale larairu mbo jesusu tida geugune aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lu ladiga yitara hanya la kaimu bu hamuni aba lagume serun arufu ta saragu kate hu la letaru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu mu
13: tar hali tia eni u tia ga no tia lida flasule una habanya grigi halu pau di lido buri nirahi flasule yarafa bin lu hagai hafen Adiga uwa kinikata ya lupu heji.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lupu.
7: Bayara tifunage wodi ya gai hapei hon. Kuse wa tehamuga, lebegi dunia sawe yu wadagi manu, luta gai hapei hon suju.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atri nyonge fei humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gu lupu.
1: Sengu fein hama bia uduro.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gunhon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubo. Hama bia uduro ha aba larigi sielu. Aba lateigi ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larigi aba lamuru sorunu lulichu gunuhon lani disipli. Luhafari hanu adan gurigi agi. Varengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houti sun hagi akimule. Lari ginye, aba habuincha gudun du sufaninye, lau tife fein, luma udru igirabut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba, lun hachiluru betsaido. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidi logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus uruga ali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la hong lung, hehe ha, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibuga ina, ngibu wakutuna. Lasa gura ye behao. Dale harini bali aibu galigibu gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba haguwa ragu. Ladiga sun hagia hariha hamut. Aba hanusi de dagu. Aba ladimura ya hon. Aba larinya.
2: Ganigu huma ei. Manude da huma. Aule.
0: Aba ladinu ibu ugune hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adiga uwa gili la kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufei logo gabafu la lusun kate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu, hidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru ladairagu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
5: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseo gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Hau tiyan machibu gu hama ihahap. Falaha moti fariseo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumigi hama magufulirunga agia lao echu ni le lanina la chibu uhabu kai lubudu dale hayabu imagiru drugu gie maigi banya machibu hama hahap ani himburi ginye sarago luyeri echu ni hafalaru kaiburi la chibu ni oweru saudi oru boulu asie abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliludu moisesi hajia Jesus harinyaga lu
1: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu hegi mboi lau nibiye hahap
0: aba launa bunia Jesus
2: linari profeta Isaiasi talen larinya gubui huwago lagu biangu ala higibu larinya hare grigi haa hayumaro rugunye hichiga inebe seino ahon tuhaniki tise tunoi malati hau duragun no ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha
6: Aba larinya gu Jesus.
2: Igre humale luguma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabari binadu garigi. La sibunu wa saudi ya ro, wero luma kati libe ina lera. Maestro gugia buiti huguye. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutinu la gubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gato lago gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu chon sinati nedere go nibo la tega son le numa bay arinya gadina lago lon la nichi ko ni lo pungi lago furu me guare go la le arinya go tetara mama le la lon ti lidere go ni la go buri go la ulira me bege go da homa le luguma de bungi lo hafala ro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati le bina lera
0: aba ya lago ro Jesus hon grigi ha nyi banya aba larinya go hon
2: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon gurigia lun la vie da guduni ligi bugin pungiyo. Le afri du bay ti dange la nige gurigia ligi a vie da gudubalin ligi bugin pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le beluru munadun, aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba la rinya gun hon.
2: Uwa ti sa kufuna ta huma, Uwati sangu fora da Romani luago son lale ebelu rubai bogu digin lidon gurigia siala la vie da guduni ligibu gen bungi la diga me belu titidon la nige luraga irugun le belura nyenge aba ya lafru don lidangi
0: laulira la rinya gunya logo haruma la sun aigini ligibu gen bungi arinya gatiginye
2: anati le afru do belida gurigia vie da gudalu muti ligibu gen bungi La diga lita agia gurigia o tita agia haniki lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tita agia haniki gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyingien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tuguchu aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
2: Nuti nedera gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawaii isanigo lutichi guno hong only.
0: Aba atona buni tarinyak.
10: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Hagwabon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
2: Adimure hadi bubuidi. Kayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi daginya birag.
0: Tale tachini rumbay munada. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kureha li sifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru. Aba lasigrun sidon oginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. aba ladinyu Jesus ngiye lau hawai trigo aba ladaru bia lirahunyu luhabu larigirigu aba lasu yeru aba lahuru duni nyenye lau arure aba laringi cielo aba laguera gun aba lariño
2: efata
0: mini la lira daraba aba ladararu larigirigu magamba dikiligia aba tangi chunyenye mladinu rehabuitu aba larinha com Jesus rolou uma barra da gumhamani nikau tatu malarinha com rolou uma barra da gumhamani ligia tu mahaba da guni aba tiburi tawai do hani ki sarago aba harinha
6: atleta lumu ti sumkat ni buidu garilu lagamba de dunia magamba de tinha adimure ge da lanya maria ga de tinha
5: San Marcos capítulo 8
0: lida dan ligia Abai honda agu sarago grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagua un Jesus hong lani disciplu gu, aba larinya gu hong.
2: Kudeme tinya grigia hano, ladega uru awe yu hau noma ya ani uwa li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona ha agu yugu meigi ga, ladaga ruba falala hawago umada. Ladega anyahi hata agien, dise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna buni lani disciplu gu harinya galung.
1: Ida lubati hega guduni wajali na fulaso magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahong.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
2: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti esun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugun dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige nehaluma Jesusu. Lunti, Ochoguni, aba hamuri ha, lun la rufutu, aba milagru hon, sielu. Aba lawarago Jesus weiri, aba lariago.
2: Kasa wago hamuri ha gurugi elani na dale milagru. Ninaran hau, lago marufutu bela milagru hon.
0: Aba ligiruni Jesusu, aba yaladi nutido uguni, aba lidi, lobafurugun lagun. Bule hamuti disciplugu, anugu eigini. Aba rugunyu ti feng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gun disipulu gu adangwa.
7: Ladete mandu goma fein larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
2: Kawago harinya galwagu manu gu hama fein. Uwa gali gufuna da huma me fein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambo tun sa lau hariga iruko. Marita gong hamali sa dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu unguri. Atrin yon faniye tau ti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
1: Duhus.
2: Agye dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atrin yengi ya faniye buin habudun.
0: Aba harinya gu.
1: Sedu.
0: Aba larinya gu hon.
2: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari igine, aba hachilu rubeti saidon, aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus, aba layurma rugu lun, lulaguru luagu, aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia, aba laniguni baugu din lui flasu ligi, aba lahuru dagu ariri luagu lagu, aba lichuguni luha bu luagu, aba lali gudumi ahen gayara hali lubai larihi, aba larihi, aba lariyangu.
6: Ariha numuti ugeri, gama lumo, Narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launaha ni Jesusu, aguyu, arinyanga inalu.
2: Ebelu rabati uburu mo, marinya gumbayi meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplugu, nitongui, nirahi inflasu lege yegubayi, lau uburugu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudu ninyo lani disipulugu, larinye gahon.
2: Katana sa harinya gogorege.
0: Aba hauna bu harinya ga lu.
1: Anyahin harinya gutinya luago kuan lale abadi sa ihabay buguye. Hibi di harinya ga luago profeta ban Elias. Anyahin gini harinya gutinya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunghon.
2: Anti huguye. Katana ti lida harita go.
0: Aba larinya gun fedru lu.
13: Buguye Kristu bay.
0: Aba ti larinya gu Jesus hon. Lu marinya gu hamani ni kaun. Aba la gume ser un Jesus warufu da hon larinya.
2: Lonti na sufriro sarago aule guguri garu warugute. Wairi bay hichu gu guguri ya wairi gu tin lida hafin huri yu me beresen ni nau. Itra lu bagi en hauseru ni na habuti gu fadri gu hama arufu da tin liluru du Moises. Narinya hare hon lagu na faruwa balahi lagu bay. Gama lumo na saru balida gen owe ni luago luru wa weyu.
0: Furan guti larinya gu nile hon. Abati lanugu ni feduru Jesus nyingi. Abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu abalarinya hawa gu lani kisipulugu. Abalebe tu ni feduru abalarinya gu lun.
2: Disse ba noi mafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narunkei ugarinya.
0: Abati laguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibir grigia. Luhayara fadun lu abalarinya gu hon.
2: Lebusenti la fala runina. Bulia ilai kati ingi la, baru ilai luguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feriti rubai. Ainti le e feriti uti li bagari yao boho gunnuwege, luman luwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagi e huu la lu kurige la ganyiru ni sumu bau, le feriti rome luwane. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luago te sefuru luwane. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen kurigi ya muwara tia anika figo tia ha. Na nego baginye busiga no lao au leo kukuri garo wergete dame le niyabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banye.
5: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus uhon.
2: Ninaren hao, lagu anyahe la hata ge ha yabanya wento. Maui banyadari harih ni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafo.
0: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Fedru Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihi ni Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinya gu Fedru lu Jesusu.
13: Maestro, lida dan vahala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lu Fedru kala larinya gu bai. Aba larari rundure le nyin haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala li lida geduro iligia le arinya gu bai. Lida ora ligia da le harihin bai geyegu unyin marihin hanya amu unyin loi dige Jesus. Da le arayre ina hama loi gen wibu aba lere dun Jesus hawagu lun mabahu dagun hama ni le harih bai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wugut. Ligia haray dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asa rubai lidage oveni. Abati halg duni Jesusu harinya galu.
1: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lagu lunti laliabi Elias i furumie lubaragi Eliabi le Kristu bai.
0: Abalona bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubi lagu Elias i balan nyubi furumie anilaranse rubai lan son kate. Kagia tarinya gu bilereru bungyo nuago aule uguri garo warigote. Arinya gu tulagu na sufri ruba la sarago ani mabahu duwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Eliasi, aba hadugu nigurige sunle habusen ruba ilau, kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara luba la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harinyi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyenye. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
2: Kawagu hasike ne hama,
0: aba long na bun aba hada gen hanyi bun aba larinya bun
9: maestro ni hanero na nugu bun ni haba sifri uri batlu agu mereru gudala ni lumut lare gudu sifri uri batligia lahu churu ni muoru gu aba lafri ha hakoto limulu gi aba lakri halari ladabilu dinya tiitara amuri had na hama bane disciple gu lu hasagro ni sifri uri batle loi si hamut
0: aba lona bun jesusu aba larinya gu
2: Gurigi mafia na detin. Atri bai sa da lu nere deru ni huma. Ida me lagu mucha mafia ni lehi da bai. Baru huma ira huli gi nya hu.
0: Aba hanu gu ni lu. Da le lari ni bali sifri uri batili gi Jesus. Aba lo we gu du ni ira huli gi. Aba le ko tu mu ru gu. Aba la gara ba ha. Aba la fri ha akuto li mu lu gi. Aba la lu gu ni Jesus lu gu chi. Aba lari ni gu lu.
2: Atri da lau iter.
0: Aba larinya gu lugushi
9: luma genyero gili gibel waya sul lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai ahe lubaiti ani he lubaiti gayara lubai patugi sumukate budeme wa mabu idre go bawa
0: aba larinya gu Jesus lu
2: ka wagu barinya ga ahin gayara lubai sumukate gayara te lulen afinyo bai
0: aba laguara gu lugushi irahu ligi
9: Afinyetina, idara go bana lutima lagongu du na finye.
0: Dale larinyi be Jesus ulogo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinyangu.
2: Sifri magamba diti, maniye gati, aniye gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigia ba lidon.
0: Aba laguwa ragun sifri, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridon, aba lerederu irahuligia kama hilali. Tara ko hanya ria ko tien logo hilala aba lar ko duni Jesus loi gen lupa bu aba linyuro ko ni aba lararam aba ti lebelu ro Jesus muna don aba halu ko duni lani disciple go dan le habo goro ga nya luma aba harinya go lu
8: kasa wa go sinya wa bali sifri uri batelgi ya sagara
0: aba larinya go on
2: lugundo li be sifri le lauro go ni furi ye luma yunaro ni lubungi ga yara la la furi don
0: Dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
8: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu den la hon lani discipulo arinya gaina ligia luago ledere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lurunwa veyo
0: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
2: Le abusa eno tiligia la furumi eti, lunti agomo hon ni la hadan songo bai, ani lunginye le servidu hon songo bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
2: Gurugia le resibi iruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibira. Resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
1: Maestro, Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuri batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
2: Meberi dira humai. Ladugu watini aba le digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani wamagi nyen. Nienaru hau. Lagu furumi guariga na le ishi guti ama weri dunda hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Libihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi uwarugle afigongu duti aba hada gen hai serigi nyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun lagurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bugu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi insiye lun lauruga aba uhabu Sego lau hamoga badaron lau biangu bai buha bu mafio gati, nyelu bai mawen hama hewere haigi balin hagu bu hilanya, menye kusha deligi ya watu. Ahambu gine lafigo kuta bugudi guanarigo, buiti mati hamoga gine lu bibu gini, ladega buiti mati hamoga bebeluron sienlu lau aba ugudi, sego lau badaron mafio gati lau biangu bai bugudi. Lenyelu bai mawen hama hewere, menye kusha deligi ya watu. Ahambu gine lafigo kuta bago, buiti...
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Jesús haba haba lani discípulo. Lao yanu tuari anigi. Ani hibiri grige ha fala rubalinha. Lao yanu anufudu. Aba yeti ladinuru Jesús au lani du su discípulo go au hibiri grige. Aba lagume serun arinya gile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
1: Ke lao be hari hei. Wa muderin lo Jerusalem. Lenyemba lubei nedere geruwa au le ugure geruwa rutia. Hon habu te go hafadiri kuri yo luma hon aruda tinha le luru do Moisés. Alu ban hasia dormina lu nome. Aba me hedere goru nina hon ha mama ban huri yo lo hehera han nao. Apoi chubadina, asu era gubadina, aba me hafaron nina hilago bai. Lago me luru aveyu, aba me nasaron lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran yu sebe deo, aba harinya gulun Jesus.
2: Maestro, Busenti walumba digan aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
1: Kagi ha busenrobe luna digan ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
2: Lun dame la barueha lausun bueirigun. Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
0: Aba larinya gun Jesus hon.
1: Evite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau badi se len lube ni bihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
2: Gayara wabai.
0: Aba larinyagun hon.
1: Lon ti hatuni unien gifiti len lube natuni. Badi se wahugie me lau badi se len lube ni bihini. Ahen lunha nyuro aba luege nowene. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu ba hon ha ubaba ya laransare bongeo.
0: La lehagambo ba li hahibiri diisi disipulu gu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo. Aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Le abun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari gu hida agen le abun seritu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wuguri garo warigu te, luna servi duni wa, niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao, lani disipulu gu ama sarago grigia nye nyaba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara larinyak
3: Jesusu ledega wagu Davidi gudeme nabu
0: sarago hanya adainha tiyan lun lun lama nichu ligia tuma laguara gu
3: Ledega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
1: Wahuma lun, lun liyabi no.
0: Aba haguwa run lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
4: Rege baguras, saraba, laguwa hanyabun.
0: Aba lachiru nulida, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinya galun.
1: Kaba busarube inadungu bun.
0: Aba luna bu marihin tiligia larinya.
3: Maisturu, agi yogwagi da bai narihin no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
1: Gayara tibidin, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Ledan oura ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidin larigi Jesus.
5: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubay lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani. Le una bubaye libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
1: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bay. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le. Haria gamia lwagu busen lani Jesus, lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari iruni burigu ligia granyu lubadu aba ambena, bau gudi luwe ima. aba hafara gaduni. Aba harinya gun, ada ge hanyi banya umadaru gun.
2: Ka hadig bai, ka me hafara gadai burigle.
0: Aba hauna bunia, kailarinya gu hesusu hon. Aba higiru niya lun haudin lao. Aba hanugu ni burigu lun hesusu. Aba hichugu nu hadag logu burigu ligi. Aba lawairu ni hesusu. Saragun hanya atuleru tu hadag umadaru gun, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasugun hesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume serun aguara.
6: Uwairigu ni lubungiu. Biniwa ti wagiri le nyimbi bi li daliri wa bule me bungi yu. Biniwa ti aruwe hene le nyimbi bi le lumbo itra la keisi meha laruwe ha wagu chi Davidi uweri guni lubungi yu li dalinyo aga isi elu.
0: Lari gine aba le belurun Jesusu Jerusalem beluligira templu rugun. Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanio ha udu su disipulu gu la duga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbi Betanie gine aba la lama chung Jesus. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga mama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya gu Jesus utun titibu igu ligi.
1: Magida digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Tamba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelu Jesus templo rugo. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha agani habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya un. Migiru ti halun hasu gringrigia templo rugo nye lao anugu. Aba larinya gun lida larufu dha hong.
1: Larinya hare bungi uti dan lenero. Luba na afure iduni ligi abatiri nuba hon son neshani ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubai. Ladiga hanufu detinya luwai. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu dhabai. Dan le lagunye dunbai aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, aba lasugun Jesusu hama duu sulani disipulu gu, lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gien tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere dubai, aba larinya gu lun Jesusu.
7: Maestru, ariha bantu titibu igu to miena gu bugu nyari seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
1: Afinya huma logu bungi, ninarun hau, lagu furu me warga la le arinya gu te lun wubu le gidaba yagin dabuba barana hon. Ahin uwa lube li logu an afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagun fliru ba la le larinya gu bai itara luba. Ligia narinya gu bai hon lagu son la le hamuri haluma bungio ahin afia hu bai lagu resipi humali la itara luba. Tame le hafuri ya idunya la ahin anihin lube la diga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungi le sielu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe bai ginye ferudna lani hugu chi bungi le sielu bai hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibu gina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa weiri kutinye lita hafinye huriyo. Aba haliku duni arinye galu.
3: Ka ubafu badagu wa isunle. Okaichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu, ariya gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda ginye abakate, aha na hauna ba, nene kube hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
6: Aha waniega, lagu bungi la una habali, larinya kubo hon kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniega, lagu hauna hala wugunia, kugiabu guwagi.
0: Luhamuga, hauna bu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lun Jesus.
6: Ibidi ya tiwon.
0: Aba ati gien, laninya gu Jesusu hon.
1: Maninya gu nubai gien hon kala au gubafu na duga ikate ile.
5: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gume sonu Jesus adimre ha hon grige ha nyi banya la un ejemplo aba la niña gun hon.
1: Nye nye me ha aba wuguri abu na guti titi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gun lau. Adika ligia aba age dina lulari bicha wakun tira bebe li don tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha ya hani li shari hona dagmi tinya. Aba li diga waya son. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lu musu amuri he lufara hama gina na dagmi tinya. Aba riga harga dini musu ligia aba habula seruni. Aba hona hani lari gong michu tia ni katalon. Aba yelona ha labure mechari aba nyamusu. Aba hachamu rogon dubu luago. Bogu hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona ha labure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona ha saragu. Ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagomu hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon la diga lirao la. Aba harinya kon na dagme itinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga. Wafara li hilagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gien fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da han Jesus.
1: Kaba ti la diga labure me ichari. Li abi ba. Aba me lafara guniya na dagme itinya hilagu bay. Aba me lichi guni ichari hon amu. Malin ha humagi lisa le tarin ube leren ubongi yo. Dubu le me ha au boy me bere sen hama abu na gutinya le gi ali dubu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate le ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habu seru yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni logu hawagu la la yusro ejemplo le. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumu Jesusu lung harinya ga gudu ni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
8: Maestro, subudi wa muti logo harinya ga bani inarini. Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya ga ba aba kate won. Buiti za lu la fae hon sensu lu waruwe te le Roma na oni mabuidu.
0: Subuti ilumute Jesusu logo binya wala hagipa. Aba larinya gunhon.
1: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gun lun.
8: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gunhon.
1: Ruhu maitilani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungyo lo bungyo.
0: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
2: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owebe. Nyenye no mehati sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligye me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed guboy hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagboy walg daha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagye umari wuri tuguya hadange. Sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Le watun la duga libidye tauti le renu bungi hon. Ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michu kon hamanya me hasani gulo marie keisi mamari do hama angeli gu cielo. Ahinti luago saraha mahi lanya lunya habagari don. Malin ha humagi lo san liluru do Moises luago le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti. Larin ha relon. Au lubungi te boya aburamo, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Yeta lalinya lubaiti huguya weiriti habuli idagon.
0: Nyenye aba hada ange arufu dantia liluru do Moisesi le agambo balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani hesusu buidu. Aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
4: Kate salida ge liluru do bogi weiri gutimabe.
0: Aba larinya gun hesusu lun.
1: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le uirigu timabe, ani le libia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi ya kwa bungu. Uwa ti amo kumadi uirigu ti lue biyama le.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
4: Buit baninya guni, maestu. Binaru luagu abar gunye la bungi. Lagu uala am, ani luti hisi la bungi umo tau sun wanigi, lau sun wasamina, tau sun wawani, lau sun were, lugi ya hisi hama wabiri guwong, kaisi misi guwongo, gebeki tisun lira ligi buge bungi u, sugi lau sun wadagar gudun, lu luma sun kata ile agu dubai lagu latar,
0: dati laga ambu hesusu lona bung lau licu au, abalarinya gulun.
1: Madise di bulwe lila na ba la ruwe habungi.
0: Aba manigi henya la lu halugu daha. La rufu da hayati Jesusu templo gu la rinya.
1: Italiya sa harinya gu baya rufu ta hatinya li luru don Moisese lu agu la dugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. La rinya hare bungi lu na bure me nyuruba luwege nonwere dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugudi. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dawa dururu tu loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halau le hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadawra gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyunliya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to lagay sensu, ariyego hicha hagrigye sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilaru umari. Aba tichu kubia gawa nutido ngafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadu aba larinya gu hon.
1: Ninaren hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sunha ichu kubanya sensu tido ngafu to. Laduga sunha giya, lidagele igre gu beihama hichiga. Ahon tuguya, lau tugude meherutu mutisunle tumabailuye betavimadon.
5: San Marcos, capítulo 13.
0: Dale la frido en la Jesús templo rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
2: Maestro, arija batun tubuidu wa templo, loma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
0: Aba louna buni Jesús.
1: Arija gun hinha san lun tanari me templo to, merede beitiani aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
0: Aba tihoudi, Logun wibu le giri boy olivu le tigibu gen boy temple. Danti le nyun linya luboy Jesusu nyen. Aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya gu lun hagie guarugu.
7: Busien ti valu barinya gu nivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufliru sumbri kate ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni gi huma. Meye da gwalon ni aba, la duga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, huguya, dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi, uribu tise huwe. Manude dagu wa huma, la duga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lobe la sufri runwa. goni gi wa huma hungwa la diga hedere gru balun lurdu aba me habule seiruno ti da buri haligi lesin huriyo anagu balun hagu sere gutuni wa hakibu ni gumadi matinya luma hakibu ni uruweko nuaigi itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu ni lubana ke lagu mucho bo la puri chho bo ganu lagu ti asal baloni honson nechane tame ti le hanagu ni walun hedere gru nu wa hon lurdu go magibe dalla harita con luago capa la haniega masami nere go bai humei aniega go mai le la niega go bai bungi hon lida ore lige la diga mama ba hugo ya dumre sifri sandu lige ba dimure e dere ge robanya uguni hamule no ha mahabu ganya lu ha farunu hilago bai dere ge hamanya me ha gubri go hasani go agara ba go bai sani go hawago ha gubri go aba me ha faraguni hilago bai iere go do ba lunsun o ba nuegi Le afa guti dari lumo lagu muhon ligi aba asalbar. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mola lu nye la le ali habay kufuna dala. Hamet Yahudea banya lu timeti hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati amuna don asagara ni kata. Ha arabu banya magirubu dahama agu yuni anugun hadagragun. Ugiabugu me urinha hadagina telidon wei ligia hama hagaran hinyutinha hagoraginha. Amuri hahuma luma bungio, luma malago nuburu la susera da sonle. La diga lidani bai asufrini, kele masusera dugi li luma gen la dugani bungio o bow. Masusera dudigi ali meginha, lariginha. Ai hamuga madura gon lame habure me bungio dan ligia. Ua bai hamuga niaba esefruti. Gama lumon. La dura go bai luago lisi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahe ti ania wago wa hon, aria huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yeha ti ania ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luago profeta go hama, ani hayani me. La diga basai ni luma milagro lun heye da gu niya ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahi nga yara. Aran senyi huma. Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu urguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, Luma gya lidisi aga ubao dari lumon lidisi aga sielo. Ufuna ta humi hempu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, da megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasusa tubala sun le lubana gen hongwe gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielo luma ubao, ahi nerero, Merede bai magun fleronga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi eti hon ida mela la chilira oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lobara gen lafuri don lubi ngegen, abalichi guni sun kate haa burungun lumusun niya, ani ru ligia hawadi gumari. Ariya ga ligia lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, ladaga ibidi yeti hun kabala oura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo aria bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanya gubai hun ariya ga numuti hun sun gubai, agago duwa nyo huma.
5: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangi efetu le nyi luba itaiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
9: Maligda umay lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betania yin Jesus lubi en Simon le meha gawago bai lepra. Dati le nyu li en lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori la wa aba buden, buin la ibi le emet, le seruti, abatadara ni buden, aba teseru ni ibinyi labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya anyin banya aba harinyo gun hamago.
4: Kame sale feri diru ibinyi hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalu gurun luagu saragu sinsu lu hidere ogu gu demetin.
0: Aba hebe chumi. Aba larinyo gun Jesus.
1: Igre homon. Kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lo hidara gunia da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ni narin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Le nye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lo larita wagu tuagun.
0: Abatilidi Judas Iscariote le abahada agen du sulani Jesus su discípulo adimure hama habuti ufadri gulun la dugu daradu hama lu le dere geruni Jesus hon la le hagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logo hitu bala sain sulun abalagume seru Judas aluha idalu bala le dere geruni Jesus hon efrumia tuve yulida Fedu le nyin luboy teigwa feinto magana to lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ya sefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
7: Halia sabubusere luboy di arensere wa barwa. Luegine egini le lanina luey de sefruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Le meti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gono tabure me muna. Larin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyein la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, to ugin wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyein.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu Jesus hon. Aba harain seruni egini lani na luwe yiru ya sefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dantile, luwagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
1: Ninaru hao, luwagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dagwe, aba harinya gu.
7: Aufu na san.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
1: Aba hidagin du su gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teinye gubilere rubungi yinu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru ti na, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
0: Dan le anyaha lubay iga, aba lanugu nu Jesus fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
1: Hau huma, nugu bule.
0: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa ha bungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule, ladiga tarinya hare leren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gieme nasaron lidage oweni, nidi bagali lea hubaragi.
0: Aba ati larinya gu feduru lun.
7: Kayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesus lun.
1: Ninaru bau, arye bumeme le, lubarage la yugur hagayu bian wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
0: Aba larinya gu.
7: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, heto samani, aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubongi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijerudu larita gu saragu. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi, aba larinya gu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuani. Rede humaya anigaga guduwa ni huma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere du lumu lidan aura ligi. Aba larinya gu lidan la furi edu.
1: Ungi baba, gayara bumuti son kate, sefo bano lwe uni ingifiti le, kama lumo, Mama la kei na buseron, kei la pa buseron.
0: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu, aba larinya gu lun fedu.
1: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berede runia aba oura gagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri de huguye me loi heigu wadun lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugu po, debiliti.
0: Aba ya lidin afuri da lubu ingiyo, arinya gaina meme lei dimure le larinya gubai furumi. Dan ya lagiri budun, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidin, liru awe yasu, aba larinya gu hon.
1: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa awle wugir gare uwarigati, aha burugun kafigun tin. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
0: Nyengi lihesisu adimureha, lige la chili runhudasi le aba hada agen duusu disipuluku, liabu ihau saragu grigia, tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu, arufuda hatia niluru dumonsesi, hama amu vundurien weidi kutia lida hafinye huria. Arinya galiti buga hudasi hon ita.
10: Le uguri le na churu, ligia. Aba mehari gudini, aba mehani gudini.
0: Itara linya lubayiti danle la chini rubayi, aba la yara fadun kuda silu hususu, aba la rinya gulu.
10: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari gudini hususu, aba hanigini adoyu. Kama lumu, aba lalu gujunu aba hadage, anyeibu elefente, aba libu guni, aba la rigayi, lumusu fadri le inyu kumabayi. Aba tilarinya gu hususu hongurigi ya hagi.
1: Kau wabu hiabi tau efein luma webe lunha nugunina adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongiyo.
0: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaruti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba nsidi aba harigutini. Gama lumo, aba lesefurun hawai, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai, aba hondara gusun habu tigu fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi, hama amu wugiri ya haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugirugu watu. Halu hati habu tiku fadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujee tiyan asaru tiyan harinyag.
10: Agamba tuwa larinyagun. Nagiri chegou templo to, to hadig bom ugani. Aba menarana magdu, aba templo lida iruweyo, to mama hadig ugani.
0: Ni itara, muara dunti alaule harinyagube. Aba ti lasarun fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinyagun lun Jesus.
3: Mouna butibusa ni ikata, idalia sa len harinyagube ibuago.
0: Aba lerederun Jesus maninyo, mouna buga ni ikata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumati.
3: Buki esa Kristu bile lire bungiu, le lube ile salbaro ni agrige li dage hafigo.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Aha, au, ani huguya arihubadna aule wuguri garu waruguti nyu luwege longwene sunti kabafu ariha humime niabi lida duweri sieluki
0: abati leheri dagunu fadiri inyu tumati la dadiragu leli ganyu abalariyegu
3: kamu wabuse rubi lulichu gufelo agu gweto agambo humuti lanabagu nibungi laulerenu idalien harihi lulido
0: aba habutu hasungu boilu lafarunu hilagu aba buriti hagume seruhi biru asure guwe atogura kwa lau ligibu abule serehi ariye kati
11: ariye kabaige kala kayo haboibu wago
0: aba buri hakayo wa sudara ligibu wago nye inyi feduru bururugu ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe la letarihi bali abachara kwa larugurugu watu aba tariye guli aba tariye gulu
12: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna.
0: Aba leye da gun Pedro larien.
7: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida ke flasu le nyi luboye. La bachara walu la yara fadulu lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on anyimba.
12: Aba giente hada gelani gu Jesus le.
0: Aba leye dogun. Muruso ora lari gien. Aba ya harinya gun. Anyi banyalun fedru.
13: Inarini. Duye aba hada gien. Tadiga gali le na buguya. Itra linye badimure ake hagi.
0: Aba lagume serun fedru. Inyera gua. Luma afinyur.
7: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida ora ligia. Aba li la yuguru hagayo. Logu libia maweyas. Abati la rita ku Feduru logo le larinya ku boibuga Jesus lu.
1: Lo baragin la yuguru haga yu bia weyaso. Be ye de gubana urwa weyaso.
7: Danti le la rita kun loagun. Aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, aba hondaragun habu tiku fatiri ku hama arufu tatin liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri ku tian lida hafinya kuriyo. Lumasun ibiri linywa ni lurudu. Ariha gabala hadiga lun hasiya diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
14: Uguya saharu etabai huriyo.
0: Aba launabu Jesus larinya.
1: Uguya guana rugu larinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gu lun.
14: Mona butiku sani kata. Adi habat ni la biduru itu guti.
0: Mona bu memet Yesus ni kata. Aba tawiri tu la ni kipila tu laulira. Hejo ti pila tu igira kita aba aduru ti sag fedu lelwe yuru sepuluh. Le hamuri hagri di hat agen aduru ti. Ini ti aba aduru ti giri ti barawasi. Uar hama amuha afar habanya giri dia ilagu boy. Lida inyura guni luagun kumadi. Aba ti hajabu giri dia. Aba harinya gulu pilato lu ladug kanya haladug. Aba laluk duni.
14: Usetu saluni gira gudni haru ite huriyu.
0: Larinya gubali pilato lira. Ladug subuti lani logu. Ladug Allah gimugo edere gai habu tifadiri. Kurig da hamanya habu tifadiri gugurigia. Harinya ga hon. Lu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ati larinya gun pilato.
14: Pati habu serupa nanti gulau le wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
0: Aba hagu aragu.
13: Tahu bayi wagu guru.
15: Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
0: Aba lari yang gun pila tu hong.
14: Pati huri pati nanti gitu.
0: Aba ya hagu aragu.
13: Tahu bayi wagu guru.
15: Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
0: Kaiti busing la pilato le rederon puitu hama grigia aba ligira gudini bara wasi lari jeti launa ha abanchi Jesus aba le dere geruni lulatara wagun logu guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurue aba hondaru niwa sun sudara aba hadura gwa gudini tawa aba dugu funat aba hadudu na bariki lau ti hili aba hitu duni labulu Aba hakume seru aguar halu harinya.
13: Gapagarilla haru ite huriyu.
0: Aba hagayo ha labulugu la aba wewe. abahasu eraguni, abahahu duragun abusura lu. Lari gien, eher halau itara, abaharaga juno dago funatu to, adauru bon luago, abahadauru nu ladauragun luago. Abahasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri kisimo, lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nya arabu gien. Tanle lasu gribu nyingi, aba hafosuru ni lungu lanungu ni luguru wa Jesus. Aba hanungu ni Jesus ulido ngaba fulasu giriti, wolu gota, mini la lira, lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lungu, gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa, aba haure runsudara ubunuru ni luharihi ngaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladanru nefu binafu hadara gwen Jesus logo guru aba laburu dunu a lidunu nyi
16: haru ite huriyu
0: dago tiengi e bia hiveru tien logo guru a ora luma aba loige lonere aba loige ubun ta le buri ti hasu gren grigia aba hahi ani hachug lao aba anabuni hariya
17: bugeleria gwe logo fui bom mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo beyu Sefu goba bungwa, rariba loige guruwa.
0: Aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun di luru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
2: Sefu ti amu, anisinyati le sefu da gulungwa. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, loige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logu guruwa uwa ralumu. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, Dari ladaru uru arabon weyu. Ligia laguara con Jesus ularinha.
18: Eloi. Eloi. Lama sabatani.
0: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Kasa wogu bigira. Nyenye no hada agen ha nyenye banya. Agambuti aba harinha.
19: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe. Aba lichugu nu lun Jesusu lulachuru nu darinya gati.
13: Igira uwama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugu Jesusu aba aguarago ni hereti aba longwe. Aba tahari dagu tubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali habu tisudara Roma na le rara bailigibu ke Jesusu laguaragu. Ariha lei italian la longwe aba lariyamu.
20: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya gutiantisegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al iterego hamuti tameha le Galilean lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunlanigi. Lila na fulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweyi rulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri du lanigi pilatu dan le lagambu bae logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni luboi logo ilala. Dale larinya guboi lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladauru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi luboe labo nuwa Jesus.
5: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le lasu gribu ilueye mera aguni, aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu chu Santiago tuma Salome ibinyi ilu haudi ahuru de iluago lugu bu Jesus. Veyu dimasu, lafuna dunya laruga aba haudi iluago lumua. Abati harinya gu amagua
12: kaba sagidre dubu leke lubeneri muha
0: da harin be uwa li la unye bududu ligia li dan lubara. Aba hebelu ro li don umuho. Aba harin aba wugiri ni burengili nyu nye ilue igin ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gun hon.
6: Manufude dago huma. Halu ahin sa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia, sara li da ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelbe li chuguwa. Heiba, harinyag me hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi, harihube nye kei larinyagu ni hun.
0: Aba haudi hivurinya hagia, aiba kwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unye bu anufude hon. Marinya gutinye ti, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari higinye lasaru hesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, ibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari higinye, aba larufu dagu hesusu lungu hon bia hada agen ameha ibu kumeluma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagu hesusu lungu hon unsu disipulugu agie dale nyu ama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arigu bali lari ge lasaru lida ge oweni. Aba lariya gu on.
1: Hei ba lida son ubao apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuagu. Hasaka ha ba sifiri gu guriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar ha ba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian aba me haraidagun.
0: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luigi en longwene buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu dalei uganu le apurichi haboi lau milaguro lebure adugubai.
9: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya garige ochu tinya haburi hakate lebri ladugubai bungi uwaganagwa. Afaguatinha haburuha itara kei harufu daaniha arihibali burikate iligia. Lumagela gumeseru, apurichiha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligburguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gumeseru, ani afinyatin luago mariba lalu naburuha nugara datobu kei lubudubu. Subudibamu gei linaru kate ile harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gumfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, lugumadi abureme. Masani gutinya, la diga sinyan la tagarudu Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagu angeli ligia lun.
21: Manufude daba Sakariasi, ladiga akamba lani kwenji ubayumarugu. Tagari daba kumare aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirime. Tapi cuba panik lau bunda ni lagu. Ani sarap apa gini bunda rutinya lau lagu. Nadika wajib kau bayar lagi punya bunyi. Matu kau dia ni pin. Ani bunyi lupa lau si krisan dulu lagi lupa ke lagu. Nadika baru mengakhiri putus sarap hati di Israel dengan lupa bunyi tu. Lidi baluba luba kureme lau luba fuluma lani profeta Elia sisifiri lu laranda la gubnia gubri Muhammad salami lu gine fune de luha mabuchi habanya lukudama dibanya lana itara luba laranda sarunia luba haresi kuruni hapureme
4: abalaniya gu sakaria si lu angeli ligia
8: itara pake na choro nikata ile au tausu numari direbu gugadiu
4: abalaniya gu angeli ligia lu
21: Gabriel yao, lubuwe mwenye, ligeu na habole na adimu na habungu ulo nichi kwenye ugano kwa itilebo. Kweto, imafie rungu kwa iwagu ulea nariye kwa ibungu. Bereda raa merelo za, darime lagu rahu berewe, gabufle vakate lea lidane dana.
4: Sundan le, hanya hati buka girike bongu di agura bahisa kariasi, wairiti hanigi luagu li lusanduari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimu reha hon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lau seini, la diga marinha gadihali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata dagayendu isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiengen luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
22: La diga nye ibungi ulubui du kate ile nungu ele. Lo lagi daruni nibusi gari hagi bugi gregi.
4: Sisi hati larigye, aba loh nahani bongi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lo lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lo tamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaniya gutun.
21: Flasi watibu Maria anihi abore mebumbu.
4: Dale tagambu bali angeli ligia abata wairi dutanigi lau lelaniya gubai abata alugu dagu tungwa kala wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
21: Manufu dadaba Maria flasi ladi bubunyu. Pataga inada abame bagaradu abairahu abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai. Lere bunyu le inyu bayi lupa lagua runyu. Ani larue gudu bayi wabwere mebunyu lita lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bayi Israel lu sundan ani magumo chati bayi larue ha.
4: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
22: Ida lubaya la susare dukate le. Mama rigidi nagu.
4: Abati laria gu angeli ligia tun.
21: Yadi pasifiri santu kuwago. Aba me lubara guni bulpapa bunyu le inyu utmabi. Ligia santo bayi lupa ini rahle lupa pagar itu ni. Nira punju lupa laguaru. Tiada betul hato Isabel. Dagai naru dia lausu wayarula. Itra linya lupa itu. Tome hawa gugu hari yang lugu sinyal tagar itu. Ani hari sisi hati dagai itu agu. Nadiga uot nikat lasa rubungi.
4: Abati tanya gum Maria.
22: Lidamu nabura mebungi nugu. Adiga lele baniya gugu bayinau.
4: Larigen abal lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu hudea, abata beluru lubion sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
22: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahu le bidamboy. Kata nya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
4: Abati tarinya gu Maria.
22: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba ragile. Lugundu gudeme habuhali nu, Nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadiga diga alibungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu.
3: Adiga leon ve buburi kata ila ulubafu. Adiga liluni kata hama habarigo banya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigo. Abala digi ni ha una bugu banya luwairigo hama. Habuga lama banya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idroga lumuti ya israeli.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Cabo.

0: Irimudun hamagwa.
1: Temon beleng, arihe ikati le susre dube, le wagubi la subudira gudda wa burme bungi von.
0: Abahodi freshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ron li da hege gle ibinyanigu. Da le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya guba ihon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya guba ihon irimudun. Ahenti maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biru ni sei ni tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, iri memele liri du bay angeli tu maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida li liru du bungiu.
2: Sun ugiri irahu le, igira ma lanua diruba lua dureme.
0: Aba lubai tihodi adagara gadei le wagubai larinha ga li liru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenki runi lubungiu arinye gina ligia.
3: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona ha behon sungrigia. Itara luba kai se aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya guba i Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria to lugu chu Jesusu.
3: Irahu le, lebu na be ashugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na baigini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita guba ikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubay liluru du bongiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribay Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai lariginye, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti. Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu da guanya. Suntiha agambu bali, weri tihanigi.

0: Tabiru hanya. Aba hajuma no gulu Jesus sulu la rey de guagdenu. Aba lelu mucho Jesus utuagu. Aba la den halu abiru. Aba la gideru abiru utui lida meme ora ligia. Aba tasaru aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banyesandi tinye habien. Aba hanaganiye lu Jesus dan le lali du veju lu la rey de guagdenya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagien. Aba la rey da gufurume gwari gisandi le hawaguti. Saragu hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya. Aba bari haguwa ragun itara.
1: Bugu ya li ragu ibungi.
0: Aba la denha Jesusu hon sifiri uribatinya haguya. Migiru lumutinya lu hadimureha. La dega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai. Aba lafri du Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hani girigia. Aba hachilu lelenyin lubai, busete mbe herederuni luwe lidi, aba larinye guhon.
2: Kasu gine nishi guni uganu le lagu te laruwe habungio hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira no na hawa.
0: Itara linye lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriu Galilea.
3: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legire bai Genesaretu, Abatiha yabi saragu gerigia dari luhamur doguni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hayon heseni. Abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abatilanyunu Jesusu tida uguni abalagumeseru arufu danhon gerigia nyingi. Dan lelasu rubai ladimureha. Aba larinye gulu Simon.
2: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinye ga Simon lu.
4: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariyebo, eni manyungu tiwa nikata, kama lumu unke buguye lube arinye gubali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun digibuge Jesusu aba larinya gulun.
4: Dise banuai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyungu nile hadiga bai. Weritigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinye gu Jesusu lu Simon.
2: Manuvu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
5: Napureme. Gayara ti barei da guagetna ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinye gulun.
2: Busen tina, arei da guaba.
0: Kei larinye gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinye gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinye galun.
2: Nyuduri guaba aruta guabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinye galiluru do Moisesi luago barumadu. Ariga hamamu gai gurigi aluago arida wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furidu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufudaha, nyin enuti fariseugu ama arufudaha tililuru du Moisesi, Nyumbitia lida ge lirahi nyumburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu olago Jesusu la olareida guagadini esanditia abatiha yabi fiu wugurinha barina aba wuguri dereg da gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu madari tia haliege bela hebelura ladiga kibe gurigia abatiha wariru tabu lugumuna Aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu. Aba haraira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagubai, aba larinya gulu sanditi ligia,